0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat, konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.
0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan. Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026, saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya, kita simak laporan dari rekan saya, Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
3: Sementara itu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
4: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi. Kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
3: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujiwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan. BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tes Mudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
2: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita, investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi kita, Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
6: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
7: Laporan khusus. Jadi terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang
8: pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026 alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar 20,2 triliun rupiah, turun dari 26,3 triliun rupiah pada tahun 2025 dan 28,4 triliun rupiah pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi. Setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
7: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting anggarannya kan, karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
8: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat menyoroti keterbatasan anggaran Kemenduk Bangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau 3,38 triliun rupiah dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
9: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
8: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto mengatakan, pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
10: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
8: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan, serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
11: Kalau anggarannya terus berkurang sih ya khawatirnya ya Mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya ini pencegahan stunting itu ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini. Khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
12: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
0: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah tepi barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu, pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.
14: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
14: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
15: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas.

0: serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data RSUD Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Faslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ayah. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sedikit.

0: Sederhana, ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 107,6 FM kan informasi dan juga inspirasi. Pendengar, kita hadirkan opini publik pagi hari ini dengan topik yang sangat hangat sekali, apalagi juga berkaitan erat dengan salah satu kebutuhan pokok masyarakat, yaitu air, pendengar. Nah, seperti yang kita ketahui, beberapa waktu yang lalu PDAM atau PAM Banjarmasin maksudnya ini mendistribusikan air non konsumsi ya bagi beberapa daerah yang terdampak, yaitu tepatnya sejak 22 September dikarenakan kemarau panjang yang akhirnya memaksa PAM Banjarmasin mengambil langkah darurat. Hal ini seperti yang disampaikan masyarakat beberapa daerah, ini air yang asin masuk ya ke rumah warga sehingga hanya bisa untuk dipakai MCK atau mandi cuci kakus. Dan juga pastinya pemerintah kota Banjarmasin bersama PAM Banjarmasin ini menyediakan air layak konsumsi melalui tandon dan juga mobil tangki yang dikirim ke beberapa rumah warga. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Karena per hari ini 29 September 2026, tepatnya dini hari tadi, ini harusnya sudah distribusi air bersih yang konsumsi sudah disalurkan ke masyarakat. Apakah Anda sudah merasakannya atau jangan-jangan ada yang belum merasakannya? Dan bagaimana situasi air terkini di Kota Banjarmasin, khususnya bagi Anda yang merasakan dampak dari kemarau ini? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di Opini Publik 0511325162 0811531410. Ya, halo, selamat pagi.
1: Pagi, Padli.
0: Selamat pagi. Wah, ini yang merasakan air asin nih.
1: Nah, ini bujur benar lah.
0: Tapi air asin ini masih ya berarti ya, Pak Ramli ya, di Alu-Alu ya?
1: Ini hanya rakuman dokar deh, Bang, nah.
0: Oke, jadi masih terasa air asinnya dan akhirnya beli juga akhirnya ya?
1: Ya, ini kan terasa lagi deh, terasa benar.
0: Ya Allah Rabbi, berarti ini sama sekali belum ada perubahan, Pak Ramli ya?
1: Kecuali ya, kayaknya nang datang di berita atau apa, hujan nano deras, nah nyerambar kayaknya bulan berapa, bulan 11 kah?
0: Oke, jadi
1: 12 kalau enak.
0: Jadi berharap air hujan itu yang membuat air itu kemungkinan akan bersih, kemungkinannya gitu ya.
1: Biasanya tuh kan datang dari Pahuluan, Pang, banyune hujan deras di sana, lalu turun ke Sungai Berito itu, Pang, rajin tuh nang hambar tuh.
0: Oke.
1: Ampun nang hujan nang lokalan aja kada mau anu lagi nih, kabut saja kada hilang nah, mungkin betabel nah.
0: Di Sungai Musang lebih betabel jadi kabutnya ya.
1: Kecuali kayaknya nang tinggi hari kayaknya nang angin-angin hanya hilang. Makin bertambah nah.
0: Oke. Jadi
1: nyaman di sana tuh lah, no, pilih di luar tuh palilah.
0: Kenapa tuh?
1: Di luaran sana, di muka sana dapat banyu nyaman buhannya.
0: Iya, di daerah kota, daerah dekat jalan raya agak lumayan enak dapat distribusi air nih. Ini tapi di daerah dalam seperti apa nih?
1: Kadang anu mendengar habar-habar tuh ada anu bunyi ada di bersihir. Apa nang motor tangki kah?
0: Oh, motor tangki ya, benar.
1: Kalau mobil di sini kan ada kalau mobil.
0: Oke. Di situ jalurnya cuma bisa motor ya kalau tidak salah, Pak Ramli ya?
1: Motor aja sini kawa. Sekitar ini 2 kiloan no, Pak Li. Nang kawa mobil yang di sana nang di dari kami sini ke Moko sana.
0: Oke.
1: Kalau nya masuk 2 kilo nih pakai motor aja.
0: Tapi
1: itu aja, Pak Li.
0: Pak Ramli pelanggan PDAM Intan Banjar atau bukan, Pak Ramli? Pelanggan PDAM kah atau air sumur biasanya?
1: Oh, nang yang ada membawa nikah.
0: Kada nang pian sehari-hari ini pakai banyu sungai aja kah atau banyu PDAM pian pakai?
1: Kalau kami menukar banyu anu, Pang, banyu leding jar.
0: Oh, banyu leding. Anu dari warga sendiri juga ya.
1: Tapi macam-macam variannya, padahal ada nang datang dari Maluka Bulin, banyu gunung. Ada juga. Nyaman bang, banyu mana tuh datang di gunung tuh nyaman. Kalau kada bejera.
0: Okay.
1: Juga menukar nih itu, terkata ada orang membawa nih itu menambah mesin motor tuh datang di Banjar aja banyu itu. Pakai mesin motor tuh.
0: Iya. Baik. Mudah-mudahan cepat berlalu ya, Pak Ramli ya. Air ini semoga cepat hambar lagi dan bisa dipakai lagi ya, Pak Ramli, untuk di kawasan Sungai Musang. Amin.
1: Padang sekitar 1 bulan 2 bulan lagi nah.
0: Iya. Baik. Mudah-mudahan lah ya. Ada OMC, ada lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa buat jadi lebih enak lagi lah ya intinya. Iya. Baik. Siap. Terima kasih Pak Ramli. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramli dari Sungai Musang, Kabupaten Banjar. Di belakang Pak Ramli. Selamat pagi. Baik, boleh ditelepon kembali di 0511-3251562, 0811-40976, ataupun juga di WhatsApp 0811-5111410, untuk Anda ingin bergabung bersama kami. Selamat pagi.
2: Pagi, bro.
0: Selamat pagi, Fauzan. Bang Fauzan di Martapura, apa kabar, sehat?
2: Sehat aja.
0: Okay. Alhamdulillah, sehat. Bang Fauzan, silakan ada komentarnya terkait dengan air asin ini di Banjarmasin hari ini nih mulai didistribusikan air konsumsi. Nah, seperti apa komentarnya Pak Bang Fauzan?
2: Bagus aja. Hmm. Kan masin itu tiap tahun di Banjar itu ya. Heeh. Oleh apa itu? Hmm. Kecuali dirubah namanya Banjar ke Banjar Manis, jangan Banjarmasin lagi.
0: Wah, rubah nama.
2: Masin.
0: Kalau Banjar Manis itu Kabupaten Banjar jadinya ya.
2: Kan.
0: Motonya bupati jadinya itu.
2: Banjarmasin aja.
0: Oke, air asin ini tiap tahun terjadi ya, Bang Ojan ya tadi ya.
2: Mulai aku lagi halus. Berpuluh tahun dari situ. Sampai ke arah Sungai Tabuk situ, sampai ke Sungai Batang itu. Ya alhamdulillah aja Bang, hujan berlebih 2 hari kan waktu. 1 minggu lah. Lebat benar. Dan itu semuanya hujan lagi terus-terusan sampai semingguan bisa sampai juga ya. Ya lah, apa aja orang kubanya hambar kan. Banyak kan mengalir ke sana juga.
0: Iya, iya, iya.
2: Nah, makanya.
0: Mudah-mudahan lah ada hujan lagi ya ke depannya ya, Bang Ojan.
2: Iya, kalau mandi tadi banyak masin tuh ada dua. Gatal juga. Apa juga orang kubanya gatal ya.
0: Lengket ya badan kayaknya ya.
2: Ada sabunnya kan kalau orang kan apa? Karena bersih juga. Tetap aja.
0: Oke. Baik. Ada lagi, Bang Fauzan, komentarnya untuk pagi hari ini?
2: Iya. Diminum tuh gini, cepet deh. Katanya aman juga ya kalau.
0: Iya.
2: Kayak apa sih orang tuh kayak obat oralit kah?
0: Oralit, iya. Itu anjur tuh kayaknya buat anu tuh.
2: Enggak, tuh. Tapi kayaknya bilangnya turun hujan, berlelah turun hujan. Benar. Kan ada berubah kan banyak sungai itu kan ada warna udah kayak hijau tuh kan
0: arang
2: berdonya.
0: Iya.
2: Itu anu kan bisa banyak itu kalat sebeli. Ada kayak kalat dari pang banyak tarang.
0: Oke.
2: Di waktu anu kan timbulan mati banyak. Ya anu perubahan.
0: Iya.
2: Berubah campur kan.
0: Betul. Paham. Ya.
2: Nah, okay. Kayaknya sih jangan di sungai itu kan bilangnya ada warna hijau tuh.
0: Itu berarti sudah mulai perubahan ya jadinya ya Bang Ojan ya.
2: Sudah apa? Sungai laut itu kan udah masuk lagi tuh.
0: Oke, okay, baik.
2: Kamu arahkan.
0: Siap, dapat dipahami. Baik, terima kasih. Siap, selamat pagi, salam sehat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fauzan dari Martapura. Ya, di belakang Fauzan ada kembali bergabung. Oke, terputus, boleh dicoba lagi di 0511-3251562, 0811-40976, ataupun juga di 0811-5111410 ya. Ya, halo. Baik, terputus lagi nih, baru saya angkat nih. Kita 976 bergeser, selamat pagi. Halo. Oke, terputus lagi juga, selamat pagi, halo.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dari Putri di Karang Intan. Apa kabar Putri?
3: Kabar alhamdulillah baik nah.
0: Alhamdulillah baik. Putri merasakan dampak air asin juga di Karang Intan atau aman aja?
3: Ada ulun sini aman aja kan, masalah banyu ini kan. Ini banyu sumur kan masih kewajah kan lagi tuh hari anu pasti dipulangkan semalam ada hujan kan 2 hari. Enggak ada badalam semalam tujuh anu sumur tuh.
0: Oke,
3: Ini sungai kan kewajah juga nih orang tuh dipakai-pakai.
0: Iya. Jadi harapannya air hujan ini bisa ada lagi ya, supaya terisi lagi air sumur gitu ya Putri ya.
3: Tinggi. Mm-hmm. Kenapa? Ya mudahan kan meracak-racak hujan tuh kan nyaman kan, membuat di Banjar tuh kan kada asin lagi kan banyunya. Mm-hmm. Mm-hmm. Masin kan nano di apa di Banjar masin lah anu banyunya.
0: Iya, daerah Banjarmasin, daerah Batola yang langsung ke sungai yang arah ke laut ya gitu maksudnya ya, yang terdampak nih.
3: Iya mudah naik cepat kan, yang meracak hujan kayak lah anu wasit tuh kajar hambar anu tuh banyunya.
0: Iya. Mudah-mudahan lah ya ada hujan dan mudah-mudahan nantinya jadi lebih nyaman dikonsumsi lah intinya ya.
3: Tinggi mendang aja ta Ramli tadi bulan 11 bulan 12 kajar.
0: Iya makanya lama banget lagi tuh.
3: Lagi,
0: ya Allah, mudah-mudahan cepat berlalu aja lah kita ya.
3: Enggi, mun kalau di sini aman, Jepang tuh banyak sungai kan banyak aja, munnya handak kan tuh Pak Ramli bawa sini perak.
0: Luncur nanti ya Pak Ramli ya, OTW ya.
3: Enggi, bawa perak sini cuma tuh bagus saja bersih jawa, banyak di sungai tuh jawa, banyak di sumur jawa, ada jawa.
0: Aduh, ini Pak Ramli ini mudah-mudahan masih monitor ya beliau ya, mendengarkan kayaknya ketawa nih beliau nih. Oke, okay, baik. Ada lagi Putri, mungkin opininya pagi hari ini?
3: Gitu aja nah sudah.
0: Baik.
3: Bahkan nih mulai ada anu teh apa? Mulai di Jepang mulai panas kah hawanya tuh.
0: Tapi mudah-mudahan ada hujan lagi ya Putri hari ini atau besok lagi ya.
3: Gimana ya, ada hujan udah pulang.
0: Iya, amin, amin. Baik. Siap, terima kasih Putri, salam sehat ya.
3: Oke, terima kasih juga atas waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Putri, selamat pagi, halo.
4: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih rusak ternyata HP-nya Abeca ya.
4: Hanya mau tadi baik beli ya.
0: Hanya
4: mau udah, kebetulan kuotanya malam tadi habis terpagi ini lah.
0: Okay. Tapi HP-nya sudah ada di rumah ya berarti ya?
4: Ini ada ya. Baik sudah Pak Lia.
0: Alhamdulillah.
4: Aku banyakan aplikasi Pak Lia bisa mati seorang pun.
0: Oh iya iya iya. Jadi jadi lebih...
4: Di bawah pun saya malam tadi service jadinya kembali ke aplikasi banyak beratan ya.
0: Jadi di reset HP-nya kayaknya ya?
4: Iya. Kumpul saya manokan tadi.
0: Tapi alhamdulillah sudah bisa berfungsi lagi ya, berarti ya.
4: Bisa, ya. Kuotanya aja pas kehabisan mulai satu bulan. Jadi belum mau pakai WA lagi.
0: Oke. Abeca, ada komentar mungkin terkait dengan katanya per hari ini ada Pambandar masih menyalurkan distribusi air yang sudah bisa layak konsumsi nih.
4: Kalau untuk sungai Andai padahal alhamdulillah kan ada mesin, Bang. Mulai tanggal 3 tuh pada sampainya.
0: Oke.
4: Okay. Cuma untuk minum aku unstock yang terdahulu aja Bang, sih pakai pada. Nah, jadi mulai tanggal 24 tapi hari-hari ini kuisi kan sudah anu untuk minum gitu nah. Padahal stok dulu masih ada untuk minum.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
4: Yeah. Nah, untuk walaupun kada masin gitu. Jadi untuk buat apa banyu nih? Baju piring, tuan mandi kan. Nah, kalau untuk gua banyunya ada masin gitu nah untuk semua anda nih. Alhamdulillah ya. Nah.
0: Alhamdulillah.
4: Aman, iya, aman aja gitu istilahnya kan.
0: Tapi nah, distribusinya seperti apa Pak Abaica? Apakah lancar aja?
4: Lancar aja bang beli ya. Tapi itu bang malam tuh harus mesin lah istilahnya bang. Manunya menyedot supaya banyak luar normal itu. Ada mesin cuma naik dong beli ya.
0: Iya nggak bisa naik cepat ya kalau nggak pakai mesin ya.
4: Iya mesin tuh bang.
0: Baik.
4: Aman aja.
0: Aman terkendali pokoknya ya di Sungai Andai.
4: Iya. Baik, aman terkendali ya.
0: Oke itu aja Beca komentarnya.
4: Itu aja lo balik ya.
0: Siap, mudah-mudahan nanti bisa gabung lagi mudah-mudahan ya.
4: Iya, kuota diisi dulu.
0: Isi kuota dulu ya.
4: Aja beli ya.
0: Siap,
4: buat balik, buat balik lah. Ya,
0: siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Ica dari Sungai Andai sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini mengabarkan kondisi di Sungai Andai yang katanya air aman ya, katanya tidak ada asin, tidak ada juga, walaupun juga memang malam ya. Ini terdampak yang namanya distribusi yang agak macet dikit ya. Tapi informasinya pendengar, pada 29 September 2026, daerah-daerah yang terdampak seperti Banjarmasin Barat, beberapa daerah Banjarmasin Utara, Banjarmasin Tengah, ini yang dulunya asin per 22 September, ini per 29 hari ini ya, ini sudah bisa disalurkan air yang tidak asin lagi, mudah-mudahan ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi salah satu progres ataupun juga langkah yang tepat dilakukan oleh perusahaan kebanggaan Kota Banjarmasin, PAM Banjarmasin, sehingga air minum atau air konsumsi, air untuk mandi bisa digunakan dengan semaksimal mungkin. Terima kasih atas opini Anda di pagi hari ini. Kita kabarkan juga terkait dengan informasi air yang beberapa jam ada lancar di daerah Banjarmasin Timur dan Banjarmasin Selatan. Setiap hari air akan didistribusikan secara pola maksimal ya, pada jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Jadi setiap jam 6 pagi sampai jam 12 siang itu polanya akan sangat maksimal. Artinya sangat maksimal ini dalam artian airnya akan lancar banget di jam 6 sampai jam 12 siang. Nah, jadi diharapkan masyarakat apabila ingin menggunakan air yang layak konsumsi bisa digunakan dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang untuk menampung juga buat malam harinya, silahkan ditampung. Yang punya tandon silahkan digunakan dulu tandonnya agar semaksimal mungkin bisa ditampung sebanyak-banyaknya ya. Mudah-mudahan informasi ini berguna bagi Anda masyarakat Kota Banjarmasin, dan mudah-mudahan juga di daerah-daerah yang terdampak air asin tersebut bisa aman-aman aja sekarang. Dan kita akan ikuti juga dialognya nanti bersama dengan Direktur Utama PAM Banjarmasin, ada Pak Zulbadi, yang akan kita tanya-tanya nanti jam 9 pagi ini. Kita nantikan Banjar Realita pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosato FM.
5: Kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsel menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsel meliputi pengelolaan PLTD Panangkalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UP Kalsel terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Fadli. Beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim fenomena El Niño yang menyebabkan suhu panas di Indonesia berkaitan dengan gelombang frekuensi dari High Frequency Active Auroral Research Program atau HAARP. Dalam video tersebut, Dharma Pongrekun menyamakan cara kerja HAARP dengan microwave dan menyebut gelombang tersebut dapat mempengaruhi panas serta kondisi cuaca. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhawks.id. El Niño merupakan fenomena alam yang terjadi akibat perubahan pola sirkulasi atmosfer dan laut, termasuk melemahnya angin pasat yang menyebabkan air hangat menumpuk di wilayah timur Pasifik tropis. Sementara itu, HAARP merupakan fasilitas penelitian yang mempelajari ionosfer, yaitu lapisan atmosfer jauh di atas troposfer, dan gelombang radio yang digunakan HAARP tidak berinteraksi dengan lapisan atmosfer tempat sebagian besar cuaca terjadi. Para ilmuwan yang diwawancarai AFP juga menyatakan tidak ada bukti maupun mekanisme fisik yang menghubungkan gelombang HAARP dengan El Niño tersebut. Demikian cek fakta pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadli.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan kami bahas dalam dialog interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Komunikasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
4: KB, singkatan apa nih? Sudah kada beranai, sudah
2: nini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon ataupun WA 0811.
0: Dengar dan saksikan dialog interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro 1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam Dialog Banjar Realita edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Dan kita ketahui saat ini darurat air bersih masih menghantui di wilayah Kota Banjarmasin. Dan PAM Banjarmasin pun terus melakukan upaya dalam hal penyaluran distribusi agar bisa dirasakan oleh masyarakat di tengah kemarau saat ini melanda. Dan terbaru, pada dini hari tadi, PAM Banjarmasin kembali mendistribusikan air tawar yang layak konsumsi setelah sebelumnya PAM Banjarmasin melakukan pendistribusian air asin yang tidak layak atau non konsumsi untuk pelanggan. Dan untuk lebih jelasnya, saat ini kita sudah terhubung dengan Dirut PAM Banjarmasin, ada Pak Zulbadi melalui sambungan telepon. Selamat pagi Pak Zulbadi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, terima kasih Pak Zulbadi sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami.
1: Sama-sama, terima kasih, siap.
0: Baik, Pak Zubadi saat ini sedang berada di mana?
1: Baik, pada saat ini saya berada di lapangan, sedang memperhatikan terkaitan dengan pendistribusian air melalui pompa.
0: Baik, Pak Zubadi, kita tahu pagi tadi dimulai kembali, Pak, ya, untuk pendistribusian air tawar layak konsumsi kepada pelanggan. Seperti apa kronologinya, Pak, kembali melakukan pendistribusian air tawar ini setelah sebelumnya dilakukan distribusi air asin di beberapa wilayah yang terdampak? Halo? Baik, terputus. Kita coba hubungi kembali. Baik, pendengar dan pemirsa, kita ketahui setelah sebelumnya di pagi dini hari tadi, beberapa pelanggan di wilayah Banjarmasin kembali menerima distribusi air tawar layak konsumsi bagi masyarakat. Namun, konsekuensi juga ada dirasakan dan pola distribusi tentunya diatur oleh PAM Banjarmasin dan terjadi tekanan penurunan distribusi di beberapa wilayah dalam hal penyaluran air bersih layak konsumsi atau air tawar yang saat ini kembali didistribusikan di tengah musim kemarau yang saat ini tengah melanda di Kota Banjarmasin. Kita kembali terhubung dengan Pak Zulbadi. Selamat pagi Pak Zulbadi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, Pak Zulbadi, bisa diceritakan kembali di alirinya, Pak, ya, didistribusikannya air tawar layak konsumsi kepada pelanggan setelah sebelumnya beberapa wilayah dialiri air asin atau air yang tidak layak non konsumsi. Seperti apa ini, Pak?
2: Baiklah, mulai malam tadi kita sudah mendistribusikan air minum layak konsumsi standar Permenkes nomor 2 tahun 2023 kepada seluruh pelanggan PT Air Minum Banjarmasin. Pendistribusian ini kita lakukan dalam kondisi keterbatasan air baku. Kita kekurangan air baku kurang lebih sekitar 33% atau sekitar 1.900 meter kubik per jam. Dalam keterbatasan ini, kami mengalirkan ke semua zona pelayanan air siap minum. Yeah. Tentunya dengan keadaan kekurangan, ada potensi di daerah ujung-ujung pelayanan itu tidak mendapatkan air minum. Langkah yang kami ambil adalah kami memasang tandon mulai dari kapasitas 1.000 sampai dengan 3.000 di daerah-daerah terdampak. Pemasangan tandon pada saat ini masih terus berlangsung, masih terus berlangsung, belum selesai. Dan ini tentunya tujuannya untuk memastikan masyarakat mendapatkan air, baik melalui jaringan perpipaan maupun melalui mobil tangki yang kita antar setiap hari.
0: Wilayah ujung itu di mana saja, Pak, yang mungkin kena dampak?
2: Wilayah ujung lumayan luas. Contoh di Banjarmasin Barat, kita ada Trisakti, Komplek Iuka, terus ada Pasir Mas, Pelambuan, Kuincurucuk, Teluk Tiram, itu merupakan wilayah-wilayah di daerah Banjarmasin Barat yang terdampak terhadap penurunan distribusi ini atau kekurangan air. Kemudian di daerah Banjarmasin Selatan juga begitu, mulai dari Gunung Meranti, Atasan Bondan, Queen Kecil, terus daerah-daerah ujung lainnya itu berpotensi tidak mendapatkan air, penurunan sampai dengan tidak mendapatkan air. Hmm. Kemudian daerah timur juga begitu, daerah timur di daerah ujung-ujung pelayanan.
0: Yeah.
2: Seperti di daerah Kampung Melayu, Kampung Sesirangan, terus di daerah Kampung Ketupat yang ujung-ujung pelayanan. Hmm. Itulah yang berdampak terhadap pendistribusian air yang debitnya kurang. Kemudian di daerah utara, sebelah kanan itu ada Sungai Andai di daerah ujung-ujungnya.
0: Yeah.
2: Kemudian sebelah kirinya ada Alalak-Alalak Tengah, Alalak Selatan, dan Alalak Utara. Hmm. Itu di ujung-ujung jaringannya berpotensi mendapatkan aliran rendah atau kecil sampai mati tidak ngalir sama sekali.
0: Hmm. Pak Zulbadi, apa pertimbangan dari Pambanar Masih kembali menyalurkan atau mendistribusikan air tawar ini setelah sebelumnya disalurkan air layak non-konsumsi?
2: Tentunya kita secara terbuka menerima masukan, kritikan, saran dari berbagai pihak, dan kita selalu melakukan evaluasi setiap apa yang kita terapkan.
0: Yeah.
2: Dan setelah kita melakukan evaluasi, rapat bersama dengan pemerintah Kota Banjarmasin yang dipimpin langsung oleh Pak Sekda sesuai dengan arahan Pak Wali Kota. Dan pada forum rapat tersebut memutuskan kita kembali mengalirkan air bersih layak minum kepada seluruh pelanggan di Kota Banjarmasin.
0: Artinya ini sudah sesuai dengan hasil koordinasi dan keputusan bersama dengan pemerintah Kota Banjarmasin, Pak Zulbadi ya?
2: Betul.
0: Baik, Pak Zulbadi, kita juga ketahui saat ini ada beberapa daerah yang terdampak. Untuk proses permintaan air bersih, itu apakah ada tahapan yang harus dilalui mereka yang berada di wilayah ujung, ataupun memang sudah dipetakan oleh Pembandar Masih sendiri?
2: Untuk daerah ujung, itu memang sudah ada tandonnya.
0: Iya.
2: Cuman kontrol tandonnya tentu masyarakat sendiri kontrolnya. Isinya masih ada tinggal setengah, tinggal seperempat atau habis. Jadi apabila habis, sebetulnya tinggal menghubungi kami. Kami akan segera mengantarnya. Namun kalau apabila itu di suatu kawasan ujung tertentu kami belum sempat mendistribusikan tandon, nah itu bisa disampaikan ke kami untuk kami lakukan pemasangan tandon. Kemudian bagi masyarakat pelanggan yang secara mandiri, secara kelompok RT, 2 RT, 3 RT ingin mengambil air sendiri karena memiliki mobil tangkernya, kami perbolehkan tentu dengan surat yang ditandatangani oleh RT beserta dengan permohonan. Dari permohonan tersebut disampaikan ke kami, kami persilakan untuk ambil airnya. Airnya kita berikan secara gratis.
0: Artinya untuk saat ini IPA 2 masih tidak maksimal untuk difungsikan, Pak Zulbadi ya, sampai saat ini?
2: Oh tentu ya, karena sebetulnya IPA 2 ini kapasitas terpasangnya itu adalah 1.750 liter per detik. Tapi kita bisa hanya bisa memproduksi sekitar 1.110 liter per detik. Jadi kekurangan ini artinya di dirinya sendiri aja kekurangan, kemudian ditambah dengan dia membantu juga ke IPA 1 yang ada di Jalan Ayah nih.
0: Akhirnya dari Pambanar Masih sendiri melakukan mix atau ada pola lain distribusi cara lain untuk menyalurkan?
2: Untuk saat ini kita tidak melakukan mix. Saat ini kita murni melakukan pembagian air baku. Air baku yang kita dapatkan dari intek pematang panjang, air baku yang kita dapatkan dari Sungai Tabuk, terus kita bagi dua, kita bagi untuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kita atur sesuai dengan kebutuhan jumlah pelanggan berapa, kebutuhan air maksud kita.
0: Iya.
2: Kebutuhan air wilayah barat, terus kita bagikan, kita produksi dan kita distribusikan kepada masyarakat.
0: Baik, Pak Zulbadi, kita ketahui juga dalam beberapa hari terakhir ini ada terjadi hujan. Itu apakah berpengaruh dengan air baku kita sekarang?
2: Untuk saat ini belum memiliki dampak atau pengaruh terhadap air baku kita, karena air baku kita masih tetap sama kurang dari kebutuhan yang kita inginkan.
0: Artinya masih dengan kondisi darurat air bersih sekarang statusnya, Pak Zulbadi ya?
2: Darurat air baku, Pak, kita nyebutkan.
0: Darurat air baku.
2: ya bagi kami adalah darurat air baku, mungkin bagi pelanggan mungkin darurat air bersih. Gitu.
0: Baik, Pak Zubadi, kita juga sempat mendengar bahwa ada sudah rencana dalam hal pembentukan embung dan didukung oleh pemerintah provinsi dalam hal pembangunannya untuk mengatasi krisis air bersih di akan datang nanti. Seperti apa prosesnya, Pak Zubadi?
2: Betul, beberapa minggu yang lalu kami selaku Direktur Utama PT Air Minum Banjarmasin didampingi oleh Komisaris Utama dan Pak Wali Kota dan Pak Sekda itu sudah beraudiensi sesuai dengan undangan yang dilakukan yang diminta oleh Pak Gubernur. Kami datang ke kediaman beliau, berdiskusi, berdialog, dan hasil dialog tersebut Pak Gubernur bersedia atau setuju untuk membantu pembangunan embung di Pematang Panjang yang lahannya sudah kita kuasai, kita miliki kurang lebih sekitar 30 hektar.
0: Langkah awal ini mungkin dalam hal proses rencana pembangunan?
2: Langkah awal yang kita lakukan tentu kita akan melakukan review kajian. Kajian itu sebetulnya sudah pernah kita bikin di tahun 2017. Kemudian area dari kajian tersebut itu sudah keluar angka nilainya. Tentu pada saat ini itu kan tidak relevan lagi. Nilai harga satuannya mesti harus direview. Dari hasil review nanti baru nanti kita ajukan kepada Pak Gubernur, tentunya diawali dengan proposal. Dari proposal itu kita sampaikan. Nah, nanti kita tunggu proses selanjutnya di pemerintah provinsi.
0: Diperkirakan ini embung akan mampu menampung sekitar 1.100.000 meter kubik air. Benar, Pak Jubadi?
2: Betul. Embung sebetulnya bisa menampung 1.100.000 meter kubik air.
0: Ini ada targetkah mungkin kapan proses ataupun pembangunan embung ini dimulai agar mengantisipasi kemarau ataupun krisis air baku di akan datang?
2: Makin cepat lebih baik. Karena kalau makin cepat otomatis kita ketahanan air baku akan terjamin sehingga tidak memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat.
0: Nantinya juga ada pemasangan pipa, Pak Zubadi ya. Sekitar 8,7 km.
2: Betul, kita nanti ada pemasangan pipa. Nah, dari pipa tersebut tentunya harapannya kita bisa menyedot atau mengambil air baku dari hulunya air baku untuk kita memanfaatkan produksi IPA 1 dan IPA 2.
0: Baik. Dan sekarang Pak Zubadi, kami ingin memastikan kembali bahwa memang air saat ini sejak dini hari tadi yang dialirkan bahwa air tawar yang memang layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat sekarang.
2: Betul.
0: Baik, Pak Zubadi, mungkin terakhir yang disampaikan kepada masyarakat terhadap kondisi saat ini di tengah darurat air baku, seperti apa masyarakat?
2: Baik, kepada masyarakat Kota Banjarmasin selaku pelanggan PT Air Minum Banjarmasin, kami himbau untuk bijak menggunakan air, gunakan air sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan, terutama kebutuhan primer, baru berikutnya ke sekunder. Kemudian kami juga mengharap kepada Bapak Ibu di rumahnya masing-masing memiliki tampungan air, apakah berupa tandon, ember, bak mandi dan sebagainya, sehingga pada saat air dalam keadaan lancar kita bisa menyimpan air dalam tempat penyimpanan, dan pada saat penurunan distribusi kita tidak kekurangan air dalam satu hari tersebut.
0: Baik, terima kasih Pak Zubadi sudah meluangkan waktunya. Selamat bertugas dan selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, sebelum kita akhiri, kita ada beberapa opini publik yang masuk di Persatuan RI Banjarmasin yang tentu saya akan bacakan satu persatu. Ini ada dari Ramli dari Alu-Alu. Katanya biasanya air dari sungai tempat kami ini tiap ada air hujan baru bisa didapat air hambar atau air tawar katanya. Sayang sekali belum ada bantuan air bersih ke daerah kami karena jalur darat cuma bisa diakses oleh motor, tidak bisa dilalui. Mungkin untuk Kabupaten Banjar kewenangannya ada di PDAM Intan Banjar mungkin ya. Dan juga dari Pauzan, Martapura, air asin tiap tahun terjadi mulai saya kecil di Banjarmasin sampai saya pindah ke Martapura. Alhamdulillah ada hujan yang deras. Semoga ini bisa membantu air jadi lebih layak dikonsumsi. Kalau mandi dengan air asin pastinya gatal, kata beliau. Terus juga ada dari Putri dari Karang Intan, sama juga dari Kabupaten Banjar, yang katanya alhamdulillah tempat sini aman, air sumur masih layak untuk dikonsumsi. Masyarakat cuma bisa berharap air hujan agar kembali normal dan tidak asin kembali. Dan terakhir mungkin dari Apa Ica di Banjarmasin, hanya melaporkan kalau bawahnya sanya di Sungai Andai aman, terkendali dan tidak asin, dan juga distribusinya katanya lancar dari Pembenermasih. Baik pendengar dan pemirsa, mungkin sekian dialog perbincangan pada pagi hari ini, dan kita harapkan seperti pesan dari Pembenermasih bahwa masyarakat di tengah kondisi darurat air baku saat ini agar lebih bijak dalam menggunakan air bersih yang saat ini dalam proses pembersihan ataupun juga pendistribusian yang di tengah kemarau yang saat ini masih berlangsung. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Juma Muhammad pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Aduh, bocor ban. Mana gak ketemu lagi tukang tambal bannya. Panas lagi harinya.
1: Pak!
0: Hei!
1: Kenapa? Bocor kah banmu itu?
0: Astaga. Lihat sendiri kan? Nanya lagi.
1: Maaf. Nih, sini. Aku bantu dorong.
0: Itu dong.
1: Ini ngomong-ngomong mau kemana sih, Mat?
0: Gini, Dang. Mau pulang kampung. Mumpung libur, Dang.
1: Aduh, Mat. Udah tahu kamu nih perjalanan jauh. Harusnya cek dulu kondisi kendaraan kamu. Jangan males tahu.
0: Lu ngomong aja banyak bacot. Buruan bantu gua dorong dong.
1: Nih, iya, bantu dorong nih.
2: Periksalah kondisi kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan untuk keselamatan Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Petang milenial, kami masa depan.
1: Siapa bilang bertani tidak punya masa depan? Kini, pertanian telah berkembang menjadi sektor yang modern. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, bertani bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Generasi muda memiliki semangat, kreativitas, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Semua itu menjadi modal untuk menjadi petani milenial yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan menjadi petani milenial, kita turut menjaga ketahanan pangan dan membangun masa depan Indonesia. Jangan ragu memilih pertanian sebagai karir masa depan. Mari menjadi petani milenial yang cerdas, mandiri, dan siap membawa pertanian Indonesia semakin maju. Petani milenial, maju pertaniannya, sejahtera petaninya, kuat pangannya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin,
2: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111410.

0: kuliner Kalimantan Selatan tak melulu soal soto Banjar. Ada menu pelengkap yang tak kalah khas, yaitu jaruk kambang Tigarun, lalapan tradisional masyarakat Banjar. Jaruk ini dibuat dari kambang Tigarun atau Crataeva adansoni, tanaman tropis yang tumbuh subur di daerah rawa dan pinggiran sungai. Bunganya hanya muncul di musim hujan dan sejak dulu dimanfaatkan sebagai sayuran oleh masyarakat lokal. Pengolahannya terbilang sederhana, namun begitu khas. Kambang Tigarun muda dibersihkan, lalu direndam dalam air panas yang telah diberi garam. Irisan bawang merah dan cabai rawit ditambahkan untuk memperkaya rasa. Proses perendaman selama beberapa jam membuat kambang menjadi layu dan menghasilkan cita rasa asin segar alami tanpa bahan pengawet. Inilah yang disebut jaruk, teknik pengolahan tradisional yang mirip fermentasi ringan. Selain rasanya yang unik, jaruk kambang Tigarun juga dikenal kaya manfaat. Dalam literatur pangan tradisional, tanaman ini disebut mengandung senyawa antioksidan dan dipercaya baik untuk pencernaan. Paling nikmat disantap sebagai lalapan pendamping ikan atau dicocol sambal terasi. Jaruk kambang Tigarun bukan sekadar pelengkap, tapi warisan kuliner Banjar yang mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah alam.
1: Ikan bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
2: Ih jualah, bapak pang kuambil kah nih?
1: Mumpung masih di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dang sanak seberataan, ulun satu mat dulu lah mengawani bubuhan pian seberataan. Hari ini acil Auliana satu mat dulu jersey dan tadi handak ba apakah sekolah kira-kira lah. Nang jelas ulun mengawani pian dulu satu mat. Jangan kemana-mana ya kalau lah kita bepandiran dulu satu mat dang sanak ya. Jam 10-an hari ini, hari Selasa, dengar-dengar tadi jar PDAM. Hari ini banyunya mulai jaranih pulang, kadada banyu masin lagi nang didistribusiakan jar. Bujur haja ka wilayah bubuhan pian terasai jua kah kira-kira banyu nang nyaman nih, atau jangan-jangan masih ke banyu masin kira-kira. Nah silakan hubungi haja kami dang sanaklah seberatan di 0511 3251562, 0811 5111410. Kita coba pang tarima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini nang masih Banyumasin nih nang bergabung nih lah.
1: Iya lah.
0: Ya Allah.
1: Terus semuanya kau masuk gabung terus.
0: Eh bujur. Tapi udah sebujur lah Banyumasin nih ngalih benar ba apa-apa lah anu awak likat ya kalau li.
1: Anu teh anu padlia sudah ku bahas semalam lawan anu Adit.
0: Kenapa tuh?
1: Kayak galapung tuh awak anu.
0: Asli. An siapa lagi dah lah.
1: Bilanya kada apa kada sengaja kata anu mah ada bumbu makan tuh tak jilat di tangan tuh nama sin ya.
0: rasa buyah ya kalau jarang tuh tangan
1: bisa bujur. Aku balik bus aja mandi.
0: Balik bus aja mandi lah, kada anu aja lah kira-kira.
1: Ada bagus.
0: Ya
1: ini kada anu lagi, kada apa, kada getar, kada bergetas.
0: Bujur
1: nyai berikit kalau dia nato di bekas nambahnya masinnya bilangnya kada beli bus ya kayak itu bapak ya. Lo kerja kada nyaman palusnya
0: asli bapak lo kada nyaman likat awak ya kalau jarang tuh sudah. Allah akbar, terasa ibanar sudah pian lah berapa lawas sudah nih, sebulan lah hampir
1: apa sebulan tiga bulan
0: lah. Tiga bulan lah berarti lah banyak masinnya lah.
1: Tiga bulan ada dahulu nang musim kapan tadi ada hujan satu mat. Sawat pang mana naik banyu nih aneh di kancuran.
0: Oh, alhamdulillah. Berapa sawat, Pak? Hibak kah atau setengah?
1: Ya kayaknya ada drumnya. Bisa hibakan drumnya, cuma drumnya kada baisian kayak itu nah, kada banyak baisian.
0: Cocok aja pang lah.
1: Jadi kada adanya aja.
0: Iya. Setayu-tayunya aja lah apa adanya kalau ditampung ya kalau nih.
1: Iya, biskom, hibakan, nano, apa, gidar kah?
0: Gidar, bujur.
1: Nyamacam-macam sambatan orang ada biskom, ada gidar, gitu lah.
0: Ada gadur juga ya kalau?
1: Gadur lain?
0: Gadur lain lagi lah, kalau sama.
1: Gadur tuh, iya, no, anak tajau.
0: Anak tajau, oh, bujur.
1: Nah, halus tuh, nah, gesan orang Mawadi itu pas benda tuh.
0: Bujur. Gadur lah.
1: Guci aja orang, emang kayak guci tuh.
0: Iya. Nang biasanya tuh apa jarang tuh gesan mandak banyu di muka ya kalau lah juga pernah.
1: Itu kalau nyamawati iwak sapak bagus banget gadur tuh dia.
0: Apa tutupannya tuh? Tutupannya pakai tutup gadur tuh juga lah.
1: Ada pakai anu kayaknya plastik lawan kain dia anu di jarat lawan anu ucus kah?
0: Oh iya bujur. Bah.
1: Supaya jangan ada masuk angin
0: tuh. Makanya nyaman benar tuh kira-kira lah berarti.
1: Nyaman.
0: Anyut ilang kira-kira terasai. Kan lapar ulun tak titik liur nang mendengar bau gitu nah.
1: Lagu apa tadi nang apa tinggal rutinnya tadi itu nyaman benar mana iwak 26 Pak.
0: Beng itu jaruk tuh asli pian.
1: Jaruknya itu nah.
0: Tak liur.
1: Ini kadada di sini.
0: Kenapa kadada anu kadada berjual kan di situ?
1: Mun di pasar tuh ada ya orang berjual jarang jual pang maden itu.
0: Nya kena musim-musiman jual lah kira-kira sakulah. Daerah-daerah tertentu aja lah.
1: Ya kira-kira kayak itu Pak. Itu nyaman anu apa dia anu ma di jeruk itu mah ya anu iwak pun iwak benam tuh mah.
0: Iwak bau ubar jorang tuh lah.
1: Ini perikiran macam.
0: Makin lapar kita nih.
1: Pakai ajar anu ajar putri teh anu silakan diambil banyu ya lah.
0: Anu aja Pak Ramli datangi situ aja Karang Intan. Nah, ambil setrak aja silakan.
1: Kepawa komandan anu apa dia.
0: Iya jorong putri ini Pak Ramli monitor aja orang nih. Sambat aja pian.
1: Monitor terus pian anu ada di rumah aja. Ada kalahin channelnya.
0: Bujur tuh. Pokoknya jangan pindah-pindah ya kalau menyakawat tuh di sini aja tetap.
1: Ayo jela, padilah.
0: Ayo.
1: Nah, kawanan bergabung di belakang mah.
0: Siap.
1: Ibu Pak Haji Anton, segala Irman, segala Hujan mah.
0: Thank
1: you. Putri juga.
0: Ayo jela. Makasih banyak dulu, Lun.
1: Ya, sama-sama.
0: Oke, berdelaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya adakah sudah nang Mbak Katok nih? Assalamualaikum. Hilang orangnya nah. Ayo jak kada apa dicoba aja lagi. Di WA apa ada kah nang monitor kira-kira nih? Di WA belum ada sekalinya lah. 562 pulang kita terima. Nah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh my, oh my. Suara pina jelas benar hari ini nah.
2: Siapa yo?
0: Abang Dayat kah ini?
2: Alhamdulillah nah, 100%.
0: Semalam suara pina kirip benar jurulun tuh. Ini tak jelas itu nah.
2: Kan Bang Dayat.
0: Kenapa tuh?
2: Mas Lawan.
0: Oh Mas Wawan, astagfirullah salah.
2: Ya, tapi saya ngerjain orang.
0: Aduh, pantes. Tapi perasaan tadi di subuh suaranya nggak kayak gini deh.
2: Ya iyalah, beda lah.
0: Udah segar kayak ini berarti nih. Udah segar berarti ya kira-kira ya.
2: Alhamdulillah, ini habis minum es kopi, minum kopi.
0: Wedehan, anyar tadi berkisahan makanan. Mas Wawan pulang dan mengisahkan minuman pulang.
2: Ini... Selama berapa hari, sekitar 3 hari kan 4 hari itu air sumur bau.
0: Bau apa tuh? Kalau boleh tahu, bau besi
2: kayak
0: kah?
2: Bau bangkai.
0: Ah, bau bangkai. Ha.
2: Tapi dilihat ada kodok mati, enggak ada mati tapi cium. Bau mana terasa? Iya kan enggak? Ya pokoknya segar ini. Ini kayak bau bangkai kan.
0: Ada dicekah ke dalam-dalamnya?
2: Dicek, kodoknya enggak ada bangkai masuk.
0: Oke, okay, kenapa lah?
2: Cuma itu kalau buat mandi terasa. Kalau buat wudu, buat nyuci baju, bajunya terasa bau.
0: Oke. Atau di sekitar situ mau anu ada mungkin bangkai tikus atau bangkai apa di sekitar pian tuh kira-kira?
2: Enggak ada.
0: Enggak ada juga ya?
2: Tempat amannya airnya.
0: Ah,
2: 3 hari kan 4 hari itu bau.
0: 3 hari 4 harian ini ya berarti yeah. Ya. Waduh, ada ngeri-ngeri sedap juga ya. Mudah-mudahan lain bangkai nang itulah pokoknya ya, kalau jangan sampai itu nah.
2: Ya iya kalau bangkai yang kaki empat yang ada itu.
0: Bahaya itu kayaknya ya kalau. Ada nih berarti anulah kira-kira saku nih pengaruh banyu kah sakulah hujan tuh turun pas banyu hujan pas banyu air hujan itu turun kalau pinanya lah itu tuh.
2: Nah, di Jorong 400 belum ada hujan.
0: Oh, belum ada hujan sama sekali?
2: Sama sekali belum ada hujan.
0: Oke. Baru tahu lu, nah berarti, nah?
2: Belum, sama sekali belum ada hujan di Trans 400 di Jorong.
0: Ya.
2: Lock up belum ada hujan. Kalau kita beli yang 1200 itu 2 hari habis.
0: Oh, setumat aja berarti lah.
2: Nah, ya. Yang harga 10.000.
0: Oke. Ya Allah.
2: Itu smart bor itu.
0: Oh sumur bor tapinya itulah.
2: Iya. Dua hari habis.
0: Iya.
2: Dua hari habis.
0: Tumat banar berarti lah.
2: Soalnya kan ya kita kan keluarga ada jualan nasi kuning. Ini buat nyuci perabotan dapur.
0: Oke.
2: Nyuci kan ikan ayam, ikan, buat nyuci sayur-sayur kan.
0: Buat yang konsumsi lah ya pokoknya.
2: Iya. Jadi kalau biar higienis.
0: Iya, biar kada apa jarang tuh, biar kada beracun makanannya iya, ya kalau.
2: Jadi kalau seandainya airnya bau kan sayurnya ikut bau.
0: Iya, kada selera lagi dimakannya kalau.
2: Jangan masalah bikin apa pelanggan kabur.
0: Betul. Kalau bisa yang ada aja lah pokoknya air yang bersih itu digunakan ya.
2: Yang buat anu yang PDAM apa? Yang kita mandi apa adanya mandi, jangan sangai itu kan.
0: Iya. Ini mudah-mudahan didengarkan oleh pihak terkait nih, siapa tahu ada yang bisa ngecek ada apa gerangan ya kan terjadi bau bangkai itu ya.
2: Iya.
0: Mudah-mudahan ada lah ya.
2: Mana Uliana nih kemajaran?
0: Bentar lagi datang katanya.
2: Mau ditunggu.
0: Iya, amna ulun menjaga dulu setumat jernya. Nah, membukakan lawang dulu nah.
2: Sempat kali itu Bang Surya acak lagi dong.
0: Pohon kenapa tuh?
2: Amang Surya.
0: Ini ya, rencana datang jo Pang cuma madengnya Uliana datang aja. Makanya nih Pak Kecil lon Acil nih belum datang jo lagi nah. Ditunggu aja Mas Wawan lah.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wawan yang ada di Jorong. Ada Mas Eja di Istanbul. Assalamualaikum Mas Eja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
3: Sehat aja kalau.
0: Ulun sehat aja. Pian pang apa kabar juga?
3: batukan lah dikit.
0: Kena dampak kabut asap juga kan ya berarti nih.
3: Kena bapak yang masker
0: Eh bocor. Maskernya jangan kada ingat masker nang tabel lah.
3: Tahu ya ada yang putih tuh nang dibari.
0: Eh bocor. Amun masker tabel lah hati-hati juga.
3: Mencari yang ada kawatnya patai nah.
0: Yang ada apa?
3: Kawatnya.
0: Oh nang di bagian hidung tuh kah? Itu ada
3: sakut tuh. Kami bandar nyari ke dana.
0: Itu tuh larang harganya tuh. Berapa ya ingetan lagi lu nah. Masker N95 sambatannya jorang tuh.
3: KN mang yang KN.
0: Nah, ya itu pokoknya.
3: Ya KN mang yang kalau N95 ratusan ribu.
0: Bujur.
3: Tapi mi bandar bentuknya kayak itu juga tuh, mang warnanya putih mang. Sama aja mip-mip jualan N95 tapi kalau N95 itu kan gasan medis tuh kalau ini keadaannya casual aja emang
0: bocor
3: tapi emang apa sehat aja kalau nih
0: ulun alhamdulillah sehat aja pian juga mudah-mudahan mama sehat juga kalau
3: siapa tugas nih
0: malam
3: mama
0: ini kena
3: sehat aja alhamdulillah
0: acil acil mada kena dinas malam ini nah mama tadi kayak apa tadi
3: siap mam kena
0: siap ada mama tadi
3: kayak
0: apa?
3: Mama cuma ada kah?
0: Enggih.
3: Kalau mama sehat aja, alhamdulillah mangai, alhamdulillah sehat aja si Din. Cuman karena kalau berjalan jauh-jauh dulu, belum normal batisnya, nah.
0: Iya.
3: Mohon doanya aja ulun nah.
0: Siap, ulun mendoakan.
3: Itu aja doanya ulun minta tolong padakan mama haji lah.
0: Enggih, siap. Karena kita doakan benar.
3: Anu, ulun mahabar cuacanya lah, pina-pina kada kelihatan awan banana nah, muruk-muruk nah.
0: Muruk, anu kah?
3: Dua dahulu sini kalau imbah hujan tuh kabutnya kan. Kandalnya mah
0: malah bekandal lah berarti
3: un batuk nah rasa kada nyaman lakungan lah rasa kada nyaman lakungan kada nyaman batuk awak gatal kada alergi ulun nih kada nyaman
0: serabanya lah
3: alergi patai ulun nah
0: Allah
3: alergi
0: alergi debu
3: berarti kan lah debu tahu nih alergi makanan enggak tahu apa kada tahu juga tapi sudah meminumi obatnya dah
0: Akhirnya
3: untuk makan apa teh? Di sini banyu lagi tekanannya lagi kering.
0: Anu, tapi banyu dapat bantuan kah? Dapat anu apa nih?
3: Belum lagi bermain bantuan lagi cuma nun ini aja nun. Untung sini sumur aja mengain. Tapi mengalir juga mudah-mudahan juga karena nun kalau mau hubungi ke Minsus aja.
0: Iya. Supaya minta banyu ya kalau
3: mudah-mudahan. Minta banyu bersih, kada nyaman, banyunya rigat banar masin.
0: Mudah-mudahan lah ya.
3: Banyu kuning patah.
0: Kuning tapi masin banar kah kada?
3: Kada tahu lo rasanya cuma lihat ini kuning bang ini masin binanya. Mudah-mudahan kita bersehatan aja cepat lah ulun. Ulun minta rela minta ridho ulun kalau ulun ada kesalahan di bubuhannya nah ini.
0: Siap aman ulun pokoknya.
3: Cuma hanya bergayaan aja di udara
0: nih. Betul. Aja.
3: Anu mudah-mudahan sehat aja lah mengapa tuh lah.
0: Amin.
3: Ulun buntut dulu nah bubuhannya masukkan nah. Putri dah masuk ke balon.
0: Putri balon lagi bakajal lagi nah di belakang pian nih kira-kira nih.
3: Ayo nah antri nah. Masuk.
0: Ayo ya, siap. Makasih dulu lah.
3: Ayo ya, lah. Makasih lah. Minta bela. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang.

0: Belum sampai sebulan lagi nih.
1: 5 September semalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Ah, nyamannya didengar. Ayolah. Berapa aja Rano berat badannya?
0: Berat badannya 2,5.
1: 2,5. Oh, mama.
0: Akhir panggungan ini tuh berat kan sudah.
1: Hancap aja tuh beratnya kan ayolah lah.
0: Nano, apa karena minum susu? Jarku susu di awak pulang bisa sih, jarku kayak
1: itu.
0: Nano susu itu aja, tapi nyakap kebiasaan minum susu itu, kayaknya nyakap ada bawahnya, minum susu mamanya lagi, jarku kayak itu.
1: Amun jar bubuhan nang narsum nang kita ke orang cak tu menyakawan 6 bulan ni asih aja pang dulu ya kalau lah.
0: Itu pang harusnya tu.
1: Mbah tontong 6 bulan, kena jarnya hanya harus silakan pakai apa kah silakan aja jarnya tu ya kalau.
0: Ya, tapi ano, ni waktu dulu tu beranak di rumah sakit kalah. Mau beranak biasa aja pang, jadi ano bagian di rumah sakit tu mamanya bulit dulu jarnya, kamar rawat tangannya dulu sementara, jadi dia satunya susu ano tu bakal dan itu. Jadi susu mamanya kalau sarana seminggu ya ada bebannya tuh bilang. Jadi bisa kayak kalau mau bebannya kayak itu nih.
1: Iya. Ah itu ngalih juga pang lah ano sama umanya nang harusnya lancar ya kalau nih. Aslinya nih.
0: Ya jadi ano di rumah sakit bisa kayak orang ano tuh antrenya ano pangarnya.
1: Perawatnya lah bidannya kah?
0: Bidan nah itu susar-susarnya banyak tuh.
1: Engge perawatnya ya kalau
0: perawatnya anu jarnya sementara kayak itu nah minggu di sini bisa nyari di suruh ngambil lah
1: bucu ya
0: benar jarnya nggak sebeda siapa itu tapi maklum lah dia nggak dia nggak nyarinya di kotak yang anu sih jar anu yang
1: inkubator lah bahasanya ya lah
0: di situ lah
1: engge apalah sambatannya ulang keringatan juga nah
0: ya mana keringatannya
1: engge bujur-bujur supaya anu tuh apa jarang tuh nek sehat lawan bersih netral gitu nah.
0: Ya, jadi sampai seminggu jadinya padahalnya ngambil ya di sapi susu mamanya kan tapi anu lagi. Kebiasaannya sudah satu minggu mesep yang bodet itu.
1: Oh pantasan lah.
0: Kalau bahari itu kan tempo aku dulu tuh kalau nyeberenakan tuh ada bisa bangar rumah sakit dulu tuh.
1: Mantri haji Allah.
0: Itu dia wakai dah. Nah, wah ini kada bisa berenak rumah sebabnya bidan kada diberikan lagi gitu. Nah harus karena mananya
1: ke rumah sakit
0: melayani.
1: Iya betul itu.
0: Jempol aku beranakan tuh jentuh pang dah kadangnya kan ditahu gue susaran. Jadi tidak bang duluan sekarang ya,
1: ulun aja bahari kan dilahirkan di rumah juga ulun tuh nah
0: kayak itu bahari tuh no, kayak itu yuk bahari tuh kayak aman aja kayak itu nah
1: iya
0: jadi nyaman bahari bang sebabnya lah beranak rumah sakit tuh rasa kayak apa kayak itu nah bahayanan jerang tuh tapi kan beranak biasa aja kan nggak normal aja tapi di rumah ini kita tuh kayak apa ya bahari tuh wah ini kada dijinakan pang malah di sangate jangan lompat campur bidan jarnya ini bisa aja melayani jarnya di rumah sakit
1: karena anu karena anu jar cilsalai kalau pina mal praktik jar sambatannya tuh nah khawatir juga buhan Kementerian Kesehatan nih kisahnya kayak itu kah dengar-dengar tuh
0: ya itu bang. Sudah anu jarang tuh sudah zamannya jar kayak itu nah.
1: Iya, berganti lah sudah ya kalau lah kita.
0: Jadi sudah jadi kada kawal yang kayak dulu-dulu tuh.
1: Sudah hilang dah masanya kita yang di rumah aja bidan yang mendatangi ke rumah setiap sehari sekali ya kalau lah.
0: Ya kayak itu rajin tuh.
1: Memandii job hari bidan tuh ya kalau.
0: Bidan juga mandi. Kan dulu tuh itu.
1: Pakai banyu hangat, ulun masih ingat ada embernya ulun tuh di rumah. Nah.
0: Ember ya, kan tuh kamarnya banyu hangat. Kalau di mantri itu kita kada tahu kada mawasi.
1: Iya.
0: Ini yang maharaganya tuh.
1: Bejer. Itu pang jalan nih.
0: Sudah ana, jarang tuh sudah mesinnya kayak itu nah. Kayak kita ngejae mesin banyu mesin dah.
1: Iya.
0: Udah lagi dah.
1: Masih lah mesin dua depian nih.
0: Masih bener kan udah hujan-hujannya nih.
1: Semalam kada ada hujan jual berarti ada pian lah.
0: Ada hujan sampai ke sini juga nih. Banjir hujannya.
1: Dengar kabar semalam tuh kan banyak banar hujan, jar tahu batola nih dapat juaka. Jatah hujan kada lah.
0: Belum kalau lagi.
1: Belum, mudah-mudahan nih yang akan datang nih nah ya kalau lah.
0: Tapi belum ada deh hujan telah hujannya sama tadi kita jujur untuk kada kelabet benar percuma aja sebabnya itu mama sini lagi kayak itu nah.
1: Hujan.
0: Kalau hujan yang lambat gitu nah itu yang bisa mundur yang mesin tuh. Kalau yang sedikit-sedikit hujan gerimis-gerimis jurang tuh paling basah baju aja. Itu kan mampih mesin deh.
1: Harus nang labat bener lawan lawas lah kira-kira lah.
0: Bang, ini mundurnya kalau nyenang sedikit-sedikit tuh enggak malah memasinnya nih.
1: Belum
0: lagi yang.
1: Mudah-mudahan lah kena suatu saat lah ya kalau lah.
0: ada bos saya kita minta rima taruh ya.
1: Iya.

0: jujur makanya kuliah subuh tadi jarang tuh ketika alam menegur kita tuh artinya kita harus bersifat kona'ah. Nah,
1: jangan jarangan kalau kasar ataupun beli cahaya apa-apa aja anak-anak kalau salah yang terbaik iya. Mungkin itulah yang terbaik kita gitu,
0: ya. Betul itu makanya mudah-mudahan berkah aja kesan kita beratan ya kalau
1: lah. Jangan anak jarang tuh jangan mangkal atau jangan tarik loh tuh.
0: Nah betul. Jangan sampai kena
1: ma apa itu kalau kembali sudah ingin itu banget ini gitu nah
0: betul. Nauzubillah belum lagi jarnya jar Allah taala kiamat akan jar. Nah
1: tadi sadar aja alhamdulillah jar banyak juga ada masalah dan kita kalau makan sehat walafiat
0: alhamdulillah. Mudah-mudahan lah sehat aja. Oke, itu aja kah hasilnya kabarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik aja.
0: Waalaikumsalam, terima kasih banyak dulu. Acil salat lah, an, acil salat teh. Di belakangnya pang adakah lagi? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Nah, tuh po tadi disuruh Pak Ramli, ayo jaja, hadangi kem di sana jar.
2: Kaut tak sini banyunya teh.
0: Nah, Pak Ramli, ayo datangi putri itu nah, kaut ya banyunya sebanyak banyaknya ya kalau lah.
2: Nggak banyak semua, ini
0: karena pekaringan. Nah, apa nah, Pak Ramli udah ngerakan nah. Banyunya kada masin pulang udah pian ya kalau?
2: Iya kada masin.
0: Ah, imong banar Pak Ramli ini mendatangis aku kira-kira nih. Ya Allah Rabbi, ayolah Pak Ramli tapi dia sebujur pang lah banyu masin banar wadah Pak Ramli itu jar.
2: Iya sebujur pang nih mun. Kenapa juga mentekana sarang tuh merasakan kayak apa kan merasai banyu masin juga.
0: Iya, suah juga kan merasai bahari atau kada?
2: Kadang-kadang pernah pang lah. Kecuali kan kabar mulai berjalan kan keluarga kan hanya rada.
0: Oh hanya terasa ilah berarti lah. Ya Allah Rabbi, nah itu pang
2: jadi, biar dimandiakan ginggir asalkan nyaman jadi awak tuh.
0: Bujur likat awak tuh jadinya bayangkan aja kita teneman di ke laut. Ah imbah tuh kada bebilas pakai banyu bersih itu pang awak kita ya kalau
2: tinggi ya.
0: Ah itu Allah. Mudah-mudahan ya ada hujan lebat kena jar. Jar acil salah tadi lawasi lagi hujan lebatnya menyakawa jar. Menkawa juga pang lah.
2: Di sana kada lebat-lebat pang lah jar hujannya ada.
0: Wadah acil salah kada kerasaan jar hujannya. Nah.
2: Oh, wadah untungnya alhan pada apalagi yang tuh di warung asa ngeri banget sama tuh hujannya.
0: Asa badai-badainya jua lah kira-kira sakut tuh.
2: Iya julun. Ternyata ada jua anginnya kencang benar. Mana
0: bener
2: hujannya
0: asli nahan anu benar lah kira-kira lah berugumannya orang tuh berasa benar
2: ini ya ay biar keluarga lu bu mulai kita kesannya hujannya kesannya anu ya entah sore aja hujannya mau kayak ini nih jangannya malam kesannya kita asa parkir
0: asa bistik par benar kira-kira lah punya harinya malam-malam ya kalau
2: oh kadang-kadang sebalas orang rumah ulun tuh terabang di atapnya semalam tuh.
0: Ada terabang juga?
2: Ada terabang.
0: Allahu Akbar. Kencang benar anginnya berarti lah.
2: Iya tapi kan mulai merata juga kan sepalih kan. Ada dalam se-RT tuh nah ada mulai sebuah rumah, dua buah rumah.
0: Oh ya. Anulah apa jorang tuh tak kena lamah berarti atapnya tuh sakota angkat tuh lah.
2: Ya kalau jua, pohon-pohon ini rabah jua.
0: Ulun ada mendengar di mana ya selain wadah pianto ya di daerah Pinggaran ke daerah mana tuh jorong tuh ada jua.
2: Pinggaran ada jua.
0: Ya kalau bujur kalau.
2: Di Pinggaran ada jua.
0: Nah, banyak panar pohon rabah di wadah daerah pianto.
2: Iya. Di rumah ulun pohon pisang rabahan.
0: Ya anu nih sadang pang sebenarnya lah petugas terkait tuh melihati ya kalau lah pohon pinatuha ditabangi menyakawa ya kalau
2: tinggi
0: ini belum ada melihat-lihat pang sakona kira-kira banjir masin gin kena nih misalnya labet benar nih harinya bisa ada nang nauzubillah lah mudah-mudahan kada ada nih tapi pinanya ada pang nang tumbang kena nih. Ya tapi mudah-mudahan kada ada pang lah.
2: Ini udah deh, jangan dulu kalau tuh hari langsung kayak tuh mah cuma deh rehat sama anak sama anak kan rehat guring pas belum bangun lagi nya tuh terus menjaga itu kok terabang juga terbangun juga ini tak kajutnya dengar hujan ini melihat anak gue melihat acil di dalam pina panik itu kenapa cil jangan ada apa-apa jalan udah takutan aja.
0: Padahal oh, kipik-kipik sudah lah jentung nih. Ya Allah Rabbi, ayolah Acil pulang, mama panik benar orangnya ya kalau.
2: Enggak, ada apa-apa Cilen.
0: Allah.
2: Takutan jangan ini.
0: Ya, misalnya sudah ada takutan, nah siap-siap aja takutan pulang tuh, nang lain ya kalau. Ya Allah Rabbi, ayolah An, itu pangarnya apa jarang telah musibah ya kalau lah pasti ada nang panik, ada nang kada kota nang hati jarang tuh misalnya ada nang melihat sesuatu nang jarang kelihatan tuh nah.
2: Sore. Ini ada pang semalam ini nang apa? Saya orang Tarabang tuh ada burung foto semalam sudah.
0: Apanya tuh?
2: Di foto orang pang semalam ada sudah.
0: Oh, belum terlihat di grup napi nanya ada ya sakon nih dapat nih.
2: Ini kira-kira tuh Pak dari bantuannya kalau juga kena.
0: Wah, alhamdulillah. Dari anu kah pinanya camat atau bupati atau kira-kira tuh?
2: Enggak tahu gini ulun cuma ada orang selalu mencari rumah nang anu terabang-terabang nih atapnya.
0: Oh, iya. Berarti tuh dibantu insyaallah lah kira-kira sako tuh.
2: Mudah-mudahan. Iya, ulun nang pantar dibantu jual lah ulun. Mau ikam jangan kejual kan terabang.
0: Terabang akan dulu anu atap ikam putih. Anyar kawa tuh dapat.
2: Indah julun itu, ini julun apa ya? Pacangan jimus julunnya.
0: Amunnya, bayangkan aja nar, anu rumah kada behatap putai na. Hujan deras benar na, barelaan na pian kira-kira tuh.
2: Gimana kau julun jangan jual pang julun biar dibantu jual.
0: Iya, makanya julun mudah-mudahan naik. Sebenarnya apa ya Allah, kada hendak jual pang dibantu tuh ya kalau punya kawa tuh.
2: Enggak, tapi kan sudah dirinya model gitulah sudah
0: kada kawa jual pang. Ngaranya takdir nih apa jarang tuh lah masing-masing bang kita dapatnya ya kalau jatahnya tuh nah
2: kita sudah ada janji
0: ya. Ya ada nang jatahnya rumahnya hancur tapi kena diganti hanyar, ada juga rumahnya nang diganti hanyar sekalinya hasil duit korupsi jar dihancurkan, ada juga kan kayak itu ya kalau
2: oh ya juga nah. Itu
0: kada tahu bang kita ya. Ya hasil-hasil duit haram jar nah apalagi nang anu jar apa nih masuk penjara tapi penjaranya apartemen jar nah tuh kena ada pulang kena gantiannya tuh di akhirat ya kalau
2: ini di akhirat pun ya lah ada aja balasannya.
0: Ada aja insyaallah balasannya kita nih di dunia nih sementara aja jarang tuh nah umma mau dedak wahul melun nah bahaya banar ulun nah hei nah hei jana nah,
2: adanya kan kelakuan kita tergantung kita juga kalau
0: nah bujur itu apa ulun mendengar dari ustad tuh kita tuh akan mati sesuai dengan apa yang kita sering kerjakan misalnya mati na'udzubillah kita dalam keadaan haram nah itu siap-siap kan tuh
2: bala.
0: Jauhkan bala aja lah ya kalau lah. Eh jangan putai nah. Adakah lagi putai dari barakan putri? Nah, ulun bedak wah benar kan nah. Nyalon putri ini nah.
2: Sudah.
0: Eh, terima kasih dulu put lah.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di WA adakah? Oh, di WA ada sekalinya. Tadi 562 sudah ulun lah. Ini ke WA pulang nah. Ada Bunda Rosita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Makanya
3: kuliah siang udah kita satu mat lah.
0: Makanya amnahan putri pang lang mancing jorong tuh halo timbul bedak wah gitu nah.
3: Ya aku cuma ada nih sampai di mana nih selanjutnya mau putus.
0: Karena masalahnya buat harus kan ulun kalau pina menyampaikan informasi palsu kan ulun nih.
3: Kada kalau latihan dulu kan kena kuliah subuh kalau ada tuh cetak kan perdi yang ganti. Nah ini kan perdi mengganti dan di double nih kena lah.
0: Ini kena double gajinya. Jalan sudah nih. Nih handak separuh jalan sudah nih. Acilau belum datang juga nah Acilau nah.
3: Ini ke mana tuh sasatnya?
0: Ditunggu lah Acilau nih anu jahuran lagi jar. Nah, dua kali ulun jalan
3: hari ini nah. Salah. Lawan anu apa
0: Acil salah
3: tadi selamat dapat cucu hanyar lah.
0: Iya makanya alhamdulillah.
3: Ya, aku madangi dua cucu di Pal 6.
0: Ai, siapa tuh di Pal 6 tuh?
3: Ada tuh yang nih.
0: Nang di higa komplek ulun kah? Nang di komplek ulun nih.
3: Di komplek ikam cuma kita dalam warung calon kena.
0: Amin, doakan aja lah.
3: Anu kah sudah apa rak sudah
0: anu kah? Balem pang lagi nih, balem ada hilalnya lagi jarang tuh. Nah.
3: Oh iya balem lagi. Kita sampai itu kena sudah dikehendak itu cuma tak.
0: Doakan aja insyaallah kan ayah kalau
3: amin,
0: ada rezekinya.
3: Iya, anu. Ya tuh yang hari antu hujan kalau di Pal 6 lah.
0: Enggak ada hujan cuma
3: jadi jar anakku tadi mah hujan kan nyumanya kada dajarku. Jadi nyaman antara anak-anak antara anaknya kalau ke tahfiz kalau siang tuh jam 3-an kajarnya. Labet iya. Masakannya keluar aja pada anu tuh apa semanda tuh yang tuh kan ada hujan dinya. Jadi mulai rumah tuh sampai keluar pas turun jembatan keluar pada tikungan kerumunan dokter itu kan ada hujan lagi dinya.
0: Oh, sedikit aja berarti hujannya lah.
3: Ya jadi dari hitam tu lawan daerah yang anak-anak kau tu. Kalau sini dapat pernah hujan, hujannya kalah. Jauh kau tu nyomai bangin angin aja. Kau pada ada hujan lagi daerah di sini kan ada lah.
0: Ano menahu berarti ini hujannya di situ di wadah kami tu kering bener bang. Ano bunda eh tu.
3: Ano lampu lah.
0: Lampu mati-mati. Ini jenah hari ini nak mati lampu pulang wadah kami nah. Jam 5 ini nak mati lampu pulang jadwalnya.
3: Jadi jernya makanya bahan cap menggawi apa yang PJJ ini kalau.
0: Tinggi. Aduh,
3: jernya cukup benar cobaan jam kalau banyu alhamdulillah kita di Banjarmasin Timur nih.
0: Lancar aja.
3: Aman aja banyu lah.
0: Mati lampu ada cobaannya kita nih.
3: di sini alhamdulillah pada kota ada pang lah jangan alhamdulillah pang sini kada
0: ada mati lampu. Ada pejabat mana kira-kira wadah pian tuh?
3: Banyak sih pejabat.
0: Wadah kami kira-kira ano belum ada pejabatnya nih kira-kira nih. Saku.
3: Makanya di grup tuh ya ano macam-macam jar-jar anak orkes. Bisa ano kalau ya ada nak ada lunas kalau dia rumah apa-apa kan.
0: Ano ada nang menunggak tuh kira-kira tuh PLN di situ tuh.
3: Macam-macamnya di grup tuh nyama bergaya-gayaan kalau di grup kompleknya tuh nah kalau situ jarnya lah. Yang babila kebakaran kalau pas malam apa itu pas.
0: Ada juga. Karhutlah wadah ulun ada lengkap wadah ulun tuh. Ah, siapa lagi dah?
3: Pas aku kan berteleponan kan lawan inya kalau malam tuh lah panggil rasanya maghrib ke
0: sih. Ada pemadam lewat lah.
3: Kadang aku telepon lah ujarnya, mama aja. Tuh juga anu aja binanya di belakang wadah ulun situ aja. Mati ya, aku mati. Mati aku telepon lihat aku di luar yang betakinya ada di rumah gitu. Heeh. Nih, pancap aku mati kan batu anu kata anu cakanya ya ai malam mau bujur gua di ujung situ di dong kompleknya tuh jarnya lah.
0: Iya, wadah ulun.
3: Jadi udah di kam anu situ lah di
0: Erlin di kam tuh. Di wadah ulun tuh kan ada lahan kosong loh di situ pehumaan. Nah, di situ tuh.
3: Sebujur pang.
0: Makanya ada nang menyelukut sekalinya. Sengaja tuh.
3: Nah, padahal masing haja juga ajarnya lah.
0: Disuruh kalau lah. Disuruh kah atau apa, tapi kada tertangkap CCTV bunda karena semalam tuh sudah pernah tertangkap CCTV. Pinanya ini belajar sudah, kada hendak lagi tertangkap. Lalu kada kelihatan lagi sudah nih.
3: Kawa kalau lah itu pang langalinya lah gitu. Makanya. Ada di belakang. Tapi kan di daerah kam tuh di samping kam tuh masih ada lagi rawan-rawan kayak anu tuh lah rumput-rumputan di belakang giga-giga
0: tuh lah. Masih banyak pada ulun tuh.
3: Nah, sama anak tuh di belakang anu masih jadinya kadang-kadang jadinya musianya ada membuang rokok apa bila meninggalkan siang hutan banyaknya anu siang tuh najarnya.
0: Bahaya banar siang nih kayak ini nah apalagi ini siang
3: ini di belakang panas. Tuh ini takutan dulu takutan di ular lah kalau ada ular apa jadi padua nih buka jendela ini di dapur tuh bakalnya panas kalau ada ular bisa aja meluncatnya. Nah ini diupakannya mau anu tuh apa membersih rumput tuh lah dari anu kan di belakang tuh nah
0: bejer ada tuh
3: nah. Nah itu sekarang mah takutan itu pulang biar main kalau ada apa-apa
0: jadi takutan api
3: ya kalau ular.
0: Allah Rabbi ada yo ini anak musim hujan ketakutan ular, musim panas ketakutan api ya kalau
3: nah itunya kan masih banyak lah gitu kalau yang anu dan disemprotnya aja Pak disemprot-semprotnya aja kalau lagi wah ini kalau nah udah dulu diupahkan menabas kalau ada orang aku mau anu kan menabas gitu nah anunya weh itu anu menabas itunya kada lagi orang ngajet kalau anu jadi anu disemprot aja kalau di situ juga maka itu apa nang berayap api laron nggak?
0: Laron, ada juga lah laronnya lah berarti lah.
3: Aduh, apa aja? Betul diperiksa semalam sekalinya mau ada kayu apa? Apa ya?
0: Kayak jabuk lah.
3: Nah, nggak ada perumahan lah kali.
0: Bujur. Bakas anu bangunan lah.
3: Nah, iya ibu jor. Itu juga.
0: Nah, ya mudah-mudahan aman-aman aja kita lah.
3: Iya mudah aman kita berataan lah aja. Salam aja berataan lah Auliana yang akan anda hadirkan nanti. Salam di rumah lah, dan sehat selalu.
0: Amin.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bunda Rosita, makasih banyak kolon. Adakah lagi nih nang bergabung? Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Padli.
0: Oh ma, ayolah suara pina kirip banar. Nak ada semangat na pene?
4: Semangat aja Padli.
0: Semangat aja kah?
4: Halo ya. Bawa minum dulu bunda.
0: Bunda.
4: Anjepan.
0: Bunda Rosita nih rame punya di bawah pandaran tuh. Ah. Kada berasa.
4: Bunda lah.
0: Tapi masih anjepan anu pang, acil amah pang masih.
4: Laju-laju
0: lama. Masih laju-laju lama ya kalau mau nyebelajuan nih.
4: Jelama masih antum.
0: Bucur. Di Palam sih din Banjar Baru.
4: Masih 18 tahun
0: sih. Ada 18 tahun lagi, 17 sih din tuh. Hanya sweet 17.
4: Aku juga tiga.
0: Bucur itu. Ada ulun 16, turun wih nih.
4: Oh iya kak.
0: Pian 15 kalau?
4: Ada.
0: Berapa 30?
4: Wah, udah sakaratul maut.
0: Allahu Akbar. Nasib aja lagi am. Mudah-mudahan anu panjang umur aja, mun kawe kita tuh leh.
4: Jar aja tadi banyak anu ya, doakan kajar.
0: Banyak minta rela jar aja tadi tuh. Nah.
4: Berdoa ya, kabulnya dah ya.
0: Kenapa tuh?
4: Ada suruh berdoa sorong aja.
0: Oh, berdoa sorong apa tuh kisahnya tuh?
4: Ada maksud jadi berdoa sih itu mau lah. Entar atau orang hari
0: lain. Abu jar. Berdoa sorong tuh ya jualah mujarab juga.
4: Udah pada percaya diri.
0: Tapi anu minta doanya tuh kan kada salah juga, jarang kayak kalah lah.
4: Cuma weh ini baca doa anu larang bayarnya.
0: Peguruan pulang nang disuruh ya kalau lah.
4: Mbah.
0: Nah, kayak guru ojen nih kan lah itu.
4: Misalnya doakan sugih ya. Lah kada akun aku.
0: Baik sugih sorangan ya kalau lah.
4: Mbah baik aku sugih sorangan.
0: Yo. Nasib aja lagi yang ngini ngarannya.
4: Amun
0: inya
4: sugih
0: juga
4: ini kan
0: diingat dulu
4: aku.
0: Mau mak ilahan. Anu nih pinanya nih apa jorang tuh pengalaman jorang tuh lah.
4: Ada juga teh kisah lucu bener.
0: Nah, kalau wah pengalaman kayak gitu. Ya Allah, tapi kita doakan aja sehatan. Yang pasti itu sehatan berataan ya kalau lah.
4: Kita beri salam dulu aja doa sudah itu apa lagi.
0: Ai bujur.
4: Ikan mau mengucapkan assalamualaikum. Heeh.
0: Iya.
4: Amun aku kada menyang di bahaya.
0: Pian nang kena dosanya ya kalau. Ah.
4: Tadinya kan nyapang.
0: Apa tuh?
4: Kayak di pernah kayak di pantai. Ada orang mana beri salam sama aku lah cewek, Pak.
0: Okay. Iya.
4: Cuma aku nih waktu itu kada sentang duitnya kayak itu nah.
0: Kenapa tuh?
4: Kada heran. Kira-kira sejam kara aku nang kecelakaan.
0: Allahu akbar.
4: Kupang.
0: Itu gara-gara kada menyahuti salam aja nih.
4: Bahkan menyahut salam orang.
0: Ya Allah.
4: Pengalaman pang lah.
0: Makanya
4: aku doang lagi, ini belajar orang beri salam tuh.
0: Sahutin pang?
4: Biar dalam hati.
0: Bujur, biar dalam hati anggapannya. Atau biar pesan teks kita balas juga ya kalau di chat tuh hanya kawat tuh.
4: Katanya percaya kata-kata ya
0: lo. Tapi udah sebujur pang kan soalnya di dalam bacaannya tuh kan semoga keselamatan lo. Artinya tuh nah.
4: Tapi emangnya orang petilah di luar agama kita mamanya beri salam. Berdiam di kita kan bapak.
0: Oh kalau non muslim lah maksudnya lah.
4: Beri salam sama kita. Jangan nyauti berdiam di kita. Jadinya lah assalamualaikum lah. Hari ini begitu
0: kan
4: pula. Selamat pagi atau kayak gitu
0: aja. Oh iya. Di sautinya kayak itu aja lah berarti lah.
4: Tahu lah yang lain lah pelajar. Yang lain awal tahu bang lah.
0: Karena nih anu pang pasti beda tafsiran pang yang lainnya kalau lah.
4: Kadang membuat kita di mata pura tuh lah.
0: Ulun pernah jepang diajarkan kayak itu juga. Tapi masing-masing tafsir kan beda juga ya kalau perguruan kita nih.
4: Sama jadi kita kampung
0: juga ya. Iya makanya am. Parakan aja kita ya kalau lah.
4: Mulai udah pun udah ikam.
0: Itu mata aja tuh anggapannya. Kadang jauh banar kita nih rumah.
4: Tapi bukan bisa mendapati aku.
0: Nah itu bang jarang banget bulik kuenya nah ulun nah. Bulik tuh kan satu mata aja jarang tuh.
4: Gang selamat petai.
0: Gang selamat lah. Ada aja ulun takonnya ngaran pauzan tahu aja kalau buhannya lah.
4: Tahu juga orang.
0: Di muka
4: juga di kita ada jawaban. Takon aja jawaban.
0: Siap-siap karena ulun takonnya akan buhannya lah. Aja. Ada kah lagi anak diabarakan?
4: Di muka rumahku ada pohon mangga ganal ya tuh.
0: Pohon mangga ganal. Ulun ingatkan gang selamat pohon mangga ganal di muka rumah pipian lah.
4: Itu barangnya ada tanah kosong.
0: Ulun ingatkan mana nih?
4: Aku bisa nikam tuh tanahnya tuh kena.
0: Oh masya Allah tanah orang tapi nyala.
4: Ada, aku ada anaknya kita bu, untuk hari kita nikah.
0: Umah,
4: kita nikah mau kubur kan di situ.
0: Ya Jepang Arau jadi alkah lah sekalinya lah. Tapi alhamdulillah pang mun balkah di situ, alkah sekumpul jadinya ya kalau.
4: Bujur.
0: Siapa nang kada anak balkah di sekumpul nih?
4: Iya.
0: Aja nak.
4: Adalah begayaan juga
0: nak. Enggih begayaan jalan minta rela dulu lah. Enggih siap.
4: Lawan adik yang sayang ya.
0: Ay, siap. Karena disalamakan lah.
4: Bunda Rosita juga nang udah nang itu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Ya dah, buat Fadli.
0: Enggih, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarakhir pulang Nahjil Ratu Bekajal. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Fadli.
0: Sehat pinang anu nah liut nah suara nah.
5: Handak bekar karas puna kadang orang kociak pulang
0: pulang lah anu tapi pina kirip kena di pasambat liut pulang
5: iya Jadi alhamdulillah tetap semangat aja ini dalam situasi dan kondisi yang ya gitulah keadaan kada sekarang nih ya kalau.
0: Amun jauh orang tuh sabar aja dah kita nih ya kalau.
5: Sabar aja gitu nah. Alhamdulillah artinya kawah aja sudah masih kau behinak ya, ya kalau masih kau melihat gitu nah.
0: Kau melihat, kau behinak, kau aja bergerak. Nah alhamdulillah benar tuh sudah.
5: Kau makan, alhamdulillah ada yang dimakan. Apalagi nah santai duduk di sini nang ngopendiam sambil mendengarkan cicauan macam-macam burung ya gitu nah.
0: Kedengaran benar pang nih anu di Wadahulun nih burung kicauannya nah.
5: Iya, itu alhamdulillah sambil memandang. Jadi julun kada sarana kemana-mana mencari tempat hiburan apa kalau di sekitar kita kalau kita bisa mensyukuri alhamdulillah sama aja aja gitu nah.
0: Di muka rumah
5: memandang cocok. Apakah? Di muka rumah aja ulun ya.
0: Betul.
5: Cuma macam-macam burung ada terbang di sini nah hingga ke pohon-pohonnya.
0: Nyamannya didengar lah. Ini pang nang mulah tenang tenang ya kalau lah. Hari panas kah hari dingin kah ya kalau lah.
5: Cuma tadi jerpian tadi sekitar pian tuh ada nang ada kebakaran apakah nang model disengaja gitu. Ulun khawatirnya di hadapan ulun nih kan juga pina.
0: Oh apa, iya. Lahan kosong juga lah.
5: Ada lahan kosong, ini tanaman yang tinggi-tinggi menek haring sudah.
0: Allahu akbar. Nah,
5: kalau pina linga-linga kan kiri kanan nih di tengah-tengah kayak sepetak ukuran berapa lah persegi gitu nah. Pas benar di tengah-tengah nih anu. Jadi julun melengah-lengah bisa kiri kanan samping kiri kanan tupang nah anu ya anu. Dekat. Tapi alhamdulillah jangan anu ya kalau ya. Artinya kita sama-sama menjaga gitu nah.
0: Betul, menjaga
5: nang iya kita.
0: Masalahnya nih munya ada nang terbakar sudah dampaknya nih berataan masalahnya nih.
5: Berataan sekongnya mau lah berataan karena
0: ya am jaun ulun tuh nah ajakannya tetamu tuh nah, nang menyeloket wadah kami tuh nah uma ira sandak dijitak yun nih. Amun kasar kayak itulah bahasanya lah.
5: Itu pang sudah kita kadang nah itulah kebersamaan kadang kita lengah gitu nah. Lengah itulah dia dia kan anu ya kalau.
0: Iya. Yeah.
5: Mudah-mudahan aman aja gitu nah.
0: Mudah-mudahan Mbak bumi kita nih kawah aja nyaman, banyu aman lancar, kada masin ya kalalah.
5: Nggih kalonya alhamdulillah kalau masin kada pang ledeng lah di wadah kita nih.
0: Aman.
5: Lawan hanya rani ulun dapat info artinya mulai jam 6 pagi sampai jam 12 tadaras jalannya.
0: Tuh ada mendengar kabar jalan tuh.
5: Nah, jadi seterusnya itu mungkin tak anu sedikit talus jalannya gitu
0: Anu jar yang pola maksimal kah jam 6 sampai 12 siang tuh?
5: Nggih, bujur jerpian. Jadi apa nang perlu kita hendak gawe nang pina banyak memerlukan banyu? Jam saitu jadi memanfaatkan waktunya ya kalau memanfaatilah.
0: Apalagi nang ibaratnya berusaha. Nah, siap-siap tampung banyak banyu jam saitu ya kalau.
5: Kadang nah kita kada tahu infonya kan kada nah, bertahan tahu. Nah itu pang anunya alhamdulillah kita ada dapat info bagi nang kada dapat info ya itu pang sudah gitu nah.
0: Tapi nang nyata kita saling berhabar aja di radio ni juga ya kalau nang kada tahu jadi tahu ya kalau lah cerita lah.
5: Ya itu pang salah satu apa jurang tuh keunggulannya kenyamanannya. Nah.
0: Ya jadi
5: nang tadi kada tahu jadi tahu.
0: Betul. Jadi kita ni sama-sama membagi info nang pian tahu kami kasih tahu juga ya kalau nah jadi berataan tahuan kita
5: ya sama-sama saling memberi gitu ay,
0: betul. Nah betul adakah ay, lagi
5: di pian di sekitaran Samanda 6 tuh kah
0: ulun di Erlen ah tahu aja kalau pian kira-kira
5: di Erlen
0: apa tahu aja kalau kira-kira pian jajahan pian juga kalau
5: jajahan ulun nah lawan juga di Erlen ini ada nang masuk juga di posyandu kami
0: nah pas banar berarti. Nah daerah situ lah pokoknya ulun nang Betambusan Melati indah. Nah itu pang.
5: Iya.
0: Peunjunan tahu tuh. Nggih. Mudah-mudahan aman beratan kita ya kalau lah.
5: Aman beratan. Siap. Ya. Aja terima kasih.
0: Makasih banyak lu acara tuh lah berelaan.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jangan ulun pamit dulu dang sanak seberatan lah. Habis ini Auliana nang menyambung pulang. Ah berarti Bapandiran ini sampai tuntung ulun mengawani lah. Ayo Jana terima kasih banyak berelaan seberataan. Mudah-mudahan minta halal minta rela minta ridho. Habis ini punya Auliana belum datang kita putarkan lagu aja. Kada-kada bagaian lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng. Dalam semangat Hari Pelanggan Nasional, mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng. Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsolteng diantaranya, terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsolteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, menjumpai Anda kembali. Ya, setelah tadi Padli yang membersamai Anda tentunya di Pependeran Orang Banua luar biasa. Anda yang saat ini lagi beraktivitas, semoga diberikan kesehatan walaupun cuacanya sudah sedikit agak mereda ya panasnya.

0: Selasa 29 September 2026. Kita di penghujung tanggal ya ternyata. Kita akan memasuki bulan Oktober ya, mudah-mudahan mengakhiri bulan September ini diberikan berkah hujan gitu ya, agar benua kita terhindar dari serangan kabut asap, bukan serangan pajar, bukan ya, serangan kabut asap pendengar. Iya, bersama saya Uliana, kebersamaan kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin siang. Banyak informasi dan juga hiburan yang akan kami sajikan untuk menemani aktivitas Anda di hari ini. Semoga diberikan kesehatan, apapun pekerjaan Anda juga diberikan kemudahan ya. Amin ya rabbal alamin. Saat lagi kami akan hadir di Info Literasi Digital. Kita akan ulas bagaimana literasi digital saat ini ya. Tetaplah di Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Siaran Pro 1 juga dapat Anda ikuti melalui RRI Digital.
1: Tapi banyak yang aku ingat, foto kita belum
2: Pro 1
1: tak pernah
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang nggak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di era digital, batas antara ruang fisik dan ruang maya semakin tipis. Dalam hitungan detik, manusia dapat terhubung, berbagi informasi, menciptakan peluang, bahkan membangun identitas di ruang tanpa batas. Namun, di balik kemudahan teknologi, hadir tantangan baru. Arus informasi yang begitu cepat, tekanan untuk selalu tampil sempurna, hingga perubahan cara manusia berinteraksi menjadi bagian dari dinamika kehidupan modern. Ruang maya bukan sekedar tempat berbagi pesan dan konten. Ia adalah ruang baru tempat budaya, pengetahuan, dan nilai-nilai kemanusiaan terus berkembang. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kecakapan digital, kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Sejalan dengan astacita, pembangunan Indonesia tidak hanya diarahkan pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada penguatan kualitas manusia agar mampu beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan transformasi digital untuk kemajuan bersama. Sebab teknologi hanyalah sarana. Masa depan akan ditentukan oleh manusia yang mampu menguasainya tanpa kehilangan empati, karakter, dan jati diri bangsa.
1: Baik pendengar, kita bersama di Info Ekonomi Digital Pro Satriari Banjarmasin ya. Nah, untuk informasi siang ini yang kami sampaikan dapat Anda buka melalui portal rri.co.id. Di antaranya kantor perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalsel pendengar berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme wartawan. Kolaborasi ini pendengar diwujudkan melalui prauji kompetensi wartawan dan orientasi kewartawanan dan keorganisasian sebagai tahapan sebelum UKW pada Senin 28 September 2026. Kepala Divisi Implementasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah KPWBI Kalsel Mualam Nur mengatakan melalui rri.co.id bahwa peningkatan kompetensi wartawan penting guna mendukung menyajikan informasi untuk masyarakat. Nah, adapun khususnya dalam pemberitaan perkembangan ekonomi saat ini dan kebijakan BI yang membutuhkan pemahaman tepat dan juga profesional.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di era digital, batas antara ruang fisik dan ruang maya semakin tipis. Dalam hitungan detik, manusia dapat terhubung, berbagi informasi, menciptakan peluang, bahkan membangun identitas di ruang tanpa batas. Namun, di balik kemudahan teknologi, hadir tantangan baru. Arus informasi yang begitu cepat, tekanan untuk selalu tampil sempurna, hingga perubahan cara manusia berinteraksi menjadi bagian dari dinamika kehidupan modern. Ruang maya bukan sekedar tempat berbagi pesan dan konten. Ia adalah ruang baru, tempat budaya, pengetahuan, dan nilai-nilai kemanusiaan terus berkembang. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kecakapan digital, kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Sejalan dengan astacita, pembangunan Indonesia tidak hanya diarahkan pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada penguatan kualitas manusia agar mampu beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan transformasi digital untuk kemajuan bersama. Sebab teknologi hanyalah sarana. Masa depan akan ditentukan oleh manusia yang mampu menguasainya tanpa kehilangan empati, karakter, dan jati diri bangsa.
1: Eh bro, ingat gak? Dulu tuh ya, kita pengen banget nonton konser itu bareng kan? Sekarang, malah tiap hari kamu lembur mulu.
2: Iya nih bro, tapi gimana ya bro ya? Kerjaan gak ada habis,

Karena self reward bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Pagi di Sungai Martapura selalu memiliki cerita. Pasar Terapu. Perahu bukan cuma tempat untuk berjualan, tetapi sebuah ruang untuk kebersamaan. Ada senyuman, sapa, dan tawar-menawar penuh kekerabatan. Pasar Terapung, Kalimantan Selatan, tempat tradisi hidup dan kebersamaan

Pendengar Piju, bahagia bersamamu ya. Semoga Anda bisa bahagia selalu bersama RRI Pro 1 Banjarmasin di suasana siang ya, Kota Banjarmasin yang cerah berawan. Pendengar, masih kami hadirkan informasi digital ya terkait dengan Bank BI dan PWI kolaborasi tingkatkan kompetensi wartawan. Ya, karena tujuannya memiliki kompetensi yang bagus ya terkait pemberitaan perekonomian, khususnya berita-berita terkait tugas pokok BI. Dan diharapkan juga komunikasi, kolaborasi BI dan insan pers juga semakin baik pendengar, guna dapat mendukung penyampaian kebijakan yang berdampak terhadap perekonomian Kalsel. Karena kolaborasi yang memang dinilai selama ini berjalan sudah sangat baik dalam menyebarluaskan berbagai kebijakan BI kepada masyarakat. Adapun pendengar, informasi mencakup kebijakan dari tingkat pusat dan juga program yang diterapkan di tingkat regional.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ekonomi digital adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai penggerak utama. Di era internet, transaksi, promosi, hingga layanan kini dapat dilakukan lebih cepat, luas, dan efisien. Namun, tantangan ekonomi digital masih nyata, seperti kesenjangan akses internet, rendahnya literasi digital, serta resiko penipuan daring. Pelaku UMKM di daerah juga masih menghadapi keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Pemerintah mendorong penguatan ekosistem ekonomi digital melalui pelatihan, perlindungan konsumen, dan dukungan bagi UMKM Go Digital. Kolaborasi masyarakat, dunia usaha, dan teknologi menjadi kunci membangun ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Ekonomi digital kuat dimulai dari literasi.

Kelihaian tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

Anyaman dari tanaman purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Kahan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

dari warna alam mempertegas keahlian penduduknya dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik pendengar, masih kami hadirkan informasi ya, literasi digital Pro 1 RRI Banjarmasin. Terakhir informasi dari BI dan PWI yang mana berkolaborasi meningkatkan kompetensi wartawan. Nah, di sini pendengar, Ketua PWI Kalsel Jenal Hilmi mengharapkan para peserta dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dalam meningkatkan kompetensi para wartawan. Adapun kompetensi ini menjadi salah satu bagian penting dalam kerja jurnalistik. Sementara itu, kegiatan UKW dijadwalkan akan berlangsung pada 1 hingga 2 Oktober 2026 di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari memperkuat kapasitas dan profesionalisme wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Itu tadi informasi kebersamaan kita di ruang literasi digital. Informasi dapat Anda baca selengkapnya melalui portal rri.co.id.

0: Tahukah kamu, hidung dan mulut merupakan jalur masuknya berbagai partikel dan kuman dari udara. Untuk itu, saat keluar rumah, sebaiknya gunakan masker sebagai pelindung diri. Masker dapat membantu melindungi hidung dan mulut dari debu, droplet, serta partikel di udara. Masker juga dapat membantu mengurangi penyebaran percikan ketika kita batuk atau bersin, serta paparan asap yang membahayakan kesehatan. Gunakan masker terutama ketika sedang sakit, berada di tempat ramai, atau ketika kondisi udara kurang baik. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga diri, tetapi juga melindungi orang di sekitar. Pastikan saat memakai masker, menutup hidung, mulut, dan dagu dengan rapat. Hindari menyentuh bagian depan masker, dan ganti masker jika sudah kotor atau lembab. Maka biasakan memakai masker dengan benar, karena sehat dimulai dari kita.
1: Pernah nggak sih kalian merasa kasur di kamar terasa lebih lembab atau agak bau? Nah, ini saatnya kita ingat satu kebiasaan sederhana, tapi penting. Kenapa kasur dan bantal harus dijemur? Karena sinar matahari dapat membunuh kuman dan tungau, serta debu yang bikin tidur kita tidak nyaman. Selain itu, panasnya matahari dapat membantu menghilangkan kelembapan, maka kasur tetap kering dan awet lebih lama. Jadi, sisihkan waktu beberapa jam, angkat kasur, biarkan sinar matahari bekerja agar siklus tidur lebih nyaman. Kasur lebih sehat, badan pun lebih segar, dan saat bangun terasa lebih bugar.

0: Baik, pendengar, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, segera kami ajak Anda bersama mengikuti dinamika olahraga disampaikan Pro 3 RRI.
1: Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krisna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baudouin dini hari tadi, Michael Olis menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olis dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olis untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini. Saya rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu. Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang, berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan dalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Karl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tom Hei harus diusir keluar oleh wasit Ko Hyu Jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35. Usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan, kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Paz yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi 1 poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Wei Kang yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026, strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini session best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali. Karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya. Tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih permainan strategi ini. Bahwa

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
2: Untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka, inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CEFC Bali, Igusti Agung Putunwaba, mengatakan penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
3: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik, tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita, untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
2: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
4: It's a bit intense, but
2: pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya.
4: Better to my club.
2: Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati, melaporkan.
5: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Budi, akhir-akhir ini sibuk terus di depan laptop. Jangan lupa istirahat ya, nak.
1: Sebentar, Bu. Aplikasi buatan Budi ini lagi dinilai oleh juri internasional, Bu. Bentar, Bu, ya. Kita tunggu nih, Bu. Wah, Budi masuk kategori, Bu.
0: Alhamdulillah, Ibu bangga sekali sama kamu, nak.
2: Prestasi tidak lagi dibatasi oleh dinding ruang kelas. Di era digital, setiap minat positif bisa menjadi lompatan besar.
3: Sejalan dengan visi Astacita, negara hadir untuk membangun generasi muda yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing global. Apapun passionmu, teknologi, seni, ataupun olahraga, jadikan itu jalan prestasimu.
4: Mari wujudkan Indonesia Emas 2045 dengan karya nyata.

0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: RRI dengan esensi buku. Pelangi di ujung senja. Karya Ratih Ayu Ningrum, seorang penulis dan pengajar. Pelangi di ujung senja merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayu Ningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru dan bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku ini membuat 9 karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Pos, Radar Banjarmasin, Serambi Umah, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini pernah meraih juara 3 Arus Sastra Kalimantan Selatan di Kabupaten Balangan dan menjadi salah satu naskah pilihan yang digubah ke dalam naskah drama Lomba Arus Sastra Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan. Cerpen ini bercerita tentang keluarga nelayan suku Bugis yang tinggal di daerah Kabupaten Kota Baru. Ayah mereka dipanggil Ambo, hilang ketika melaut. Hal itu membuat ibu mereka dipanggil Emma, sebutan ibu dalam bahasa Bugis, menjadi sangat terpukul. Semenjak Ambo hilang, Emma larut dalam kesedihan yang mendalam. Tidak pernah lagi mau berbicara kepada siapapun. Pekerjaannya hanya duduk sembari memandangi langit. Di Tenggarai, Emma menunggu pelangi di ujung senja yang dimanifestasikannya sebagai sebuah harapan bahwa Ambo pasti akan kembali ke sisinya. Cerpen ini sendiri mengambil setting masyarakat nelayan suku Bugis di Kota Baru dengan latar alam dan juga kehidupan masyarakat nelayan yang digambarkan secara epik, membuat cerpen ini cukup menarik untuk dibaca. Kota Baru sendiri sebagai sebuah kabupaten yang dikelilingi oleh lautan. Tak hanya membuat cerpen ini juga lugas, bercerita tentang laut dan kehidupan nelayan. Pelangi di ujung senja mengajarkan tentang arti ketabahan, arti memelihara harapan yang tak pernah putus, kesabaran dalam menjalani kehidupan. Cerpen ini diakhiri dengan sosok Emma yang berlari mengejar pelangi. Pelangi di ujung senja. Emma tidak hanya mengejar pelangi, namun dia mengejar harapan bahwa Ambo akan kembali ke sisinya. Karena dia percaya kalau pelangi adalah lambang

sebuah harapan. Demikian esensi buku Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayuningrum, dari RRI untuk

Tahukah kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

terus satu kanal informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin siang yang cerah berawan ya. Walaupun sedikit ada angin tipis-tipis, tetap sih ya, tetap membuat suasana siang hari ini cuacanya agak-agak panas gitu ya. Tapi semoga bisa didinginkan dengan informasi dan juga lagu-lagu dari Prosatu RRI Banjarmasin. Baik, pendengar, di siang hari ini kami akan hadirkan informasi cerita di siang hari, di mana informasinya dapat Anda akses melalui portal rri.co.id. Ya, pendengar, di mana cerita siang hari ini terkait dengan menjaga kesehatan jantung, karena sebentar lagi akan di apa ya, kalau dibilang memperingati Hari Jantung Sedunia atau World Health Day, di mana setiap tanggal 29, tepatnya hari ini ya, tanggal 29 September diperingati Hari Jantung Sedunia. Nah, ini kita angkat sebagai cerita di siang hari. Pendengar, menjaga kesehatan jantung agar tetap prima seringkali terasa rumit bagi banyak orang. Padahal pendengar, langkah sederhana bisa dimulai dari memperhatikan isi piring setiap hari. Setiap tanggal 29 September, dunia memperingati Hari Jantung Sedunia atau World Health Day. Momen ini menjadi pengingat bahwa pentingnya menjaga jantung sejak dini. Dikutip dari berbagai sumber kesehatan, sejumlah makanan sehari-hari ternyata bisa merawat jantung sekaligus lambung. Ada 5 jenis makanan yang dapat dikonsumsi untuk merawat organ vital tersebut. Jadi jangan kemana-mana, kita akan ulas 5 jenis makanan yang dapat dikonsumsi untuk merawat organ vital tersebut. Tetaplah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
3: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
4: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
5: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
6: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
7: Dan sektor unggulan yang paling depan diutamakan adalah kriya sasaran.
8: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
4: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
9: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
10: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi 2.
11: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: Batam Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, terkait dengan informasi ya, cara menjaga kesehatan jantung dan lambung, karena hari ini diperingati Hari Jantung Sedunia atau yang disebut dengan World Health Day, karena momen ini menjadi pengingat bahwa pentingnya menjaga jantung sejak dini. Ya, pendengar, ada beberapa jenis makanan yang dapat dikonsumsi untuk merawat organ vital tersebut. 5 ya, diantaranya adalah buah apel. Apel mengandung antioksidan quercetin dan polifenol yang membantu mencegah tekanan darah tinggi. Serat pektin di dalam buah apel, pendengar, juga mampu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Nah, itu ya yang pertama. Yang kedua, ada alpukat. Alpukat membantu menurunkan kolesterol jahat yang jika menumpuk bisa menyumbat pembuluh darah jantung. Buah ini juga mendukung bakteri baik di saluran cerna sehingga mengurangi peradangan. Nah, dua buah ini pun juga ternyata sangat mendukung sekali terhadap kesehatan jantung. Ada beberapa lagi, beberapa jenis lagi yang akan kami ulas tentunya dan kami sampaikan untuk Anda di kesempatan siang.

Apakah Anda sering sakit punggung? Bahkan bentuk punggung Anda tidak normal. Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal.

0: tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

mati perempuanku. Aku tak mampu beri sayang yang cantik seperti kisah cinta di dalam komik. Sungguh mati perempuanku.

ya entah ya, lagu yang dirilis pada tahun 2015, duet antara The Massive dan penyanyi aslinya Iwan Fals. Ya enak sekali lagunya. Entah itu hujan atau enggak ya, kita berharap entahnya menjadi kenyataan ya, dikabulkan menjadi hujan gitu ya. Jadi enggak repot-repot lagi tim BMKG juga tim BNPB menabur garam gitu ya ke awan agar cepat hujan, tapi mudah-mudahan hujannya turun secara alami tanpa ada paksaan. Oke, baik, mendengar masih kami hadirkan informasi terkait dengan cerita di siang hari ya, 5 jenis makanan yang dapat dikonsumsi untuk merawat organ vital pada siang hari ini. Tadi ada buah apel dan alpukat. Nah, selanjutnya ada bawang putih, pendengar. Mengkonsumsi bawang putih juga bisa membantu mengendalikan kolesterol dan menurunkan trigliserida. Pemicu utama penyakit kardiovaskular, bawang yang satu ini memiliki sifat prebiotik sehingga baik untuk pencernaan jika dikonsumsi. Kacang almond. Nah, ini juga kacang-kacangan ya. Ternyata juga sangat baik bagi penderita jantung karena lemak sehat dari kacang almond membantu mencegah tekanan darah tinggi dan menurunkan kolesterol jahat. Khasiat kacang ini dapat membantu menetralkan asam lambung sehingga resiko penyakit asam lambung berkurang. Terus ada ikan salmon. Nah, pendengar, kandungan omega 3 di dalam ikan salmon dapat membantu meredakan peradangan dan menurunkan trigliserida darah. Mengkonsumsi ikan salmon juga dapat mempermudah proses pencernaan khususnya untuk lambung Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

Ya, pendengar Regita Echa, terbang bersamaku, cover lagu dari apa nih ya? Dari Kangen Band ya. Oke, lagu yang dirilis dari tahun 2022. Pendengar, masih kami hadirkan terakhir informasi cerita di siang hari. Ada beberapa ya, 5 jenis makanan yang dapat membantu untuk menyehatkan jantung. Di antaranya apel, alpukat, bawang putih, kacang almond, dan ikan salmon. Nah, 5 makanan ini perlu dikonsumsi rutin agar manfaatnya terasa optimal. Kombinasi pola hidup sehat tetap jadi kunci utama mencegah penyakit jantung. Nah, meski begitu, pendengar, konsumsi makanan sehat tidak menggantikan pemeriksaan medis. Jika keluhan jantung atau lambung tetap muncul, konsultasikan ke dokter kesehatan terdekat. Dan itu juga dianjurkan sekali. Baik pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Lintas Banua Siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah sesaat lagi.

Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Segera kami ajak Anda bersama mengikuti Lintas Banua Siang.

Selamat siang pendengar dan pemirsa. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang edisi Selasa 29 September 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya, Auliana.

0: Pendengar dan pemirsa, TNI Angkatan Laut Lanal Banjarmasin memberikan pendampingan trauma healing kepada korban selamat kecelakaan KM Virgo Transport 8. Pendampingan dilakukan untuk membantu memulihkan kondisi psikologis mereka setelah mengalami musibah tenggelamnya kapal di Laut Jawa. Berikut laporan Diki Munadi.
1: Letnan Kris ini adalah bisa dikatakan psikolog yang akan memberikan...
2: TNI Angkatan Laut Lanal Banjarmasin memberikan trauma healing kepada 6 korban selamat KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih menjalani pemulihan di salah satu hotel di Banjarmasin. Pendampingan dipandu psikolog TNI Angkatan Laut Letda Laut Gracelia yang didatangkan dari Surabaya. Dalam sesi trauma healing, para korban selamat diajak berbicara mengenai pengalaman saat kecelakaan, kemudian mengikuti teknik relaksasi dan hipnoterapi. Palaksa Lanal Banjarmasin Mayor Laut Pelaut Muhammad Ripan mengatakan trauma healing telah beberapa kali diberikan kepada korban selamat sebagai bentuk dukungan TNI Angkatan Laut setelah mereka berhasil diselamatkan. Ripan menyebut kondisi psikologi setiap korban selamat berbeda sehingga pendampingan disesuaikan dengan pengalaman masing-masing.
1: Letnan Kris ini adalah bisa dikatakan psikolog yang akan memberikan atau bisa mengeluarkan unek-unek para korban ini biar memberi lebih tenang, bisa menerima apa yang sudah terjadi, karena kita ketahui bersama bahwa beban berat sudah atau beban berat ini dipikul oleh para korban dan terutama mungkin yang pastinya para keluarga korban yang sendiri masih menunggu.
2: Sementara salah satu korban selamat, Henianus, mengaku masih mengalami trauma karena kejadian tenggelamnya kapal berlangsung sangat cepat, terlebih salah satu sepupunya yang bekerja sebagai kernet hingga kini belum ditemukan. Namun setelah mendapatkan pendampingan, Henianus mengaku mulai merasa lebih tenang dan aman.
3: Yang rasakan saat ini sama kernet juga belum dapat. Itu di pekerjaan itu kernet, kalau itu di keluarga itu masih sepupu kandung.
4: Tadi setelah diberikan pemirin sendiri, seperti apa Pak rasanya, agar tenang atau seperti apa Pak?
2: Selain trauma healing, Lanal Banjarmasin juga mendatangkan tim dokter spesialis dari Surabaya untuk memberikan penanganan sesuai kondisi para korban selamat. Pendampingan psikologis ini dilakukan di tengah operasi pencarian dan evakuasi korban KM Virgo yang masih terus berlangsung.
0: Penantian panjang dan duka mendalam keluarga korban KM Virgo Transport 8 akhirnya menemui titik terang. Isak tangis pecah saat tim DVI Polda Kalsel merilis identitas 16 jenazah pada Senin malam. Informasi selengkapnya, Lukmanul Hakim.
5: Bulan yang lalu dia nyamperin aku ke Kaltim. Itu ternyata...
6: Tangis keluarga pecah saat akhirnya identitas jenazah korban KM Virgo Transport 8 diungkap oleh tim DVI Polda Kalimantan Selatan. Penantian mereka selama berhari-hari kini menemui titik terang. Itulah yang dirasakan Fuji Dwi Astuti saat mengetahui nama adiknya, Bambang Setiabudi, masuk dalam daftar identitas jenazah yang berhasil teridentifikasi pada Senin malam. Ia tak kuasa menahan tangis atas kehilangan adik tersayang.
7: Terakhir bertemu, Bu?
5: 5 bulan yang lalu dia nyamperin aku ke Kaltim. Itu ternyata teman terakhir.
8: Ada kata-kata terakhirnya, Bu, atau gimana, Bu? Ngomong ke Ibu.
5: Apa dia mengasih sudah capek gitu katanya, kayak tenaga ini apa ya, sudah nggak kuat ngangkat berat yang seperti itu.
6: Sebelumnya tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap 16 identitas jenazah korban KM Virgo Transport 8. Dari total jumlah tersebut, 8 korban berasal dari Jawa Timur, 5 dari Jawa Tengah, 2 dari Jawa Barat, dan 1 asal Kalimantan Selatan. Kabidokes Polda Kalsel, Kombes Pol Dr. Muhammad Sofwan, mengonfirmasi ke 16 identitas jenazah tersebut dalam konferensi pers pada Senin malam.
9: Demikian, jumlah total yang telah teridentifikasi sampai dengan hari Senin 20 September adalah 41 orang. Dan yang belum teridentifikasi sebanyak 29 orang. Dari seluruh jenazah yang diterima Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin, total 70 orang sampai hari ini diumumkan.
6: Sementara itu, memasuki hari ke-16 operasi SAR pada Senin kemarin, tim SAR gabungan berhasil menemukan 179 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 71 korban meninggal dunia. Sementara 64 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, Pemko Banjarmasin mulai tinggalkan pola lelang jabatan. Sebagai gantinya, Pemko Banjarmasin mulai menerapkan manajemen talenta sebagai bagian dari sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara. Laporan disampaikan Juma Muhammad.
10: Pemerintah Kota Banjarmasin mulai menerapkan manajemen talenta sebagai bagian dari sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara ASN. Penerapan ini menjadi langkah awal untuk secara bertahap meninggalkan pola seleksi terbuka atau lelang jabatan dalam pengisian sejumlah posisi di lingkungan Pemko Banjarmasin. Sosialisasi manajemen talenta digelar dan diikuti sedikitnya 548 ASN secara luring maupun daring. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto menjelaskan, manajemen talenta merupakan bagian dari penerapan sistem merit yang dilakukan melalui pemetaan potensi dan kompetensi ASN secara berkesinambungan. Ia menyebutkan Pemko Banjarmasin telah memperoleh persetujuan dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk melaksanakan manajemen talenta. Setelah tahap sosialisasi, Pemko akan melakukan pemetaan guna mengidentifikasi ASN yang masuk dalam kategori talenta. Totok mengatakan, ASN yang masuk dalam kategori talenta nantinya memiliki kesempatan untuk mengikuti pengembangan karir, termasuk promosi maupun mutasi. Proses tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemetaan serta ketentuan yang berlaku.
11: Terpetakan mana top talent mereka, talent-talent ASN itu. Nah, mereka yang talent-talent ASN inilah yang nanti akan punya kesempatan untuk melakukan promosi, mutasi. Seperti itu. Jadi intinya seperti itu yang disampaikan oleh Pak Wali. Dan hari ini jumlah pesertanya memang sebenarnya target kita 500. Nah, tapi kan kita buka itu kan, kita buka. Alhamdulillah kita melebihi dari itu. Tapi ada yang tercatat 548. Tapi masih berjalan terus ini. Dan untuk yang online-nya ya, karena offline-nya yang terbatas kita.
12: Artinya ini proses lelang nanti ditiadakan nggak, Pak?
11: Tidak lagi, nggih.
12: Tidak mau lelang
11: setelah,
12: lagi?
11: Setelah ini, insya Allah, kita tidak melakukan proses lelang.
10: Sementara itu, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR mengatakan, manajemen talenta diharapkan mampu mengubah pola pengelolaan karir ASN dengan mengedepankan potensi, kinerja, dan kompetensi. Menurutnya, melalui sistem tersebut, ASN akan dipetakan berdasarkan potensi dan kinerja. Hasil pemetaan kemudian menjadi salah satu dasar dalam pengembangan karir ASN, termasuk bagi mereka yang dinilai memiliki potensi dan kinerja baik.
11: Karir mereka ke depannya. Kadang kita tidak tahu ya, kita banyak bisa ASN, di mana sih ASN kita ini yang memiliki potensial dan mana-mana ASN kita yang memiliki kinerja yang baik. Nah, ini yang harus kita apresiasi ya. Dengan sistem manajemen talenta ini bisa kita akan menilai-nilai semuanya daripada ASN dan daripada ASN.
10: Dengan pola tersebut, pengisian jabatan ke depan tidak semata-mata mengandalkan mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan. Pemko Banjarmasin mulai membangun basis data talenta ASN yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan dan pengisian jabatan. Hasil pemetaan selanjutnya akan didalami oleh Komite Talenta sebelum diberikan rekomendasi kepada Wali Kota dengan penilaian mencakup potensi, kompetensi, kinerja, hingga rekam jejak ASN. Juma Muhammad melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan mendorong profesionalisme wartawan melalui kolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas jurnalistik. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme wartawan. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui kegiatan prauji kompetensi wartawan dan orientasi kewartawanan dan keorganisasian sebagai tahapan sebelum pelaksanaan UKW. Kepala Divisi Implementasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Mualam Nor, mengatakan peningkatan kompetensi wartawan penting untuk mendukung pemberitaan khususnya terkait perkembangan perekonomian dan kebijakan Bank Indonesia. Menurutnya, wartawan yang memiliki kompetensi dapat menyampaikan informasi ekonomi kepada masyarakat secara lebih tepat dan profesional.
2: Tujuannya adalah teman-teman memiliki kompetensi yang bagus terkait dengan nanti pemberitaan terkait dengan perekonomian, khususnya berita-berita yang terkait dengan tugas pokoknya Bank Indonesia ke depan. Bank Indonesia berharap bahwa kolaborasi atau komunikasi kebijakan Bank Indonesia akan semakin bagus untuk meningkatkan perekonomian Kalsel atas dukungan dan kerjasama dari rekan-rekan semua.
1: Ia menilai kolaborasi antara Bank Indonesia dan jurnalis selama ini berjalan secara komparatif, terutama dalam menyebarluaskan berbagai kebijakan Bank Indonesia kepada masyarakat. Kebijakan tersebut mencakup program yang bersumber dari kebijakan pusat maupun kebijakan yang diterapkan di tingkat regional Kalimantan Selatan. Mualam menilai kolaborasi antara Bank Indonesia dan jurnalis selama ini berjalan secara komparatif, terutama dalam menyebarluaskan berbagai kebijakan Bank Indonesia kepada masyarakat. Kebijakan tersebut mencakup program yang bersumber dari kebijakan pusat maupun kebijakan yang diterapkan di tingkat regional Kalimantan Selatan. Ia berharap wartawan terus berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai kebijakan ekonomi Bank Indonesia. Dengan penyampaian informasi yang akurat dan mudah dipahami, masyarakat diharapkan dapat mengetahui perkembangan serta kebijakan ekonomi yang berlangsung di daerah. Sementara itu, kegiatan OKW PWI Kalsel dijadwalkan berlangsung selama 2 hari pada 1 hingga 2 Oktober 2026 di salah satu hotel berbintang di Kota Banjarmasin. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas dan profesionalisme wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Perkaya bahan pembahasan aturan tata tertib kedewanan, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan lakukan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta. Berikut laporan Fitriana.
3: Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penggalian pelaksanaan tata tertib dan tata beracara BK DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sundi perbandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan DPRD Kalsel sebelum membahas aturan BK yang direncanakan berlangsung bulan depan. Ketua BK DPRD Kalsel Haji Muhammad Rosan Nur Bahri bersama anggota BK melakukan kunjungan ke DPRD DKI Jakarta. Rombongan diterima anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi PAN Haji Lukmanul Hakim dengan pembahasan yang berfokus pada pengalaman dan mekanisme kerja BK dalam menjaga etika serta membanggakan anggota DPRD. Rosan mengatakan DPRD DKI Jakarta menjadi salah satu rujukan untuk menggali materi yang dapat memperkaya pembahasan tata tertib BK di Kalimantan Selatan. Menurutnya, penyusunan aturan perlu mempertimbangkan pengalaman daerah lain agar dapat menjadi pedoman dalam menjalankan tugas.
4: Yang terjadi di DPRD DKI itu akan kami gali, kami tambahkan ke tatip di DPRD Kalimantan Selatan, karena bulan depan insya Allah kita akan membahas tatip daripada Badan Kehormatan. Oleh sebab itu kami harus menjaga harkat martabat kehormatan. Mudah-mudahan ke depan setelah tatip itu nanti ya, kita akan menjabarkan lebih banyak lagi, termasuk nanti kita koordinasi dengan DPRD-DPRD Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan.
3: Ketua BK DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Rosehan berharap berbagai masukan dari DPRD DKI Jakarta dapat memperkuat materi yang akan dibahas di Kalimantan Selatan. Selain pembahasan tata tertib BK, terlintas pula rencana koordinasi dengan DPRD Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan untuk memperkuat pemahaman penerapan etika anggota DPRD. Fitriana Rahma melaporkan.
5: Berita olahraga.
0: Beralih ke berita olahraga, konsistensi sekolah dalam menggelar kompetisi basket menjadi salah satu bagian penting dalam pembinaan atlet muda di Kalimantan Selatan. Salah satunya pelaksanaan Don Bosco Level Up Project 2026 yang mendapat perhatian dari DPD Perbasi Kalimantan Selatan. Berikut laporan Robi Angga.
5: Pertama kita dari DPD Perbasi Kalimantan Selatan selalu mensupport dan mengapresiasi bagi sekolah-sekolah yang terus melaksanakan event bola basket.
6: Sekretaris DPD Perbasi Kalimantan Selatan, Arif Rahman Hakim, mengapresiasi pelaksanaan kompetisi basket antar pelajar dalam kegiatan Don Bosco Level Up Project DLUP tahun 2026 yang berlangsung di Don Bosco Arena Banjarmasin Senin 28 September 2026. Menurutnya kompetisi antar pelajar ini menjadi wadah untuk meningkatkan kualitas sekaligus mendukung regenerasi atlet muda di Banua. Arif menilai, semakin banyak sekolah yang menggelar kompetisi basket, menunjukkan bahwa antusiasme pelajar terhadap olahraga tersebut terus meningkat.
5: Ya, pertama-tama kita dari DPD Perbasi Kalimantan Selatan selalu mensupport dan mengapresiasi bagi sekolah-sekolah yang terus melaksanakan event bola basket di Kalimantan Selatan. Dan tentu kita berharap kepada pebasket muda sebagai penerus bola basket Kalimantan Selatan untuk tetap terus memperhatikan prinsip-prinsip dalam bertanding, yaitu menjunjung tinggi sportivitas.
6: Dalam kesempatan tersebut, Perbasi Kalimantan Selatan juga mensosialisasikan sejumlah program dalam pengembangan bola basket di Banua. Hal ini menjadi komitmen pengurus dalam memajukan olahraga basket sejak usia dini. Sementara itu, salah seorang peserta, Yasmin Hilya, menilai bahwa program Perbasi Kalimantan Selatan untuk memajukan olahraga basket di Banua sangat bagus terlebih di lingkup sekolah. Menurutnya hal ini dapat memberikan wadah bagi para pelajar untuk bisa terus mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki.
7: Iya, mendukung. Bisa, dari situ kan bisa kayak mendapatkan prestasi, terus kayak mengembangkan bakat, dan itu kan prestasinya tuh bisa bermanfaat kayak buat beasiswa dalam non-akademik ya, bisa masuk buat di perkuliahan atau apapun. Semoga programnya selalu lancar terus, dan juga buat yang Perbasi semakin banyak yang minat dan semakin banyak yang berani untuk menunjukkan bakatnya di bidang olahraga, terutama di basket.
6: Hadirnya Perbasi di lingkungan sekolah bukan hanya sekedar untuk mensosialisasikan program. Lebih dari itu, pengurus menargetkan dari sekolah-sekolah ini nantinya bisa menjadi batu loncatan untuk melahirkan atlet basket Banua yang bisa bersaing hingga kancah yang lebih tinggi. Robi Angga.
5: Pertama kita dari DPD Perbasi.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Selasa 29 September 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Uliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, persatukan informasi dan inspirasi pendengar, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi kami akan hadirkan siaran berjaringan nasional disiarkan melalui Pro 1 RRI Jakarta dalam 100% Indonesia, menghadirkan bintang tamu Astrid dan dipandu langsung Ihsan Tarore dan Yudi Ismail. Selamat mengikuti.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia.
0: Ada Ratu Cahaya yang barusan muncul gitu ya. Pantesan kita kok kinclong banget. Kinclong gak tuh?
1: Yang kinclong kayaknya yang Ratu Cahayanya.
0: Ratu
1: deh.
0: Cahayanya ya.
1: Kalau kita mah agak kicep dikit aja sih.
0: Ada quotes muncul di sini.
1: Apa itu? Apa sih, Mas? Apa
0: jadi ada sesuatu yang tertunda. Iya, dan ini mungkin pernah membawa kita mencari kedamaian meski harus melewati dusta di atas cinta. Dan menerima kenyataan bahwa tidak selamanya kita bisa jadikan aku yang kedua.
1: Karena
0: karena cinta itu bicara tentang rasa. Enggak, Kak? Iya kan? Tentang hati yang terkadang berkata, aku tak ingin dicintai.
1: Masa sih?
0: Sementara mendua, sarang hamnida dan terpukau menjadi bagian dari cerita yang pernah dijalani. Tapi sesudah semusim hadir Ratu Cahaya yang membuat kita bertanya, aku bisa apa? Sebab pada akhirnya cinta itu tetap membawa satu harapan sederhana. Apa itu?
1: Ku ingin kau tahu.
0: Oke, Isan.
1: Ku ingin kau tahu.
0: Gitu ya.
1: Itu dia udah spoiler dikit lah.
0: Spoiler ya kan? Dikit ya.
1: Yang pasti buat semua pendengar kita di 100% Indonesia Nasional, seperti biasa, hari ini hari Selasa. Ya, hari Selasa tanggal berapa ya? 29 September 2026. Ya enggak terasa ya, udah
0: penghujung.
1: Akhir ya, akhir bulan September. Berarti bentar lagi juga udah mau akhir tahun ini. Kayak 3 bulan lagi doang nih akhir tahun.
0: Bukannya akhir tahun seneng. Malam tahun baruan, ya, tampil di mana?
1: Jobnya sih yang senang. Ya kan, tapi ya ternyata waktu itu cepat banget berlalu ya. Tapi yang satu ini bintang tamu kita itu kayaknya gak berlalu sinarnya tuh. Cahayanya tetap bercahaya.
0: Ya karena Ratu Cahaya.
1: Iya lagi, sesuai. Berarti omongan itu doa ya, Mas Yud ya?
0: Bener bang.
1: Ya, seperti kakak Astrid ya, yang kebetulan hadir hari ini di studio menemani kita. Halo,
2: halo.
1: Selamat siang.
2: Hai.
1: Bridgingnya kita agak panjang ya.
0: Terus, harus terus, panjang tapi bridgingnya.
2: Aduh, kepikiran banget tadi itu.
0: Iya. Wow. Untung lagunya banyak. Coba kalau lagunya dikit gak bisa dibikin gitu.
2: Ya?
1: Aku kan agak bingung dia kan mau merangkai katanya gimana
0: Diana.
1: Diana Papilaya jatuhnya.
0: Diana Nusantara.
1: Oh ya Allah. Ngeri
0: pura-pura
1: banget.
0: Pura-pura cinta.
1: Cobalah bertahan. Aku juga patah hati sama kayak kakak aku sebenarnya lagu-lagunya mirip-mirip kita.
0: Mirip-mirip ya.
1: Tapi apa kabar Kak Astrid?
2: Baik. Ya sedikit baik karena lagi agak bindeng ya, agak flu nih.
0: Bindeng aja begini.
1: Seger tapi tetap kelihatannya. Jadi yes. Kalau kalian pendengar sayangnya kalian cuma bisa dengar.
0: Wah, bisa nonton juga dong.
2: Sih. RRI, bisa nonton ya?
1: Iya, itu tuh ada kameranya kita. Ada kamera kita nyala RRI Net. Jadi bisa ngelihat juga. Dia terlihat baik-baik saja. Dia tidak terlihat sakit pindeng atau apapun itu yang
0: kita
1: tadi
0: kita jadi terpukau ya.
1: Tapi aku tidak ingin mendua.
2: Aku juga.
0: Ya.
1: Jadi ini ngomong-ngomong, congrats dulu deh buat Kak Astrid. Ini berarti kolaps ya?
2: Yes.
1: Sama Adrian Marta Dinata.
2: Betul. Sayangnya Adri nggak bisa ya. Sebenarnya dia tadi juga sangat menyesal tidak bisa hadir karena ini kan lagu single kami baru rilis ya.
1: Kapan nih rilisnya? Tanggal berapa kemarin?
2: Kemarin tanggal 21 September.
1: Baru banget. Masih fresh from the oven ini benar-benar ya. Sayang banget Kak Adri gak bisa datang ya. Padahal dulu temen aku siaran juga di radio yang beda.
0: Radio yang gak apa-apa disebutin kan. Kita milik pemerintah mengayomi semua.
2: Emang dari dulu siaran ya?
1: Iya, sempat aku siaran juga gitu barengan sama Adri.
2: Tahu radio mana tuh?
1: Iya, Global kan?
2: Iya. Disebut juga.
1: Udah ditahan-tahan. Disuruh spill ya. Spill aja dia.
2: Tapi spill kak gitu ya.
1: Kenapa ngomong-ngomong ini ke Astrid setelah agak lumayan lama kayaknya enggak produksi lagi ya Kak Astrid ya?
2: Itu banyak sekali pertanyaan yang bilang dia ke aku kayak gitu.
1: Kenapa?
2: Sebetulnya aku tiap tahun rilis.
1: Sebenarnya tiap tahun rilis.
2: Cuman enggak pernah denger ya. Sayangnya. Ya, jadi sebetulnya memang aku lumayan produktif ya. Maksudnya dari tahun. Jadi aku udah belasan tahun di Sony Music.
1: Betul.
2: Lalu aku sempat lalu aku keluar dari Sony Music dan aku bergabung dengan My Music.
1: Uh-huh.
2: Itu selama 5 tahun. Nah, sekarang aku independen. Itu dari 5 uh-huh. tahun yang lalu lah ya, kira-kira ya 5 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 2002 ya, uh-huh. 2002 itu sampai sekarang sebetulnya aku rilis single-single juga gitu. Terus uh-huh. ya. Maksudnya lumayan produktif lah. Tahun 2003 kayak 2023 kayaknya. 2022 aku sempat apa? Vakum kayaknya enggak ngeluarin apa-apa. 2023 tuh aku mulai lagi sendiri ya.
1: Uh-huh.
2: Gitu. Jadi memang rilisnya single ya, single by single gitu. Nah, akhir tahun lalu akhirnya aku memberanikan diri untuk rilis mini album.
1: Oke.
2: Okay. Mini album yang mana apa ya? Kan selama ini selalu single by single gitu ya.
1: Yes,
2: tapi kayaknya kok kayak
1: aduh,
2: agak deg-degan juga gitu ya. Mini album gimana ya? Tapi ya cuek aja lah gitu. Akhirnya aku ngeluarin mini album judulnya Masih di Sini. Judulnya Masih di Sini. Lalu awal tahun dijadikan full album.
1: Mm-hmm.
2: Jadikan full album judul albumnya Aku dan Cahaya.
0: Oke.
1: Okay. Nah. Memang gak jauh dari cahaya ya.
2: Iya. Iya. Iya juga ya.
1: Iya kan. Aku dan Cahaya.
2: Nah, kebetulan memang di full album ini aku memang bekerja sama dengan KFC. Jadi memang masih eksklusif sampai sekarang, sampai ya mungkin harusnya sih sampai tahun ini aja. Eksklusif di situ, dan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini ada di album itu.
1: Kira.
2: Itu ceritanya.
1: Berarti ini album 10 lagu.
2: Betul, 10 lagu.
1: 10 lagu dari
2: mini album itu.
1: Mini album itu dijadiin
2: lagu baru gitu.
1: Salah okay. satunya adalah Ku Ingin Kau Tahu.
0: Ya. Katanya di album ini Astrid menunjukkan kedewasaan bermusik.
2: Aduh.
0: Apa musik yang digunakan umurnya udah lama lawas gitu apa gimana?
2: Ya, sebetulnya mungkin lebih ke tema ya.
0: Temanya. Oh, okay.
2: Jadi memang di dulu jadi gini, sebelum akhirnya aku memunculkan mini album yang kemarin akhir tahun lalu itu.
1: Mm-hmm.
2: Sebelum-sebelumnya kan aku memang apa ya? Begitu kita dari major label ke independent itu kan banyak adaptasi ya.
1: Betul.
2: Semua-semuanya serba sendiri kalau independent, yeah. Semuanya dipikirin sendiri apalah dan sebagainya gitu. Jadi aku sempat juga apa ya, istilahnya mencari-cari gitu.
1: Mm-hmm.
2: Biasanya dulu kan dibantuin ya,
1: yeah,
2: cari lagu.
1: Udah ada timnya semuanya.
2: Dibantuin cari lagu apa dan sebagainya. Nah, sekarang itu pada saat aku keluar dari My Music terakhir itu, mm-hmm. nah itu aku benar-benar mencari lagu apa sih yang aku mau keluarin gitu, single apa. Nah,
1: yang kakak
2: itu,
1: mau nyanyiin
2: betul.
1: Juga ya.
2: Hmm. Jadi aku masih terbawa gitu dengan, oh aku pengen kayak yang jadikan aku yang kedua gitu misalnya.
1: Hmm.
2: Atau aku pengen yang kayak yang galau-galau deh gitu.
1: Hmm.
2: Itu apa? Aku sempet nanya juga ya ke, aku selalu ini kan tanya ke apa teman-teman yang ada di sosmed gitu kan.
1: Hmm.
2: Enaknya pengen dengerin aku nyanyiin lagu kayak gimana lagi gitu.
1: Hmm.
2: Banyak juga yang mereka, oh yang kayak Terpukau Kak gitu, atau yang kayak jadikan, ya gitulah semuanya. Nah, akhirnya aku berusaha, akhirnya mengeluarkan single yang seperti ini. Akhirnya lama-lama, kenapa aku gak mencoba jujur aja gitu pada diriku gitu loh. Apa sih gitu ya, maksudnya selama ini ya udah gak usah terlalu dipikirin mau kayak apa, oh nanti ujungnya gitu. Pokoknya terlalu dipikirin banget gitu yang apa kata orang dan sebagainya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, coba lebih jujur apa yang sedang dialami sekarang gitu.
0: Oke. Okay.
2: Makanya di mini album itu judulnya Masih di Sini itu juga sebetulnya agak sedikit ini ya, maksudnya
1: curahan hati ya.
2: Betul. Jadi kayak banyak yang nanya, "Astrid kemana aja sih?" Oh, aku masih di sini. Gitu di album itu.
1: Makanya Aku dan Cahaya tadi ya. Oke. Jadi Astrid tuh tetap cahaya gitu, dimanapun berada dia tetap menerangi semuanya.
2: Aduh.
0: Siap. Udah ada yang siap-siap nelpon nih, ada Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bau-Bau. Albert.
1: Oh. Iya. Halo.
0: Albert.
3: Yang transfer di Indonesia.
0: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Siang.
3: Ya, Astrid.
2: Heeh.
3: Terpukau kok. Saya Astrid. Nama saya sebenarnya Boy Makasado, sering gabung di TV kalau ada hostnya. Astrid sendiri, siapa namanya yang soalnya kita yang digaris tangan terus anaknya putrinya adalah Astrid ya, umurnya berapa itu?
2: Oh bukan, itu. Kayaknya ya.
1: Ini beda Astrid.
2: Beda Astrid,
1: kayaknya.
2: Kayaknya.
0: Astrid yang mana ini?
3: Melatri kan putrinya, terus suaminya ada di itu garis tangan, siapa namanya itu?
0: Putrinya ada di
1: suaminya
0: garis tangan.
1: Ada di garis tangan katanya.
0: Atau gimana gitu. Tuh? Hah?
2: Gimana tuh?
1: Enggak, itu beda. Itu kayaknya Astrid Tiar kali mungkin.
2: Oh
1: kayak.
2: Ya mungkin garis tangan maksudnya gimana tuh? Aku bingung.
1: Kalau ini Astrid
3: kan ini sering di televisi itu bawa acara-acara nyanyi, mungkin itu laga Indonesia.
0: Oh itu Astrid Tia.
1: Oh itu Astrid Tia. Iya Astrid Tia. Beda.
2: Itu presenter
1: ya. Itu beda Astrid. Kalau yang ini penyanyi.
3: Kalau yang ini sih nama saya Ben Makassar. Sering gabung.
1: Oh iya Pak Albert. Ini ya, tapi ngomong-ngomong ya, bintang tamunya Astrid yang nyanyi. Jadikan aku yang kedua. Ya.
0: Yeah. Kebuah dirimu bahagia.
1: Enggak usah kayak gitu dong jadinya.
0: Gitu Bang Albert.
1: Yes.
3: Itu saja.
0: Oke, siap.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Terima kasih.
1: Dia kayaknya salah menanggapi ya.
2: Oh iya, enggak apa-apa, tapi memang sering kok ketukar gitu.
1: Sering ya. Karena banyak ya Astrid juga ya.
2: Kebanyakan Setiar ya.
1: Iya, tapi pasti banyak yang kenal Kakak tuh sebenarnya Astrid apa? Jadi yang kedua pasti gitu-gitu ya.
2: Iya, kayaknya gitu ya, karena enggak ada belakangnya kan memang ya.
1: Karena namanya Astrid doang gitu.
0: Astrid Ratu Cahaya.
1: Iya, ada juga yang gitu.
2: Ya, Astrid penyanyi ya.
0: Oke. Penelpon berikutnya, halo selamat siang. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan siapa?
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa.
0: Siap.
4: Bung Yudi, apa kabar kalian berdua?
0: Baik.
1: Baik dong Bung, sehat Bung?
4: Alhamdulillah, bil khair.
1: Bung Benijo memang terbaik ya.
0: Masih di Manado kah ini?
4: Ya iyalah, gak pindah-pindah, masih di Manado doang.
0: Ya barangkali kan pindah gitu kan. Katanya vilanya banyak.
1: Ouch.
0: Silakan. Bung Benijo, apa pertanyaannya?
4: Kita ke bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Astrid.
2: Oh, waalaikumsalam. Apa kabar?
4: Sehat ya, Mbak Astrid ya? Sehat ya?
0: Silakan.
4: Alhamdulillah sehat. Kita langsung pertanyaan-pertanyaan pertama nih, Mbak Astrid ya. Ini kan ada berapa album? Ada dua album ya album ini?
2: Kalau yang baru rilis ya? Album satu ya.
4: Satu album ya. Pertanyaannya, adakah salah satu lagu yang di album mini itu sempat booming itu ya pertanyaan pertama dalam satu album itu ada okay. Mungkin ada salah satu yang sempat booming. Terus pertanyaan kedua ya Mbak Astrid ini talenta musik Mbak Astrid ini otodidak apa ada menurun dari keluarga itu okay. Aja ya pertanyaan
0: ditunggu ya Bung Benny Jo.
4: Oke deh, salam dong tiga orang ya.
2: Baik,
4: yang lagi menyiar di Prosatu Manado, RRI Manado ya. Ada Mbak Yelin Sofiani, semangat ya Mbak Yelin. Okay. Terus ada Ibu Farida di Palu, Uncle Gaji, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang. Ada Kak Eli. Halo? Kak Eli.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Ih, kurang minum kayaknya suaranya serak.
1: Lemes banget kayaknya juga Kak Eli.
5: Ya kayaknya begitu, saya belum makan.
0: Ih, belum ya, makan. Allah. Alamatnya di mana? Kita kirim dari sini ya.
1: Aku kirim pempek.
5: Boleh, aku mau minta sama Mbak Astrid aja deh.
0: Oh, boleh sih.
1: Boleh deh.
2: Boleh.
1: Mau minta apa tuh?
5: Mbak Astrid.
2: Hai.
5: Aku paling suka Mbak Astrid nyanyi lagu Dapat.
2: Aduh, terima kasih.
1: Kita bersama.
2: Tenang rasa ya.
5: Nanti dinyanyiin dong.
2: Aduh.
5: itu anak-anak saya gangguin saya gitu.
2: Aduh.
1: Ya Allah, gemes banget.
5: Pokoknya buat Mbak Astridnya semoga sukses terus.
2: Amin.
5: Jaya. Makin jaya di.
2: Amin. Ibu juga pokoknya. Ya, sehat terus.
5: Ya buat abang-abangnya semoga sehat semuanya.
1: Amin.
0: Abang-abangnya yang jualan donat ya kan.
1: Mbak Eli enggak mau tanya apa-apa.
0: Udah gitu aja Mbak Eli.
5: Aku ngobrol sama Mbak Astrid aja udah senang banget.
0: Oh,
1: masya Allah.
0: Ya udah kalau gitu aku sama Isan turun, silakan ngobrol terus sama Mbak Astrid ya.
1: Iya.
0: Oke, Mbak Eli, thank you ya.
5: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama. Lanjut di line WhatsApp ada kayaknya ini Bang Hanafi ya kalau ngelihat namanya. Bang Hanafi, silakan.
1: Halo.
6: Pak Nabi di sini, iya, Pak Isan, Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam.
6: Mbak Astrid, 100% Indonesia, spesifikan kayak banggakan Indonesia.
1: Cakep, udah Hanafi.
6: Ya, ini saya mau menegaskan, ini Mbak Astrid, bukan Astrid Kuya gitu.
0: Bukan. Ya, Allah, ada lagi satu ini. Lagi.
2: Iya, benar juga. Iya, ya, benar.
1: Oke.
6: Ya, terus. Itu aja pertanyaannya dari Napi, mau nanya ini kau untuk lagu yang Jadikan Aku yang kedua. Ini Mbak Astrid yang ciptain atau gimana? Ada pencipta orang lain atau Astrid sendiri yang ciptakan?
0: Oke, ditunggu ya, nanti dijawab ya.
6: Ya, terus yang kedua pertanyaannya tentang lagu Hanya Untukmu ditulis pernah waktu itu ditulis di Sumatera Barat, di mana hutannya, di mana lokasi hutannya?
2: Siap.
0: Ya. Ditunggu ya, Pak Hanafi.
6: Ya,
0: Bang Udah Hanafi.
6: Apa olahraga favorit Mbak Astrid?
0: Oke.
6: Ini olahraga supaya bisa awet muda sampai sekarang.
2: Aduh.
6: Ya, soalnya tetap prima.
0: Prima ya.
6: Ya, salam buat Kak Rani Zue yang ada di Pos 1 Padang.
0: Siap.
6: Di Candy Tabing.
0: Oke.
6: Okay. Nancy di Veteran, itu aja. Selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Siang udah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Iya, halo.
0: Dengan siapa ini?
1: Halo, Mas Ari sama Rinda.
0: Bukan. Halo.
1: Siapa? Halo.
0: Oh, yang di line 2 putus ternyata.
1: Oke, yang ini?
0: Mas Ari di Samarinda.
1: Oh, oke, Mas Ari di Samarinda.
0: Halo, Mas Ari.
1: Halo.
7: Ya.
1: Iya, Mas Ari mau tanya apa nih?
7: Kapan ke Samarinda?
0: Oke, kapan baik, ke Samarinda?
1: Mas Ari di Samarinda.
0: Ditunggu ya, Mas Ari ya.
7: Iya.
1: Iya, thank you, Mas Ari.
0: Yuk, kita jawab satu persatu, ada berapa pertanyaan
1: atau
0: tadi?
1: Atau mau telepon WhatsApp nggak?
0: Boleh deh, ini satu lagi ya.
1: Satu lagi nanggung.
0: Satu lagi kita terima.
1: Halo. Telepon.
0: Selamat siang.
8: Halo. Selamat siang.
1: Selamat siang. Ini dengan siapa, di mana?
8: Dari Mbak Oma.
1: Mbak Oma.
0: Oh. Udah. Mbak Oma di mana, Mbak Oma?
8: Di Solo, Kak.
0: Oh, oke, di Solo.
1: Mbak Oma di Solo.
0: Silakan di Solo, apa yang mau ditanyakan?
8: Iya, Mbak Astrid, paling pengen banget, masih punya keinginan nggak buat berkolaborasi dengan musisi Indonesia, siapa itu?
0: Gitu. Oke, itu aja.
8: Boleh salam dikit nggak?
0: Oh, dikit ya, boleh. Kalau dikit, kalau banyak nggak boleh.
8: Kru Pro 1 Surakarta, Mbak Rian Dani Surya, selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Maulana di...
0: Halo.
8: Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baca-baca apa aja pertanyaannya tadi.
1: Tadi dari Bung Benny Jo di Manado, dia nanya di album ini kan tadi bilangnya dari mini album ya. Terus diangkat jadi satu album. Nah, itu ada enggak lagu yang
2: hits gitu ya?
1: Hits gitu.
2: Ya, kebetulan lagu-lagu ini baru semua ya gitu. Jadi memang dari akhir tahun lalu aku memang buat lagunya baru. Jadi kalau ditanya apakah sempat booming, jelas belum gitu, karena ini semua lagu baru semua gitu. Kebetulan lagu Ku Ingin Kau Tahu ini juga sebetulnya mungkin remake ya. Ini kan lagu remake ya, karena dulu dulunya dibawain sama Adri sendiri. Nah, ini versi duetnya gitu. Jadi kalau dibilang yang booming, gak ada kayaknya ya, karena memang
1: baru semua.
2: Karena semua baru.
1: Tapi ini ngomong-ngomong kan, Ku Ingin Kau Tahu ini kan lagunya Kak Adri tadinya sendirian.
2: Betul,
1: ini kan Adrian. Duet, tapi ada lirik yang dirubah gak?
2: Ya, palingan kayak kau-ku-nya itu aja sih, karena kan duet untuk keperluan.
1: Jadi bersaut jatuhnya di sini.
2: Iya, betul.
1: Oke.
0: Lanjut, ada siapa lagi?
1: Bakatnya, bakatnya turunan enggak?
0: Atau tanjakan?
2: Atau didang apa turunan apa tanjakan, benar juga ya.
1: Ini boleh, job orang tua nih kalau
0: kayak gini.
1: Sorry, aku Gen Z.
2: Wow. Sama. Tapi sama anakku.
1: Sama anak.
2: Kalau bakat
1: ada dari keluarga?
2: Mungkin seni ya. Kalau seni mungkin dulu bapakku juga sempat main teater gitu. Tapi hanya bukan jadi profesi sih gitu, cuman sebagai hobi saja gitu. Tapi ya bisa dibilang otodidak kayaknya ya.
1: Memang sendirinya aja ya, iya, jatuhnya. Oke, baiklah kalau gitu dari udah Hanafi. Jadikan aku yang kedua ini ciptaan siapa sebenarnya?
2: Ciptaan. Jadi dulu itu di TV 7 ya, TV 7 ya, bukan Trans 7 ya. Dulu ya, sekarang Trans 7, dulu TV 7 itu kan ada kompetisi, ceritanya kompetisi
1: Cilapop
2: untuk
1: ya?
2: Betul. Untuk pencipta lagu yang apa? Amatir ya istilahnya gitu. Nah itu akhirnya dibikinlah ada Cilapop itu. Nah si lagu Jadikan Aku yang Kedua ini lagu yang menang gitu. Dari si pencipta, penciptanya namanya Novi Umar, orang Samarinda. Dan kami juga sampai sekarang juga masih kontak ya, masih dekat baik lah, kenal baik gitu sama dia. Dan apa, ya itu, jadi dia adalah pencipta lagu yang pemenangnya adalah dia, lagu Jadikan aku yang membawakan lagunya gitu.
0: Jadi, jangan-jangan tadi adiknya Mas Hari, makanya disuruh ke Samarinda.
1: Ya.
2: Bisa jadi.
1: Kayaknya ya.
0: Kayaknya ya.
1: Makanya kapan ke Samarinda? Oke.
0: Langsung. Mungkin boleh, udah bisa, ada perintah bisa. Dari.
1: Kayaknya deh. Terus ini juga hanya untukmu.
2: Ini aku kaget juga nih ada yang menanyakan ini, karena memang jadi dulu ada project dari satu apa ya namanya ya, komoditas LSM atau apa ya namanya, Hutan Itu Indonesia. Jadi kami itu orang, kami, aku sama suami waktu itu diajakin untuk apa ya, datang ke sebuah hutan gitu ya. Ke desa ya, itu berarti desa yang ada hutannya gitu. Nah di situ kita disuruh bikin lagu di situ.
0: Okay.
2: Nah itu kan lumayan menantang ya buat aku si anak kota ini gitu ya untuk datang ke sebuah
1: hutan.
2: Nah aku ingat banget itu di Sumatera Barat, betul sekali. Namanya kalau nggak salah Hutan Nagari kalau nggak salah. Tapi itu katanya orang-orang itu hutan yang sangat ramah sebetulnya, karena dia tahu, karena aku kan ini ya cemen gitu ya,
1: dikasihnya.
2: Jadi kayaknya hutannya yang sangat ramah banget buat pendatang. Gitu. Karena ada teman-teman yang dikirim ke hutan yang gak ramah sama sekali gitu.
1: Maksudnya gak ramah tuh gimana?
2: Jadi masih ada hantu.
1: Jadi
2: masih betul-betul yang masih apa namanya,
1: mistisnya kuat ya.
2: Itu juga. Jadi masih apa ya,
1: belum terjamah lah.
2: Gak banyak penduduk lah gitu. Kalau yang aku tempat aku tuh sudah banyak penduduk gitu.
0: Oke.
2: Ada lagi itu diciptain di situ.
0: Di situ dibikinnya ya.
1: Oke. Olahraga favorit katanya. Kenapa bisa sampai awet banget cantiknya?
2: Olahraganya sebetulnya aku untuk sekarang memang nggak, dulu sempet apa boxing dan sebagainya. Sekarang
1: boxing.
2: Aku yang sekarang yang low impact banget sih sekarang, nggak berani aku udah kayak gitu.
1: Gak kelihatan loh perempuan
0: banget kalah
1: ya, maksudnya ya. Ini wanita seanggunli ini tiba-tiba boxing loh.
0: Isan aja zumba.
1: Aku pilates kebetulan.
2: Jadi sekarang lebih banyak kayak jalan kaki sama weightlifting aja. Weightlifting yang bukan yang berapa kilo gitu ya.
0: Iya.
2: Cuman ya itu aja sih, yang penting harus ada latihan ototnya.
1: Oke.
0: Yuk boxing yuk.
2: Capek sih. Bener deh.
1: Makasih ya. Aku boxeran aja deh daripada boxing. Ya kan. Terus tadi ada pertanyaan dari Mbak
0: Eli.
1: Tapi Oma.
2: Oma.
1: Mbak Oma.
2: Mbak Oma.
0: Oh, Mbak Oma. Iya.
1: Mbak apa Oma? Aku juga bingung sebenarnya.
0: Mbak Oma yang di Solo ya?
1: Iya, dia bertanya pengen kolaborasi sama siapa lagi. Kan kayaknya Mbak Asri juga lumayan sering ya kolaborasi ya.
2: Betul gitu. Jadi sebetulnya aku tuh orangnya ini ya, senang sekali kolaborasi gitu.
1: Ya udah besok yang... kita kolaborasi.
2: Ayo.
1: Ayo
0: ditantangin.
2: Happy banget aku gitu. Okay. Karena memang ya sebetulnya bukan enggak selalu yang direkam ya. Kayak kemarin aku dapat kesempatan kolaborasi sama Enau gitu kan. Jadi itu waktu apa, manggung di satu kota lah gitu. Itu seru banget gitu loh. Nah kalau dibilang siapa ya gitu, salah satunya si Adrian ini ya, karena kebetulan Adrian ini memang sahabat aku ya. Maksudnya dulu kami itu sejarahnya itu dulu dia adalah band pengiring aku. Dia kan main gitar ya, jago banget main gitar. Jadi dulu waktu pertama kali aku debut album lagu-lagu baru Jadikan Aku yang Kedua ya waktu itu kan manggung-manggung itu, aku dia band pengiring aku salah satunya gitu. Jadi perkenalannya itu udah lama banget gitu, sampai akhirnya karir kami begini ya, dia juga akhirnya memutuskan untuk solo dan sebagainya, akhirnya sekarang sama Samson dan sebagainya. Nah akhirnya itu aku beberapa tahun terakhir ini memang aku sering banget ketemu sama dia untuk produce lagu gitu. Okay. Jadi untuk album dan sebagainya, untuk project-project dari beberapa tahun yang lalu gitu. Akhirnya kenapa sih kok kita nggak duet gitu? Kenapa gitu? Dan dia waktu itu pas aku mau bikin album full album ini memang butuh lagu baru gitu. Terus dia bilang, kenapa nggak lagu aku sih gitu?
0: Oh iya
2: juga ya gitu. Tapi kita bikin versi duetnya yang Ku Ingin Kau Tahu ini. Itu kan. Wah, itu gen milenial kayaknya langsung turun itu gunung kayaknya
1: kalau lagu dengerin. Lagu galau aku soalnya dulu juga
2: ya
1: salah
2: kan?
1: Satunya. Kayak lagu Jatuh Cinta ketika mau ngasih tau, ku ingin kau tahu meskipun ya, kau jauh, ku tetap untuk.
0: Kalau gitu kita dengerin langsung aja, Bea.
1: Ya udah,
0: supaya mantap. Okay, yang lain tunggu ya, nanti kita ngobrol lagi. Silakan kalau mau telepon 0213440696 atau 0213441499. WhatsAppnya di 0811797271. Ku ingin kau tahu. Aduh.

0: Kita tuntaskan sampai not terakhir ya.
1: Belum. Apa yang belum? Oh, aku belum dibuka. Ya Allah, parah banget ya. Karena memang lagunya enak, suaranya enak, yang nyanyiin enak, dan aku juga lagi enak makan.
2: Enak ya?
1: Enak banget makan sendiri.
0: Oke, oke, oke. Kita sebelum ngobrol lagi, kayaknya kita harus menyapa para pendengar yang ada di seluruh Indonesia yang sedang merelay kita semua.
1: Dari mana aja Mas Yud?
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
0: Halo Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
0: Apa kabar juga yang ada di stasiun relay dan studio produksi yang belum disebutkan kota-kotanya? Mm-mm. Mudah-mudahan sehat-sehat. Yang ada di sana sehat-sehat dan silakan yuk bergabung.
1: Boleh
0: di
1: banget.
0: 100% Indonesia.
1: Iya, gabung via WhatsApp okay. Boleh, via telepon juga boleh.
0: Siap kalau begitu.
1: Udah ada yang gabung tuh Mas?
0: Iya.
1: Coba lah Mas.
0: Kalau penyanyinya Ratu. Maksudnya Ratu Cahaya.
1: Ratu.
0: Bukan Ratu yang satu itu.
1: Bukan. Lihatlah, bukan. Tapi memang ini harus dilihat juga.
0: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
3: Ibu Farida dari Palu.
0: Oh, Ibu Farida.
1: Oke.
0: Kok suaranya beda, Ibu? Kayak habis operasi.
1: Kecil sekali suaranya.
0: Maksudnya operasi pita suara gitu ya, supaya merdu.
3: Oh iya. Nah, suaranya biasa saja.
0: Oh, biasa ya. Saja.
1: Biasa aja, Ibu. Ibu Farida mau tanya apa?
3: Ya. Oh iya, sama Mbak Astrid ya. Selamat siang, Mbak Astrid.
4: Halo, selamat siang, Ibu.
3: Iya, ini Bu Farida dari Palu.
4: Hai, okay. Bu Farida dari Palu.
3: Iya. Oh iya, kalau mau bertanya, kalau tadi itu pertanyaannya sudah banyak bertanya ya.
0: Iya.
3: Bu Farida hanya ingin tanya sama Mbak Astri, bagaimana perjalanan Mbak Astri menjadi seorang penyanyi hingga sampai saat ini?
0: Waduh, berapa kilometer terus gitu ada... ya?
3: Perjalanan panjang ya?
1: Iya, terus? Karena dari berapa tahun ya?
3: Ya, terus ada lagunya Aku dan Cahaya. Itu album keberapa?
1: Oh, okay. Aku dan Cahaya.
0: Aku dan Cahaya. Siap, ya, ditunggu ya.
3: Ini pertanyaannya Mas Yudi sama Bang Ihsan mau kirim salam ya.
0: Oke, silakan. Tiga orang.
3: Tadi ada Pak Benijo di Manado ya, ada Agi Masohi di Gura Jakarta serta yang ada di Jepang. Untuk semua penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mbak Astri, selamat Yudi, selamat Ihsan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita angkat yang ada di line 2. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
5: Halo, selamat siang, selamat sore waktu Indonesia bagian tengah ini.
0: Dengan siapa ini?
5: Dengan Cliff dari Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.
0: Oh, Bang Cliff, silakan Bang Cliff. Siap. Apa yang mau disampaikan Bang Cliff?
5: Oke, selamat sore ya untuk Mbak Astrid.
4: Sore.
5: Jadi Astrid Daramina ya, bukan kan?
0: Astrid Daramina.
5: Bukan. Oh, bukan ya, bukan kan?
1: Siapa lagi itu Astrid Daramina?
0: Astrid Daratista lebih tepat.
1: Itu Inul Daratista nggak sih?
0: Inul ya.
5: Saya mau bertanya begini. Apakah ini satu album dengan lagu atau beda ya? Yang kayak lagu gini kan? Telah aku maafkan, bukan ya?
6: Pendengar bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kita masih ya mengikuti acara 100% Indonesia relay dengan Pro 1 siaran berjaringan nasional. Dan kami informasikan untuk kaum muslimin dan muslimat, kumandang azan sholat asar sudah terdengar di kota Banjarmasin. Selamat melaksanakan sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Dan kembali kami bergabung dengan siaran berjaringan nasional Pro 1 RRI Jakarta untuk 100% Indonesia.
5: Ya, apa kan tahu Minahasa Selatan itu kan berarti jangan-jangan itu tetangga dengan saya.
0: Oh, tetangga saya iya, ternyata.
5: Bercanda ya. Apakah yang lagu-lagu yang sudah top banget sih memang sudah lama aku dengar itu ada yang di apa itu yang di apa yang di apa? Dibuat atau apa nih, diciptakan atau ditulis oleh Mbak Astrid sendiri atau ada orang yang gitu yang apa itu yang
1: lagu-lagunya yang buat gitu kan, yang maksudnya lagu-lagunya kan, Mbak gitu. Astrid itu banyak yang diciptain sama orang lain atau nyiptakan sendiri gitu kan?
5: Siap. Apakah begitu? Ya.
0: Siap.
5: Mungkin okay, itu aja pertanyaan saya ya.
0: Oke.
5: Semoga sukses ya Mbak Astrid.
0: Terima kasih. Selamat sore Bang Cliff. Line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
2: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
1: Siapa di mana?
2: Dengan Podo dari Jambi.
0: Podo.
1: Podo.
2: Pak Odo dari Jambi.
0: Oh, Pak Odo. Ah, siap.
1: Kalau Podo aja nanti orang Jawa. Podo-podo.
0: Podo wae.
1: Pak Odo dari
0: Jambi.
1: Jambi.
0: Silakan Pak Odo.
1: Monggo, Pak.
2: Ini sama Kak Astrid ya.
1: Betul.
4: Yes, betul.
2: Selamat siang.
4: Selamat siang.
1: Bener nggak nih Astridnya nih?
4: Coba.
2: Ya, itu saya pernah mantu, saya tahu.
1: Oh, tahu ya. Yang mana Pak?
2: Yang apa nama itu? Yang apa sih? Yang katanya di TV 7 ya?
1: Hah? Di TV 7
0: oh, ya tadi. Dulu. Oh, lagunya.
1: Oh, iya. Lagunya dari TV 7.
2: Kan yang apa nama itu? Yang kalau tidak salah itu yang sama kotak.
4: Iya.
1: Iya,
0: Cilapop itu.
1: Iya, ada kotak
0: Tito,
1: juga.
0: Tito segala macam.
1: Tito Tangguh.
4: Ya. Oh iya, Tito.
1: Iya.
4: Kotak enggak tahu.
2: Kalau
1: kayaknya ya.
2: Habis itu kalau enggak salah Garasi.
1: Ya, kalau dulu itu band-nya Pak. Kalau yang ini yeah. Cilapop.
0: Oh, iya. Ada band apa tuh band namanya itu kompetisinya itu ya?
1: Aku lupa lagi nama kompetisi band bener, itu.
0: Iya. Iya.
1: Tapi bener di TV yang sama.
0: Ada kotak.
4: Ini soloway semua sih
2: kayaknya. Kalau Cilapop semua mau apa? Apa namanya itu yang lagu jadikan aku yang kedua.
1: Betul. 3.
2: Itu kan apa namanya itu? Itu kan sebelum dapat.
4: Sebelum apa?
0: Sebelum dapat apa nih?
2: Sebelum dapat. Kalau udah dapat kan jadikan aku yang pertama.
1: Bukan juga. Oh. Jadilah aku satu-satunya.
4: Betul. Kalau pertama ada yang kedua, ada yang ketiga.
1: Iya. Yeah.
4: Dan seterusnya.
0: Kirain belum dapat hadiah yang, maksudnya. Oke.
2: Okay. Yang mau saya tanyakan yang ini tentang lagu Aku di Sini.
1: Aku di Sini.
0: Aku di Sini.
4: Oh iya.
1: Mau tanya apa tuh Pak?
2: Yang Aku di Sini. Itu apa namanya tuh Aku di Sini. Ini akunya itu di sini tuh untuk siapa gitu.
0: Oh, oke. Okay. Oh,
1: Aku di Sini tuh ditunggu, untuk siapa? Ya.
4: Siap.
1: Oke. Okay. Siap Pak. Ada siap, lagi Pak Odo.
2: Bisa di halo?
1: Iya. Ya.
2: Nanti bisa dibawain enggak kira-kira?
1: Oke. Okay.
0: Mudah-mudahan ya. Kalau harganya cocok dibawain sama Astrid.
1: Bapak kalau lihat saya di kamera, kalau waktunya cocok Pak, ya oke okay, boleh.
2: Oke.
0: Iya. Kalau bagasi tidak melebihi.
1: Jangan. Nono ya.
0: Nono ya. Ih kayaknya sering nonton Nono ya. Oke, siap.
2: Satu lagi. Ini apa nama itu di acara satu Fashion Indonesia lain. Waktu bisa di request.
1: Gitu request.
0: Oke, siap. Siap. Terima kasih Pak Odo.
4: Terima kasih.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Jadi ingat lagunya Manis Manja enggak sih?
1: Yang mana?
0: Odo.
1: Emang Odo ya. Bukan
4: aku
1: Odo.
4: Belum lahir kayaknya.
1: Jodoh
0: ya.
1: Tak usah dipaksa-paksa. Tahu lagi gue asal.
0: Ya tahu lah kan. Ini juara apa dangdut
1: juga lagi gue ya.
0: Dangdut Idol.
1: Oke, lanjut ke Kastrit aja.
0: Ada Rahma di Sumatera Barat. Okay. Selamat malam. Selamat siang Rahma.
1: Banyakan megang ini ya. Ruang rindu nih.
7: Siang Yudi. Salam selalu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Opsi peristikan karya banggakan Indonesia.
1: Cakep Kak Rahma. Kak Rahma panjang banget
0: nih. Kok opsi apa sih? Silakan.
7: Yang penting ya kasih salam dulu.
0: Oh iya. Silakan Kak Rahma. Lanjut.
7: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Astrid. Selamat selalu. Kalau Rahma enggak kasih pertanyaan ya cuma udah terpukau dengan lagu
0: Astrid.
1: Memang lagunya terpukau Rahma. Ya.
7: Udah lagu-lagunya banyak yang booming. Banyak nah, dari mendua, jadikan aku yang kedua, tentang rasa, terpukau. Ya, udah terpukau aja deh Rahma dengan
0: Allah. Siap.
7: Apalagi tuh ada yang lagi monitor saat ini nih di Batu Sangkar.
0: Oke.
7: Nah, dia ini namanya Uni Zefni. Dia senang nyanyi lagunya dari Mbak Astridnya. Dia suka lagu mendua.
4: Mantap
0: mendua ya.
7: Sama Rahma, kalau bergabung titipin salam Uni Zefni sama Mbak Astrid gitu.
0: Siap.
4: Salam.
0: Udah itu aja Kak Rahma.
7: Oh iya, cuman ini harapan aja. Harapannya semoga buat album-album berikutnya selalu laris manis.
0: Amin. Siap, amin.
7: Pendengar setia, apalagi selalu terpukau dengan lagu-lagunya.
0: Oke.
1: Thank you Kak Rahma.
7: Boleh salam berikutnya?
0: Boleh. Tiga orang ya.
7: Salam berikutnya buat Putri Yasmin di Jakarta, buat semua pendengar Radio RRI dimanapun berada. Saya selalu semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kita ketemu Yosi. Mas Yosi di Semarang. Mas Yosi silakan mas.
8: Halo. Selamat siang.
0: Selamat siang Mas Yosi.
8: Selamat siang juga Kak Astrid.
4: Halo selamat siang.
8: Ya mau tanya gini Kak, tadi yang di awal tadi Kak Astrid kan bilang ya udahlah gue jujur aja.
4: Yes.
8: Di album ini. Nah, ini Kak yang aku pengen tanyain, aku kepoin adalah ada gak feel yang beda setelah bisa ya gue kalau jujur ternyata gitu lah.
0: Oke.
1: Aku tuh selalu suka kalau Mas Yosi yang telepon karena dia nanyanya selalu dalam gitu.
8: Nah, soalnya kayak pasti kan kayak semacam gini kan Kak Isan, kayak yang udah di konsep sama yang label, kalau gak independen kan beda kan gitu loh.
0: Betul. Oke.
8: Nah itu loh, ada gak feel yang kayak enaknya ternyata gitu loh.
0: Siap.
8: Terus yang kedua kan udah banyak kali collab lah. Ada gak kayak pengalaman menarik atau lucu dalam proses rekamannya lah atau apa?
0: Oke.
8: Terus yang ketiga ini, aku jujur aku nggak ngikutin semuanya masih, tapi aku tahu yang ngeboom semua, tapi pernah nggak sih Kak Astrid bikin lagu atau mungkin kalian kalau belum bisa jadi request nih, pernah nggak bikin lagu untuk keluarga atau anak?
0: Oke. Ditunggu ya Mas itu. Yosi.
8: Terima kasih.
0: Sama-sama Mas Yosi.
4: Bagus pertanyaan.
0: Satu lagi sebelum kita jawab di line WhatsApp. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
1: Halo.
9: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
9: Dengan Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Ahmad Irwan di Bandung Timur. Mangga atuh.
9: Nagreg tempatnya jalur macet kalau lebaran kan.
0: Ini kan belum lebaran.
1: Masih aman ya, enggak macet ya, lancar ya.
0: Silakan Pak Ahmad.
9: Dua arah ya. Selamat siang Mbak Astrid ya di
4: selamat
9: sini
4: bintang
9: tamunya. Langsung aja ya, karena mungkin waktu nanti dibagi-bagi sama yang lain.
0: Tahu aja.
1: Pinter.
9: Kan sekarang begini, segala sesuatu pasti ada persaingan ya. Sekarang bagaimana di era teknologi seperti ini, persaingan musik apakah sama juga dengan persaingan yang lain? Sepertinya kan bisnis dan persaingan di era teknologi seperti sekarang ini kan tidak menutup kemungkinan bahwa di industri musik juga tidak menutup kemungkinan ada persaingan, tapi mungkin mudah. Tapi saya yakin persaingan di bidang musik pasti persaingan yang sehat ya. Tidak seperti persaingan di bidang bisnis atau politik tidak sehat kan seperti itu. itu yang saya tanyakan. Mungkin terakhir salam aja buat Ibu Farida yang barusan ya sudah masuk nyongklip, sama saya kirim salam juga buat Pak Leman. Ada pantun satu buat Ibu Farida ya.
0: Ada pantun.
1: Aku pikir buat Kak Astrid.
0: Dikira perompak mungkin ini ya.
9: Beribu-ribu benda yang antik, hanya satu yang aku buka. Beribu-ribu benda yang tanya Bunda Farida yang aku suka.
0: Terima kasih.
1: Ouch. Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan aja tadi yang udah banyak banget disampaikan.
0: Sampai terpukau dengan pantunnya.
1: Sampai nyangka enggak lo pada? Kagak.
0: Terus ada jawabannya dari Bu Farida. Jadikan aku yang kedua.
1: Enggak jadi deh kata dia gitu. Makasih deh katanya gitu. Jangan deh katanya gitu.
0: Oke, silakan.
1: Jadi Bu Farida nih. Jadi tadi udah disebut Bu Farida nih. Ya. Kebetulan Bu Farida nanya tadi, gimana perjalanan karir selama ini? Apa yang udah dilaluin itu?
4: Dari
1: gimana?
4: Awal
1: dari
4: apa?
1: Awal.
4: Dari awal ya?
1: Dari awal. Jadi, awal pertama kalinya dulu gimana sih kok bisa akhirnya jadi penyanyi?
4: Oke. Jadi dulu kan aku asalnya dari Surabaya, ya. Jadi aku lahir, besar, sekolah di sana ya, di Surabaya.
1: Menjawab juga pertanyaan Pak Cliff tadi.
4: Betul. Aslinya Surabaya, Jawa Timur. Nah waktu itu sebenarnya berawal dari dulu tuh SMA ya. SMA tuh aku ikutan kompetisi band gitu. Jadi ngeband lah ya, anak baru ya, SMA tuh baru mulai ngeband, ikut-ikutan seru-seruan. Taunya ada kompetisi di Surabaya, akhirnya ikutan lah. Ikutan di situ, akhirnya nyoba-nyoba, ternyata kompetisi itu padahal itu hanya seru-seruan aja ya gitu, enggak yang mau gimana, tapi ternyata aku dapat best vokal.
0: Oke.
4: Dari apa sih kompetisi band SMA di seluruh di Surabaya gitu. Akhirnya berlanjutlah ke kuliah. Nah pada saat kuliah itu bandnya udah mulai lebih mateng ya, lebih mateng. Kalau SMA kayak main-main banget, kuliah ini udah proper lah, mereka udah sebagai ini udah. Nah itu akhirnya sampai akhirnya ada yang audisi nih gitu, audisi buat band tapi manggungnya di Colors.
0: Di Colors.
4: Gitu.
0: Salah satu pub di Surabaya.
4: Iya.
1: Pub preman-preman.
0: Iya betul banget.
4: Nah dari situlah, jadi kebetulan ada satu band namanya tuh Jenik. Band ini tuh lagi audisi penyanyi gitu. Nah mereka memang udah ini ya, pokoknya umurnya jauh lebih tua dari aku yang pasti. Okay. Gitu. Mereka udah malang melintang lah ya.
0: Angkatannya gomblo lah ya.
1: Ketuaan. Okay.
4: Nah waktu itu Colors itu bikin bandnya itu setiap harinya tuh beda-beda genre. Jadi ada acid jazz, ada top 40, ada apa. Nah ini band Genic ini genrenya classic rock. Gitu. Nah akhirnya aku dari omongan-omongan mulut ke mulut gitu ya, ini ada penyanyi nih, cobain aja gitu. Aku udah cobain audisi. Nah aku kebetulan aku kan wah classic rock gitu ya, mesti nggak banyak denger gitu ya, paling yang didengar itu aja gitu. Cuman tapi dicoba gitu kan, dicoba. Ya udah coba bawain. Jadi waktu itu aku bawain Sting, The Police. Genesis. Led Zeppelin gitu. Jadi membawakan lagu-lagu itu gitu. Ya udahlah akhirnya di situ. Nah, di Colors ini punya Colors Production. Production ini dia kita dulu sempat dibikin apa ya, disuruh bikin single.
0: Oke.
4: Karena selama ini kita

0: Sudah 23 tahun ya.
1: Iya, yes.
2: Oh, lama ya.
1: Oh, lama ya.
2: Tua saya.
1: Enggak, masih tetap awet muda dan cantiknya. Seger tetap. Okay.
0: Ada lagi yang mau dijawab?
1: Oke, okay, Aku dan Cahaya itu album keberapa kata Bu Farida?
2: Album ke-4 apa 5 berarti ya. Bisa dibilang ya.
1: Berarti album ke terakhir itu ya.
0: Aku terbaru.
2: Yang terbaru ya, terakhir.
1: Oke. Okay. Ke-5 berarti ya. Oke, okay, terus ada pertanyaan lagi berikutnya. Kalau lagu-lagu tuh banyaknya ciptaan siapa sih? Ciptaan sendiri? Ada nggak yang ciptaan sendiri?
2: Nah, kebetulan di album baru ini banyak yang aku ciptakan sendiri. Jadi dari yang mini album itu, aku dibantu sama suamiku juga untuk bikin lagu-lagu di Aku dan Cahaya ini.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Berarti sebelum-sebelumnya itu nyanyiin lagu orang terus ya?
2: Ada, dulu sempat juga cuman satu lagu, dua lagu gitu aja sih. Tapi kalau yang ini memang kebanyakan memang bikin sendiri. Gitu.
1: Oke, okay, siap. Aku di sini untuk siapa?
2: Aku di sini ya. Aku agak kaget juga ini ada pertanyaan ini. Ini bagus banget. Jadi di satu album Aku dan Cahaya itu ada judulnya Aku di Sini. Itu memang ciptaan aku, dibantu sama suamiku. Jadi ceritanya tuh, makanya aku bilang kan aku berusaha untuk jujur. Makanya hubungannya apa ini, bercerita tentang relationship lah gitu. Jadi Aku di Sini ini untuk kami berdua gitu. Jadi kan ceritanya kan Aku di Sini hanya untukmu gitu ya, masalah ya. Aja lupa.
1: Jadi lupa lagunya. Ciptaan dia sendiri.
2: Jadi kayak apa ya, aku tahu suamiku itu mungkin dia lelah kadang dengan pekerjaan, dengan apa ya, suara-suara yang sumbang apa dan sebagainya. Jadi aku cuma mau kasih tahu ke dia kalau tenang, ada aku di sini.
0: Ada Ratu Cahaya.
1: Romantis banget. Ya kan, terus ini Bang Yosi, Mas Yosi tadi nanya, beda gak sih rasanya jadinya? Karena kan sebelumnya under label ya.
2: Sekarang
1: sendiri. Itu gimana?
2: Ya plus minus ya gitu. Memang memang kalau di apa independen itu kan mau rilis kapan saja bisa ya. Terserah kita lah gitu. Semua ada kontrol ada di tangan kita. Lagu-lagu juga ya kita cari sendiri atau kita bikin sendiri apa dan sebagainya. Jadi konsep dan sebagainya itu semua dari kita gitu. Cuman minusnya ya mungkin biaya ya. Kadang kita harus nabung dulu gitu kan.
1: Betul banget.
2: Untuk akhirnya kita bikin apa dan sebagainya kita harus nabung dulu. Kalau dari label mungkin sudah ada dananya mungkin ya. Mungkin, oh ini buat artis ini udah ada, artis ini udah ada gitu. Cuman seru-seru aja sih gitu. Maksudnya kita sekarang dengan teknologi yang super canggih sekarang itu kita bisa memaksimalkan apa sih yang harus dimaksimalkan gitu.
1: Betul, gak kayak zaman dulu
2: gitu.
1: Iya beda, pasti beda, pastilah. Namanya diurusin sama ngurus sendiri.
2: Seru tapi kalau ngurus sendiri.
1: Terus pengalaman menarik selama ini ada nggak yang berkesan banget? Mungkin entah dulu, entah sekarang.
2: Pengalaman menarik apa ya? Banyak sih
1: selama
2: sebetulnya
1: berkarir.
2: Selama berkarir ya unik-unik ya, apalagi kalau pas manggung ya. Kadang kita kan kedatang ke suatu kota yang apa dan sebagainya, mesti pengalamannya tuh seru-seru gitu. Tapi kalau yang aku bilang, bisa aku bilang di mungkin dari proses ini kali ya, proses pembuatan album dan sebagainya tuh memang ini kan baru aku alami ya. Maksudnya selama ini kan sama label dan sebagainya. Jadi memang apa ya, menariknya tuh kita dituntut kita bebas berkreasi gitu ya.
1: Challenging mungkin juga ya. Sih sebenarnya ya.
2: Betul, justru kayak apa ya, ya kita kan menentukan sendiri gitu loh. Menentukan sendiri mau gimana dan sebagainya. Justru nah begitu hasilnya begitu dirilis dan sebagainya dan akhirnya sampai ke telinga orang dan itu rasanya beda banget. Beda banget begitu.
1: Bisa paham lagi aku. Karena aku juga sempat ngerasain gitu, ya kan? Bikin sendiri
2: itu saya keluar terus saya ternyata
1: diterima
2: dan dapat gitu sama orang itu gitu. Akhirnya dibikinin konten sama orang itu misalnya ya.
1: Yes.
2: Gimana sih rasanya
1: relate gitu sama orang itu, happy-nya double sih. Tapi udah pernah belum bikin lagu untuk anak atau untuk keluarga?
2: Pernah. Jadi waktu itu aku baru hamil ya, waktu itu aku take vokalnya waktu hamil, judulnya lagu untuk anakku. Ada di album Terpukau kalau nggak salah ya, album Terpukau nggak salah.
1: Lagu untuk anakku judulnya.
2: Lagu untuk anakku. Jadi itu memang take vokalnya aku lagi hamil besar. Jadi itu memang untuk anakku.
1: Ya. Siap. Jadi someday kamu harus dengerin lagu ini.
2: Iya.
1: Tapi sekarang dia udah dengerin belum lagu itu?
2: Udah.
1: Ya? Kayaknya kata dia udah berkali-kali.
0: Pak Ahmad Irwan apa nih pertanyaannya?
1: Terus persaingan

0: musik sekarang kan makin luar biasa ya, yang kayaknya orang makin mudah untuk memproduksi sebuah lagu.
1: Betul.
0: Itu gimana kakak ngadepinnya?
1: Iya, memang ini memang beda sekali di zaman aku dulu ya. Maksudnya di zaman, bayangin aku dulu masih ada kaset, masih CD ya, luar biasa ya gitu. Nah sekarang semua sudah digital gitu. Dimana sekarang setiap orang, setiap hari ada yang merilis.
0: Bener banget, gitu kan.
1: Jadi ya itu memang kita harus adaptasi. Memang aku butuh waktu juga ya untuk menghadapi. Maksudnya aku gen Y ya, gen milenial ini gitu ya. Jadi agak kaget-kaget tuh suruh pakai TikTok gitu kan. Wow, gimana nih gitu. Agak canggung dan sebagainya. Tapi akhirnya memang ya kita harus menjalani itu gitu. Dan
0: harus adaptif ya.
1: Betul, dan memang ya betul, harus adaptif. Dan mungkin ini ya, kita juga harus gimana caranya lagu yang kita bikin itu kedengeran sama orang gitu loh. Karena setiap hari ada yang rilis kan gitu. Betul. Loh, bayangin dari antara jutaan lagu yang dirilis di
2: platform
1: gitu,
2: itu ya,
1: di platform itu gitu. Jadi aku rasa memang kita harus itu, aku juga masih belajar sih sampai sekarang ya. Jadi bikin kontennya, bikin kampanyenya dan sebagainya.
0: Karena gitu. Kan kalau bedanya kan kalau dulu di label sudah difikirin, dan dulu lebih mudahnya, karena menurut aku dulu lebih mudah karena kita penyanyi itu kayak ya udah ke label aja.
1: Betul.
0: Label
1: betul
0: yang ngurusin gitu.
1: Ya kita dulu rilis lagu, seluruh radio di Indonesia muterin.
0: Yes.
1: Sekarang? TV video klipnya diputerin ya kan, MTV dan saya waktu itu masih ada MTV, setiap hari video klipku diputerin gitu loh. Jadi orang tuh secara nasional itu langsung gitu. Nah kalau sekarang kan nggak kayak gitu, TV udah nggak ada, nggak menayangkan.
2: Betul.
1: Ya kan, semuanya ada di sosmed.
0: Medianya terlalu banyak sekarang.
1: Orang
2: dan
1: banyak
2: pilihannya juga banyak.
0: Yes.
2: Ya sudah lah ya kan. Pilihannya yang pertama apa yang kedua, yang ketiga gitu ya.
0: Yang pasti kalau kata Iwan Fals, aku bukan pilihan.
2: Gitu. Udah, kita kasih yang jadikan aku yang kedua ya.
0: Ya, boleh deh.

0: Belum kok, belum terakhir.
1: Iya,
0: 100%
1: belum.
0: Indonesia masih ada.
1: Masih ada banget gitu, apalagi kan? Ada Kak Astrid ini kan.
0: Dan apalagi sekarang waktunya Sirina.
2: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Oh. Baiklah, coba kita cek dibikinin apa ini sama produsernya.
1: Produsernya kan Anda.
0: Ya kan pura-puranya.
1: Oke.
0: Kan lagi siaran.
1: Oke, baik. Oke,
0: buat apa ya sama Mas Yudi kita ya? Kami meminta challenge dari Astrid untuk mash up 3 lagu-lagunya. Terserah yang mana aja untuk dinyanyikan dalam satu lagu. Dan ini menggunakan bahasa Jawa Timur.
3: Alah, ini gimana lagi?
0: Gimana lagi nih? Dua, susah banget.
1: Lah yo kepiye?
0: Kalau Surabaya bukan kepiye, yo opo?
1: Ya apa?
0: Atau mungkin satu lagu ku ingin kau ada tapi bahasa Jawa Timur, bahasa
3: ku
0: Surabaya.
3: Ingin kau tahu.
0: Ku ingin kau tahu.
3: Apa sih liriknya? Jadi cowokan.
1: Apa sih liriknya? Aku pergi, ku akan mengingatmu.
3: Aduh, ini PR banget ya.
1: Selama aku pergi itu berarti apa?
0: Ku ingin kon eru. Oke, silakan.
3: Gimana ya? Ku ingin kau tahu itu apa ya bahasa Indonesia?
0: Itu tadi ku ingin kon eru.
3: Ku ingin tetap ya.
0: Iya.
3: Ku ingin kon ero. Apa?
1: Meskipun
3: meski

0: malah gue lagi flu, lagi pilek.
1: Ntar dilirik Denny Caknan lagi.
0: Iya, iya. Disuruh collab nih. Kayaknya boleh nih collab sama Mas Denny.
2: Iya, iya, iya. Iya, iya,
0: iya. Wes aja dilepas lagi Mas.
2: Wes dang.
1: Iya, sudah dang, dang, dang, dang.
0: Saiki lah.
1: Oke. Ini kita ke WhatsApp dulu ya. Udah banyak WhatsApp yang masuk.
0: Ada siapa itu?
1: Ada siapa ini? Selamat siang.
0: Kifli di Manokwari.
1: Kifli di Kifli di Manokwari, Papua Barat. Saya mau tanya Kak Astrid, dia suka makan apa, Kakak?
0: Suka makan gitu apa, ya? Kakak? Katanya gitu.
1: Oh iya, gitu ya. Saya mau Kakak menyanyikan lagu Jadikan Aku yang Kedua saja. Oke, okay. Suka makan apa nih?
2: Apapun yang masakan Indonesia.
0: Oh, serius. Okay. Iya. Berarti harus coba sate Maranggi Bang Ihsan.
1: Oh iya. Oh, iya.
0: Aku promosi tetap sekalian.
2: Belum berani.
0: Harus coba.
2: Oke. Okay.
1: Gak jauh sih ya. Dari mana tadi?
0: Dari Ciputat.
1: Ciputat ya.
2: Ada GoFood.
0: Ada GoFood. Lengkap semuanya ada. Mantap. Aman itu. Nanti aku kirimin buat Kakak.
1: Oke.
2: Okay. Gak usah aku beli aja, nanti kamu rugi.
1: Assalamualaikum, Kak Ihsan ini Icut di Banda Aceh. Kak Ihsan, Icut mau tanya sama bintang tamunya. Udah berapa album dikeluarkan, terus pernah menciptakan lagu gak? Salam-salam boleh ya buat Kak Ihsan, Kak Safik, dan semua Bung Beni Juni
0: Manado, Bu Farida juga katanya gitu.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahu gitu tadi nggak aku baca ya?
0: Tadi sebenarnya udah di, sekarang nggak disalamin ya, maaf ya.
1: yang dibaca Ihsan doang, yang disalamin Ihsan doang.
0: Iya. Tuh Icut, Icut. Ada yang jelas Icut. Udah gitu ngeliat foto cantiknya Icut lagi kan?
1: Iya, cantik banget lagi Icut.
0: Nah, itu apa namanya? Tadi udah dijawab Icut sebenarnya. Albumnya ada 5 albuman. Kalau nyiptain lagu sendiri di album yang baru, Aku dan Cahaya ini.
1: Oke.
0: Gitu. Siapa lagi nih?
1: Siapa lagi?
0: Sebentar. David Siburian itu ya?
1: Ya, dia request lagu David, ditunggu ntar ya.
0: Nanti ditunggu ya.
1: 100% Indonesia nyimak aja nih buat abang-abang penyiar. Salam buat Mbak Astrid. Terima kasih. Siapa by the way? Dia adalah Cowboy. Oh,
0: Cing Moel di Kembangan Utara.
1: Wardaniah 100% Indonesia. Assalamualaikum Kak Ihsan dan Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Kok ada Ita Purnamasari jam segini?
0: Kebetulan aku Ita juga, Ihsan Tarore.
1: Ya. Okay. Halo tamu siang hari ini Astrid katanya.
0: Aku senang dengar lagu kamu, Sedia Aku Sebelum Hujan. Salah.
2: Alhamdulillah ya, berarti aku muda ya.
0: Tiba-tiba aku sedia ya, aku sebelum hujan. Selamat sukses. Salah tapi ini Ibu Wardania ini salah ya.
1: Di Kabupaten Pidi. Pidi apa Lampoh?
0: Guci.
1: Oh, Lampoh.
0: Guci Rompong, Kecamatan Lampoh.
1: Pidi aja lah ya. Lanjut. Naufal Algiferi Samarinda. Halo Mbak Astrid.
0: Comebacknya
1: sungguh bikin anak zaman old seperti saya ketar-ketir.
2: Aw.
0: Karena remake lagu lama bareng sama penyanyi aslinya.
2: Yes. Yay.
0: Kalau ada Mbak Astrid langsung saya flashback pakai gitu lagi tulisannya flashback. Ke tahun lalu di saat saya nonton Mbak Astrid di Samarinda. Sempat juga foto bareng dan minta tanda tangan pas di hotel sebelum OTW nonton konser. Hayo, masih inget enggak ya? Aku masih simpen tanda tangannya sampai sekarang. Oh ya, mau nanya lebih enak collab atau nyanyi sendiri? Terus nanti ada next plan gak di tahun depan? Walau belum masuk di penghujung tahun 2026, kata dia gitu. Ada gak plannya apa? Main-main lagi ke Samarinda next time?
2: Siap.
0: Apa tuh? Mau dijawab apa
1: ini
0: tuh?
1: Ini bukan novel yang pencipta lagu tadi ya?
0: Bukan deh kayaknya.
1: Bukan.
0: Soalnya dia bilang flashback. Katanya bikin anak-anak lebih enak mana?
2: Ya,
0: nyanyi sendiri atau collab?
2: Beda-beda sih ya. Dua-duanya seru ya gitu. Kalau collab itu kan kita apa ya, berusaha untuk ngeblendin gitu.
0: Betul.
2: Ya. Dua suara, dua karakter.
0: Gak boleh egois.
2: Gak boleh egois gitu. Tapi seru gitu. Pasti ada hal yang seru yang kita dapetin dari situ gitu. Terus kalau sendiri juga ya tantangannya juga lumayan banyak ya. Dari bikin lagunya apa dan sebagainya gitu. Terus apa tadi?
0: Apalagi Mas tadi?
1: Novel. Lebih enak collab atau nyanyi sendiri ya Pak Aman?
0: Udah plan
1: tahun depan. Plan.
0: Walaupun sekarang belum, masih 2026 ya.
2: Iya, tahun depan itu sebenarnya gini, mungkin enggak tahu ini masuk di dalam plan apa enggak. Cuman aku pengen banget ngerilis fisik gitu ya.
1: Oke.
0: Kayak CD, kaset
2: gitu. Iya, entah CD, entah apa, karena aku yakin
0: masih ada kok pecintanya.
2: Itu sih kayaknya itu keinginan yang nggak tahu akan terwujud tahun depan kah atau kapan gitu.
0: Pokoknya tapi ditunggu aja update-nya di media sosialnya Kak Astrid pastinya.
1: Ini ada Ica di Sulawesi. Ya ada kelar deh katanya. Ya emang, Cak.
0: Tahu-tahu ya ada kelar ya, deh. Iya, ya, tapi ya memang ini udah di penghujung sih.
1: Penghujung kebersamaan.
0: Udah di penghujung, tapi luar biasa sih ngobrol-ngobrol sama Mbak Astrid dengan perjalanan karirnya yang udah 23 tahun.
1: Iya loh. Ya,
0: dan dengan hit-hit sama singlenya juga yang super duper banyak banget. Kalau disebutin satu-satu kayaknya enggak kelar sampai besok.
1: Beda dikit berarti sama Bapak ya. Bapak iya. 20 tahun.
0: Aku 20 tahun berkarya. Kan kalau Kak Astrid 23. Ya, dia udah bayi duluan lah intinya. Tapi luar biasa sih, mudah-mudahan aja nih lagu terbarunya kolaborasi dengan Adrian Matarinata ya, Ku Ingin Kau Tahu.
2: Yes.
0: Benar-benar mudah-mudahan kalian semua harus tahu sih sebenarnya pendengar ya.
2: Yes, betul.
1: Siap.
2: Jadi ini untuk apa, khususnya untuk pejuang LDR ya, ini mantap banget lagu-lagu ini.
0: Yeah.
2: Kuatkan hati kalian ya.
1: Enggak, sama ini aja, kirim pantun lewat RRI Pro 1 seperti tadi
0: Pak Ahmad dong. Pak Ahmad di Nagrek.
2: Oh iya ya.
0: Aduh, hari gini ya banyak sih pasti yang relate sih sama lagu Ku Ingin Kau Tahu ini.
2: Bener ya?
0: Iya, moga-moga karena kan ya, orang banyak yang berjuang pasti kan. Pasangannya mungkin lagi berjuang merantau dulu atau eksplor dulu, nambah pendidikan, nambah ilmu ke luar negeri sampai akhirnya akan relate sama lagu ini.
2: Iya, pasti
0: ini.
2: Ada lah ya pasti yang kayak ada, gitu ya.
0: Pasti
2: banyak
0: ada
2: banget pasti.
0: Banyak sih.
1: Oke.
2: Moga ya.
1: Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 dan next project? Tadi udah disampaikan kalau next project ya.
2: Ya, ya pasti aku terima kasih sudah diundang kemari, sudah bisa mempromosikan single baru aku. Jadi teman-teman semuanya, aku baru saja merilis single duet berjudul Ku Ingin Kau Tahu tanggal 21 September lalu. Dan mungkin sekarang sudah bisa didengerin di seluruh DSP manapun yang kalian suka. Dan ada juga video klipnya di YouTube Astrid Music. Jadi kalau misalnya pengen dengerin berulang-ulang, bisa ngeliat di YouTube-nya sambil ngeliat visualnya ya.
1: Siap.
2: Dan semoga gitu aja lagu ini sampai buat yang sedang mengalami gitu.
1: Oke.
0: Nyampe sih pasti.
1: Siap kalau begitu. Terima kasih banyak juga buat Astrid.
0: Thank you banget Kak. Pokoknya sama-sama. Jangan kapok-kapok kalau nanti ada rilisan baru lagi.
2: Oh iya,
0: ditunggu
2: dong
0: banget kedatangannya ke
2: sini. Please, undang kami.
1: Siap kalau begitu.
0: Oke, okay, sekali lagi terima kasih banyak juga buat semua pendengar kita yang udah dengerin kita dari tadi di 100% Indonesia Nasional. Jangan lupa nanti gabung lagi yang pasti di 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia
0: berikutnya. Aduh, kayaknya udah mulai lapar dan pengen pulang.
1: Okay. Ya udah kalau begitu.
0: Karena di ujung ini.
1: Siap, sampai ketemu lagi pekan depan ya. Saya Yudi Ismail.
0: Aku Isan Tarore. Dan bye. Juga bintang tamu kita Kak Astrid.
2: Saya Astrid.
0: Iya.
1: See you next.

0: Jakarta. Instagram @RRIPRO1JAKARTA. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410. Instagram, Facebook, YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita ikuti program acara yang tentu saja selalu dinanti ya oleh pendengar RRI Banjarmasin di setiap Selasa sore, yaitu 100% Indonesia, yang mana hari ini bersama bintang tamunya adalah Astrid dan host Ehsan Tarore dan juga Mas Yudi Ismail. Dan sesaat lagi kami akan bersamai Anda di Banjar Sore, Banjarmasin Sore dengan program Kentongan, informasi mitigasi bencana.
1: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita, bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Banjarmasin sore ini.

0: Halo, selamat sore pendengar Banjarmasin dan sekitarnya. Senang sekali di kesempatan sore hari ini kami membersamai Anda di sebuah program yaitu Kentongan Informasi Mitigasi Bencana. Dan sore hari ini pendengar, kita angkat tentang kemarau panjang dan juga ancaman kekeringan di Kalimantan Selatan. Pendengar RRI Banjarmasin, beberapa waktu terakhir memang kondisi cuaca di Kalimantan Selatan ya membuat kita semakin harus semakin memperhatikan satu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan, yaitu ketersediaan air. Air yang biasanya mudah kita dapatkan mulai terasa semakin berharga ketika kemarau berlangsung panjang. Sumur yang biasanya menjadi sumber air untuk kebutuhan sehari-hari juga mulai berkurang debitnya. Sungai yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat juga mengalami perubahan. Di sejumlah wilayah, masyarakat bahkan harus mendapatkan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kondisi ini bukan sekedar persoalan cuaca panas. Kemarau panjang juga dapat memberikan dampak yang lebih luas. Mulai dari kebutuhan air rumah tangga, pertanian, perkebunan, peternakan, hingga meningkatnya ancaman kebakaran hutan dan lahan. BMKG Kalimantan Selatan, pendengar, mencatat sejumlah wilayah Kalsel mengalami hari tanpa hujan, ya, lebih dari 60 hari, artinya lebih dari 2 bulan. Dan walaupun beberapa hari terakhir ini Kota Banjarmasin ada beberapa wilayah yang hujan, alhamdulillah. Nah, dan kemarau tahun ini dikategorikan sebagai ekstrim panjang, ya, artinya kemarau panjang. Kondisi tersebut, pendengar RRI Banjarmasin, tersebar di sejumlah kabupaten dan juga kota, termasuk Kabupaten Banjar, kemudian juga Barito Kuala, Tanah Laut dan juga Tanah Bumbu, Kota Baru, Hulu Sungai Tengah, Banjarbaru dan Banjarmasin. Artinya kemarau yang kita rasakan bukan sekedar perasaan bahwa cuaca sedang panas. Ada loh pendengar, indikator yang menunjukkan bahwa periode tanpa hujan memang berlangsung cukup panjang di sejumlah wilayah. Dan ketika hujan tidak kunjung datang, persoalan berikutnya adalah bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan air. Air akan menjadi semakin berharga pastinya. Tetap bersama kami.
1: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
2: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
3: Laporan selengkapnya, Esti Murdiastuti.
4: Oke, Ristia untuk...
2: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar
3: Nusantara. Ada informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, sore.
2: Ya, Rudy Miliadi selengkapnya melaporkan.
1: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
5: Media Republik ini. Selain itu, langkah ini akan
6: dengan keikutsertaannya
2: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Lintas Banjar Nusantara. Lintas Banjar Nusantara. Dari Kalimantan untuk Indonesia.

Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja, pilih produk yang lebih ramah lingkungan, gunakan kemasan isi ulang, dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro1 Banjarmasin.
1: Baik, kita masih bersama di program Kentongan Informasi Mitigasi Bencana. Pendengar RRI, dengan tema kemarau panjang dan juga ancaman kekeringan di Kalimantan Selatan. Pendengar, air mungkin merupakan sesuatu yang selama ini kita anggap biasa. Kita membuka keran air dan air keluar. Kita mandi, mencuci, memasak, membersihkan rumah, menyiram tanaman, semua menggunakan air. Kita baru benar-benar merasakan betapa pentingnya air ketika persediaannya mulai berkurang. Kemarau panjang membuat kondisi tersebut semakin terasa. Di beberapa daerah, masyarakat harus menunggu bantuan air bersih. Ada yang harus menampung air ketika pasokan datang. Ada pula yang harus mengatur kembali penggunaan air di rumah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa air bukan sekedar kebutuhan tambahan. Air adalah kebutuhan dasar. Karena itu ketika kondisi alam mulai menunjukkan adanya kekeringan, penggunaan air harus dilakukan dengan lebih bijaksana. Tetapi air juga perlu digunakan berdasarkan kebutuhan. Kita bisa mulai dari rumah sendiri, tidak membiarkan keran terbuka terlalu lama, tidak menggunakan air secara berlebihan untuk kegiatan yang tidak mendesak, ya. Dan kita harus memikirkan juga apakah air tersebut masih tersedia beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Karena apa? Kekeringan dan kehidupan masyarakat ini dialami warga Banua. Kekeringan memiliki dampak yang sangat luas. Ketika air berkurang, yang terdampak bukan hanya rumah tangga, petani juga menghadapi persoalan yang tidak ringan. Tanaman membutuhkan air untuk tumbuh. Ketika lahan pertanian mengalami kekeringan dalam waktu lama, tanaman dapat mengalami gangguan pertumbuhan, bahkan gagal panen. Nah, ada data dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan yang memberitakan pada pertengahan September 2026 mencatat sekitar 11.669,8 hektar lahan pertanian mengalami kekeringan, dan dengan sekitar 4.884 hektar diantaranya mengalami gagal panen. Daerah tersebut yang paling terdampak adalah Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu.

0: adalah berkurangnya sumber air. Debit sungai dapat menurun. Embung dan waduk mengalami penyusutan. Kanal dan sumber air lainnya juga dapat mengalami penurunan. Kondisi ini menjadi semakin penting karena sumber-sumber air tersebut memiliki banyak fungsi. Air tidak hanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Artinya ada kebutuhan pertanian, ada untuk kebutuhan industri, untuk kebutuhan pelayanan air bersih, kemudian peternakan, dan bahkan dalam kondisi karhutla seperti sekarang, air juga sangat dibutuhkan untuk melakukan pemadaman. Nah, kondisi inilah yang membuat kemarau panjang menjadi persoalan yang kompleks. Ketika sumber air semakin terbatas, kebutuhan masyarakat tetap berjalan. Karena itu, pengelolaan air menjadi sangat penting. Masyarakat perlu menghemat, pemerintah perlu memastikan distribusi. Pengelola air perlu juga melakukan antisipasi, dan semua pihak perlu memperhatikan kondisi sumber air yang tersedia. Jadi dalam kondisi kekeringan di Kalsel, Waduk Riam Kanan juga menjadi perhatian ya, karena memiliki sejumlah fungsi strategis, termasuk untuk PLTA, irigasinya, perikanan, dan juga kebutuhan air. Ini memperlihatkan bahwa persoalan air tidak berdiri sendiri. Satu sumber air bisa memiliki banyak fungsi. Ketika debitnya berkurang, dampaknya juga dapat dirasakan oleh berbagai sektor sekaligus. Karena itu, menjaga sumber air bukan hanya tugas pemerintah, masyarakat juga punya peran. Menjaga sungai, tidak membuang sampah, tidak mencemari sumber air, menggunakan air secara bijaksana, dan juga menjaga lingkungan sekitar harus kita lakukan.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 1410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita masih bersama di program Kentongan Informasi Mitigasi Bencana. Ada satu persoalan lain yang selalu berkaitan erat dengan kondisi kemarau panjang di Kalimantan Selatan, yaitu kebakaran hutan dan lahan. Ketika lingkungan menjadi kering, vegetasi dan lahan menjadi lebih mudah untuk terbakar. Kondisi tersebut semakin berbahaya, pendengar, ketika api muncul kemudian sulit dikendalikan. Karhutlah bukan hanya persoalan api, tapi persoalan asap, kesehatan, jarak pandang, transportasi, juga ada persoalan lingkungan. Nah, tentu saja ada persoalan sumber daya yang memang harus dikerahkan untuk melakukan pemadaman. Kemarau panjang juga membuat upaya pemadaman menjadi lebih menantang karena air yang tersedia tidak selalu mencukupi. Juga termasuk laporan mengenai kondisi Kalsel pada Agustus tersebut, keterbatasan sumber air malah menjadi salah satu tantangan ya dalam penanganan karhutla. Karenanya pendengar, pencegahan menjadi sangat penting. Jadi jangan menunggu api membesar, jangan menunggu asap memenuhi lingkungan, jangan menunggu petugas datang untuk kemudian menyadari bahwa kondisi sudah berbahaya. Jadi masyarakat harus ikut mencegah. Tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, tidak meninggalkan api tanpa pengawasan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan segera melaporkan apabila melihat adanya titik api atau asap yang mencurigakan. Jadi dalam kondisi kemarau, satu sumber api kecil bisa menjadi persoalan besar ketika bertemu dengan lahan yang sangat kering. Dan ingat juga nih, bagi yang melakukan kemah ya, pramuka misalnya, Anda berkemah, jangan lupa kalau memang ada api unggunnya benar-benar dipadamkan, benar-benar mati ya, nggak ada lagi api yang tersisa. Karena kalau habis api unggunan kemudian ditinggalkan, ini kan kita nggak tahu apinya itu benar padam apa enggak, jadi harus waspada. Kemudian menghemat air juga seharusnya tidak hanya dilakukan ketika air sudah sulit didapatkan. Kebiasaan hemat air perlu dibangun sejak sekarang, mulai dari rumah. Ketika mandi, gunakan air secukupnya. Mencuci juga ya, jangan membiarkan air terus mengalir tanpa kebutuhan. Ketika kita menggunakan air untuk memasak, ambil aja secukupnya. Termasuk juga membersihkan halaman, gunakan metode yang tidak boros. Dan sederhana lainnya, hal sederhana lainnya adalah memperhatikan kebocoran. Keran yang bocor mungkin terlihat sepele, tapi ketika berlangsung terus-menerus air yang terbuang juga tidak sedikit. Begitu pula dengan saluran air di rumah, pastikan tidak ada kebocoran yang dibiarkan. Kita perlu mengubah cara pandang terhadap air. Air bukan sesuatu yang tidak terbatas. Ketika musim hujan, kita sering merasa air tersedia dalam jumlah banyak. Tetapi ketika musim kemarau datang, kita baru menyadari bahwa ketersediaan air sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Karenanya, penggunaan air harus disesuaikan dengan kebutuhan. Hemat air bukan berarti mengurangi kualitas hidup. Hemat air berarti menggunakan air secara bertanggung jawab.
1: Banjarmasin sore ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kemarau panjang di Banua kita Kalimantan Selatan ini juga menjadi pengingat ya, bahwa air merupakan bagian yang sangat penting dalam kehidupan. Ketika hujan berkurang dan hari tanpa hujan berlangsung panjang, dampaknya dapat merambat ke berbagai sektor. Rumah tangga membutuhkan air, petani juga membutuhkan air, peternak membutuhkan air, lingkungan juga. Di masyarakat juga membutuhkan lingkungan yang tetap aman dari ancaman kebakaran. Karena itu, menghadapi kemarau bukan hanya soal menunggu hujan turun, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Menghemat air, menjaga sumber air, tidak mencemari sungai, tidak membakar lahan, kemudian meningkatkan kewaspadaan terhadap karhutla, memperhatikan kebutuhan masyarakat, dan terus mengikuti informasi resmi mengenai kondisi cuaca serta potensi kekeringan. Kita mungkin ya nggak bisa ngatur kapan hujan akan turun, tetapi kita bisa ngatur bagaimana menggunakan air yang masih tersedia. Baik, demikian program Kentongan hari ini. Yuk bersama-sama menjaga lingkungan di Kalimantan Selatan. Semoga ya Banjarmasin sore hari ini hujan. Kami akan segera temani Anda di Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Sore ini.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Dudukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Listia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya. Pendengar dari Lintas Banjar Nusantaraya ini, kita awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda, saat ini sudah ada rekan saya, Dedi. Selamat sore, rekan Dedi.
1: Selamat sore, Listia. Apa kabar sore hari ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Di sana bagaimana, Dedi?
1: Alhamdulillah, saat ini cerah. Kemarin hujannya cukup deras sampai beberapa wilayah juga tergenang air nih, Listia.
0: Wah.
1: Setelah berapa lama sudah tidak hujan, kan?
0: Ini yang kami rindukan saat ini karena setelah kemarin kita sempat terang begitu ya, kabut dari kabut asap, hari ini pekat lagi rekan Dedi. Jadi berasa di tahun berapa gitu ya.
1: Belum
0: berasa menggunakan filter sepia jadinya.
1: Ya, semoga hujannya turun di Banjarmasin juga, Listia. Ya.
0: Amin, doakan semuanya ya agar segera hujan jadi hilang kabut asap ini begitu ya.
1: Betul.
0: Baik, rekan Dedi, ada informasi apa hari ini dari Samarinda?
1: Informasi terkait Dinas Kesehatan Kaltim mendalami dugaan kawat medis tertinggal di jantung pasien, Listia.
0: Wah, bagaimana nih informasi selengkapnya, Dedi? Silakan.
1: Baik, terima kasih, Listia. Pendengar dan pemirsa, Dinas Kesehatan Kalimantan Timur mendalami dugaan kawat medis tertinggal di jantung pasien Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sarani, Samarinda. Kasus ini kembali menjadi perhatian setelah muncul tuntutan ganti rugi 5 miliar rupiah. Berikut laporannya.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur bakal mengumpulkan pihak terkait untuk mendalami dugaan kawat medis tertinggal di saluran jantung pasien pasca operasi di RSUD Abdul Wahab Sarani Samarinda. Kasus yang terjadi pada Februari 2026 itu kini menjadi salah satu perhatian Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Andi Muhammad Ishak yang baru dilantik pada rotasi dan penyegaran pada pelantikan yang dilakukan Gubernur Kaltim di Ruang Ruhirayu Kantor Gubernur Jalan Gajah Mada, Samarinda. Andi Muhammad Ishak menegaskan pihaknya akan melakukan konsolidasi internal dan menggali persoalan untuk mengetahui penyebab serta mencari solusi tercepatnya. Andi mengatakan belum dapat memberikan komentar lebih jauh karena belum mengetahui secara persis kondisi dan perkembangan penanganan kasus tersebut. Dinas Kesehatan Kalimantan Timur juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait, terutama untuk memperjelas tuntutan ganti rugi sebesar 5 miliar rupiah dan langkah penyelesaian yang telah ditempuh. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Andi Muhammad Ishak menambahkan, sejumlah upaya penyelesaian sebelumnya telah dilakukan, sehingga pihaknya akan mengawal proses yang sedang berjalan dan mengidentifikasi persoalan yang belum tuntas. Di sisi lain, ia meminta dukungan semua pihak, terutama media, agar proses penanganan berjalan dengan tenang dan memberikan ruang bagi Dinas Kesehatan untuk bekerja.
3: Saya juga belum mengetahui persis kondisinya, tapi pasti kami juga akan segera konsolidasi ke dalam dan menggali persoalan yang ada. Kira-kira apa menjadi penyebab dari Solo, kami juga akan mencari solusi tercepat lah yang bisa dilakukan. Tapi apapun itu, yang pasti kan jalan keluar yang terkait dengan persoalan kemarin kan sudah dilakukan. Sudah diupayakan, ya tinggal memang nunggu waktu. Nah tentunya kami akan terus mengawal.

0: Baik, pendengar dari Tarakan, saat ini sudah ada rekan saya Heri Susanto. Selamat sore rekan Heri.
1: Selamat sore rekan Listia.
0: Bagaimana kabar Tarakan di hari ini?
1: Tarakan, alhamdulillah cerah dan
0: alhamdulillah.
1: Sudah hujan ya beberapa saat yang lalu.
0: Oke, sama dengan Nunukan berarti tadi ya. Sama dengan rekan Dedi tadi begitu ya. Baik,
1: ya,
0: ada informasi apa dari Tarakan hari ini, rekan Heri, silakan.
1: Dari Tarakan terkait dengan pihak kepolisian dan sekolah memperketat aturan guna mencegah kecelakaan lalu lintas akibat aksi berkendara tanpa perlengkapan keselamatan dan kebut-kebutan anak di bawah umur di Tarakan yang memprihatinkan. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Jika di lapangan kami temukan ada pelanggaran, ada yang tidak menggunakan plat sesuai aturan ataupun menggunakan plat nomor buatan, kita laksanakan teguran secara humanis.
3: Minimnya kesadaran lalu lintas membuat kecelakaan di kalangan anak muda terus meningkat. Dari 50 kasus kecelakaan sepanjang tahun 2026 di Tarakan, hampir setengahnya disumbang oleh generasi muda. Kasat Lantas Polres Tarakan, Ibtu Ardi Wisnu Pradana, menegaskan polisi terus menindak pelanggar di jalan.
2: Bukan sekedar hanya mengatur, kamu berhenti, sana lanjut, tidak. Tidak hanya seperti itu. Jika di lapangan kami temukan ada pelanggaran, contohnya seperti yang sudah disampaikan di bawah, ada yang tidak menggunakan plat sesuai aturan ataupun menggunakan plat nomor buatan, kita laksanakan teguran secara humanis. Ya, kita melaksanakan penuguran itu bereskalasi. Tapi di saat kita menemukan pelanggaran berulang, maka kita akan melakukan surat tilang.
3: Dinas Pendidikan Kota Tarakan juga melarang keras pelajar membawa kendaraan ke sekolah. Pengawas sekolah Disdik Kota Tarakan Alimin menyebut sekolah sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian.
4: Jadi tugas kami ya memberikan himbauan, mengingatkan kepada mereka bahwasanya ya anak-anak memang kalau SD saja kan belum bisa apa-apa. Ya. Tapi ada sekolah tertentu yang memang kondisinya ya memang ya orang tua minta seperti itu. Harus apa namanya ini dengan alasan orang tua bisa mengantar. Hingga nanti pakai motor itu ke sekolah. Sebetulnya kita tidak pernah mengizinkan. Tapi karena kondisi orang tua ya kita tidak bisa apa-apa.
3: Sinergi kepolisian dan dinas pendidikan ini diharapkan dapat membatasi ruang gerak pengendara di bawah umur demi melindungi keselamatan generasi muda. Setiap jadi, RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kembali ke Listia di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Heri dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dari Nunukan, saat ini sudah ada rekan saya Wina. Selamat sore rekan Wina.
1: Selamat sore Tias.
0: Apa kabar Nunukan?

0: hari ini?
1: Alhamdulillah dari Nunukan kabarnya semuanya baik. Kemudian untuk cuaca sore hari ini di Nunukan cukup panas begitu.
0: Wah, tapi bagaimana? Apakah hari ini masih aman-aman terkendali walaupun cuaca terik panas begitu?
1: Aman ya, Nunukan aman nih.
0: Bagaimana dengan informasinya hari ini? Apakah juga aman atau ada yang menarik nih?
1: Baik, informasi dari Nunukan ini terkait progres program pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Nunukan.
0: Wah, ini jangan sampai dilewatkan masyarakat harusnya ya, cek kesehatan
1: ya,
0: gratis.
1: Betul sekali. Siap.
0: Baik, silakan Wina.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa RRI, program pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Nunukan terus menunjukkan progres positif. Dinas Kesehatan mencatat adanya peningkatan 33% cakupan peserta penduduk Kabupaten Nunukan. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
2: Program pemeriksaan kesehatan gratis nasional di Kabupaten Nunukan kini telah menunjukkan progres positif. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Kabupaten Nunukan mencatat adanya peningkatan cakupan peserta secara bertahap dari triwulan ke triwulan di tengah berbagai tantangan keterbatasan sumber daya manusia di lapangan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kesmas Dinkes P2KB Nunukan Nurmadia mengungkapkan program PKG berjalan konsisten dengan mekanisme evaluasi berkala yang dilakukan setiap triwulan. Laju peningkatan yang bertahap wajar terjadi mengingat beban kerja di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Puskesmas tidak hanya fokus melayani program PKG tetapi juga harus melayani pasien yang sakit serta menjalankan berbagai program pelayanan kesehatan di luar gedung. Untuk menyiasati hal tersebut, Dinas Kesehatan memberikan keleluasaan bagi setiap puskesmas untuk merumuskan cara dan strategi mandiri agar hasil pelaksanaan PKG dapat lebih optimal. Dinkes mengarahkan agar program PKG direalisasikan setiap hari sehingga akumulasi jumlah warga yang telah menjalani pemeriksaan kesehatan dapat terekam dengan baik dalam kurun waktu 1 minggu.
3: Setiap TW kan kita evaluasi, ini nanti Oktober, di tengah Oktober kita evaluasi kembali lagi dan itu tetap meningkat Pak, jadi TW1, TW2, TW3 itu ada peningkatan, naik terus meskipun kami akui bahwa istilahnya tidak meningkat drastis tapi pelan-pelan karena kami juga tahu teman-teman puskesmas ini pelayanan juga orang sakit, kemudian pelayanan luar gedung.
2: Melalui pendataan mingguan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, capaian program PKG di Kabupaten Nunukan saat ini telah menyentuh angka 33% dari total target sasaran sebesar 55% dari jumlah keseluruhan penduduk. Kendati dihadapkan pada keterbatasan tenaga kesehatan di lapangan, evaluasi lanjutan secara menyeluruh dijadwalkan akan kembali digelar pada pertengahan Oktober mendatang, guna mendongkrak capaian target hingga akhir tahun. Pemerintah daerah berharap partisipasi masyarakat terus meningkat demi mewujudkan derajat kesehatan yang lebih baik. Mimin Muslimin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Tias di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Wina dari Nunukan dan pendengar. Sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik, pendengar dari Banjarmasin sudah ada rekan saya Niar. Selamat sore rekan Niar.
1: Ya, selamat sore juga Listia.
0: Apa kabar hari ini Banjarmasin? Bagaimana cuacanya? Apakah kabut asap tipis atau juga hari ini malah sebaliknya?
1: Ya, hari ini dapat kami laporkan kondisi cuaca cerah banget, Listia.
0: Wah, harapan kami di sini.
1: Ada hujan di sana?
0: Hujan beberapa hari terakhir kemarin sempat cerah juga, dua hari kemarin begitu ya. Hari ini kabutnya sangat tebal lagi.
1: Iya, kita doain ya dari Banjarmasin semoga Palangkaraya segera turun hujan biar kabutnya pada hilang.
0: Amin. Oke, ada informasi apa dari Banjarmasin rekan Niar?
1: Iya, Listia, informasi yang kami sampaikan sore hari ini mengenai 58 desa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terdampak kekeringan ekstrim.
0: Oke, silakan informasi selengkapnya rekan Niar.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, sebanyak 58 desa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terdampak kekeringan ekstrim akibat musim kemarau. Kondisi ini juga membuat warga mengalami krisis air bersih. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Diki Munadi.
2: Sekarang kurang lebih 58 desa.
3: Sebanyak 58 desa di 12 kecamatan di Kabupaten Banjar terdampak kekeringan akibat musim kemarau saat ini. Kondisi ini membuat sebagian warga kesulitan mendapat air bersih karena sumur mulai mengering. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, mengatakan kondisi kekeringan saat ini tergolong sedang, namun sejumlah wilayah sudah mengalami krisis air bersih. Wilayah yang mengalami krisis air bersih antara lain Kecamatan Beruntung Baru, Tatah Makmur, dan sebagian Martapura Timur. Kondisi serupa juga terjadi sejumlah wilayah lainnya di Kabupaten Banjar. Wasis mengatakan masyarakat yang membutuhkan suplai air bersih dapat melapor melalui pemerintah desa. Selanjutnya, pembakal mengajukan permohonan dan bantuan secara resmi kepada BPBD untuk ditindaklanjuti.
2: Sekarang kurang lebih 58 desa.
4: Berapa kecamatan?
2: 58 desa di 12 kecamatan tersebar. Kalau kita total suplai air bersih sampai sekarang udah 2 juta lebih liter. Karena tiap hari kita suplai.
4: Jadi sumur-sumur air warga memang nggak bisa lagi?
2: Iya. Khususnya di daerah yang pesisir.
3: Sementara itu, meski hujan telah turun di sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Banjar dalam beberapa hari ini yang diklaim hasil operasi modifikasi cuaca, namun Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Syamsudinur Ota Weligeni meminta masyarakat tetap waspada terhadap kekeringan ekstrim sebab hujan alami diprediksi baru akan turun pada November mendatang.
5: Hari tentang hujannya sangat panjang. Jadi diperkirakan akan bertahan hingga bulan November. Tapi dari pusat sendiri memprediksi bertahan sampai awal tahun 2027.
3: Saat ini akibat kemarau, BPBD Kabupaten Banjar juga mencatat peningkatan kejadian karhutla dalam sepekan terakhir, terutama di Kecamatan Gambut, Sungai Tabuk, Martapura Barat, dan sebagian Cintapuri.
1: Listia, demikian laporan dari reporter Diki Munadi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya kembalikan ke Listia.
0: Baik, terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar Lintas Banjar Nusantara, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Mendengar informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah terkait ancaman kekeringan dan intrusi air laut di musim kemarau masih mengintai masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Ternyata di sana sudah terkontaminasi dan air laut.
2: Ancaman kekeringan dan intrusi air laut di musim kemarau masih mengintai masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Kota Waringin Timur. Pemerintah kabupaten setempat terus memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Sekitar 60 ribu liter air bersih disalurkan setiap harinya kepada masyarakat yang mengalami kesulitan. Kesulitan mendapat air bersih, khususnya di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dan Teluk Sampit. Bupati Kota Waringin Timur Halikin Nur mengatakan pihaknya terus memantau kondisi masyarakat serta menyiapkan pasokan air selama sumber air baku belum kembali normal.
3: Daerah ini yang kita salurkan ini sebenarnya PDAM sudah masuk. PDAM itu sudah masuk, tetapi karena sumber air itu di PDAM yang ada di Sungai Lepeh itu sumber air dari Sungai Sampit, ternyata di sana sudah terkontaminasi dan air laut, sehingga sudah asin. Hari ini saja itu 30 ribu liter kita salurkan. Jadi nanti juga terus tim kita terus melanjutkan ini untuk penyaluran air bersih ini.
2: Sementara itu di tempat terpisah, Direktur Perumdam Tirta Arut Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Sapriansyah menegaskan bahwa ketersediaan air baku masih aman untuk masyarakat meski kemarau panjang. Hanya kualitas air tidak layak untuk dikonsumsi, hanya untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus atau MCK. Pasalnya saat sebagian penyaluran air dari Perumdam Tirta Arut telah terintrusi air laut hingga air terasa asin atau payau.
4: Air tekanan dan sebagainya masih normal-normal saja, malah cuma ada dua unit nih yang masalah adalah dari air. Tentang air laut sudah masuk adalah pengalaman lada dan banteng dan lada di Sungai Hijau. Itu aja yang masalahnya sih, kalau yang lain masih kita...
2: Sebelumnya, Pemprov Kalimantan Tengah menyalurkan sebanyak 86.200 liter air bersih di sejumlah wilayah di 6 kabupaten kota. Penyaluran dilakukan sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak kekeringan dan keterbatasan ketersediaan air. Bantuan air bersih tersebut disalurkan ke Kabupaten Barat Timur, Gunung Mas, Kota Palangkaraya, Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Timur, dan Kota Waringin Barat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Prosatu Banjarmasin. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari

0: adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: Selamat sore, Banjarmasin. Hari ini memang cerah banget ya. Anda yang saat ini lagi berada di perjalanan mau menuju rumah ya, apakah itu di dalam kota Banjarmasin atau keluar kota Banjarmasin. Dan sore hari ini ada di antara pendengar yang barangkali terjebak macet, mungkin di seputaran Sultan Adam. Di sana memang kalau macet ya lumayan juga lah. Kemudian di seputaran Benua Anyar juga ya, di seputaran Jalan Veteran, yang sabar aja lah. Jangan galau, nanti juga macetnya akan terurai. Dan sambil Anda menikmati sore hari ini di kota Banjarmasin dengan sedikit macet, barangkali Anda sambil dengar RRI Banjarmasin Pro 1. Jangan galau ya pendengar ya, nanti macetnya juga akan terurai, nggak terlalu lama kok ya. Yang penting sabar, tetap fokus, dan jadilah pengendara yang bijak, taat dengan aturan lalu lintas. Untuk pendengar yang ingin memberikan informasi seputar kondisi kota Banjarmasin sore hari ini, boleh aja Anda bergabung di 0811511410 dan 0511325162. Bagaimana juga di tempat Anda, ada kemacetankah atau mungkin ada turun hujan yang memang dinanti masyarakat Banjar, boleh memberikan kabar di sini di acara yang tentu hadir setiap hari, Banjarmasin Sore, informasi dan berita-berita yang pastinya kami hadirkan, update laporan reporter RRI tidak hanya di Banjarmasin dan sekitarnya ya, wilayah Kalsel, tetapi juga seluruh Indonesia. Informasi gaya hidup juga ada, olahraga, bahkan informasi dari dunia internasional juga ada. Pastikan ya, tetap bersama kami.
1: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Tahukah kamu, hidung dan mulut merupakan jalur masuknya berbagai partikel dan kuman dari udara. Untuk itu, saat keluar rumah, sebaiknya gunakan masker sebagai pelindung diri. Masker dapat membantu melindungi hidung dan mulut dari debu, droplet, serta partikel di udara. Masker juga dapat membantu mengurangi penyebaran percikan ketika kita batuk atau bersin, serta paparan asap yang membahayakan kesehatan. Gunakan masker terutama ketika sedang sakit, berada di tempat ramai, atau ketika kondisi udara kurang baik. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga diri, tetapi juga melindungi orang di sekitar. Pastikan saat memakai masker, menutup hidung, mulut, dan dagu dengan rapat. Hindari menyentuh bagian depan masker dan ganti masker jika sudah kotor atau lembab. Maka biasakan memakai masker dengan benar, karena sehat dimulai dari kita.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, Anda yang saat ini mau jalan di sore hari ya, jangan lupa kalau Anda naik motor, lengkapi dengan helm. Karena helm itu melindungi kepala kita dari risiko cedera parah akibat benturan fisik atau kejatuhan benda keras. Dan pastinya pendengar RRI Banjarmasin, fungsi dari helm berkendara itu bisa menyerap benturan ya, melindungi jaringan otak kita dan tengkorak dari guncangan atau benturan keras saat kecelakaan. Melindungi wajah dan mata, menahan debu, angin kencang, air hujan, kerikil atau serangga agar pandangan pengendara tetap jelas dan tidak terganggu. Kemudian mengurangi risiko fatalitas, artinya menurunkan risiko cedera kepala berat dan cedera leher saat berkendara. Mematuhi aturan ini menjadi kelengkapan wajib berlalu lintas demi keamanan di jalan raya. Baik, pendengar, tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: TJSL UPK Sulteng hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UPK Sulteng menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UPK Sulteng melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan. Sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UPK Sulteng berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
2: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Tubuh yang sehat membutuhkan makanan bergizi. Salah satunya adalah ikan. Ikan kaya akan protein, omega-3, dan berbagai zat gizi yang baik untuk tubuh. Ikan juga dapat membantu mendukung pertumbuhan dan perkembangan otak. Dengan mengkonsumsi ikan sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang, kita dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh agar tetap sehat, aktif, dan kuat. Jadi, biasakan keluarga untuk mengkonsumsi ikan. Pilih ikan yang segar, olah dengan cara yang sehat dan tepat, serta jadikan ikan sebagai bagian dari menu harian keluarga.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial X Twitter dengan narasi yang mengklaim Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengungkap angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di peringkat 230 dan peringkat 5 terbawah dengan harapan hidup hanya usia 58 tahun. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Setelah memasukkan kata kunci peringkat angka harapan hidup negara menurut PBB ke pencarian Google, hasilnya pada situs whatmatters.info membuat urutan angka harapan hidup populasi dunia yang datanya diambil dari Divisi Kependudukan PBB. Menurut hasilnya, angka harapan hidup masyarakat Indonesia berada di urutan ke-163 dengan harapan hidup hingga 71 tahun. Sebaliknya, hasil survei PBB menunjukkan bahwa negara yang menduduki peringkat 230 adalah negara Sudan Selatan dengan harapan hidup hanya 57,97 tahun. Selain itu, negara dengan angka harapan hidup 58,63 adalah negara Lesotho yang menduduki peringkat ke-228. Demikian cek fakta kami unduh dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, terima kasih Anda selalu bersama dengan kami di RRI Banjarmasin Pro 1. Pendengar, Hari Sungai Sedunia yang diperingati setiap minggu ke-4 September menjadi momentum bagi pemerintah Kota Banjarmasin untuk memperkuat upaya menjaga fungsi sungai. Hal itu sebagai bagian penting dari sistem pengendalian genangan sekaligus identitas kota. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR mengatakan, kondisi kemarau panjang saat ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat normalisasi dan pengerukan sungai, terutama pada titik yang mengalami sedimentasi dan dipenuhi sampah. Dan Wali Kota Yamin mengatakan bahwa di saat kondisi kemarau yang sangat panjang ini menjadi kesempatan emas bagi kita pemerintah daerah untuk melakukan normalisasi atau pengerukan sungai, terutama yang penuh dengan sedimen dan juga sampah. Baik, untuk kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan kumandang azan sholat maghrib hari ini pukul 18.19 menit. Kita akan segera dengar pengajian Al-Quran Surah Toha ayat 77 bersama Qori M. Nor Khalis.
3: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811-511-410.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat maghrib kita.

Orang tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka, ada ridho Allah. Dalam doa mereka, ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.

Bersama RRI Banjar Masin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pasokan air baku untuk kebutuhan air bersih di Kota Banjarmasin menyusut sekitar 30% akibat kemarau dan intrusi air laut. Kondisi ini berdampak pada distribusi air bersih, terutama di wilayah yang berada di ujung jaringan. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR mengatakan, persoalan yang dihadapi saat ini pendengar bukan hanya kemampuan instalasi pengolahan air, tetapi keterbatasan sumber air baku yang tersedia. Dan hal ini disampaikannya saat meninjau instalasi pengolahan air IPA 2 yang tentu saja bersama Kapolresta Banjarmasin Kombes Polisi Riza Mutakin. Dan ia mengatakan air baku memang tidak mencukupi. Karena itu kita memastikan bagaimana air yang tersedia bisa diolah dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan warga. Demikian dikatakan Yamin. Banjarmasin saat ini ditopang dua instalasi pengolahan air dengan sumber air baku berbeda. IPA 1 di kawasan Sungai Bilu memanfaatkan air Sungai Martapura, sedangkan IPA 2 di kawasan Pramuka memperoleh pasokan air baku dari Sungai Tabuk. Namun sumber air IPA 1 terdampak intrusi air laut yang menyebabkan kadar garam meningkat. Sementara IPA 2 masih mengandalkan sumber air dari Sungai Tabuk yang berjarak sekitar 11 km dari instalasi pengolahan. Selengkapnya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih ya selalu bersama dengan kami di RRI Banjarmasin Pro 1. Semoga aktivitas Anda di malam hari ini bisa Anda laksanakan dengan baik dan pastinya selalu bisa menikmati malam ini dengan penuh kebahagiaan. Kita harapkan demikian ya, pendengar RRI. Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi untuk Anda dari dunia olahraga, laporan dari reporter olahraga Robi Anggatama. Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Malaysia dalam laga FIFA ASEAN Cup di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, hari Senin 28 September 2026. Hasil tersebut menjadi ujian bagi Indonesia untuk menjaga ketenangan dan kekompakan setelah harus bermain dengan 10 pemain. Dilansir dari FIFA.com, Indonesia kehilangan Tom setelah menerima kartu merah pada menit ke-37. Sebelum insiden tersebut, Indonesia tampil dominan dan lebih banyak mengembangkan permainan ke area pertahanan Malaysia. Dan setelah bermain dengan 10 pemain, pendengar RRI, Indonesia mengubah pendekatan permainan dan lebih fokus menjaga pertahanan. Skuad Garuda ini mampu bertahan hingga peluit akhir untuk mengamankan 1 poin dari pertandingan tersebut. Back Timnas Indonesia Justin menilai kemampuan tim beradaptasi dengan situasi pertandingan patut diapresiasi. Menurutnya Indonesia mampu mempertahankan organisasi permainan meski harus tampil dengan jumlah pemain yang lebih sedikit.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube.

0: Baik, pendengar, sampai di sini saya Niar menemani Anda di Banjarmasin sore. Nanti ada rekan saya Mada menemani Anda di Banjarmasin malam. Jangan lupa ya, klik selalu rri.co.id. Ini ada satu informasi kesehatan pendengar, waspada kelelahan suara bagi pekerja. Sebuah laporan yang disampaikan M. Fadilah Akbar. Suara yang terasa serak, berat, kemudian cepat habis setelah seharian berbicara bisa menjadi tanda kelelahan suara. Kondisi ini terjadi ketika pita suara digunakan terlalu lama dan terlalu keras tanpa mendapat waktu istirahat yang cukup. Dilansir dari Ayo Sehat kamkes.co.id, kelelahan suara ternyata lebih berisiko dialami orang yang menggunakan suara sebagai bagian penting dari pekerjaannya. Kelompok tersebut antara lain guru, penyanyi, pembawa acara, penyiar radio, dan penyiar televisi, petugas call center, tenaga kesehatan, hingga pekerja di lingkungan yang bising. Penggunaan suara dalam waktu lama, berbicara terlalu keras, kurang istirahat, serta teknik berbicara yang kurang tepat dapat membuat pita suara bekerja lebih berat. Dan kondisi ini, kondisi lingkungan seperti ruangan yang bising, berdebu, berasap, atau terlalu kering ternyata dapat meningkatkan risiko iritasi pada tenggorokan dan pita suara. Jadi jangan sampai kurang minum ya, dan kebiasaan merokok kalau bisa dihilangkan. Dan ini juga bisa diakibatkan oleh alergi, batuk berkepanjangan, infeksi saluran pernapasan, hingga reflux asam lambung yang ternyata dapat mempengaruhi kondisi suara. Stres juga termasuk, kurang tidur juga iya. Jadi jaga kesehatan kita, jangan merokok ya, ini juga rahasia sehat. Dan pastikan ruangan kita ruangan yang steril dari asap, terutama karhutla. Ini pasti punya efek banget ya terhadap suara juga, antara lain. Jadi jaga kesehatan pendengar RRI. Bersama RRI, info selengkapnya silakan Anda baca aja di rri.co.id. Saya Niar pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banjarmasin malam ini.

tidak capek pun perlu beristirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarilah hidup itu pendek, pasti ada saatnya akan berakhir. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami dengan kita.

0: Publik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Senang sekali rasanya kita kembali berjumpa di Banjarmasin malam hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Selasa ya, 29 September 2026. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat di malam hari ini. Dan tentunya insyaallah kita akan mengisi dengan beragam program menarik sampai nanti di jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Malam hari ini kita akan isi satu jam pertama kita dengan Tablik Udara, program kerjasama dengan dakwah UIN Antasari Banjarmasin. Dan insya Allah kita akan berbicara terkait dengan topik menapaki 6 fase kehidupan manusia. Nah, ini tentu ya sangat erat kaitannya dengan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan nanti pendengar juga bisa mendengarkan di hari ini di YouTube kita, boleh sekali di RRI Pro 1 Banjarmasin ataupun juga streaming RRI Digital, rri.co.id maupun juga di 97.6. Sudah bergabung bersama kami di Zoom meeting ya, Ustadz Haji Muhammad Mabrur LCMAG. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Aduh, masih kayaknya masih mencoba menyambungkan ya. Nah, sembari nanti kita berbicara topik hari ini dengan Pak Ustadz Mabrur gitu ya. Silahkan juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama.
2: Halo, Mada. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sudah kedengaran suara Mada di studio?
2: Di sini sudah jelas. Pak, suara saya kedengaran enggak?
1: Kedengeran.
2: Putus-putus kah?
1: Putus-putusnya dikit aja sih, tapi lebih banyak bagusnya. Halo. Putus-putus dikit sih, Ustadz Mabrur ya. Kalau mungkin karena jaringan atau karena on cam juga boleh.
2: Halo ya. Ada putus, coba saya ganti device deh.
1: Nah, oke deh kalau begitu ya. Baik, silakan Pak Ustadz, mungkin bisa diganti dulu device-nya kita sembari menunggu Pak Ustadz. Nanti kita juga undang bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung bersama kami di 0511325162 ya. Dan juga di 0811511410. Baik, sembari menunggu Ustadz Mabrur ya, untuk mungkin ganti device dulu ya, kita jeda sejenak. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Terima kasih pendengar juga pemirsa Anda ya. Masih bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz, sudah terhubung kembali bersama Mada di sini.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, ya, ini mantap Pak Ustadz.
2: Iya. Oke. Okay. Ini backgroundnya belum terubah ini.
1: Ayo udah nggak, insya Allah nggak apa-apa Pak Ustadz. Ya yang penting ini nanti isi materinya kita bisa berbagi di malam hari ini. Ya. Tapi kabar baik ya Pak Ustadz ya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Ini Lun, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu di malam ini untuk berbagi informasi, berbagi sedikit judul kita menapaki 6 fase kehidupan manusia ya. Silakan Pak, mungkin bisa dimulai dulu ya.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ini pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati, dikuatkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ala ba'd. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah hari ini kita sama-sama bertemu walaupun dalam ruang yang dengan keterbatasan ini. Saya tadi sebenarnya sore tadi berada di Banjarmasin, cuma karena ikut rombongan dari SMA 5 karena ada kunjungan studi tiru di SMA 5 di Banjarmasin. Hari ini alhamdulillah sudah di Banjarbaru.
1: Oh iya.
2: Ya tadi mempersiapkannya apa ya. Tapi apapun itu mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendapatkan barokah, benar rahmat
1: ya
2: sama-sama semuanya. Sebetulnya tidak ada yang menggurui di sini. Saya tidak lebih pintar dari para pemirsa pendengar. Hanya mungkin karena ini sorotan atau mic diberikan kepada kami, kami hanya sekedar berbagi apa yang pernah kami baca. Iya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus menjadi pengikut setia Rasulullah dan kita pun dikumpulkan oleh Allah di surga Allah.
1: Amin
2: ya rabbal alamin. Judul kita hari ini adalah tentang menapaki perjalanan 6 fase kehidupan. Sebelum masuk ke situ, memang kenapa sih kalau kita harus paham 6 fase kehidupan ini? Jadi kita perlu memahami peta jalan kehidupan kita. Kadang-kadang kita merasa jengah dengan kehidupan, lelah dengan kehidupan, bolak-balik Banjarbaru, Banjarmasin setiap hari. Nah, kalau kita tidak mengerti peta jalannya, apa yang sebenarnya, kalau bahasa keren sekarang helicopter view, melihat secara lebih makro terhadap perjalanan kehidupan ini, kita akan berhadapan dengan kondisi yang melelahkan, yaitu ya tiap hari bolak-balik. Kalau ibu-ibu mungkin ke dapur, balik lagi bersih-bersih, nyapu-nyapu, kemudian masak-masak. Kalau atau yang bekerja ke kantor, bolak-balik hari-hari, kemudian seolah-olah hidup ini gak ada ujungnya dan melelahkan. Tapi sebenarnya ada, kalau kita melihat ke atas, helicopter view, artinya kita bisa melihat lebih tinggi daripada apa yang sedang kita hadapi, maka kita lihat peta itu menjadi sesuatu yang ringan dan mudah. Jadi kita perlu memahami peta kehidupan kita, kemana arah kita, jalannya apa. Ibarat kita sudah tahu jalan yang akan kita tempuh, misalnya ke Banjarmasin, nanti ada tikungan, nanti ada kemacetan, nanti ada lubang, nanti ada apa, kita sudah mempersiapkan sebelumnya. Jadi kita perlu memahami ini lebih dahulu. Cuma masalahnya, kalau peta Google Map itu kita tahu belokannya. Oh, nanti di belokan sini, misalnya saya mau ke RRI, dari nanti ada Liang Anggang, ada Gambut, nanti ada Pal 6, dan seterusnya. Nanti kalau hari Minggu itu di Pal 7, Kertak Hanyer itu agak macet karena ada pasar, kita sudah antisipasi. Tapi kalau kita hanya mengikuti jalan terus, kayaknya nih kok jalan gak ada ujung-ujungnya nih, jalan terus, jalan lagi. Tapi itulah perlunya kita mengetahui peta jalan kita, perjalanan hidup kita. Hanya masalahnya, kita tidak punya perangkat yang lengkap untuk memahami ini. Itulah kemudian Al-Quran memberikan guideline. Dalam surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah, ini mungkin yang kedua ulun sampaikan di majelis tabligh udara ini, bahwa ketika kita di dalam surat Al-Baqarah itu ada di halaman kedua dari Al-Qur'an, Al-Fatihah itu di halaman pertama dari Al-Qur'an. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan alif lam mim dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim itu ada Alkitab, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat berikutnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu bagi orang-orang yang beriman kepada hal dengan cara yang gaib dan dia mendirikan salat dan menginfakkan sebagian hartanya. Ini menjadi pertanyaan, kenapa tiba-tiba itu tanpa ini? Zalikal kitabular, itu ada Alkitab, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi kalau kita lihat munasabahnya, kenapa tiba-tiba ayat itu menyebut itu adalah kitab? Karena di surat sebelumnya, surat Al-Fatihah, ini mungkin sering kita baca ya, kalau tahlilan, setelah membaca Yasin, Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq, Al-Nas, kemudian kita baca Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Tapi sebenarnya dalam kalimat itu ada rahasia, makna yang sangat dalam. Apa ayat sebelumnya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Ini hati-hati pemaknaannya, kadang-kadang kita menerjemahkannya karena sebelumnya telah engkau beri nikmat. Yang kedua, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Enggak, bukan engkau murkai, karena Allah tidak pernah murka kepada hambanya, tapi manusia sendiri yang melakukan sesuatu yang menjadikan dia dimurkai. Makanya terjemahannya, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, walad dhalin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Jadi simpulan surat ayat terakhir ini, 6 dan 7 ini, ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus, jalan orang yang diberi nikmat, kemudian bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan orang yang tersesat. Itu doa kita, itu permohonan kita. 17 kali kita berdoa dalam setiap salat wajib kita, belum ditambah sunnahnya, belum ditambah waktu doanya, belum ditambah berulang-ulang kita baca, ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Maka di surat Al-Baqarah itu ada jawabannya. Ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Seolah-olah Allah berfirman, wahai hambaku, tadi engkau betul-betul minta petunjuk jalan yang lurus. Apakah betul-betul kamu meminta petunjuk jalan yang lurus? Kalau itu engkau serius meminta petunjuk jalan yang lurus, dzalikal kitabul la raiba fi. Itu ada Alkitab. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Petunjuk, nah, petunjuk kan itu tadi. Kita pertama kan minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berilah kami petunjuk. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Nah, ini itu kata kuncinya yang menghubungkan benang merahnya antara Al-Fatihah dengan Al-Baqarah. Nah, kemudian pertanyaan kemudian, siapa sih orang-orang bertakwa itu yang kita minta itu petunjuk bagi orang bertakwa? Siapa orang bertakwa? Nah, di situ ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang gaib. Kembali di sini kadang-kadang kita terkontaminasi. Apa yang dimaksud dengan jalan al-ghaib ini? Secara umum, masyarakat kita memahami ghaib itu, apalagi dengan adanya tayangan-tayangan, seolah-olah al-ghaib itu adalah alam ghaib gitu.
1: Atau hal-hal yang mistis mungkin, seperti itu Pak Ustadz ya?
2: Hal-hal yang mistis, ya, hubungannya dengan gondorowo, dengan kuntilanak. Padahal bukan itu. Bukan itu yang dirujuk, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu yang beriman dengan sesuatu yang gaib. Gaib ini artinya bukan tidak ada. Karena kalau bahasa misalnya Muhammad mabrur hadir, misalnya fulan gaib, kan begitu. Okay. Seolah gaib itu tidak ada. Padahal yang namanya gaib itu ada. Kadang-kadang orang melihat tidak terlihat, bukan juga tidak terlihat. Lebih luas daripada tidak terlihat, maksudnya al-ghaib itu sesuatu yang tidak terindra oleh lima panca indera manusia. Karena lima panca indera ini adalah sumber daripada pengetahuan manusia. Nah, al-ghaib ada sesuatu yang tidak terindra, tetapi apakah bisa dirasakan? Bisa dirasakan, bisa diketahui. Allah itu juga al-ghaib. Makanya kemudian ketika pertanyaan, kalau kita disuruh milih secara jujur, enaknya, gampangnya, kalau seandainya nih tidak berdosa kita disuruh memilih Tuhan, misalnya nih tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, ketika kita disuruh memilih, milih yang mana? Tuhan yang terlihat atau terindah, yang terbicara, yang terdiri dari patung misalnya, atau Tuhan yang tidak terindra, tidak bisa kita raba, kita tidak bisa dengar. Mungkin kalau kita harus jujur, maka logika rasional kita akan memilih enaknya sih yang terlihat, supaya berasa kita sholat, kelihatan. Tapi perlu kita ketahui, segala sesuatu yang terindra itu berarti fisik. Ketika dia fisik, berarti dia memiliki kekurangan. Maka beruntunglah kita memiliki Allah Tuhan yang tidak terindra. Kenapa? Ketika dia tidak terindra, dia tidak terbatas. Dia memiliki segala kemahabesarannya, segala kemampuannya, segala kemahaaguannya, segala kemahaannya. Jadi itulah gaib. Nah, kembali ke cerita kita 6 fase kehidupan. Maka 6 fase kehidupan ini tidak bisa kita indra. Ada fase yang sudah kita lewati tapi kita tidak sadar. Ada fase yang sedang kita lewati, dan ada fase yang akan kita lewati nanti. Secara singkat nanti kita urai satu persatu 6 ini. Pertama, diakui atau tidak diakui, disadari atau tidak disadari, yang pertama kita berada yang namanya fase pertama, yaitu fase alam ruh. Fase-fase ini harus kita yakini, karena kalau kita tidak yakin, betul apa enggak sih? Al-Quran sudah menceritakannya, Al-Quran sudah menjelaskannya. Jadi tidak ada kata, kita harus beriman. Inilah yang disebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena kalau kita tidak percaya tentang fase kehidupan ini, maka semuanya akan menjadi hampa. Karena kita gak tahu kemana arah jalan kita, dari mana kita, sedang apa kita, mau kemana kita, itu menjadi kosong. Tapi kalau kita tahu peta jalannya, kita dulu pernah di alam ruh, masuk fase kedua, masuk ke alam rahim, lalu masuk ke fase ketiga, kita fase alam dunia yang saat ini, yang disebut juga alam ujian, alam segala, alam ujian, kemudian alam amal, alam menanam, alam dan lain sebagainya, ada nama-nama lainnya. Kemudian masuk fase keempat setelah alam dunia berakhir, masuk ke alam barzakh. Barzakh itu artinya ada sekat yang tebal yang menantikan kita. Nah, di alam kubur, dalam alam penantian itu, sampai kemudian dibangkitkan oleh Allah, masuk ke alam yang kelima, disebut dengan alam mahsyar. Kemudian setelah alam mahsyar, di sini terjadi pertemuan yang sangat besar, di mana seluruh manusia dikumpulkan, dari Nabi Adam sampai Adam Malik, sampai Adam yang sekarang, Adam Smith, dan Adam seterusnya sampai akhir. Semuanya dihidupkan kembali. Itu ada dalam surat Al-Yasin yang sering kita, man ba'athana mim marqadina hadhihi. Siapa yang membangunkan kita pada setelah kita tidur panjang ini. Nah, masuk setelah ada mahsyar, masuk alam terakhir, yaitu alam akhirat, yaitu surga atau neraka. Secara singkat seperti itu, nanti kita ulas lagi lebih dalam lagi.
1: Baik Pak Ustadz ya, ini nanti kita juga sembari mengundang ya Pak Ustadz, mungkin di tengah-tengah boleh gitu ya, ada yang mau bergabung bersama kita,
2: boleh.
1: Berdiskusi bersama, karena ternyata 6 fase ini luar biasa ya, kita baru di fase ketiga Pak Ustadz ya. Dan ini cukup,
2: nah, kira-kira begitu.
1: Cukup masih panjang lagi perjalanan kita, betul
2: masih
1: sekali ya.
2: Baik.
1: Tapi Pak Ustadz, kita izin untuk break sejenak ya, sebelum nanti kita lanjutkan lagi pembahasan ini dan juga untuk lebih jauh bersama dengan para pendengar. Dan jangan lupa buat Buhan Pian Seberatan yang ingin bergabung nanti di sini di 0511325562 dan juga di 0811531410. Untuk Adanisa di wilayah Kota Banjarmasin dan sekitar 2 menit lagi, tepat di jam 19.27 waktu Indonesia Tengah. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini.
3: Dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintah untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kemudian apabila mereka telah melaksanakan yang tersebut itu, mereka mendapat perlindungan dariku tentang darah mereka dan harta mereka, kecuali yang dibenarkan Islam. sedang perhitungan mereka adalah di tangan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim dalam Nailul Autar juz 1 halaman 336.

0: Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Berbagai suku, budaya, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam satu tanah air. Keberagaman ini bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang harus dijaga bersama. Saling menghormati berarti menerima bahwa setiap orang memiliki keyakinan yang harus dihargai. Kita tidak perlu memiliki keyakinan yang sama untuk dapat hidup rukun. Menghormati berarti memberi ruang bagi orang lain untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang dan damai. Toleransi bukan berarti meninggalkan keyakinan sendiri. Toleransi adalah menghargai hak orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Untuk itu, ketika masyarakat saling menghormati, maka lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh persaudaraan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bukan nasihat yang tak kuterima, namun caramu menasehati yang kadang menggoreskan luka. Imam Asy-Syafi'i berkata, berilah nasihat kepadaku ketika kau sendiri. Jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Sesungguhnya nasihat di tengah-tengah manusia itu termasuk sesuatu pelecehan yang aku tidak suka mendengarnya. Jika engkau menyelisihi dan menolak saranku, maka janganlah engkau marah jika kata-katamu tidak aku turuti.

0: 101 FM. Terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Banjarmasin malam hari ini di Tablik Udara dengan topik yang masih sama ya, menapaki 6 fase kehidupan manusia. Baik, Pak Ustadz Mabrur masih sama Mada di sini ya. Boleh di... Nah, ada suara sidin sudah. Nah, oke. Okay. Ya, ya. Oh, ganti background sudah Pak Ustadz, alhamdulillah.
1: Iya, okay. Fokus di mana nyarinya tadi?
0: Enggih, baik. Pak Ustadz, ini sepertinya dia mau bergabung sama kita. Kita sambil jalan sambil berdiskusi sama pendengar ya. 562 kita angkat dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Enggih, alhamdulillah. Amin. Bang Ozan, silakan ada Ustadz Mabrur pertanyaannya.
2: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kan dulu tak pernah. Enggih.
0: Enggih, ada orang anu sembahyang Isa.
1: Nih, apa di sini?
2: Iya. Anu pas kada tak pernah. Belum tentang rekamnya gitu nah.
0: Enggih.
2: Anu pasti dia setuju ya kalau ilmu tuh modal ilmu modal aja. Iya itu.
0: Enggih, modal enggih.
2: Tanpa ilmu kan kita kada bisa mengetahui yang pin sampaikan tuh nah.
1: Betul.
2: Ya bagus Jepang semua anu supaya tahu gitu nah ya.
0: Baik, siap.
1: Ya.
0: Okay. Itu aja mungkin tambahan ya dari Bang Ozan ya.
2: Ya itu aja, mudah-mudahan pian sehat
0: nah. Amin. Terima kasih banyak Bang Ozan.
2: Orang anu sebagai suami anu.
0: Enggih.
2: Terima kasih dulu lah.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya di nomor WhatsApp kita Pak Muas. Assalamualaikum Pak Muas.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mama Da.
0: Enggih, silakan Pak Muas pertanyaannya.
3: Makasih. Mohon izin. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Belum tadi hanya terikuti yang tentang jalan menuju jalan yang lurus. Jadi belum mengangkat sebuah tafsir ayat 6 Al-Fatihah. Di sana beliau Mufassir mengatakan bahwa pendukung menuju jalan yang lurus antara lain al-irsyad agar yang artinya agar dianugerahi kecerdikan dan kecerdasan sehingga dapat membedakan yang salah dan yang benar. Yang kedua, at-taufik, bersesuaian hendaknya dengan apa yang direncanakan Rob. Ketiga, al-ilham, diberi petunjuk supaya dapat mengatasi sesuatu yang sulit. Ad-dilalah, ditunjuk dalil-dalil dan tanda-tanda di mana tempat berbahaya, di mana yang tidak boleh dilalui dan sebagainya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Jarir, Ibnu Mudzair, Abu

ajaran Islam itu dimulai dari ilmu. Makanya pertama ayat yang pertama turun adalah Iqra. Iqra ini banyak kajiannya, tidak hanya sekedar membaca, tetapi bacaan yang mendalam. Mungkin kalau kalau menteri sekarang ini apa pembelajaran mendalam itu. Artinya bahwa Iqra ini tidak hanya membaca, itu tidak hanya membaca tulisan, tetapi melihat fenomena, mempelajari dan mendalami. Maka tepatnya sebenarnya Iqra ini bukan membaca, tetapi mengkaji. Mengaji dan mengkaji. Mungkin kalau membaca itu mengaji mungkin ya. Tetapi bukan hanya mengaji, tapi mengkajinya lebih dalam daripada hanya sekadar membaca. Jadi memang segala dalam bahkan dalam hadis banyak sekali fadilah ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Jadi memang ilmu itu tidak ada kata lain kecuali memang harus harus harus dimiliki. Karena kalau kita mengetahui atau mengamalkan ajaran ini dengan tanpa ilmu, wah itu berat dan sangat berbahaya dan luar biasa. Jadi Bang Ozan, dan termasuk tentang perjalanan 6 fase kehidupan ini. Mungkin waktu kita nggak terlalu banyak, kita menjelaskan hanya singkat saja, selintas saja, nanti mungkin ada waktu kita, karena satu persatu fase ini perlu kita fahami petanya, alam zar itu apa aja sih yang terjadi, bagaimana kok iya memang ada alam zar, alam ruh itu. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum, ketika Allah mengambil sumpah dari turunan dari Nabi Adam yang dikeluarkan dari punggung Nabi Adam. Jadi di alam zar, di alam arwah, ini pertanyaannya, Allah bertanya, alastu bi rabbikum, wahai calon manusia, wahai arwah, wahai makhluk yang akan kuciptakan nanti, wahai ruh-ruh yang ada di sini, aku bertanya kepada kalian dan aku mengambil sumpah kepada kalian, alastu bi rabbikum, firman Allah, apakah kalian yakin aku adalah Tuhan kalian? Maka semua makhluk yang calon manusia, tidak terkecuali kita hari itu hadir, berkata kepada Allah, bala syahidna, ya Allah, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilun. Ghafilin. Nanti di hari kiamat kalian akan mengatakan, saya pada tentang cerita ini lupa sama sekali. Mungkin gak usah di akhirat, sekarang pun kita lupa bahwa kita pernah melewati fase itu. Saya pun ketika ingat gak, yang gak ingat. Dan sebenarnya memang kita punya memori yang terbatas tentang sebelum kehidupan kita. Bahkan dalam ilmu psikologi, memori kita itu hanya merekam antara usia 4 tahun, makanya TK itu mulai 4 tahun yang setelahnya. Tapi secara inheren kita sudah ada di dalam arwah bersama para ruh-ruh yang ada, manusia yang sudah dilahirkan dan manusia yang akan dilahirkan dan manusia yang sudah dilahirkan, semuanya bersaksi kepada Allah, kami, engkau adalah Tuhan kami. Itu yang kemudian disebutkan dalam Al-Quran sebagai fitrah. Fitrah, hakikat jati diri manusia yang la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dari ciptaan Allah, fitrah ini. Itulah fitrah, sehingga kemudian banyak sekali orang-orang yang ateis sekalipun ada kerinduan untuk kembali kepada Tuhan, ada kerinduan untuk kembali kepada Allah, hanya karena kesombongan, hanya karena keangkuhan, hanya karena keduniaan yang akhirnya menutup mata mereka, menutup hati mereka untuk menerima keberadaan Tuhan. Jadi pengakuan terhadap Allah ini ada dalam azhar. Nah ini juga perlu dengan ilmu. Kemudian apakah
kita ingat

0: Gak usah yang kemarin, gak usah yang dulu, tidak usah nanti di hari kiamat. Saat ini pun kita sudah lupa. Bahkan kalau kita ditanya kemarin waktu kecil apa yang terjadi, kita hanya bisa ceritakan dalam perjalanan 20 tahun, 40 tahun dalam beberapa menit saja. Karena banyak hal cerita itu yang hilang. Karena memang kita lupa. Jadi bukan hal cerita itu, bahkan tadi pagi kita makan apa, tapi kalau memang tiap hari makan telur ceplok, ingatlah. Tapi ketika variasi bermacam-macam makanan setiap hari, makan apa ya kita berpikir? Kita lupa. Apalagi yang sudah kita lewati, apalagi yang teralhamdulillah. Bahkan kata Allah, antakulu yaumal kiamati inna kuna anhala ghafirun. Bahwa nanti di hari kiamat, kalian akan mengatakan, kami lupa cerita itu. Itu di alam arwah yang pertama. Yang paling kita ketahui adalah alam rahim. Tapi jujur, kalau ditanya, pernahkah kita ingat tentang cerita di alam rahim? Lupa juga, nggak ingat juga. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa kita lahir dari rahim. Tidak mungkin kita tiba-tiba ada di tong ajaib gitu. Enggak. Kita pernah berada di alam rahim karena kita melihat bayi-bayi yang ada itu berada dalam rahim. Okay. Itu pun kita sudah lupa dan kita tidak ingat. Jadi itulah pentingnya tadi alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada sesuatu walaupun tidak bisa dia indra, walaupun tidak bisa dia lihat, walaupun tidak bisa dia dengar, walaupun tidak bisa dia raba, walaupun tidak bisa dia rasakan, tapi Allah telah menurunkan ruh dalam diri kita. Apa tujuannya? Agar bisa merasakan kehadiran Allah. Jadi ruh itu ibarat chip di HP, ada SIM card-nya, kemudian kita masukkan SIM card itu, maka masuklah kuota sehingga kita bisa berhubungan dengan provider dan kita berhubungan dengan yang lain dunia. Jadi Allah menitipkan ruh di dalam tubuh kita yang nanti di hari kematian kita ruh itu dicabut. Jadi cerita ruh ini, kalau orang meninggal biasanya itu kakinya dulu bergetar, kemudian mungkin daerah kakinya dan pahanya bergetar, artinya ruhnya sudah ditarik itu dari ubun-ubun. Kemudian perutnya bergetar, tapi tidak selalu sama ya, tidak selalu sama. Ada beberapa kejadian yang harus ulun lewati ketika melewati beberapa orang yang masa-masa ihtidar, masa-masa qaratul maut, kemudian ulun menghantarkannya dengan tahlil, kemudian perutnya bergetar. Nah, ketika kaki, perut itu masih ada tobat, kita masih bisa bertobat. Tetapi kalau sudah ruh itu sampai ke kerongkongan, leher hulqum ini, maka tidak ada lagi tobat. Dan ketika dicabut, selesailah semua perjalanan kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan kita selamat dan bisa mengucap la ilaha illallah islamin ya rabbal alamin. Nah, ini ruh. Ruh ini yang ditiupkan oleh Allah. Ruh ini yang menjadi kekal abadi. Ruh ini yang menjadi nanti menjadi cikal bakal manusia. Ruh ini yang kemudian nanti dihidupkan kembali dan kembalikan kepada jasad manusia nanti di fase alam yang kelima. Jadi ruh ini yang kemudian bertanggung jawab. Tubuh kita yang ada ini semuanya kita serahkan kepada cacing dan belatung di tanah, kemudian hancur kembali. Ruh itu tetap dan menunggu jasad kita ini. Nanti ada yang tersisa, konon di ujung sulbi kita itu ada tulang. Kalau tulang tengkorak kita, kalau kita melihat di kuburan itu, kalau di IPA tadi lihat di lab IPA ada tengkorak, semuanya akan hancur. Apalagi di Kalimantan ya, zat asamnya tinggi, cepat sekali hancur. Tapi ada di ujung sulbi yang itu ratusan tahun, ribuan tahun tidak akan hancur. Dari situlah mungkin dalam kajian ulama itu, dari situlah mungkin nanti muncul lagi, tumbuh lagi, menjadi sosok nanti di kehidupan kelima, muncullah tubuh yang namanya mabrur, itu hadir sebagai mabrur, mungkin rohnya datang kembali, dan pada saat itu kita menjadi bukan dalam fisik yang ada ini, dalam bentuk yang paripurna ketika kita muda. Jadi suatu ketika saat Rasulullah ya sedikit berseloroh dan bercanda pada seorang nenek-nenek, "Wahai Rasulullah, tolong doakan ulun agar bisa masuk surga, surga," kata beliau. Maka kata Rasulullah, "Wahai nenek, sungguh mohon maaf karena di surga tidak ada mungkin nenek-nenek masuk surga." Maka bersedihlah nenek ini, "Ya Allah, berarti aku kerkomas." "Oh, enggak begitu," kata Rasulullah. Ini kata karena ketika setelah dibangkitkan, kita berada pada performa ketika kita muda. Jadi kita mungkin tidak ada keriput-keriput seperti ini lagi. Tidak ada gigi yang ompong. Semuanya dalam performa yang terbaik daripada seorang pemuda kalau kita beriman. Nah, itu di kehidupan kelima dibangkitkan. Ruh ini yang ditiupkan, ruh ini yang menyertai kita hidup, ruh ini yang kemudian dicabut, kemudian jasad ini hancur di kehidupan keempat, yaitu di alam barzah, kemudian masuk di alam kelima, yaitu seperti disebutkan dalam surat Yasin, "Mamba'atsana min barqalina hadhi." Siapa yang membangunkan dari tidur kita selama ini? Kemudian datang "Hadza ma wa'ada ar-rahman." Inilah yang dulu dijanjikan. Pasti akan datang. Pasti akan datang. Nah, apa yang penting, mungkin ulun singkat saja dalam cerita ini, apa yang penting daripada cerita ini, perjalanan kehidupan ini, bahwa perjalanan kita ini tidak hanya berhenti di kehidupan ini, tetapi ada perjalanan panjang. Kehidupannya hanya 2 jam, hanya sebentar, dari alam roh, alam rahim, alam dunia yang sangat sebentar, kemudian masuk ke alam ketiga, yaitu alam barzah yang kita nggak tahu sepanjang apa, kemudian masuk alam mahsyar yang konon perjalanannya, miniaturnya sudah diadakan, disampaikan oleh Allah. Apa miniaturnya dari alam mahsyar ini? Adalah pertemuan kita di Padang Arafah. Itulah kenapa di Padang Arafah itu kita hanya disuruh pakai 2 helai, yaitu kain ihram, pakai yang di atas, pakai yang di bawah. Sebenarnya yang terjadi di Padang Mahsyar itu adalah kita tidak ada memakai pakaian selai benang apapun. Jadi betul-betul telanjang sama sekali. Sayyidatnya Aisyah bertanya, "Wahai Rasul, apa kita enggak malu kondisinya?" Ya mungkin pada saat itu tukang jahit belum ada ya. Enggak sempat dia jahit, dia mikirkan apa yang terjadi. Mungkin kalau sekarang masih sempat kita jahit, kita simpan dulu. Tapi tidak ada tukang. Jadi kita dalam keadaan tidak pakai baju, tidak pakai selembar apapun, kita bertanggung jawab. Maka Rasulullah menjawab, "Apa enggak malu?" kata Aisyah. Radhiyallahu anha. Maka Rasulullah bersabda bahwa kondisi pada saat itu setiap orang ada kegalauan, kegaduhan, ada kegelisahan yang luar biasa. Enggak terbayang macam-macam lagi. Karena semuanya pada saat itu orang kafir, "Ya Allah, dulu kenapa saya kok mengingkari ini? Kenapa saya lengah di dalam kehidupan dunia?" Orang beriman, "Ya Allah, kemana aku ini? Mudah-mudahan aku mendapatkan surga," harapan semua orang. Jadi semuanya galau, gelisah, kalau bahasa sekarang gegana ya. Gelisah, galau, merana. Gelisah tentang apa yang akan terjadi setelah. Apa surga atau neraka. Nah ini dalam kehidupan, Pak. Baru kemudian di situ dihitung ada timbangan, di situ ada apa, sirat, di situ penerimaan rapot, dan kemudian setelah itu kita melewati sirat, jalan yang panjang, dan kemudian ketika amal kita, mudah-mudahan kita semuanya amal kita baik, masuk ke dalam surga, amin ya rabbal alamin, karena itulah cita-cita kita semuanya, kemudian masuk ke alam ke-6, yaitu surga atau neraka. Nah ini selintas saja karena waktu kita gak banyak. Dari Bapak Muaz, jalan yang lurus, as-siratul mustaqim, yaitu ada yang disebut irsyad, yaitu kecerdikan dan kecerdasan membedakan. Ada taufik, yaitu ketika kita diberikan kemudahan sesuai dengan keinginan kita. Ada ilham, petunjuk dari ketika ada kesulitan, Allah memberikan ilham kepada kita, ini pilih yang ini, lakukan ini. Tiba-tiba, oh iya ya, ternyata ada proses yang dimudahkan oleh Allah. Ada dilalah atau dalil, Di situ Allah memberikan petunjuk. Jadi memang ibaratnya ketika kita meminta petunjuk itu kita kita memakai Google Map. Kita Google Map, Allah memberikan petunjuk belok kanan, belok kiri, lurus, jangan lakukan ini batasan ini, jangan lakukan mencuri, jangan lakukan zina, jangan lakukan kemaksiatan. Ini jalannya lurus. Tapi ketika Google Map mengatakan belok kiri, maka kita katakan, nggak mau ah, saya mau belok kanan. Untungnya Google Map nggak marah dia, Rizal. Sudah dibilangin belok kiri, kenapa kamu belok kanan? Okay. Untungnya nggak begitu. Tetapi pada akhirnya kita akan tersesat sendiri. Ini kemana nih? Walaupun kemudian diarahkan jalurnya. Tetapi jalur itu justru mempersulit kita. Menyambung tentang jalan yang lurus. Kenapa disebut jalan yang lurus? Padahal tidak pernah ada jalan yang lurus di dunia ini.
1: Betul.
0: Yang ada berbelok. Kenapa? Jadi itu ilustrasi. Apa yang disebut jalan yang lurus? Jadi kalau ada dua titik. Titik A dan titik B. Ada garis penghubung antara dua titik ini. Kita disuruh milih. Yang lengkung, yang lurus, yang zigzag, yang berkelok. Mana yang paling cepat menuju jalan A dan B?
1: Lurus.
0: Yang lurus. Itulah yang dimaksud jalan yang lurus. Yaitu jalan yang tercepat menuju surga Allah. Jalan yang tercepat menuju Allah. Jalan yang terbaik untuk kita sampai kepada Allah. Itulah jalan yang kita minta. Jadi tidak ada masalah dia berbelok sedikit, tapi itu jalan tercepatnya. Kan misalnya saya mau ke Banjarbaru, dari Banjarbaru mau ke Banjarmasin misalnya. Tidak mungkin saya lurus, saya nabrak gitu.
1: Betul.
0: Pasti ada belokan. Tetapi itulah jalan yang terbaik. Itulah jalan yang tercepat.
1: Okay.
0: Itulah jalan yang benar. Selama, karena kalau kita berbelok sedikit, maka kita akan semakin jauh. Jadi bukan jalan lurus itu. Harus lurus, shiratal mustaqim. Hingga kita tidak mau tahu, pokoknya lurus saja. Nah ini berbahaya. Ya kita tetap harus berbelok ketika jalan itu memang harus berbelok, tetapi selama jalan itu memang jalan yang benar.
1: Okay.
0: Tapi itulah jalan tercepat. Jadi yang maksud lurus di sini bukan lurus takluk tidak berubah tadi, tapi yang maksud lurus adalah jalan yang tercepat. Ini salah satu makna dalam tafsir shiratal mustaqim. Karena itulah jalan yang tercepat menuju kebenaran. Nah itu salah satu makna tadi dijelaskan juga tentang makna-makna itu. Wallahu'alam.
1: Baik, ya terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawaban Pian di sini. Tapi ini banyak juga sepertinya ingin bergabung ke kita, tapi kita mudah-mudahan menjawabnya bisa sempat ya Pak Ustadz ya. Ulun bacakan dari YouTube yang sudah bergabung, ada Ahmad Fauzi Jarrah Sidin. Assalamualaikum host dan narasumber, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua orang harus melewati keenam fase tersebut Pak Ustadz? Nah ini gimana Pak Ustadz, apakah harus dan tidak? Tapi ya, kita tahan dulu. Ada lagi pertanyaan satunya. Assalamualaikum, mohon pencerahan dari Ahmad Zaini. Bagaimana kita memastikan dan meyakini bahwa manusia melalui fase kematian yang akan berada di alam barzah atau kubur, berada di antara taman syurga atau berada di neraka? Mungkin ketika di barzah tuh udah ketahuan nih, surga kah atau neraka begitu ya, meyakini fase tersebut. Silakan Pak Ustadz.
0: Ya, pertanyaan menarik ini. Fauzi, haruskah kita melewati? Bukan haruskah pertanyaannya? Karena ibarat kita mau ke Banjarmasin, ya kita harus melewati jalan. Ya antara Liang Anggang atau lewat Martapura, itu perjalanan yang pasti kita lewati. Itulah yang kenapa kemudian, kalau orang tidak meyakini ini ya makanya saya buka tadi dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini adalah perjalanan yang pasti kita lewati. Inilah bagian daripada rukun iman, yaitu beriman kepada hari akhirat. Maksudnya bukan hari akhirat saja, tapi proses perjalanan kita ini menuju jalan itu adalah kepastian. Ibarat mungkinkah kita mati? Bukan masalah mungkin, haruskah kita mati? Bukan hanya sekedar harus, itu pasti kita lewati. Enam fase itu, tiga fase, satu, dua, sudah kita lewati, dan tidak ada yang bisa memungkiri. Tetapi tetap, alam arwah itu, apakah memang sudah kita lewati? Iya. Tanpa kita sadari, tanpa kita akui kita sudah melewatinya. Jadi bukan hanya harus melewati, tapi kita pasti melewati. Hanya kemudian kita yakin enggak?
1: Oke, baik.
0: Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana meyakini tentang ketika kita di alam barzah? Jadi memang inilah yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah di awal, awal-awal sekali. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah mengatakan itu loh. Kalau kamu minta petunjuk jalan yang lurus, itu loh Alkitab. Ada Al-Qur'an, tidak ada keraguan, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman dengan sesuatu secara ghaib. Dia tidak terindra oleh kita, tapi dia real dan nyata. Nah itu. Kita harus meyakini perjalanan ini. Karena kalau kita tidak meyakininya, kita lelah. Kita buat apa berbuat baik kalau kita enggak yakin bahwa ada kebenaran dan neraka. Buat apa, kenapa kita harus bertahan bersabar dengan kehidupan dunia yang sulit ini? Kalau enggak ada surga neraka, kita bersabar mungkin yang tidak punya keberuntungan dalam kehidupan, kesusahan, memiliki kesusahan, ada ujian-ujian, mohon maaf, ada yang harus bercerai karena suaminya selingkuh. Sabarlah sebentar, karena sehidup dunia ini enggak lama kok. Ada mungkin yang tidak dapat jodoh, menunggu-nunggu tidak datang-datang. Ada yang mungkin tidak bisa menikmati enaknya naik mobil. Bahkan ada yang tidak bisa menikmati. Bersabarlah, karena kehidupan ini tidak terlalu lama. Bersabarlah, mohon ampun dan maaf ini. Ketika orang tidak memiliki keyakinan ini, kadang-kadang dia berpikir, kayaknya saya lelah dengan kehidupan, yang pada akhirnya dia harus mengakhiri hidup dengan cara yang salah. Seolah-olah, seolah-olah setelah kematian selesai. Padahal, justru ketika dia menghentikan kehidupan dengan secara sengaja, itu adalah bencana yang luar biasa. Ya walaupun ada teori psikologi bahwa orang-orang yang melakukan itu adalah orang-orang yang sakit jiwa. Ketika dia sakit jiwa, itu sudah tidak ada hitungannya. Maka kenapa dia sampai berpikir? Nah, artinya dosanya di mana? Dosanya adalah ketika dia mulai berpikir dengan cara yang salah. Ini tadi betul tadi yang pertama nih. Ilmu, betul. Kita harus memahami ilmu peta jalan ini. Dan kita harus yakin bahwa perjalanan ini adalah menuju perjalanan. Kita semuanya harus dan pasti dan akan melewati 6 perjalanan ini.
1: Baik, ya.
0: 6 fase. Hanya kemudian ketika kita di dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah mempersiapkan diri untuk fase berikutnya, yaitu ketika di alam kubur, bagaimana ketika harus melewatinya, kita harus ditemani. Karena ketika alam barzah, sedikit spill lagi ini, di alam barzah itu tidak ada yang menemani, kecuali amal baik atau amal buruk kita. Ketika amal buruk kita ditemani oleh sosok yang menyeramkan, menakutkan, bau luar biasa, dan ketika kita bertemu mau lari kita, dan dia yang selalu menemani kita selama kita di dalam kubur. Atau mudah-mudahan kita ditemani oleh amal soleh kita.
1: Amin.
0: Kubur kita ditemani oleh cahaya, amin, yaitu Al-Quran yang kita baca. Amal soleh kita datang, kemudian kita bertanya, kamu ini kok ganteng banget, baik sekali, senyum. Saya itu bertemu, ngobrol dengan Anda itu kok senang sekali. Siapa sih gerangan kamu ini? Apa jawab sosok ini? Ana amalukas soleh. Saya adalah perbuatan kebaikan kamu selama engkau ada di dunia. Inilah yang akan menemani kita selama di alam barzah, dan sehingga perjalanan yang beribu-ribu tahun menjadi tidak terasa, tiba-tiba sudah dibangkitkan. Nah tadi, apakah kita yakin? Dan di situ sudah ada bisyarah, ada kabar gembira tentang perjalanan berikutnya, dan insya Allah akan mudah. Jadi memang perjalanan hidup kita ini sudah kelihatan. Di ketika di dunia pun kita sudah melihat ini kira-kira ke neraka apa ke surga. Kita sudah bisa memilih,
1: iya, betul.
0: Dan kita disuruh memilih. lakukan kebaikan, insya Allah dikubur nanti tenang di alam mahsyar ketika semuanya bertemu dalam keadaan telanjang itu. Tadi saya spill sedikit, di alam barzakh tidak ada pakaian, itulah karena ihram itu hanya pakaian atas dan pakaian bawah. Seharusnya tidak sama sekali, tapi itu tidak mungkin karena kita masih di dunia. Allah memberikan miniaturnya, ini samplingnya, contohnya sudah ada. Dan saya sampaikan dalam cerita haji, wah kalau mau pemirsa mendengar proses perjalanan haji aja di link di apa di tablik udara ini, cerita tentang haji, bagaimana proses haji itu sebenarnya juga miniatur perjalanan kita manusia.
1: Baik ya. Dan memang di dunia inilah Pak Ustadz ya, kita sebanyak-banyaknya mencari amal, mencari persiapan tadi ya. Kalau sudah masuk di alam berikutnya, di barzah, di mahsyar, udah nggak bisa lagi kita mencari tambahan nilai ya.
0: Nah, itu yang disebut dengan alam ketiga ini adalah alam amal.
1: Alam amal, baik.
0: Alam menabung, alam menanam. Dan diberi, kita diberi waktu hanya 2 jam.
1: Hitungan
0: logikanya dari mana? Jadi ada dalam Al-Qur'an itu fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Masih ada waktu enggak? Pada satu hari, kalau di akhirat satu hari, kalau di dunia hitungnya 1000 tahun. Maka logika matematikanya berarti 24 jam sama dengan 1000 tahun.
1: 1000 tahun.
0: Nah, logikanya 1 jam di akhirat itu berapa jam, berapa tahun di dunia? Maka 24 1000 dibagi 24 ketemunya sekitar 40 tahun.
1: Baik.
0: Artinya kehidupan dunia itu di akhir itu hanya, kalau kita berumur panjang 80 tahun, hanya 2 jam. Itu persis kondisi calon mahasiswa ujian 2 jam.
1: Okay.
0: Menentukan dia masuk universitas fakultas apa.
1: Okay.
0: Kalau dia belajar serius, dia masuk fakultas kedokteran. Kalau dia nggak serius,
1: baik,
0: masuk fakultas lain.
1: Okay.
0: Nah, di dunia pun begitu.
1: Baik.
0: Diberi Allah waktu 2 jam.
1: Okay.
0: Untuk menentukan surga atau neraka.
1: Baik.
0: Mudah-mudahan.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Pak Ustadz, waktu tidak terasa di penghujung sekali kita di malam hari ini. Dan ulun minta maaf dulu untuk para pendengar dan juga pemirsa yang mungkin ingin bergabung masih di malam hari ini, karena topik juga sangat menarik, tapi waktu membatasi kita. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan lagi ya Pak Ustadz. Sedikit kesimpulan untuk kita, closing statement yang bisa disampaikan, silakan Pak Ustadz, singkat.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kita sangat singkat. Kita berada di fase yang ketiga. Fase pertama alam ruh, fase kedua di alam rahim ibunda kita, fase ketiga ini adalah fase kehidupan dunia. Kita menanam di situ, inilah yang menentukan apakah kita di fase berikutnya menjadi nikmat atau tidak. Fase keempat adalah alam barzakh, kelima adalah alam mahsyar, pertemuan semua makhluk, baru masuk ke alam akhirat. Maka dalam kehidupan dunia ini, itulah kesempatan kita untuk banyak beramal, menjauhi kemaksiatan, menjauhi dosa, banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Maka marilah kita persiapkan kehidupan kita, karena inilah yang bisa menjadikan kita bersemangat. Kita tabung satu amal demi amal, sholat demi sholat, kebaikan demi kebaikan, untuk jaminan rumah yang indah di surga. Mudah-mudahan kita semuanya Allah. Amin.
1: Amin. Ustaz Mabrur, sekali terima kasih banyak atas sharing ilmunya malam hari ini. Udah jadi amal jariah segan pian. Sehat selalu, sampai ketemu lagi nanti di lain kesempatan ya. Pada akhirnya pendengar untuk tablik udara di malam ini, terima kasih banyak, sampai bertemu di tablik udara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tablik udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Banjarmasin, dan kita akan langsung bergabung ke Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Sentral.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
4: Ya, Yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
5: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
4: Oleh karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi. Bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
5: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut, arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274.000 hingga 276.000 orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
6: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
5: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahgunaan narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahgunaan narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahgunaan narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
3: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
7: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16.000 kasus yang masuk ke pos bakum dan 14.000 diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
8: Jumlah aduan yang masuk itu 16.000 kasus, kurang lebih 16.000 kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14.000 kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos bakum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, Maka dengan restoratif justice ini, negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14.000 kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2.000 kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
7: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan Ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
9: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
7: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Syudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan Ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemenimipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Safri Radang Kasutri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, kepada Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Demikian. Kemarin kenapa nggak ikut
3: Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian IMIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa SPAM Lapor itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
7: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
8: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
9: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
8: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
9: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
8: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasna Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerima negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
11: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health, Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
12: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,4 triliun.
11: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
13: Jadi pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Dan ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerimaan cukai.
11: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memberlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador, dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng, Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut. Yeah.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenbang dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sobat
1: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 1410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 1410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Masih bersama di FM 97,6 MHz RRI Pro 1 Banjarmasin. Pendengar ya, sebentar lagi kita akan hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu malam hari ini untuk Selasa 29 September 2026, Mimbar Agama Katolik, dengan topik malam ini adalah dikobarkan oleh Sabda, menjadi saksi di tengah gereja, masyarakat, dan dunia, yang akan disampaikan oleh Frater Tahun Orientasi Pastoral Paroki Kelayan, Frater Rivaldo Kameubun, MSC.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dimanapun Anda berada,

Kehidupan yang seringkali bergerak begitu cepat di antara tumpukan kesibukan, tantangan hidup yang melelahkan, serta berbagai dinamika zaman yang terus berubah. Tuhan masih menyediakan ruang khusus bagi kita. Ia mengundang kita untuk berhenti sejenak, mengheningkan batin yang riuh, mendengarkan sapaan suaranya, dan membiarkan hati kita disentuh serta dipulihkan oleh kasih-Nya yang tanpa batas. Pada kesempatan kali ini, kita diajak bersama-sama merenungkan sebuah tema yang mendalam sekaligus relevan bagi perjalanan iman kita sehari-hari. Dikobarkan oleh Sabda, menjadi saksi di tengah gereja, masyarakat, dan dunia. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam menapaki persiaran kehidupan sehari-hari, pernahkah Anda merasa lelah secara batin? Pernahkah Anda merasa bahwa rutinitas yang kita jalani mendadak terasa hampa? Atau api semangat kasih dan pelayanan dalam diri kita perlahan meredup dan mengering? Hari ini, melalui perjumpaan manis, kita diajak untuk kembali merawat dan menemukan percikan api ilahi itu, agar hidup kita tidak sekedar mengalir dalam rutinitas tanpa arti, melainkan sungguh menjadi terang yang memberi kehangatan, penyejuk batin, serta pembawa harapan bagi sesama di sekitar kita. Sebelum kita masuk lebih jauh untuk mendalami dan merenungkan sabdanya, marilah kita hening sejenak, menyatukan hati dan pikiran kita, serta seluruh keberadaan diri kita di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Baik, kami melantunkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas kasih karunia kehidupan dan nafas serta kesempatan indah yang Engkau berikan sehingga kami dapat menyatu dalam persekutuan iman melalui siaran RRI ini. Bapa yang penuh kasih, di tengah kebisingan dunia dan keletihan batin kami, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menyapa dan memulihkan hati kami masing-masing. Bukalah telinga batin kami agar siap mendengarkan sabda Kudus-Mu. Kobarkanlah kembali api iman, harapan, dan kasih yang mungkin sempat meredup dalam diri kami. Mampukanlah kami agar renungan hari ini tidak berhenti sebagai kata-kata, melainkan menjelma menjadi tindakan nyata yang berbuah kesaksian hidup di tengah gereja, masyarakat, dan dunia. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, ketika kita merenungkan tema dikobarkan oleh Sabda, kita sebenarnya diajak untuk menyelami kembali bagaimana sabda Tuhan bekerja di dalam kedalaman jiwa manusia. Sabda Tuhan itu bukanlah sekedar deretan kata mati yang tertera dalam kitab suci. Sabda Tuhan bukan sekedar teori moral atau aturan-aturan kaku yang membebani. Sabda Tuhan adalah roh dan kehidupan. Ia adalah wujud kehadiran nyata Allah sendiri yang menyapa, menegur, menyembuhkan, dan sanggup menghidupkan kembali hati yang telah tawar dan patah.
Mari kita merenungkan

kembali kisah penuh makna tentang dua orang murid yang berjalan ke Emmaus. Sebagaimana dicatat dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 32. Batin kedua murid sedang berada dalam titik kerendahan. Kekecewaan, ketakutan, rasa bingung, dan keputusasaan yang mendalam merenggut seluruh harapan mereka setelah melihat sang guru wafat di kayu salib. Mereka berjalan menjauhi Yerusalem, kota harapan mereka, dengan langkah yang berat dan wajah muram. Namun, di tengah perjalanan keputusasaan itu, Yesus yang telah bangkit hadir menyertai langkah mereka, meskipun mata iman mereka belum mengenalinya. Yesus mendengarkan keluh kesah mereka dengan penuh empati. Ia mulai membuka dan menerangkan isi kitab suci bagi mereka. Apa yang terjadi kemudian? Ketika mata mereka akhirnya terbuka saat pemecahan roti, sebuah perubahan batin yang luar biasa terjadi. Mereka lagi muram, melainkan saling berkata, "Bukankah hati kita berkobar-kobar? Karena ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita." Pendengar yang terkasih, itulah daya yang mengubah dari sabda Tuhan. Sabda itu memiliki daya ilahi yang sanggup mengubah kesedihan menjadi sukacita, ketakutan menjadi keberanian, dan kebingungan menjadi kepastian arah hidup. Dalam realitas hidup kita saat ini, tidak jarang kita merasa seperti murid-murid Emmaus. Kita lelah dengan beban pekerjaan, cemas akan masa depan keluarga, dan putus asa karena pergumulan pribadi yang tak kunjung selesai. Namun, ketika kita mau menyisikan waktu dalam keheningan, membuka kitab suci, membaca dan merenungkannya dengan tulus di dalam doa, sabda itu menjadi bahan bakar api ilahi. Bahan bakar ilahi inilah yang membakar habis rasa cemas, keraguan, dan keputusasaan kita. Sabda dialah yang memberi kita kekuatan ekstra untuk tetap memilih mengasihi saat disakiti, tetap mengampuni saat dikecewakan, dilukai, dan memberi keberanian untuk bangkit berdiri saat kita jatuh. Namun pendengar sekalian, api kasih yang menyala hangat di dalam batin kita tidak pernah ditakdirkan untuk disimpan, dinikmati bagi diri sendiri. Setelah hati kita dikobarkan oleh sabda, panggilan konsekuen selanjutnya adalah menjadi saksi. Ruang pertama atau lingkungan terdekat tempat kita membagikan hangatnya kasih itu adalah di dalam rumah kita sendiri, yaitu di tengah keluarga, komunitas, dan persekutuan umat Allah. Menjadi saksi Kristus di tengah gereja tidak selalu hadir di tengah-tengah banyak orang, tetapi hadir dalam lingkup gereja yang kecil di dalam keluarga itu sendiri. Tidak harus melakukan hal-hal yang besar atau kita tampil di muka umum memegang mikrofon di atas mimbar. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi memberi nasihat yang sangat mendalam. Ia mengingatkan agar kita hidup tanpa celah, murni dan bersinar seperti bintang-bintang di dunia. Kesaksian yang paling sejati dan paling menyentuh di dalam gereja justru lahir dari tindakan-tindakan sederhana yang penuh ketulusan. Dari kerendahan hati
untuk mau melayani tanpa mencari pujian dan penghargaan. Dari kesediaan untuk saling merangkul di tengah perbedaan pendapat dan karakter. Dan dari pemberian maaf yang tulus saat terjadi perselisihan. Di dalam kehidupan persekutuan, umat beriman menjadi saksi berarti mau meluangkan waktu dan menyediakan telinga untuk mendengarkan saudara seiman yang sedang kesepian atau yang tertimpa beban berat. Menjadi saksi berarti menjadi peredam dan pembawa kedamaian saat timbul potensi konflik dalam kelompok serta tidak cepat menghakimi atau menyebarkan kelemahan sesama. Gereja akan terasa sungguh hidup, relevan, dan hangat bukan sekedar karena megahnya bangunan atau indahnya tata perayaan. Gereja menjadi hidup ketika setiap anggotanya saling menopang dalam kasih. Dengan demikian, gereja menjadi sebuah rumah yang aman dan oase perlindungan yang teduh bagi jiwa-jiwa yang merindukan pemulihan, penerimaan, dan kasih dari Allah itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, iman yang sehat dan bernafas tidak boleh berhenti atau terkurung di dalam dinding-dinding tempat ibadat saja. Api sabda yang menyala dalam diri kita harus dibawa keluar dari pintu gereja, menyapa jalanan, mendatangi tempat kita kerja, hadir di pasar, serta berdenyut nyata di tengah masyarakat. Sang Agung Guru Yesus Kristus menegaskan panggilan ini dalam Injil Matius 5:14 ayat 16. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Di tanah benua yang sangat kita cintai ini, bagaimana kita secara konkret mewujudkan terang tersebut? Jawabannya tidak rumit, yaitu melalui perbuatan-perbuatan kebaikan sederhana yang kita lakukan secara konsisten setiap hari. Di lingkungan tetangga, kita menjadi terang ketika kita menjadi tetangga yang ramah, bersahabat, santun, dan peka terhadap kesulitan orang di sekitar. Di tempat kerja, kita menjadi terang ketika kita bekerja privat, profesional, ataupun pedagang yang bertindak jujur, bekerja penuh integritas, adil, dan menolak segala bentuk kecurangan. Di lingkungan hidup, kita juga menjadi saksi saat kita bersedia terlibat menjaga kebersihan kota, merawat sungai-sungai kita yang menjadi nadi kehidupan di tanah benua. Di tengah indahnya keberagaman suku, budaya, dan agama di kota Banjarmasin ini, kesaksian kita haruslah berupa kesaksian persaudaraan sejati yang melintasi batas-batas perbedaan. Ketika tangan kita terulur paling cepat dan tulus membantu sesama yang sedang tertimpa musibah, tanpa memandang latar belakang, suku, agama, maka disitulah sabda Tuhan tidak lagi sekedar terdengar sebagai ajaran di atas kertas, melainkan terlihat dan dirasakan nyata sebagai tindakan kasih yang menyentuh dan memulihkan jiwa. Panggilan hidup kita akhirnya meluas hingga ke tengah lanskap dunia modern hari ini, bergerak begitu cepat, serba digital, dan seringkali dipenuhi rasa cemas. Kita hidup di era informasi, di mana begitu banyak orang merasa kesepian di tengah riuhnya media sosial, cemas akan masa depan, serta begitu mudah tersulut oleh emosi, prasangka,
maupun ujaran kebencian. Menanggapi tantangan dunia modern ini, Rasul Petrus memberi nasihat yang sangat indah dalam 1 Petrus 3 ayat 15. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi lakukanlah itu dengan lemah lembut dan hormat. Menjadi saksi Kristus di tengah dunia era modern berarti kita secara sadar memilih untuk menjadi pembawa kabar sejuk dan oase penyejuk batin. Dunia digital dan media sosial, kita memilih agar jemari kita tidak menyebarkan berita hoaks, tidak terlibat dalam komentar yang melukai, melainkan menyebarkan pesan yang menguatkan dan membangun persaudaraan. Di ruang publik dan profesi kita, kita memilih untuk memegang teguh kejujuran, menjauhi praktik diskriminasi, dan merawat kejernihan nurani. Ingatlah, pendengar sekalian, sekecil apapun perbuatan baik dan ketulusan yang kita bagikan, tindakan itu sanggup menjadi secerca cahaya bagi harapan orang lain yang mungkin sedang berjalan dalam kegelapan dan keputusasaan. Pendengar RRI Banjarmasin yang terkasih, sebuah lilin tidak pernah dinyalakan untuk kemudian disembunyikan di bawah gantang, melainkan ditaruh di tempat yang tinggi agar dapat menerangi seluruh ruangan. Hari ini, biarlah hati kita disapa, dipulihkan, dan dikobarkan kembali oleh sabdanya. Ambil dan buka kembali kitab suci Anda. Temukan janji-janji kasihnya yang tak pernah padam, yang tak pernah gagal, dan biarkan api ilahi itu menyalakan kembali semangat yang Anda sempat padam. Jadilah saksi kasih yang hidup. Mulailah dari senyuman dan kehangatan di tengah keluarga, kerendahan hati di tengah persekutuan gereja, ketulusan bagi sesama di tengah masyarakat Banjarmasin, serta keteguhan iman di tengah tantangan dunia. Marilah kita mengakhiri pertemuan dan renungan ini dengan memanjatkan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas kesempatan indah dan sabda kehidupan yang telah menyapa batin kami sepanjang siaran ini. Tanamkanlah sabdamu dalam lubuk hati kami yang paling dalam, agar ia tidak berlalu begitu saja bersama angin, melainkan bertumbuh subur dan berbuah melimpah. Berilah kami keberanian, kerendahan hati, dan keteguhan iman untuk menjadi saksi-saksi kasih-Mu yang nyata. Menjadi pembawa damai di tengah perselisihan, menjadi pembawa harapan bagi mereka yang putus asa, serta menjadi penyebar kehangatan di tengah dunia yang dingin. Kami serahkan seluruh rencana, pekerjaan, keluarga, serta pergumulan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya perlindungan dan berkat-Mu senantiasa kami semua, khususnya seluruh pendengar RRI Banjarmasin dimanapun berada. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Iya, pendengar. Kota ini tak sempat tanpamu dari Nadif Basalamah, Aziz Harun, sama Aisyah Retno juga menemani Banjarmasin malam Anda di hari Selasa ini ya. Tapi pendengar, kita akan terus menemani Anda, termasuk habis ini juga kita bakal ngobrol-ngobrol lebih jauh di Ngobras, ngobrol bareng komunitas terkait dengan hal-hal curhat busui. Nah, ini menurut Mada sih bagi Anda ibu-ibu, bapak-bapak, atau juga calon-calon ibu, menarik nih untuk kita ikuti nanti dialog di malam hari ini. Tapi sebelum lebih jauh kita ke sana, kita bakal dengarkan dulu sebuah drama radio malam hari ini dari RRI Ambon, pendengar, dengan judulnya adalah Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai ya. Jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di FM 97,6 MHz, dan juga streaming boleh banget di RRI Digital. Dan langsung saja kita simak, ini dia drama radio.
1: Mini drama Sabar Kutunggu Bahagia Kugapai.
2: Bertahun-tahun kalian menikah, tapi rumah ini masih sepi. Kapan aku punya cucu?
3: Maafkan Sofi, Bu. Aku dan Benny juga terus berusaha dan tetap berdoa. Sabar ya, Bu.
2: Alah, jawabmu itu-itu aja. Jangan cuma sabar, hasilnya mana?
4: Ada apa lagi ini?
2: Tuh, tanyakan saja pada istrimu. 10 tahun menikah, tapi belum juga memberikan hasil.
4: Kenapa semua orang selalu membicarakan ini?
3: Entahlah, Benny. Aku juga prihatin. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mau, kan?
2: Benny, kalau kamu begini terus, baiknya kau cari saja istri yang lain. Lupakan dia. Dia tidak berguna.
3: Ibu, kok begitu, Bu?
4: Aku makin pusing dengar omongan ibu setiap hari.
3: Ben, kalau memang mau melepaskan aku, ya aku ikhlas.
4: Tidak, Sophie. Itu bukan solusi. Aku kan yang menikahimu, bukan ibu.
3: Ben, bukankah kamu dan ibumu rindu menimang seorang bayi?
4: Kamu benar. Aku juga sangat merindukannya. Apalagi ibu.
3: Kita tetap sabar dan tabah saja ya. Aku sangat yakin kita pasti mendapatkannya.

0: Silakan diminum ramuannya, Nak.
1: Baik, Bunda.
0: Ini sudah genap 2 minggu. Kamu konsumsi ramuan tradisional buatan Bunda ya. Minumlah 2 kali seminggu selama 2 atau 3 bulan. Ramuan ini akan membuat kandunganmu sehat dan subur. Ingat, minumlah beberapa jam sebelum kamu hendak berhubungan dengan suamimu.
1: Baik, Bunda.
0: Dan jangan lupa berdoa. Saya hanya membantu dengan ramuan tradisional ini saja. Hasilnya tetap kita serahkan kepada yang kuasa.
1: Baik, Bunda. Saya mengerti dan terima kasih, Bunda.
2: Waktu terus berpacu. Kini 3 bulan telah berlalu.
3: Ben? Benny?
4: Ya, kenapa?
3: Benny, lihat ini Ben. Ayo Ben, ayo.
4: Ada apa? Tidak biasanya kamu gembira seperti ini, Sophie?
3: Ini Ben, ini hasil periksa dokter. Dan dokter bilang, aku hamil Ben, hamil.
4: Apa? Benarkah?
3: Nih, lihat nih dan bacalah sendiri.
4: Hasil periksa medis dengan ini menyatakan saudari Sophie Rosalyn positif hamil 2 minggu. Hah? 2 minggu?
3: Iya Ben, 2 minggu. Dan aku merasa ada sesuatu yang beda dalam perutku ini. Ayo Ben, kita beritahu ibu dan bapak.
4: Oh Tuhan, akhirnya. Tidak mungkin istriku hamil. Benarkah bayi tersebut adalah hasil dari benihku?
5: Hamil? Tidak mungkin. Jangan-jangan ada yang tidak beres nih dengan kamu, Sophie.
6: Ibu jangan asal tuduh.
5: Lah iyalah, Pak. 10 tahun menikah, masa tiba-tiba langsung positif hamil?
6: Apa ibu tidak senang? Ibu akan menggendong cucu pertama kita, anak dari Benny. Iya kan, Ben?
4: Awalnya saya bingung, bahkan tidak percaya. Apakah benar Sophie mengandung anak dari Benihku ataukah bukan?
3: Benny, aku tidak pernah mengkhianatimu. Apalagi sampai punya pria lain.
5: Maling mana mau ngaku? Buktinya?
3: Baiklah, Bu. Saya akan buktikan kalau saya bersih dalam masalah ini.
2: Sophie tidak mau terus ada dalam tekanan dan krisis kepercayaan keluarga. Diam-diam, dia menghubungi Bunda Yuli dan memintanya hadir agar ikut meredakan masalah.

0: Permisi.
1: Oh, Bunda Yuli. Mari, silakan masuk.
0: Maaf, Pak. Saya dengar ada kesalahpahaman di dalam keluarga Bapak.
2: Benar. Ini soal Sofi, menantu saya.
0: Baiklah. Sebenarnya selama ini sayalah yang membantu Sofi dengan ramuan tradisional agar kandungannya sehat dan subur, agar mempermudah hamil. Kehamilannya adalah anugerah Tuhan. Kenapa harus ditolak, Bu? Lagi pula sekarang ini keluarga sangat mendambakan lahirnya si orang bayi, kan? Dan hasilnya sudah ada lewat pemeriksaan dokter. Mau apa lagi?
3: Jadi, aku sudah salah sangka terhadap Sofi selama ini.
0: Benar, Nak Benny. Jangan biarkan hal itu menghancurkan keluarga Nak Benny.

0: Tapi maafkan aku ya, aku sudah terpengaruh omongan orang selama ini.
1: Tidak apa-apa Ben, aku memakluminya.
2: Ibu juga ya, ibu minta maaf Sophie. Seharusnya ibu lebih banyak perhatian sama kamu.
1: Tidak apa-apa Bu, Sophie tetap memaafkan ibu.
3: Karena semua sudah jelas, mulai hari ini jangan ada yang saling menyalahkan.
2: Dan mulai sekarang, tugas kita semua untuk menjaga Sophie bersama dengan calon bayinya. Sebab tak lama lagi, statusku akan berubah menjadi seorang nenek.
3: Dan saya jadi kakeknya.
2: Iya.
4: Jangan mudah menyalahkan orang atas suatu keadaan tertentu. Ikhtiar dapat dilakukan melalui berbagai cara dan disertai doa. Keharmonisan akan lahir dari kesabaran, kepercayaan, dan kasih sayang. Demikian mini drama Sabar Kutunggu, Bahagia Kugapai, dimainkan oleh Fali Taniwele sebagai Ibu Rina, Udin Sanaki sebagai Pak Made, Nita Tuanagota sebagai Sophie, Teis Dekok sebagai Benny, June Hehakaya sebagai Bunda Yuli, Daska dan sutradara Teis Dekok, dan saya Nurgamarpati narator. Sampai jumpa.

0: Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
5: 15 tahun.
6: Soalnya minim juga kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
7: KB ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
8: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
9: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
10: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
11: 15 Club Indonesia Banjarmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Senang sekali kita kembali berjumpa di malam hari ini, edisi Selasa 29 September 2026. Dan malam ini pendengar, seperti yang udah Mada sebutkan sebelumnya tadi ya, kita bakal ngobras di malam ini bersama dengan teman-teman Aimi Kalsel dengan tema Curhat Busui, Perjuangan Menyusui Hingga Serunya MPASI ya. Ini salah satu hal yang menurut Mada kalau ngomongin ini sama Aim itu jadi nambah insight baru lagi gitu ya. Ini kan orang-orang yang sudah melewatinya dan sedangkan saya adalah orang yang belum gitu ya. Jadi kita nanti curhat-curhatannya mungkin dari teman-teman Aimi nanti ataupun juga pendengar boleh banget untuk gabung sama kita gitu ya. Ada yang mau curhat di sini silahkan di 0511-325-1562 dan juga di 0811-5111-410. Silahkan juga bisa menyaksikan di kanal YouTube kita di malam hari ini di RRI Pro 1 Banjarmasin ataupun juga streaming ya di RRI Digital. Dan kali ini kita langsung saja memperkenalkan narasumber kita dari ada Kepala Divisi Edukasi dan Pelatihan Aimi Kalsel, Konselor Menyusui, ada Mbak Khairunisa Eskep NS. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik benar.
0: Baik benar. Ini sebanjar lun lah. Mbak, terima kasih banyak sudah hadir di studio juga gitu ya. Boleh nanti dideketin aja mikrofonnya Mbak Khairunisa ya, biar suaranya jelas juga. Dan satu lagi, nah kalau ini udah kedua kali tadi kalau Mbak Khairunisa baru pertama kali saya ketemu. Kalau Mbak Yanti dari Divisi Edukasi dan Pelatihan Aimi Kalsel, Konselor Menyusui juga udah kali. Selamat malam, apa kabar Mbak?
2: Selamat malam, puji sehat, Tuhan, ya? Sehat.
0: Alhamdulillah, ya makasih teman-teman Aimi. Udah lama banget Mada gak siaran sama Aimi ya, jujur. Jadi kangen juga gitu ya, ada dapat insight baru lagi. Nah ini kan masih kalau Aimi ya memang terkait dengan menyusui dan segala macam ya. Nah ini ya, tentu dua ibu ini sudah melewatinya, ya kan. Menyusui sudah alhamdulillah, MPASI juga sudah ya. Apa masih ada yang ini? Masih ada yang MPASI anaknya menyusui ya, di antara Bu Hanpian, kedada?
1: Alhamdulillah udah selesai.
0: Udah selesai
1: udah
0: ya?
1: Semua.
0: Yeah. Udah lewat. Mbak Yanti juga udah?
3: Sudah.
0: Udah lewat,
3: anak saya sudah 7 tahun.
0: Oh seumur sama Naila berarti ya?
3: Betul.
0: Yeah. Oh jakadi bawa sini.
3: Ada enggak.
1: Tambah nanti.
0: Tambah ya jadinya kita ya. Oke, mungkin langsung aja gitu ya kita awali dengan ini kan perjuangan pendengar, artinya memang ada sesuatu hal yang menjadi tantangan sepertinya untuk jadi ibu gitu ya, apalagi di era yang saat ini menyusui, MPASI, banyak juga informasi-informasi yang beredar di dunia maya gitu ya. Mungkin dari Mbak Khairunisa dulu gitu ya, perjuangan ini seperti apa sih maksudnya yang di malam hari kita ingin sampaikan gitu.
1: Oke, ya sangat senang sekali hari ini, malam ini ya bisa kita bisa curhat nih atau kami yang curhat atau juga nerima curhatan nih ya dari para pendengar RRI gitu ya, terkait bagaimana perjuangan seorang ibu ya, dalam hal ini adalah menyusui dan nanti dilanjutkan dengan MPASI. Kenapa kami menyebutnya perjuangan ya, karena memang perjalanan menjadi seorang ibu itu ya, itu adalah sebuah perjalanan yang sangat luar biasa ya. Jadi perpindahan dari kita mungkin hanya sendiri ya, terus kemudian kita diberikan amanah kehamilan sampai lahir gitu ya, terus kita berhadapan langsung nih dengan anak kita yang apa jar orang Banjar itu beikungan
0: awalnya diparut
1: ini,
0: lah
1: ini, ya, ini beikungan lah di hadapan kita gitu okay. Ya dan dia memerlukan ya, memerlukan yang namanya makanan untuk kehidupannya gitu. Nah, makanan kehidupannya yang telah diberikan oleh Allah itu adalah air susu ibu gitu. Dan ini menjadi tantangan yang sangat luar biasa ketika proses transisi menjadi seorang ibu. Makanya ketika kita melahirkan itu kita juga sering menyebutnya bahwa itu adalah proses lahirnya anak kita dan proses lahirnya kita juga menjadi seorang ibu.
0: Wah. Gitu. Menarik ya. Banget betul.
1: Benar gitu. Ya. Nah, itu adalah kondisi yang baru tentu ya bagi seorang perempuan. Gitu ketika lahir seorang anak ya. Enggak hanya anak pertama ya, tapi juga anak kedua dan selanjutnya, setiap kita melahirkan seorang bayi kita terlahir kembali menjadi seorang ibu dan akan menghadapi tantangan yang baru juga, yang berbeda juga dengan anak-anak yang sebelumnya. Nah ini mungkin ini curhatan saya ya, karena kebetulan saya juga pernah menjalani menjadi seorang ibu menyusui ya dengan 6 orang anak.
0: Wah.
1: Banyak ya. Jadi kalau curhat banyak banget nih.
0: Luar biasa. Kayaknya bisa ya, anak satu apa, anak dua apa. Iya. Panjang malam ini Mbak Yanti.
1: Makanya.
0: Bahan nanti sama Mbak Yanti juga.
1: Nah, makanya saya katakan bahwa setiap kita melahirkan seorang anak, kita itu dilahirkan kembali menjadi seorang ibu dengan anak yang juga berbeda. Gitu. Tantangan yang berbeda dalam hal menyusui. Gitu.
0: Wah. Padahal jadi menarik ya, maksudnya kayak saya kan belum menjadi seorang ibu gitu ya. Berarti begitupun ibu saya mungkin gitu ya. Maksudnya ketika saya dan juga kakak-kakak saya mengalami hal-hal yang berbeda gitu ya. Oh, ada kira tuh sekali udah bakal sama aja gitu pengalamannya.
1: Iya, betul-betul.
0: Kalau dari Mbak Yanti gimana Mbak Yanti? Apakah juga perjuangan ini Mbak Yanti tentu rasakan yang sangat luar biasa gitu ya? Silakan Mbak.
2: Baik, saya karena memang diamanah oleh Tuhan satu untuk sementara ya. Mana tahu berapa habis ini kan?
0: Ya amin. Ya. Satu aja itu luar biasa gitu ya.
2: Di luar itu adalah penantiannya cukup lama, kurang lebih 5 tahun gitu ya. Ternyata saya ada bersyukurnya kenapa? Karena kenapa Tuhan ngasihnya, saya menikah di usia 23 tahun dan punya anak itu menjelang 30.
0: Oh ya.
2: Ternyata selama menanti itu saya juga banyak terjun dalam pengasuhan ibu dan bayi gitu ya, pengasuhan bayi dan lain-lain. Saya pikir saya sudah cukup kompeten untuk itu.
0: Untuk menjadi seorang ibu pada saat
2: ya, ketika saya melihat ada ibu yang mungkin tidak menyusui, saya pikir, oh kayaknya ibunya gak mau aja deh. Kayaknya mungkin entah malas atau apa gitu, gak mau berjuang dan lain-lain. Terus ketika ada anak yang gak mau makan, terus mamanya marahin gitu, saya pikir itu karena memang dia gak sabar gitu. Saya gak akan begitu nanti, saya gak akan begini. Ternyata
0: ternyata
2: karena kita nakes sebenarnya begadang itu hal yang biasa, jaga
0: nakes,
2: anak
0: betul,
2: orang
0: betul.
2: Jaga anak orang gitu ya. Ternyata ketika jaga anak sendiri itu ada sesuatu yang berbeda sekali. Ada capeknya tuh, capek banget gitu.
0: Padahal udah biasa pada saat jadi nakes gitu ya, bekerja
2: gitu.
0: Profesi
2: jadi ada apa yang namanya ya, saya bilang makanya kalau bahasanya baby blues tuh gak mandang yang udah biasa dan dan yang baru gitu ya. Jadi semua mungkin sudah mengalami itu ketika dia lahir lagi menjadi seorang ibu. Mungkin Kanisa yang mungkin udah 6, mungkin dalam setiap proses anaknya mungkin ada perasaan-perasaan yang berbeda-beda. Juga gitu ya. Jadi saya bilang ketika lahirnya seorang anak kemudian melewati proses menyusui gitu ya, baik yang tidak menyusui pun tantangannya juga sama gitu ya. Kemudian saat pemberian makan juga luar biasa gitu. Jadi anak saya juga termasuk yang makannya juga luar biasa susah gitu ya. Jadi
0: wah, ada tantangan
2: baru
0: lagi
2: satu gitu ya. Jadi akhirnya ketika punya anak jadi relate dengan bagaimana
0: yang ditemui sebelumnya.
2: Iya, bagaimana curhatan para ibu.
0: Para ibu.
2: Bagaimana mereka begitu berjuang.
1: Iya.
2: Bagaimana mereka tiba-tiba stres atau merasa enggak didukung, enggak dibantu. Bukan lebay ternyata.
0: Memang asli seperti itu gitu ya.
2: Memang begitu perjalanannya.
0: Berarti Mbak Yanti dulu itu adalah saya sekarang. Nanti saat mengalaminya baru bener ya sama Aimi kemarin saya ngomong gitu ya. Oke. Tapi kalau apa namanya ya, 6 orang anak Mbak Khairunisa gitu ya dengan
2: dibanding satu ya.
0: Dibanding satu dalam artian semuanya punya tantangan masing-masing gitu ya. Tapi apa sih yang ibaratnya secara teori itu seperti ini, ternyata prakteknya atau dalam faktanya malah sangat berbeda. Apa yang kita harus ketahui terkait dengan itu Mbak Khairunisa?
1: Iya, sebenarnya keberhasilan ya, kalau saya bilang keberhasilan menyusui ataupun keberhasilan ketika anak itu memasuki masa mereka makanan pendamping ASI, itu memang ada dua hal yang memang menjadi kunci keberhasilan gitu. Dan itu yang memang juga Aimi sampaikan gitu.
0: Oke.
1: Ya. Jadi yang pertama itu adalah pengetahuan dan yang kedua itu adalah dukungan.
0: Oke.
1: Nah, jadi dua hal itu. Nah, pengetahuan ini sangat penting gitu ya. Walaupun tadi nanti ketika kita menghadapi di lapangan, ternyata teorinya seperti ini gitu ya. Faktanya ternyata seperti ini. Gitu, walaupun akan terjadi seperti itu, tapi ya, pengetahuan ini akan memberikan kekuatan kita untuk bisa melewati tantangan itu, gitu. Walaupun mungkin berbeda gitu ya, setiap tadi ya, setiap anak itu berbeda gitu ya, setiap kondisi ibu itu juga berbeda gitu. Tapi pengetahuan ini memang sangat luar biasa, menjadikan ibu itu menjadi tetap kuat, tetap bisa bertahan dengan komitmen bahwa dia ingin tetap memberikan ASI misalnya gitu ya, memberikan MPASI yang berkualitas seperti itu, sehingga tidak mudah ya dia tadi ketika menghadapi tantangan yang sangat luar biasa kemudian dia jatuh lah gitu ya atau down gitu ya. Walaupun ada down-nya kita akan bisa bangkit lagi. Karena pengetahuan ini akan menjadi bagaimana kita memandang gitu ya. Bagaimana kita memandang, bagaimana cara pandang kita terhadap menyusui itu sendiri dan terhadap bagaimana kita memberikan makanan pendamping ASI.
0: Oke, gitu. Itu ibaratnya kayak pegangan dulu lah untuk seorang ibu gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, pengetahuan-pengetahuan ini sebenarnya wajib kita ketahui berarti sebelum menjadi seorang ibu melahirkan dan segala macam ya. Iya. Betul begitu ya, Mbak Yati?
1: Kalau bisa diwajibkan saya wajibkan.
0: Oh iya begitu ya.
1: Wajib banget gitu. Ibaratnya gini, okay. Mbak. Kita itu kan ini mau ujian nih gitu ya. Anggaplah nanti ketika bayi kita lahir itu saat ujiannya.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Kalau kita tanpa persiapan ya, sebelum ujian itu datang gitu atau ujian itu datang, kalau kita tanpa persiapan pasti bingung dah gitu.
0: Gelabakan ya. Sorang ibaratnya ya.
2: Resiko mungkin nilai jelek ya bisa.
0: Iya. Iya. Remedial kan.
1: Iya. Bisa betul. Kita melewati tapi ya tadi penuh dengan berbagai
2: maksimal
1: macam.
0: Oh, betul sih.
1: Kondisi yang menantang itu sendiri. Dan pengetahuan itu nanti akan bisa membuat kita tadi gitu ya. Bagaimana nih? Oh, ketika terjadi tantangan ini aku seperti ini yang harus kulakukan.
0: Oke. Okay.
1: Gitu ya.
0: Menarik ya. Kalau malam hari ini kan judulnya curhat busui gitu ya. Mada juga mau dengar curhatan mungkin pasti ada tantangan dan segala macamnya ya. Dari Mbak Yanti dulu deh gitu ya. Sebagai seorang ibu yang ibaratnya melewati masa-masa menyusui waktu itu apa? Apa sih kalau orang bilang tuh DBF?
2: DBF ya.
0: DBF ya. Nah, ya tuh gimana Mbak Yanti?
2: Anak saya tuh ternyata baru ketahuan bahwa dia punya kategori lidah pendek.
0: Oh, ada ininya
2: itu
0: untuk bayi
2: ya? Itu punya kesulitan tersendiri.
1: Tali lidah ya.
2: Tali lidah gitu ya, atau lidah pendek atau tali lidah gitu. Dan itu perjalanannya udah panjang, sampai 4 tahun setengah hanya ketahuan.
0: Oke.
2: Okay. Tapi tantangannya udah banyak banget, jungkir baliknya udah ini. Yaitu yang menyusuinya sebentar, kemudian puting lecet, kemudian tapi anehnya waktu itu berat badannya aman, Kak. Jadi kategorinya.
0: Oh, bayinya alhamdulillah aman. Oke. Okay.
2: Gitu ya. Jadi menyusui hingga usia 9 bulan akhirnya berhenti karena memang udah enggak bisa lagi.
0: Oke. Okay.
2: Gitu ya. Kemudian memang saat makan itu karena memang kendala dari tali lidah itu yang membuat lidahnya tidak bisa bergerak dengan lentur sehingga kesusahan untuk menerima makanan atau mengunyah makanan. Sehingga makan pun butuh 5-6 kali sehari.
0: Oke.
2: Okay. Tangan ini sampai kram nih, enggak masuk-masuk nih dalam mulut gitu ya.
1: Sampai kram ya.
2: Iya benar. Ini enggak masuk-masuk sampai kering nih gitu, enggak masuk-masuk, belum habis-habis sudah dalam mulut.
0: Tapi itu karena anaknya memang pengaruhnya salah satunya faktornya adalah karena lidah tadi.
2: Iya, sebetulnya. Cuman kan enggak tahu.
0: Iya.
2: Enggak tahu okay. Gitu ya. Jadi kemudian akhirnya masuk ke fase bicara kok enggak artikulasi yang enggak jelas-jelas gitu ya. Jadi ya itu saya bilang, punya anak satu kok jadi rasa-rasa kayak takut ya mau punya anak lagi.
0: Oke, waduh ibunya jadi takut.
2: Iya, jadi ada pengen tapi kayak ada ini tersendiri gitu, mengingat perjalanan itu gitu ya. Jadi kalau nggak berpikir bahwa, makanya kenapa Kanisa tadi bilang bahwa untuk kita sebelum kita menyambut sesuatu yang besar, anak itu kan sesuatu yang luar biasa ya, yang betul. Besar gitu anugerahnya gitu ya. Kalau kita hanya menyiapkan lahiran di mana, dengan siapa, oh tempat tidurnya sudah ada, bajunya sudah ada, itu hal-hal yang masih ya mungkin lahir di mana mungkin itu penting banget, cara lahirnya bagaimana itu penting banget. Tapi yang sering kali dilupakan adalah ini bayi setelah lahir minum apa. Gitu. Setelah lahir ini mau dikasih apa gitu ya. Kemudian kadang-kadang banyak sekali yang berpikir bahwa kenapa mau menyusui, kenapa kasih ASI, karena katanya ASI itu lebih bagus daripada formula. Sampai situ saja tanda kutipnya. Lebih bagus. Padahal sebenarnya bukan masalah lebih bagus, memang harus diberikan dan haknya bayi dan kewajiban ibu memberikan itu gitu. Nah, kenapa banyak ibu yang akhirnya berdarah-darah berjuang untuk memberikan ASI gitu ya? karena dia memang tahu ini adalah kewajiban saya, ini adalah hak anak saya, karena kandungan di dalamnya tidak bisa digantikan oleh cairan apapun di bumi ini.
0: Bahkan susu formula terbaik mungkin gitu ya.
2: Tidak ada gitu, tidak bisa menjadi pengganti. Sekalipun mungkin ada manusia nanti yang bisa bikin bubuk ASI, tetap nggak bisa mengganti yang ngalir dari payudara langsung ke mulut bayi, itu nggak bisa diganti.
0: Ya Allah, gitu luar biasa ciptaan Tuhan ya.
2: Nah, pengetahuan ini yang membuat ibu itu mau dia ngantuk, mau dia lecet, mau dia berdarah, mau dia bengkak, mau dia apapun itu dijabanin gitu.
0: Betul.
2: Dijabanin. Kenapa? Ada alasannya gitu. Bayangkan kalau ada ibu yang mungkin tidak mengetahui ini. Hanya sekadar kata bagus, lebih bagus itu tadi. Bayangin coba. Lalu adalah iklan mengatakan ini ada produk yang mirip ASI, kandungannya hampir sama. Yang hampirnya itu nggak kedengaran, samanya yang kedengaran.
0: Lalulah dipercaya.
2: Iya, gitu. Karena dia tidak punya modal, tidak punya basic pengetahuan itu tadi. Begitu juga makanan. Saatnya anaknya makan, kenapa sih harus makanan dari rumah? Kenapa yang makanannya harus dibuat oleh ibunya? Bukan catering ASI, MPASI. Bukan produk yang ada di e-commerce gitu ya, yang kita harus berikan masukkan ke mulut anak kita. Kenapa? Nah, kenapanya ini harus dicari oleh ibu-ibu di rumah. Gitu. Alasannya itu harus kuat dulu. Kalau dia sudah punya pengetahuan, mau itu memasak tengah malam, subuh-subuh bangun, maunya begawi, seminggu sekali bulik ke rumah, juga tetap dijabanin ya, karena dia tahu kenapa alasan saya membuat makanan itu.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Alasannya yang
2: alasannya
0: paling
2: harus, ya itu diketahui dulu alasan itu gitu. Bukan cuma kata ini gak apa-apa kok, ini produk ini lebih lengkap malah daripada ibunya mengolah. Gitu.
0: Eh, berarti kita mau ini juga ya.
2: Hal-hal seperti itu yang memang harus dikuatkan gitu.
0: Iya. Edukasi terkait dengan pentingnya ASI, terkait dengan pentingnya MPASI dan segala macam. Malam hari ini kita bisa mungkin jabarkan sedikit gitu ya. Nah, yang menarik adalah ketika seorang ibu juga sambil bekerja dan segala macam tadi ya. Berarti memang apa ya, 2-3 kali dan termasuk yang tadi disampaikan keberhasilan dukungan berarti ini ya. Itu korelasinya luar biasa gitu ya. Semuanya sepakat hal tersebut berarti ya. Kalau dari Mbak Herunisa seperti apa ini?
3: Iya, dukungan ini tadi ya, dua hal. Jadi ibaratnya kunci keberhasilan menyusui itu seperti satu mata uang ya, yang tidak terpisahkan gitu. Kalaupun ibu itu sudah pengetahuannya udah mumpuni, udah adekuat gitu ya, udah sip banget lah gitu pengetahuannya, tapi kalau dia tanpa dukungan ya, itu akan melemahkan pengetahuan yang sudah didapatkannya gitu ya. Dukungan itu oleh siapa? Dukungan itu yang paling pertama itu adalah tentu orang terdekatnya ya, berarti yang paling terdekat adalah suaminya. Gitu, suaminya, terus kemudian sampai kepada keluarga besarnya lagi gitu ya, tempat tinggalnya. Terus kalau dia ibu bekerja adalah berarti lingkungan pekerjaannya gitu ya. Lebih luas lagi nanti adalah masyarakat gitu ya. Dan lebih luas lagi adalah nanti dukungan ya dari pemerintah sendiri untuk melindungi ibu menyusui ini gitu ya, dengan kebijakan-kebijakannya gitu. Nah ini makanya kenapa dukungan ini kami sangat sering menyampaikan gitu ya, bahwa para busui itu sangat perlu dukungan kita semua gitu ya, supaya dia tidak merasa berjuang sendiri.
0: Betul.
3: Ya, udah malam berjuang sendiri bergadang. Ya, kan nggak ada yang bisa juga ikut bergadang gitu ya. Yang bisa melakukan ibu, ya, menyusui aja juga cuman ibu aja.
0: Betul.
3: Ya, sehingga ya kita nggak perlu deh menggantikan dia menjadi ibu menyusui, nggak mungkin bisa. Tapi dukungan yang lain yang itu akan sangat

0: mendapatkan ASI gitu ya, maka terjadilah proses pengosongan payudara. Ketika proses pengosongan payudara dengan ASI itu keluar dengan lancar, maka tersimulasilah yang kemudian hormon prolaktin. Nah, hormon prolaktin ini kerjanya apa ya? Kerjanya adalah untuk memproduksi, meningkatkan produksi ASI.
1: Oh, makanya banyak orang bilang kalau ibu menyusui gitu ya, harus selalu dalam kondisi dia bahagia,
0: iya,
1: gitu ya, secara
0: bener.
1: Mental mungkin ya.
0: Iya.
1: Aduh,
0: kalau secara fisik udah nggak bisa menggantikan,
1: iya, betul.
0: Gitu kan?
1: Secara mental dukungan ini ya. Kalo, iya. Tapi kalau dari Mbak Herunisa sendiri gitu ya, dukungan-dukungan apa yang sejauh ini diberikan oleh lingkungan sekitar yang mungkin hari ini bisa dibagikan sama pendengar juga?
0: Iya, dukungan yang paling utama tadi ya tentu adalah orang terdekat kita adalah suami, ya, suami yang kita sama-sama punya komitmen gitu ya bahwa anak kita ini harus diberikan ASI gitu ya, bagaimanapun caranya, bagaimanapun kondisinya, kita akan mempertahankan anak kita mendapatkan ASI gitu ya, mulai dari 6 bulan pertama terus kemudian sampai dia 6 bulan walaupun dia mendapatkan makanan pendamping ASI gitu ya, dia akan tetap kita berikan ASI gitu apapun kondisinya gitu ya. Dan tentu kalau saya ya mengajak suami saya juga sama-sama untuk ya nambah ilmu pengetahuan, menambah pengetahuan tentang menyusui ini sendiri gitu ya. Jadi nggak kita aja yang punya argumentasi gitu ya, kenapa sih aku bertahan untuk menyusui,
1: betul,
0: ya
1: betul.
0: Misalnya dalam kondisi kita sakit ya, dalam kondisi yang kita harus meninggalkan anak kita misalnya ya, ada saat-saat yang seperti itu gitu ya, ataupun dalam kondisi misalnya anak kita saya pernah ya, anak saya itu yang kenaikan berat badannya ya bisa dikatakan tidak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya gitu ya. Yang akhirnya kita ke beberapa dokter itu dikatakan ini harus ditambah nih gitu ya. Sama susu formula karena harus mengejar berat badannya gitu ya. Tapi karena memang ya galau juga saat itu gitu. Khususnya suami, aduh gimana nih anak kita nanti kenapa-kenapa gini-gini-gini gitu.
1: Lalu
0: ya.
1: Komitmennya adalah ASI
0: gitu ya. Iya, padahal komitmennya kita ASI. Ya udah kita akhirnya nyari lagi gitu ya. Nyari lagi tenaga kesehatan yang memang benar-benar paham gitu ya tentang menyusui ini gitu. Jadi enggak kujuk-kujuk yang ketika terjadi masalah kesehatan gitu ya. Yang dianggap ASI tidak cukup kemudian diberikan tambahan gitu. Nah, ini dukungan suami ya gitu, terus juga keluarga ya. Kami sering menyampaikan bahwa ya tadi gitu, misalnya ditanya hari ini tuh masyarakat itu kayaknya ini ya, kalau ditanya apa susunya, lihat anak gitu ya, gemoy gitu ya, lucu banget gitu, masyarakat itu apa susunya gitu ya. Jadi kalau saya sering bilang gitu ya ke teman-teman atau ke keluarga ya, karena kita sering mengedukasi, cobalah nanyanya jangan ini apa ya, minum susu apa gitu ya. Nah, justru kita, wah ini ASI ya.
1: Jadi masyarakat nih masih ini
0: iya,
1: kental
0: gitu.
1: Banget dengan mindset bahwasannya susu formula mungkin bisa menggantikan dari ASI.
0: Udah beralih kan, karena memang informasi tentang susu formula ini juga sangat deras di media sosial ya. Gak ada iklan menyusui kan?
1: Betul.
0: Kalau di TV
1: karena
0: ada nggak?
1: Kan gak ada apa namanya?
0: Gak ada yang bayar.
1: Untungannya kan? Betul, ASI gak ada untungannya.
0: Benar.
1: Gak ada marketingnya. Menarik ya ternyata gitu ya. Pada juga baru ngeh nih kalau misalnya, iya pada sering dengar kalau orang kan susu formulanya apa gitu dan segala macamnya. Luar biasa ya, tapi kita berharap sih dari hari ini gitu ya, dan dari sebelumnya karena AIMI juga terus mengedukasi tentang hal tersebut ya Mbak Yanti ya. Nah, kalau dari ini kita juga mau dengar, mungkin ada curhatan-curhatan juga bagi para pendengar yang mau bergabung bersama kita. Boleh banget di 0511325162 ataupun juga di 0811511410. Mada, mau bacain ada dari siapa nih? Mas Theo di Magelang, Jawa Tengah. Katanya, halo Ngobras, ini mau tanya apa menu MPASI pertama yang dimasak untuk si kecil? Bagaimana reaksinya saat pertama kali mengecap makanan padat? Terima kasih. Wah, ini mungkin pengalaman kedua ibu di sini ya. Apa menu MPASI pertama dimasak untuk si kecil, terus reaksinya gimana? Silakan dari Mbak Yanti dulu deh.
2: Ya. Oke, terima kasih Mas Theo, jauh sekali ya.
1: Magelang Jawa Tengah ya.
2: Oke, menarik sekali bahwa apa yang diberikan ketika bayi memulai diberi makan sebagai pendamping ASI. Sebenarnya apa? Makanan yang ada di rumah.

0: Tadi ya, ya dari yang, ibu ya.
1: Ya, kalau di usia 6 bulan udah harus makan kan gitu. Berarti makanan yang ada di rumah atau makanan dari keluarga sendiri yang biasa dimakan oleh keluarga gitu. Hanya saja cara masaknya atau tekstur dari makanan itu yang kita ubah disesuaikan dengan usianya. Karena usia 6 bulan itu harus ada lengkap, makanannya sudah harus ada karbohidrat, protein, lemak gitu ya, serat gitu ya. Jadi semua cakupan itu bisa digabungkan, disesuaikan gitu ya untuk usia di 6 bulan ini. Kemudian teksturnya bagaimana? Teksturnya yaitu pure ya, apa ya namanya? Pure padat,
0: pure.
1: Pure itu dengan ulek saring. Jadi tidak memberi apa menggunakan chopper, tidak menggunakan blender, tetapi pake makanan itu ya, dibuat menjadi bubur, kemudian diulek kalau memang ada protein yang lebih keras, kemudian disaring. Diberikan kepada bayi. Bagaimana reaksi setiap anak berbeda-beda, ada yang langsung hap, ada yang reaksinya bermacam-macam. Kan ada perubahan yang sangat signifikan toh, dari yang betul-betul cair, kemudian cara memberi makan sebelumnya nyusu ke payudara dengan lidah yang memerah, kemudian ini harus hap. Itu gitu ya, itu kan reaksinya macam-macam bentuk mukanya menerima itu gitu. Dan apakah kita harus mengatakan ketika reaksi mukanya tidak nyaman langsung kita bilang bahwa dia gak suka dan dia belum bisa makan? Ya enggak.
0: Oh enggak juga ya.
1: Makan itu adalah sebuah perkembangan.
0: Oke.
1: Seperti dia belajar menegakkan kepala, belajar tengkurap gitu ya. Jadi makan, proses makan itu adalah proses belajar. Jadi kalau enggak diberikan kesempatan anak untuk belajar makan gitu ya, dia enggak akan jadi pintar makan.
0: Sampai usianya semakin membesar karena dianggap tidak bisa gitu.
1: Makanya
0: ya.
1: Makanya banyak yang sampai usia setahun masih bubur saring karena menurut mereka belum bisa ngunyah, belum bisa kalau dikasih yang kasar masih uwe. Ya itu karena bayinya hanya sebagai objek, disuap saja bayinya harapnya cuma segini telan gitu. Padahal bayi ini perkembangan otaknya kan sedang bagus-bagusnya ya. Jadi sangat wajar dia mudah bosan, sangat wajar dia nggak mau duduk di tempat duduknya. Ya dia tuh hanya sebagai objek suruh diem kan. Apalagi katanya 30 menit semangkok harus habis gitu. Itu kan sangat tidak nyaman sekali gitu. Sedangkan aku ini bukan orang sakit nih.
0: Bayi juga merasa
1: bukan lumpuh ya. Aku ya gitu. Aku juga pengen pegang sendok, aku juga pengen pegang makananku gitu. Jadi yang perlu dilakukan beriring dengan pemberian makan adalah berlatih makan. Belajar makan. Betul. Karena kan diberikan kesempatan tuh ya, 6 bulan sampai setahun itu sebenarnya 60-70% itu kan masih ASI. 50-70% lah masih ASI ya fokusnya ASI. Makan itu sebenarnya sebagai belajar makan. Nah di atas 1 tahun kebalik, makannya udah 70%, ASI isi 30%.
0: Pendamping.
1: Jadi jangan bingung kalau misalnya setahun kok ASI-ku udah enggak ada, sibuk sekali. Padahal kan harusnya udah makan. Nah, di bawah setahun, 6 sampai 1 tahun, bingung, kenapa ya anakku kada mau makan? Padahal kan masih banyak
0: presentasinya ASI. Presentasinya tadi ya yang agak
1: padahal
0: berbeda.
1: Padahal kan harusnya fokusnya masih ASI, enggak usah sibuk gitu. Anaknya saat makan dia belajar makan fokusnya.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Berarti kalau belajar makan ini tidak seperti orang dewasa kan, kalau kita kan porsinya gede tuh dalam artian kayak 3 kali sehari dengan jam pagi, siang, malam gitu ya. Berarti kalau belajar makan ini punya makna berbeda berarti ya, Mbak.
1: Betul.
0: Mbak Yanti ya. Seperti apa yang mungkin kita harus mengetahui belajar ini?
1: Belajar ini kan cara makannya
0: itu dulu,
1: duduk di mana, sebelum makan cuci tangan dulu, berdoa ternyata, habis itu dari sendok diarahkan ke mulut bukan ke telinga bukan ke mata, itu kan juga sebuah proses belajar kan, ada sambungan saraf-saraf di otak bayi yang menerima respon, oh kalau mamaku makan tuh pakai tangan dikuncupin dulu masuk ke sini, kunyah telan, bayi tuh melihat regulasi itu gitu. Nah kemudian dia belajar dengan makanan baru. Oh, kalau daging sapi sama daging ikan yang dimasak mamaku, hari ini mamaku masak daging sapi. Oh, rasanya begini, teksturnya begini. Besoknya mamaku masak ikan, ini apa lagi ya? Gitu. Ya walaupun mungkin bayinya enggak tahu ini sapi ini ikan gitu. Mamanya boleh bilang, "Ini hari ini sapi sama wortel, besok ikan sama labu gitu. Itu juga hal sederhana, mengajarkan bayi kosakata, mengajarkan bayi tentang warna, mengajarkan bayi tentang rasa. Oh, rasanya manis ya, rasanya gurih ya, rasanya asin ya, gitu-gitu. Jadi ya belajar kan?
0: Betul. Karena belajarnya
1: iya,
0: bukan langsung makan gitu
1: ya. Iya, gitu. Nanti setahun dia tahu, oh ayam tuh yang begini ya.
0: Iya. Gitu. Akhirnya bisa minta ke mamanya kan, minta ayam.
1: Minta gitu ayam, ya, minta kacang, minta apa gitu.
0: Jadi berarti sebenarnya kalau misalnya ada yang bilang gitu ya, gak bisa makan buah misalnya gitu ya. Padahal orang tuanya dari kecil seharusnya sudah bisa mengajari makan buah gitu ya. Karena teman Mada ada yang sampai dewasa
1: nggak bisa makan,
0: bahkan nggak bisa makan buah, ngelihat buah juga nggak bisa gitu ya, padahal ditanya ke mamanya waktu kecil bisa gitu ya. Berarti pengaruhnya tuh di mana kalau itu kan
1: bisa jadi anaknya doang yang makan buah waktu kecil, tapi dia nggak pernah melihat orang tuanya buka makan buah di depannya. Ingat, orang tua itu sebagai role model. Ternyata kita sebagai orang tua tuh sebagai madrasah pertama atau sekolah pertama bagi anak. Jadi kalau di rumah suka ngomong kasar, ya anak-anaknya bisa jadi ngomong kasar.
0: Ikut juga.
1: Begitu juga seperti kalau bisa saya suku ya, orang Sunda tuh dari 4 tahun, 5 tahun, 3 tahun bisa makan sayur mentah. Kenapa? Karena dia benar-benar bisa melihat orang tuanya di atas meja makannya hijau-hijau, warna ungu, warna apa gitu. Ya bayangin kalau kita di atas meja kita cuma apa, ada ayam goreng, goreng tepung lagi, kan itu doang yang
2: masih
1: ada,
2: sama kecap,
1: apalagi
2: banjir banget,
1: apalagi papahnya mungkin sukanya telur dadar doang gitu. Sedangkan dia kok kayaknya mereka enak ya makan itu, kok aku makanku warnanya hijau, warnanya abu-abu gitu. Maksudnya jadi kemungkinan besar gitu. Saya tuh nggak suka hati ayam. Jadi saya tuh dulu nggak pernah membuat anak saya hati ayam karena menurutku itu tidak enak.
0: Sampai sekarang berarti nggak bisa juga si kecil. Gitu.
1: Iya, jadi gitu. Maksudku tuh hal yang apa yang mau kita kenali ke anak kita duluan gitu loh.
0: Penting.
1: Yang belajar, memberi contoh dan memakan itu.
0: Betul. Berarti gitu, belajar ini kayak sama-sama kita sekeluarga sama, belajar gitu ya. Menarik.
1: Makanya katakan Lisa tadi, ketika lahir satu anak ya ibunya jadi seperti lahir balik. Tumbuh juga bersama anaknya.
0: Oke, gitu. Kalau dari Mbak Nisa, gimana Mbak Nisa, tantangan-tantangan MPASI juga berbeda-berbeda, 6 orang anak semuanya beda.
2: Beda banget, seru. Makanya kita bilangnya itu seru ya.
0: Apa cerita yang paling menarik yang bisa di sini?
2: Serunya itu memang saya anak pertama ya, itu masih belum punya pengetahuan yang cukup gitu untuk MPASI. Nah, anak pertama juga mengalami bisa dikatakan kegagalan juga dalam menyusui ya, karena memang pada anak pertama itu ya tadilah nggak full menyusui gitu ya. Terus kemudian ketika MPASI juga karena tadi belum cukup ilmunya, pengetahuannya, akhirnya ya memang benar-benar anak saya itu baru bisa makan nasi itu di umur 3 tahun.
0: Tiga gitu. Tahun?
2: Iya.
0: Oh, berarti kalau MPASI-nya apa isinya berarti itu?
2: Ya tadi karena dianggap anaknya nggak bisa makan. Akhirnya dia
0: beliau dikasih tadi ya.
2: Itu ada anak saya seperti itu. Jadi karena kita menganggap bahwa anak ini ketika dikasih MPASI, saya itu anak pertama itu ya udah beli perangkat MPASI itu benar-benar lengkap. Prepare semua
0: banget ya.
2: Gitu ya, jadi alat tempurnya tuh super lengkap gitu ya. Alat penghalusnya, blender apa segala macam, pokoknya banyak lah gitu ya, sampai slow cooker itu ya, waktu anak pertama itu benar-benar ini gitu,
0: well prepare banget,
2: iya,
1: menyambut anak pertama
2: gitu, menyambut
1: karena
2: anak pertama
1: juga lama,
2: ya. Saya 6 tahun ya,
1: 6 tahun.
0: Jadi digantinya 6 ya,
2: digantinya 6. Nah, ternyata itu anak pertama itu sudah dia terjadi kegagalan menyusui, terus MPASI-nya juga benar-benar gitu ya, seru banget gitu ya, sampai akhirnya dia memang hanya umur 3 tahun itu baru bisa makan nasi gitu ya, karena memang tadi ada proses yang kita lalui dari proses perkembangannya itu tidak kita ikutin gitu. Jadi memang saya menganggap dia waktu saya bikinin bubur itu karena dia kayak mau muntah gitu ya, menjeluak jar orang Banjar itu, saya anggap oh ini nggak bisa nih gitu, akhirnya saya cairin tuh, cair gitu, oh berarti nih dicairin dulu deh gitu, karena dia belum bisa, akhirnya dia cair aja sampai umur 1 tahun itu nggak bisa dia dikasih nasi lembek pun nggak bisa, jadi ya udah bubur aja sampai umur 2 tahun, saking supaya mau makan gitu. Ya udahnya yang makannya itu harus keliling komplek.
0: Sehat bareng mamanya lah.
2: Lihat ayam, iya, gitu, lihat burung sampai yang gaya-gaya pesawat gitu ya. Itu udah
0: menarik gitu ya. Ya. Oke, tapi akhirnya dievaluasi anak kedua, akhirnya, ketiga.
2: Ketika itu memang akhirnya di anak kedua itu saya ikut kelas menyusui Aimi, terus lanjut juga ikut kelas MPASI Aimi ya. Nah, baru ternyata ada ilmunya gitu. Walaupun saya juga tenaga kesehatan ya gitu. Iya, ya, tenaga kesehatan ketika saya belajar waktu di tempat kuliah itu ya hanya sebatas bahwa kita tahu ASI itu kayak nutrisi gitu ya, MPASI itu harus yang seperti ini. Yeah, tapi hal-hal teknis gitu ya, atau konsep dasarnya tadi ya, konsep dasarnya itu nggak didapatkan gitu di bangku kuliah.
0: Iya,
2: gitu.
0: Betul. Ya, karena prakteknya langsung ada manusianya
2: gitu ya. Karena sekolah menjadi ibu itu kan nggak ada gak ya ada. Gitu. Ternyata ketika kita memang kelas-kelas yang dibikin Aimi itu memang bagus ya gitu, karena di sana tidak hanya kita berbicara secara teori, tidak hanya berbicara secara riset, tapi juga berbicara dari pengalaman-pengalaman praktikal, yang kemudian diramu menjadi sebuah pengetahuan gitu.
0: Okay. Nah, ya. Yang ada mau tanyakan tadi dari cerita Mbak Herunisa gitu ya, anak yang penting mau makan. Jadi yang benar tuh gimana? Yang penting mau makan dulu, atau caranya yang benar dulu ya? Kalau Mbak Yanti kan akhirnya tadi membicarakan bahwa ada step by stepnya, harusnya belajar segala macam. Iya. Tapi kalau di cerita ini kan yang penting mau makan dulu, sampai 3 tahun baru mau makan nasi.
2: Iya.
0: Apa yang jadi pelajaran yang harus dibenarkan?
2: Yang kita? Jadi pelajaran bagi saya itu adalah bahwa ketika MPASI itu memberi makan anak itu gak hanya sekedar memberikan dia nutrisi gitu ya, tapi juga memberikan pengalaman, memberikan pembelajaran, juga memberikan pola ya, pola makannya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu.
0: Berarti ya, bukan sekedar asal mau makan,
2: bukan
0: anak
2: asal
0: ya,
2: mau makan gitu. Karena itu dampaknya sampai sekarang. Anaknya apa? Suka pilih-pilih makan.
0: Iya, betul.
2: Itu sampai sekarang berbeda sekali dengan adik-adiknya yang ketika saya sudah terapkan gitu ya, konsep yang saya dapatkan gitu ya, melalui kita ngikutin gitu bagaimana perkembangannya, dan yang ngajarin tuh kan kita sebenarnya ya. Ketika dia mulai awal itu adalah misalnya pure yang kental, bukan yang cair, mau dia menjeluak atau seperti apa gitu ya, kita harus bertahan bahwa ini yang memang harus kita ajarkan ke dia.
0: Okay.
2: Gitu ya, karena ternyata dalam ilmu psikologi anak pun anak itu perlu 15 kali ya, perlu 15 kali untuk mencoba melakukan sesuatu. Jadi kalau belum 15 kali dia belum berhasil, terus lakukan sampai 15 kali.
0: Oh, betul. Berarti kalau kita kan kadang kalau mungkin ya,
2: yeah,
0: ibu punya anak dan segala macam, kadang juga kalau ngeliat keponakan kalau pindah kada kaos sedikit, harus sakin lah. Kita ini kada pemurunan. Pasti banjarnya lah. Berarti hapus dulu tuh rasa kada purun tuh lah. Paling kada sampai 15 kali dicoba. Yeah.
2: Termasuk mencoba makanan, mencoba teknik makannya seperti apa gitu.
0: Betul. Baik. Oke, kita coba ada sedikit ini juga ya, dari pengalaman orang gitu ya. Bun katanya mau curhat sedikit. Sejak jadi busui kok berat badan bukannya naik malah turun terus ya. Padahal makannya enggak nahan, niat banget biar badan bisa berisi lagi. Apakah ini juga sebenarnya bisa berpengaruh terhadap si pertumbuhan anaknya, atau ini baik atau buruk sebenarnya, atau hal tersebut bisa digambarkan mungkin Mbak Yanti?
1: Ini yang berat badannya ibunya. Oh, bagus dong jadi langsing lagi.
2: Iya, kan banyak yang mau langsing.
0: Oh, itu lebih bagus seperti itu ya. Tapi berdampak gak untuk si kecil?
1: Kalau misalnya menyusui sedangkan ibunya tidak jaga makan, makan mungkin makannya jadi lebih banyak dan lebih sering daripada yang dia sedang tidak menyusui, bahkan tidak diet gitu ya. Terus berat badannya kok jadi makin turun, karena ternyata penelitian mengatakan berapa pembakaran kalori, Kak?
2: Sampai 300 kalori dalam.
1: Iya, dan sekali-kali menyusu gitu ya. Jadi luar biasa sekali gitu proses menyusu, walaupun cuma kayaknya rebahan, kayaknya duduk doang gitu, tapi itu membakar kalori sekali gitu dalam proses menyusui itu. Kemudian apakah berpengaruh kepada anak sepanjang anaknya dikatakan cukup ASI?
0: Oke.
1: Tanda cukup ASI apa? yaitu berat badan naik sesuai kurpa. Hmm. Nah, bukan cuma kita lihat loh ya, kayaknya kurusan, kayaknya gemukan gitu. Naik sesuai kurpa. Kemudian bagaimana dari buang air kecilnya? Apakah kalau bayi sudah di atas 6 hari, apakah ada sudah 6 sampai 8 kali sehari dalam 24 jam? Kemudian buang air besarnya seperti apa? Seringkali anak ASI di atas 1 bulan tuh sudah mulai jarang pup. Itu bukan berarti kurang ASI, tapi karena memang penyerapannya sudah jauh lebih bagus atau sudah jauh lebih menyerap sempurna, sehingga yang dikeluarkan lewat kotoran itu lebih jarang, kemudian ususnya lebih panjang, kemudian ukuran lambungnya lebih besar, jadi penampungannya tuh lebih besar,
0: lebih gitu, upgrade ya. Gitu ya.
1: Itu kadang-kadang bisa lebih jarang pup gitu. Itu adalah tanda yang cukup. Jadi walaupun ibunya makin kurus ya gitu ya, nggak apa-apa, asal jangan kurus banget ya, takutnya sakit.
0: Iya, betul.
1: Atau stres atau apa gitu. Tapi sepanjang langsingnya adalah langsing ideal, ibunya merasa lebih bugar, sehat-sehat saja, harusnya baik-baik saja sih. Nggak ada yang akhirnya jadi mempengaruhi. Ya itu, kalau misalnya ibunya kondisinya baik aja, turunnya ya harapannya ya kembali gadis lagi ya berat badannya.
0: Malah jadi ibu-ibu yang lain yang malah
1: diimpikan. Yang ada kan? Adalah kadang gini, aku nih menyusui apa ya, tapi kok gak kurus-kurus, itu kan heboh juga.
0: Sama hebohnya dua ini.
1: Berarti asupan yang masuk lebih banyak daripada asupan yang keluar.
0: Gitu. Oke deh kalau gitu ya. Tapi kalau untuk ada jadi pertanyaan sendiri gitu ya, kan banyak tuh ngelihat influencer di luar sana yang nggak tahu ya endorse atau apa, tapi biasanya ada merekomendasikan yang booster. ASI booster dan segala macam. Itu sebenarnya kalau dari pandangan kesehatan gitu ya, itu cukup amankah atau seperti apa?
2: Iya. Booster ASI itu kita sebenarnya sering memahamkan dulu kepada para ibu menyusui gitu ya. Konsep menyusui itu seperti apa sih gitu ya. Menyusui itu melibatkan tadi dua hormon. Ya, melibatkan dua hormon. Hormon yang pertama tadi adalah oksitosin ya. Oksitosin itu memang lebih kepada suasana hati, suasana kondisi psikis ibu gitu ya, rasa aman, nyaman, dicintai, didukung gitu. Ya. Dan hormon oksitosin ini dia kerjanya adalah memancarkan ASI, mengeluarkan ASI gitu ya. Nah, terus yang kemudian yang kedua adalah hormon prolaktin. Hormon prolaktin ini dia adalah akan berproduksi ketika payudara itu kosong. Ya. Jadi ketika ASI keluar, ya, payudara mengosong, ASI akan diproduksi. Gitu. Karena dia konsepnya adalah supply on demand. Ya, jadi keluar seberapa yang keluar,
0: itu juga yang ya, diproduksi.
2: Itu juga yang diproduksi. Gitu. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu dua konsep ini, ya, insya Allah ibu itu akan bisa paham kira-kira perlu nggak tuh booster ASI.
0: Berarti harus keluar gitu. Dulu gitu ya.
2: Iya. Ya, jadi sebenarnya intinya kalau ingin memperbanyak jumlah produksi ASI, jumlah ASI-nya ya sering-sering menyusui. Sering-sering dikosongkan payudaranya dengan disusuin atau kemudian diperah.
0: Diperah, betul.
2: Gitu. Supaya ASI-nya keluarnya lancar, berarti apa? Ya, hormon oksitosinnya yang perlu ditingkatkan. Ya, berarti ibu menjaga moodnya, menjaga emosinya,
0: dukungan
2: dan segala macamnya gitu. Nah, posisi booster ASI itu sebenarnya lebih kepada kayak sugesti jadinya. Ini gitu. Visual ya, dengan visual yang melihat oh ASI-nya akan banyak seperti ini dan segala macam gitu ya. Akhirnya jadi kayak percaya diri gitu.
0: Betul.
2: Kalau minum itu jadi percaya diri, padahal itu ya enggak mempengaruhi ke proses menyusui tadi gitu. Tapi justru sebaliknya ya. Perlu hati-hati juga booster ASI ini. Ya, ada memang booster ASI itu yang dia kerjanya galak togok ya namanya ya. Dia meningkatkan kerja ya, kerja hormon prolaktin tadi. Nah, ini bahayanya kalau ini diminum berlebihan dan ketika kondisi yang sama ASI itu tidak memancar, tidak dikeluarkan, maka ini akan bisa kemudian menjadi oversupply. Ya, jadi justru kebanyakan.
0: Betul.
2: Kebanyakan yang kemudian dia tidak dikeluarkan, akhirnya apa? Terbendung di dalam payudaranya.
0: Makanya ada penyakit yang
2: ini risikonya bisa terjadi mastitis, bendungan ASI, bahkan sampai kemudian bisa terjadi abses. Yang ini perlu pembedahan karena udah terjadi sumbatan ASI yang kemudian dia meradang infeksi dan itu bernanah. Itu perlu dibedah dan itu banyak sekali terjadi. Kami menemui beberapa kali kasus-kasus klien konseling kami itu adalah karena minum booster ASI. Sedangkan tidak berkorelasi dengan tadi keterampilan menyusui. Booster ASI terus diminum tapi bayinya menyusunya perlekatannya enggak pas. Akhirnya dia enggak mampu mengeluarkan ASI secara baik kan kayak gitu. Nah, akhirnya apa? Produksi jalan terus, ASI-nya enggak memancar keluar. Udah,
0: enggak seimbang jadi ini ya.
2: Oversupply jadinya.
0: Oh, berarti gitu. Masih perlu pertimbangan lebih jauh lagi ya untuk mengkonsumsi itu gitu ya.
2: Bahkan kalau tenaga kesehatan sendiri sebenarnya perlu melihat kapan ya obat-obatan seperti ini diperlukan.
0: Baik ya. Waduh, terasa kita waktu ternyata baru tadi ngomong. Sekarang udah jam 22, pas lagi ya. Oke, mungkin di penghujung sesi kebersamaan kita di dialog malam hari ini, apa yang bisa dijadikan pesan ya, closing statement, kesimpulan untuk para ibu-ibu juga, bahkan ini kan gak menyangkut ibu-ibu ya, tapi keluarga tadi, suami tercinta. Silakan mungkin dari Mbak Yanti dulu.
1: Baik, sebagai penutup, mungkin sebelumnya saya mau mengabarkan kabar gembira bahwa Aimi Kalsel akan ada kelas menyusui lagi. Wah, di bulan Oktober ini. Itu di Banjarmasin Sabtu tanggal 10 Oktober.
0: 10 Oktober.
1: Ya, 2026 di Banjarmasin gitu. Jadi pantau IG
0: sosial media Aimi Kalsel.
1: Segera daftar juga dan selalu saya sarankan ajak suami, ajak orang tua, neneknya gitu ya, yang harapannya nanti powernya besar tuh harus dibawa untuk ke kelas-kelas seperti ini. Jadi biar bukan cuma ibunya yang belajar.
0: Jadi enggak apa-apa ya kalau kita bawa keluarga gitu ke situ.
1: Boleh banget. Yang penting bayar.
0: Penting bayar ya, tapi dilihat dulu jadwalnya nanti siapa tahu pas ya, gitu ya.
1: Betul gitu ya.
2: Kelas MPSI juga ada ya.
1: Kelas MPSI itu bulan Oktober juga.
2: Bulan Oktober juga. 2 minggu setelahnya ya. 1 minggu setelahnya.
1: 1 minggu setelahnya.
2: Pokoknya pantau aja deh
0: di Instagram ya, Aimi ya. Kalau gitu ya. Dari Mbak Hairunisa ada yang mau disampaikan lagi?
2: Tadi saya ingin menekankan kunci keberhasilan menyusui ataupun MPASI itu adalah dari pengetahuan dan dukungan. Sehingga kalau kita sudah tahu ya, pengetahuan kita itu akan menjadi kekuatan kita untuk bisa struggle gitu ya, menjadi seorang ibu tadi ya, yang memang makanan kehidupan untuk anak kita itu adalah memang dari air susu kita ya, terus kemudian dilanjutkan dengan MPASI, dan MPASI yang murah meriah anti ribet itu adalah MPASI rumahan. Jadi nggak perlu beli alat-alat yang mahal-mahal gitu ya, sampai ke kayak saya tuh beli blender khusus, beli slow cooker gitu ya, beli bahan-bahan yang segala macam, nggak perlu gitu. Karena ternyata dari makanan yang dikonsumsi oleh keluarga itulah yang justru bisa kita pakai gitu ya untuk anak kita. Nah, tentu itu perlu pengetahuannya, gimana cara ngolahnya gitu ya. Gimana konsepnya dan segala macamnya gitu. Nah, itu
0: nanti kelas
2: dari pengetahuan juga. Gitu, dan dukungan berarti ajak juga anggota keluarga yang lainnya untuk ikut sama-sama belajar gitu.
0: Siap. Mbak Hairunisa, terima kasih banyak. Mbak Yanti, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat terus ya.
2: Amin.
0: Kirim salam buat keluarga di rumah. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan dalam keadaan yang terbaik pastinya. Amin. Ya. Baik, pendengar juga pemirsa, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di Ngobras malam hari ini. Sampai bertemu lagi nanti di episode bersama Aimi Kalsel lainnya. Jangan lupa tadi dipantengin Instagram mereka ya. Siapa tahu ada informasi-informasi kelas yang bisa diikutin untuk para ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga, gak sebut semuanya aja gitu ya. Mada pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih.

0: Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811511410.

0: Selamat malam pendengar, dimanapun Anda berada, senang sekali kita kembali berjumpa di hari ini, hari Selasa 29 September di Melody Memory ya. Special request buat Anda lagu-lagu tembang kenangan, lagu-lagu 80-an, 90-an dan juga 2000-an awal. Dan sudah kita mulai tadi ya dengan pembuka lagunya dari Faris RM, Barcelona ya. Jadi ini menceritakan tentang perspektif atau pandangan yang berbeda mengenai cinta dari orang barat dan juga orang timur ya. Jadi ternyata memang ceritanya nih lagu Barcelona ini memang perjalanan Faris RM ya, mendapat inspirasi lagu ini saat berkuliah singkat penyutradaraan dan produser di Barcelona Spanyol di tahun 1987 pendengar. Mudah-mudahan bisa mengawali hari ini dalam keadaan yang semuanya bisa gabung ya di 0511 3251562 dan juga di WhatsApp 0811 5111410. Kita coba angkat dulu di 562 ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Mang Ali kan nih?
1: Iya, Pinandu Banner lah.
0: Ih, kenapa mau nama Ali Pinandu Banner ya ulun ya? Apakah itu namanya?
1: Kahimong Banner, aku Pinandu.
0: Iyalah kak, adalah 100 belabis segan ulun.
1: Ah,
0: adalah.
1: Lagu khusus Mandarin ada khusus.
0: Iya deh. Eh tadi Mada belum sebutkan ya lagu-lagunya yang bisa direkam malam hari ini. Ada Tak Ingin Sendiri, Panca F Pondang, Terima Kasih DMC, Cinta dari XPDC, ada Bori Saya, Kau Bukan Milikku, Bawalah Aku Pergi, Konidio, ada Anang, Jangan Kau Duakan Cintaku, Thomas Arya Berbeza Kasta, The Muppets, Teluk Bayur, dan juga ada Close to You darinya Trix. Mau yang mana, Mang Ali?
1: Nah, itu khusus Gasan Madar, Teluk Bayur aja.
0: Teluk Bayur aja, ya siap. Salam-salam, Mang Ali, buat siapa?
1: Salamnya lawan Ibu Rika.
0: Iya, siapa lagi?
1: Lawan Ulia.
0: Nggih.
1: Lawan Bang Adit. Lawan Padli.
0: Lawan Padli, nah, Ibu Niar, Pak, Ibu Niar, Ibu Niar.
1: Hah? Ibu Niar, iya, Ibu Niar.
0: Tinggal biar lah.
1: Siapa seikung ada?
0: Seikungnya siapa lagi lah? Ibu Ica sudah, Ibu Niar. Semuanya aja pokoknya gitu ya.
1: Semuanya aja berdan.
0: Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Mang Ali.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mang Ali di nomor WhatsApp dulu ya, baru kita nanti ke 0811 40 976. Wait, kita buka dulu ada siapa di sana. Bang Yadi. Selamat malam Bang Yadi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Bang Yadi, jar Bang Yadi Roy, maksudnya ini kakak ingat lagi itu baca latihan. Bang Roy, apa kabar Bang Roy?
2: Ngaran Yadinya pulang.
0: Iya, ada Yadinya pulang. Karena kan hapus ginlanya kan, kan ingat hapus semalam. Ayo ja, lah habar dulu, habar apa kabar?
2: Hah?
0: Habar, pian sehat.
2: Ya. Kabarnya baik ya, Bang.
0: Alhamdulillah. Cuaca kayak apa di Tanjung, sudah ada hujan kah?
2: Lumayan bagus dah nih hari ini kali, tapi berkabut Bang. Cuma semalam tuh berkabut.
0: Hari semalam yang berkabut berarti lah. Bujur benar. Tapi ini pindahnya suara. Di sini juga sudah mulai akan semalam ada hujan beberapa kali lah, walaupun setumat. Tapi kabutnya sudah mulai tipis Bang, kada nang tabal benar lawan kada, tapi bebau benar kayak itu nah.
2: Cuma dah kita ini kayaknya parak dah musim penghujan pulang nih.
0: Iya, bujur, parak dah. Tapi sebelum itu suara pian-piannya sudah mendingan lah, sudah baik lah.
2: Ini sudah anu dah, sudah apa tuh, ampih dah.
0: Sudah ampih dah, alhamdulillah. Itu nang kita hadangi sehat walafiat ya. Balik lagi lagunya dulu, Abang Roy, mau apa malam hari ini silakan.
2: Aku minta lagu lain boleh lah dah.
0: Apa tuh? Apa tuh?
2: KS deh judulnya, yang judulnya Mata Duitan ada kada?
0: Mata Duitan emang ada ya, Mata Duitan ya. Enggak ada Mata Duitan di kita, ih.
2: Kalau anu Dewa judulnya itu apa?
0: Apa?
2: Kosong adalah ada.
0: Dewa 19 ya?
2: Kosong judulnya.
0: Judulnya Kosong. Apa itu hati saya yang kosong? Asik. Enggak ada ih kosong di kita. Enggak ada, belum masuk, belum masuk.
2: Rumah kalau enggak ada kosong anu
0: apa tuh? Apa tuh?
2: Betul. Cinta Bertepuk Sebelah Tangan.
0: Cinta Bertepuk Sebelah Tangan. Kok sakit banget lagunya malam hari ini ya, Bang Roy? Aduh, cinta kok bertepuk sih? Cinta Bertepuk Sebelah Tangan enggak ada juga. Ih, lagu siapa? Kagak ada. Lagu siapa tuh, Bang?
2: Lagu Dewa itu dah.
0: Nggak ada Cinta Bertepuk Sebelah Tangan di kita, tapi Dewa
2: kalau nggak sih. Kalau nggak ada salah ya, Cinta Bertepuk Sebelah Tangan juga ya
0: rasanya ya, tapi berarti kita di kita belum masuk berarti. Waduh, nanti deh saya bilangin MD buat dimasukin.
2: Atau
0: ya,
2: salah judul nggak tahu juga ya, udah lagunya yang
0: apa
2: lain
0: tuh? Ada nah lagunya mau apa yang lain
2: anu aja dah, lagunya Ungu aja dah tuh. yang ungu apa semua ada judulnya di situ dah?
0: Ungu ada seperti mati lampu, pulang padamu, karena dia kamu, cinta gila, saat bahagia, dengan
2: nah,
0: nafasmu.
2: Saat bahagia aja. Dah.
0: Saat bahagia aja. Oke saat deh kalau bahagia. Gitu. Siap. Salam-salam Bang Roy buat siapa silakan.
2: Salam-salamnya buatnya Borika. Buatnya Mawar, Mbak Maimuna, sama Putri, Abah Tiara. Dan buatnya Amanda juga, biar Amanda tambah cemot selalu.
0: Amin, amin, amin. Siap, terima kasih banyak ya Bang Roy ya. Sampai
2: ya,
0: jumpa lagi.
2: Dengar suaranya Amanda ceria.
0: Terima kasih. Dah, assalamualaikum.
2: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 976, halo, selamat malam, assalamualaikum. Alhamdulillah. Melody Memory sama Bang Ozan kembali kita hari ini. Lagunya Bang Ozan mau apa?
3: Lagunya itu
0: apa itu? Apa tuh? Ada Panca F Pondang tak ingin sendiri. Terima kasih DMC Ekspedisi. Anang-anang, jangan kau duakan cintaku ya.
3: Anang Ozan.
0: Anang Ozan, itu Amang Ozan. Salam-salam Bang Ozan buat siapa?
3: Pada malam ini lebih bahagia malam ini.
0: Alhamdulillah lebih bahagia. Aku senang banget kalau kedatangan banyak tamu tuh rasanya kayak punya energi berlebih gitu Bang.
3: Lebih bercahaya wajah.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
3: Sesuai ulun namanya.
0: Apa tuh namanya ulun apa?
3: Cahaya kebaikan.
0: Cahaya kebaikan, amin amin insyaallah. Terima kasih. Salam-salam tuh buat siapa nih?
3: Salam.
0: Buat siapa? Buat semuanya aja ya. Oke deh kalau gitu ya, ditungguin nanti lagunya Bang Ozan ya. Makasih banyak Bang Ozan. Iya, sehat selalu. Assalamualaikum.
3: Buat Mawar, buat Putri lah.
0: Oh iya, oke.
3: Hati-hati pulang malah.
0: Enggi, siap. Makasih ya Bang.
3: Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh kalau gitu, yang di TikTok juga boleh banget ya. Nanti requestnya tadi ada yang nanya lagu pop apa lagu dangdut malam hari. Kita lagu-lagu tembang kenangan 80-an, 90-an dan juga 2000-an awal ya. Boleh banget nanti ditulis aja atau bergabung di nomor kita ya. Nanti pada sebutin habis ini untuk warga-wargi di TikTok ya. Yang belum join TikTok boleh banget sekarang langsung aja yuk ke TikTok. Yuk pada tungguin di sana, kita ngobrol-ngobrol sambil dengerin juga lagu yang bakal kita puterin. Ada The Muppets, Teluk Bayur untuk Anda dan juga Saat Bahagia. Ungu featuring Andin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Saat bahagiaku adalah ketika sama pendengar gitu ya. Apalagi kalau pendengarnya pada antusias buat request aku, itu adalah saat-saat bahagia Mada. Walaupun saat bahagianya kayaknya beda sama Ungu featuring Andin tadi ya. Mereka kan berdua bahagia gitu ya. Tapi Mada lebih bahagia ketika sama Buan Pian semuanya. Tadi yang udah request-request di TikTok udah pada masukin juga di playlist. Nanti kita coba buat masukin playlistnya lagi sama pendengar-pendengar yang lewat nomor seluler maupun juga nomor WhatsApp ya. Kita ke 562 kembali. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maimun, apa kabar?
1: Baik.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca malam hari ini Kota Baru?
1: Panas.
0: Ahumapan kapian han. Bantu ibu kipas dari sinilah.
1: Di Banjar ada kalau hujan dah.
0: Ada di Banjar ada hujan kemarin. Di Kota Baru udah ada belum?
1: Belum.
0: Oh, belum ya. Ya Allah. Iya, mudah-mudahan cepat nanti ya. Oh, lagunya dulu Mbak Mai mau apa? Silahkan. Ada Anang, Jangan Kau Duakan Cintaku, Bawalah Aku Pergi, Koni Dio, Dewa 191, Panca F Pondang, Tak Ingin Sendiri, ST12, Puspa, Apartnya Cinta, Melly Guslow. Mau yang mana?
1: Lang Puspa apa lah?
0: Puspa ST12 ya. Siap. Lagunya buat siapa? Salam-salamnya.
1: Salamnya buat Abang Ojan. Bang Roy.
0: Bang Roy, siapa lagi?
1: Putri, Mawar, Mbak Rika, Mbak Usin. Mbak Usin digabung nih, Mbak Usin.
0: Iya, Mbak Usin udah lama banget gak gabung ya. Ditungguin Mbak Usin ya.
1: Bang Roy, Bang Matnor. Pokoknya buat semuanya aja. Salam okay. Sehat.
0: Siap. Nah, terpagat ya. Buat Mada doa terbaik pasti itu ya, Mbak Maya. Doa terbaik juga untuk Mbak Maimunah di Kota Baru. Terima kasih udah request sama kita Puspa ST12 ya. Terus juga kita mau ke nomor WhatsApp. Ada Bang Samli di Kelayan. Selamat malam Bang Samli, assalamualaikum. Halo Bang Samli. Uy, apa nih? Gak ada suaranya ya. Kayaknya jaringan deh. Mada coba end call dulu ya. Boleh ditelepon ulang aja Bang Samli. Terus mana nih? Bawalah Aku Pergi tadi Bapak Pauji requestnya. Siap dari Koni Dio. Udah kita siapin. Lagu Bang Eza lagunya Tricks aja. Mada siap Close to You ya. Siap. Terus ada siapa lagi? Amang Boy. Selamat malam Mada. Sehat aja. Kalolah amin. Mada sehat malam hari ini ya. Lagunya dari Pance kirim buat semuanya. Salam persahabatan buat mamanya anak-anak di Belanda alias Belandian dalam salam paling sayang katanya. Buat Mada terima kasih Amang Boy ya. Mada siapkan lagunya untuk Anda darinya Panca ya. Tak Ingin Sendiri. Terus ada Abah Kalbi nih. Assalamualaikum Abah Kalbi.
2: Assalamualaikum Bu Mada.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sama benar. Alhamdulillah Mada sehat. Pian kayak apa juga kabar?
2: Sehat aja nan ya.
0: Alhamdulillah. Lagu dulu bah anak apa pian?
2: Lagunya ikutan aja, kalau ikutan Maimunah.
0: Mbak Maimunah aja, Puspa ya, ST12 ya. Oke deh kalau gitu, salam-salam Abah buat siapa?
2: Sama-sama Maimunah Kandin, Bang Ujen, Maumaden, Malpi, Firman, tunggu suaranya. Jantun, Lanjong, Badiara, punya berita anan, Maumaden, seluruh penerbangan di Pursatu.
0: Oke. Siap.
2: Mada, terima kasih.
0: Sama-sama, Mbak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abah Kalbi di Sebemben 6 Sidinlah. Kita ke belakang Abah Kalbi pulang nah. Assalamualaikum. Halo, selamat malam.
3: Waalaikumsalam.
0: Hai. Orang jauh nih lah teh menelpon ulun apa kabar, Bang?
3: Orang Jawa.
0: Orang Jawa, online jauh tapi Jawa ya. Bang Hendy apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Cuaca Banjar Baru gimana Bang?
3: Tadi gerimis aja gak ada hujan.
0: Oh, hujannya kan tadi nelpon soalnya.
3: Aduh, Mada.
0: Oi, Pon.
3: Hujannya nakal.
0: Nah, hujan nakal kenapa? Hujannya jar apa ipian?
3: Aku gak boleh masuk katanya.
0: Nah, sudah ginda buhan pian namun anak becakutan karena di belakang jalan ada seumpat ulun nah.
3: Ini ada Ding Herman nah, Herman.
0: Mana, Ding Herman masuk ke situ kasih Din. Assalamualaikum Bang Herman. Waduh, kalau aku tidak suaranya ini kayak apa nih? Oh iya, apa kabar Bang Herman?
4: Halo.
0: Inggi, halo juga. Padahal kau aja menelpon di Pro 1 lah, kenapa masuk jalan situ pian? Pernah tuh sesurusup ngaliham lah.
4: Halo, Kakak Hendy apa namanya?
0: Oh, Kakak Hendy salingnya, biang kiroknya.
3: Adeng Irman kalau nggak dibawain nangis.
0: Ii, mun kada munnya menangis pian bisa. Ii, kakaknya mau pang kada dibisa. Ii, aja dulu nah lagunya hendak apa pian Amang Hendy lawan Abang Herman. Ada kenapa? Lagu Anang, lagu Konidio, lagu Dewa 19, Panca F Pondang, ST12, Meli Guslo.

0: Konidio udah ada yang booking gak?
1: Konidio belum, mau itu kah?
0: Tapi yang anu doa untuk kekasih.
1: Ih, cuman boleh aku pergi aja, bolehnya malam ini.
0: Juwita malam kok gitu sih?
1: Karena Sleng kan belum ada di playlist, padahal ngambil yang baru soalnya. Tadi ya Konidio udah ada yang Bapak Pauji tadi mau itu.
0: Wah, ada yang heran, berarti udah ada.
1: Iya, iya, boleh aku pergi. Ya, oke okay, ya. Fair ya, kita fair ya. Sorry banget nih.
0: Salamnya man.
1: Salamnya buat siapa? Silakan.
2: Salamnya itu sepanjang anu Bang Yusuf di Amuntai ya lo.
1: Bang Yusuf di Amuntai. Siapa lagi?
2: Mas Masri di Jorong ya lo.
1: Bang Masri di Jorong. Terus siapa lagi? Semuanya aja ya, biar bisa banyak yang masuk nih.
0: Hermannya gugup.
2: Semuanya deh madanya.
1: Iya, gede kalau gitu. Makasih Bang Herman ya. Sehat selalu. Kalau Bang Hendy, salamnya buat siapa? Ada special request, special salam enggak?
0: Salam buat Ading Sinta aja, salam sayang aja ya.
1: Oke deh kalau gitu ya.
0: Lagunya enggak ada yang lain, Mada?
1: Lagunya apa?
0: Yang belum di booking itu apa?
1: Ada DMC, terima kasih. Ada Cinta Ekspedisi, Bori Saya, Kau Bukan Milikku. Ada Thomas Arya, Berbeza Kasta, Inung Basuki, Jawaban Hati, Selembut Salju.
0: Ya, Selembut Salju aja, Mada.
1: Oke, siap. Makasih buat banyak ya.
0: Terima kasih ya, Ding.
1: Sama-sama. Assalamualaikum. Makasih ya Bang Hendy sama Bang Herman ya. Oke deh kalau gitu request kita kayaknya bakal Mada close dulu deh, karena panjang banget dah nih requestnya. Ada Anang, Konidio, Dewa 19, dan masih ada beberapa nama-nama lagi yang akan kita request diputerin. Dan yang di TikTok tadi pastinya udah Mada masukin juga ya di playlist ya. Mada lupa gak bisa bacain satu-satu. Langsung aja kita puterin lagunya Anang, Jangan Kau Duakan Cintaku ya, sama Bawalah Aku Pergi Darinya, Konidio. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Prosumen Jermasin, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Konnidio pendengar menemani Banjarmasin malam Anda juga di hari ini ya. Yang mana Konnidio salah satu lady rocker legendaris Indonesia era 90-an. Terkenal lewat lagu slow rocknya bertenaga seperti Setitik Air dan Bawalah Aku Pergi ya. Kemarin siapa yang dengerin waktu Mbak Koni datang ke Pro 1? Aduh, senang sekali kita disambangi langsung gitu ya sama penyanyi aslinya Mbak Konnidio. Luar biasa, hingga hari ini juga suara beliau gitu ya masih melegenda dan bahkan di telinga kita juga masih cukup familiar gitu. Dan mudah-mudahan malam hari ini dengan Bawalah Aku Pergi tidak membawa Anda kemana-mana selain Anda hanya ada di RRI Pro 1 Banjarmasin ya. 562, halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, siapa ini? Acil Siti kah?
1: Mbak Sina.
0: Siapa?
1: Mbak Sina.
0: Mbak Sina. Iya, dari mana Pian?
1: Dari Stoyos, Sanda.
0: Oh, aduh, kenapa rasa ir. Lo sebenarnya pengen bergabung ya, kada sih?
1: Tanggalkan aja, monitor aja mana.
0: Ay, cucuk, mau ada pinandu lagi nak, itu bang Pian, bila ulun lo sudah mendengar Pian. Pian. Lagunya hendak apa Mbak? Ada Dewa 19.1. Apa tuh?
1: Melia aja
0: ya, partinya cinta, siap. Berarti ya, disesuaikan lagi.
1: Pantun buat Mada.
0: Nah. Apa tuh? Halo? Pantunnya tetap paget. Ya udah deh, minta tolong nanti ditelepon lagi aja. Minta maaf banget, Mada harus memutus supaya bisa ditelepon ulang. Di 976, selamat malam, assalamualaikum.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Putri, apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Nah, Karangintan gimana malam ini cuaca kok, Put?
2: Apa nih?
0: Cuaca
2: ada
0: Karangintan.
2: Dingin-dingin, Tang. Sore tadi ada hujan pulang tadi.
0: Alhamdulillah sore tadi ada hujan lagi ya. Deras enggak hujannya?
2: Nepang kada kalau tapi deras, Tang.
0: Oh, cuman cukup membasahi lah gitu ya.
2: Pon.
0: Cukup membasahi bumi.
2: Nggih. Iya. Yang hari Sabtu lawan Minggu semalam, Tang.
0: Ah, itu deras banar lawan angin-anginnya lojar.
2: Inggih.
0: Aja lagunya dulu Pian, mau apa nih?
2: Banjarmasin
0: hari ini enggak ada hujan, Put, masih dengan cuaca yang lumayan panas kita.
2: Ditunggu sampai aja kalau kena.
0: Ya amin. Lagunya dulu Pian mau apa nih?
2: Lagunya ngikut aja, Gen.
0: Ngikut aja. Siap. Salam-salam Put buat siapa?
2: Salam buatnya Mbak Mawar. Buatnya tuh Bu Bambang.
0: Bu Bambang, siapa lagi?
2: Tuh abang-abang yang masukkan tadi lah.
0: Iya, abang-abang yang masukkan, siapa
2: abang
0: lagi?
2: Abang lima pendawa.
0: Iya.
2: Semuanya aja gini.
0: Semuanya aja gitu ya. Terima kasih banyak Putri. Sehat selalu, ya. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Oke, terima kasih banyak Putri. Satu lagi terakhir mungkin ini ya, karena waktu juga terbatas darinya orang Lampung, Bli Govinda. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam, Tabik pun.
0: Bli, kita gak bisa lama-lama ya ini ya.
3: Oke, saya salam buat Putri tadi, salam manis, salam kenal.
0: Asik.
3: Kalau masih lajang bolehlah DM WhatsApp-nya atau apa apa akun TikTok-nya juga buat Mawar juga dan fan-fan Banjarmasin tanpa terkecuali.
0: Okay.
3: Di malam hari selamat beristirahat untuk Mbak penyiar, terima kasih.
0: Wassalamualaikum.
3: Dari Bliko Pinda, Ujung Lampung.
0: Makasih ya Bli, sehat selalu ya. Okay. Baik pendengar ya, diangkat aku telpon. Gimana aku ngangkatnya teh, aku di yang mana? Ini teleponnya juga banyak sekali yang berdering, cuman waktu kita terbatas. Mau ada bacain juga yang di nomor WhatsApp Pro 1 yang baru gabung sama Mada. Kai monitor Mada, ada Kai Mugni. Malam Mada, monitor aja Kai Jar, siap. Assalamualaikum, selamat malam Baena, apa nih, Bane Dayat dari Kabupaten Indragiri Hilir Tembilan Riau. Mau request dong Mbak, boleh gak? Boleh banget ya, tapi requestnya udah terbatas banget. Malam hari kita puterin lagunya yang di sini aja ya. Judulnya salam buat semua-muanya aja, dan salam manis yang udah bacakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari Dayat di Indragiri. Terus requestnya lagu Ja Samli tadi, mau apa nih Bang Samli? Assalamualaikum ada, boleh ya request lagu judulnya Tak Ingin Sendiri. Lagu ini penuh banget kenangannya, jadi lampiran di lembaran surat menyurat kala itu diantar tukang pos pakai sepeda ontel. Ditunggu 1 bulan lebih balasannya mengirimnya melalui kantor pos. Wah, terima kasih. Cerita Bahari itu seru ya, masih ada pakai pos-posan, surat-menyurat. Itulah ada getaran-getaran perasaan menunggunya, itu yang seru ya. Oke deh kalau gitu pendengar, minta maaf banget yang mau gabung malam hari ini, berelaan ya, nanti gabung lagi di hari Kamis malam. Ini lagunya masih banyak banget yang belum kita putar ini. Ada Dewa 19.1, ada Panca F Pondang, Tak Ingin Sendiri, ST12 Puspa, Apa Artinya Cinta, Melly Guslo, Tricks Close to You, Slang, Juwita Malam, dan juga ada Inung Basuki, Jawaban Hati Selembut Salju ya. Tapi teman-teman yang di TikTok, jangan kemana-mana, kita habis ini juga akan terus menemani Anda sampai nanti di jam 23.00 waktu Indonesia Tengah. Ada pamit di Melody Memory, sampai bertemu di Melody Memory edisi lainnya, dan sampai jumpa. Selamat menikmati Banjarmasin malam hari ini.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Banjarmasin malam ini.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

RRI dengan esensi buku. Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayu Ningrum, seorang penulis dan pengajar. Pelangi di Ujung Senja merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayu Ningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru dan bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku ini membuat 9 karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Pos, Radar Banjarmasin, Serambi Umah, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini pernah meraih juara 3 Arus Sastra Kalimantan Selatan di Kabupaten Balangan dan menjadi salah satu naskah pilihan yang digubah ke dalam naskah drama Lomba Arus Sastra Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan. Cerpen ini bercerita tentang keluarga nelayan suku Bugis yang tinggal di daerah Kabupaten Kota Baru. Ayah mereka dipanggil Ambo, hilang ketika melaut. Hal itu membuat ibu mereka dipanggil Emma, sebutan ibu dalam bahasa Bugis, menjadi sangat terpukul. Semenjak Ambo hilang, Emma larut dalam kesedihan yang mendalam. Tidak pernah lagi mau berbicara kepada siapapun. Pekerjaannya hanya duduk sembari memandangi langit. Di Tenggarai, Emma menunggu pelangi di ujung senja yang dimanifestasikannya sebagai sebuah harapan bahwa Ambo pasti akan kembali ke sisinya. Cerpen ini sendiri mengambil setting masyarakat nelayan suku Bugis di Kota Baru dengan latar alam dan juga kehidupan masyarakat nelayan yang digambarkan secara epik, membuat cerpen ini cukup menarik untuk dibaca. Kota Baru sendiri sebagai sebuah kabupaten yang dikelilingi oleh lautan, tak hanya membuat cerpen ini juga lugas bercerita tentang laut dan kehidupan nelayan. Pelangi di Ujung Senja mengajarkan tentang arti ketabahan, arti memelihara harapan yang tak pernah putus, kesabaran dalam menjalani kehidupan. Cerpen ini diakhiri dengan sosok Emma yang berlari mengejar pelangi. Pelangi di ujung senja. Emma tidak hanya mengejar pelangi, namun dia mengejar harapan bahwa Ambo akan kembali ke sisinya, karena dia percaya kalau pelangi adalah lambang sebuah harapan. Demikian esensi buku Pelangi di Ujung Senja, karya Ratih Ayu Ningrum, dari RRI untuk

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo, ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Torasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten

0: Halo Mawar, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya? Keren tuh mobilnya. Bisa kali ikut nebeng?
1: Itu siapa? Temen kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
2: Ih, gak kenal aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
3: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
2: Gak tahu Sil. Gak tahu juga siapa.
4: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
5: Eh, Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
6: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.
7: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811511410.

0: Renungan Malam. Semoga cerita ini memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Kisah si penebang pohon. Alkisah, seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, dia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu sebelumnya. Teruskan bekerja seperti itu ya." Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan harinya, si penebang bekerja lebih keras lagi. Tetapi dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi. Tetapi hasilnya tetap tidak semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkannya. "Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?" pikir penebang pohon, merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?" "Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang. "Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kerja kamu, dengan kapak baru dan terasa, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil luar biasa. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah. Kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang, mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan, sambil mengangguk-anggukan kepala dan mengucapkan terima kasih. Si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari, dari pagi hingga malam hari, seolah terjebak dalam rutinitas terpola. Sibuk, sibuk, dan sibuk. Sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan spiritual. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan menjadi dinamis, berwawasan, dan selalu baru.
1: Banjarmasin.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda menghantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini Selasa 29 September 2026. Dari program Masatu RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 30 September 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, semangat pagi. Senang sekali saya Fajah Hasan membersamai Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan kita jumpa di edisi hari ini, hari paling ujung di bulan September 2026, tepat di 30 di hari Rabu. Semoga kabar baik yang kami harapkan di sini untuk Anda semua pendengar yang sudah bersama kami di 97,6 FM. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, di menit 54 tadi ya, dari pukul 4 pagi kita sudah memasuki waktu sholat fardu subuh. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Dan mengawali kebersamaan kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dari Muhammad Rosyadi dengan surah Al-Hajj ayat 26.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal manusia yang pertama kali dihisab ialah salat. Allah berfirman kepada malaikat, meskipun sebenarnya dia telah mengetahui, periksalah salat hambaku, sempurnakah atau kurang? Jika sempurna, maka tulislah sempurna. Bila kurang, Allah berfirman, lihatlah salat sunahnya bagaimana. Bila si hamba rajin salat sunah saat di dunia, maka Allah berfirman, tambahkanlah salat fardunya dengan salat sunahnya. Kemudian malaikat melakukannya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: orang tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka, ada ridho Allah. Dalam doa mereka, ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.

Ya Allah, Engkau telah menurunkan ujian berat buat kami semua. Kami tidak mampu membendung, ya Allah. Kami tidak mampu memikul, ya Allah. Kami tidak sanggup menghentikan wabah corona ini. Tanpa ridho, petunjuk, dan tuntunanmu, ya Allah.

Tak semua yang terbuka itu indah. Tak semua yang tertutup itu membatasi. Aurat bukan sekedar kain yang menempel di tubuh. Ia adalah penjaga kehormatan. Ia adalah pagar yang Allah pasang agar kita tetap mulia. Dunia hari ini berkata, bebaslah menampilkan diri. Tapi iman berbisik pelan, jagalah dirimu karena kamu berharga. Menutup aurat bukan tanda kelemahan, bukan pula simbol keterbelakangan. Ia adalah bentuk taat, tanda cinta seorang hamba kepada

0: bukan tentang dunia melihat kita, tapi tentang bagaimana Allah menilai kita.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
8: kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar, kita bisa bersama hari ini di kuliah subuh kerjasama dengan Universitas Islam Negeri UIN Antasari Banjarmasin untuk edisi 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah di 30 September 2026 di hari Arba, Rabu. Dan untuk pagi hari ini melalui sambungan telepon kita akan mendapatkan ilmu dan juga pencerahan dari Ustadz Dr. Adi Ansari MPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum.
0: Ya Alhamdulillah sudah bisa bersama Ustadz. Kita walaupun hanya melalui sambungan telepon ya Ustadz ya. Dan pendengar, pagi hari ini kita akan hadirkan topik mengenai kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 63 sampai 71 ya Ustaz ya. Ya, baik, silakan Ustaz. Kabarnya baik Ustaz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Agak sedikit flu, sedikit.
0: Ada flu ini karena musimnya memang lagi seperti ini ya, rentan sekali untuk kita terkena flu ya Ustaz ya. Baik, silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya' wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadhna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum ath-thur. Khudzu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. ثم توليتم من بعد ذلك ولو

0: لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, dan kami angkat gunung Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah dengan teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang rugi. Al-Baqarah ayat 63 sampai dengan 64. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel akan janji mereka kepada Allah untuk senantiasa beriman kepadanya semata, yang tiada sekutu baginya, dan mengikuti para rasulnya. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan bahwa ketika mengambil janji dari mereka, Dia mengangkat gunung di atas kepala mereka agar mereka mengakui janji yang telah mereka ikrarkan dan memegangnya dengan teguh, niat yang kuat untuk melaksanakannya, serta tunduk patuh. Sebagaimana firman-Nya, dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka, seakan-akan gunung itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu amalkan apa yang tersebut di dalamnya, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 171. Jadi ayat ini menceritakan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dengan Bani Israel pada waktu itu. Jadi gunung Tursina ini Allah taala angkat di atas kepala mereka. Jadi ini hal yang sangat takjub. Maksudnya seperti ini. Ini terjadi pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Artinya apa? Pada waktu itu Bani Israel ini langsung melihat keajaiban-keajaiban yang langsung gunung diratakan di atas kepala mereka. Dan itu pun mereka tetap tidak beriman sebagian. Nah, ini dibandingkan dengan kita di zaman sekarang, hal-hal yang seperti itu tidak terlihat. Nah, Tur ialah gunung, sebagaimana ditafsirkan dalam surah Al-A'raf, dan hal itu telah ditegaskan pula oleh Sayyidina Ibnu Abbas, Mujahid, Atha, Ikrimah, Hasan Al-Basri, Ad-Dahhak, Rabi' bin Anas, dan ulama lainnya. Dan inilah pendapat yang jelas. Dan riwayat dari Ibnu Abbas, Tur adalah gunung yang ditumbuhi pepohonan, sedangkan yang tidak ditumbuhi pepohonan itu tidak disebut dengan sebagai Tur. Dalam hadis mengenai fit diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ketika mereka menolak berbuat ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat gunung di atas kepala mereka supaya mereka mendengar. Sedangkan As-Suddi mengatakan, ketika mereka menolak bersujud, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada gunung untuk runtuh menimpa mereka. Ketika mereka ini melihat gunung telah menutupi, mereka pun jatuh tersungkur dalam keadaan bersujud. Mereka ini bersujud pada satu sisi dan melihat pada sisi yang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun merahmati mereka dengan menyingkirkan gunung itu dari mereka. Setelah itu mereka mengatakan, demi Allah, satu sujud pun yang lebih disukai. Allah melebihi sujud yang dengannya Dia menyingkirkan azab dari mereka. Dan demikianlah mereka bersujud. Nah, itulah makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan kami angkat gunung Tursina di atas kalian. Kemudian mengenai firman-Nya, "Khudzu ma atainakum biquwwatin," yang artinya peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, yaitu kitab Taurat. Jadi makna daripada peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, makna itu adalah kitab Taurat. Sedangkan menurut Mujahid adalah mengamalkan apa yang dikandungnya. Masih mengenai firman-Nya, "Khudzu ma atainakum biquwwatin," yang artinya peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu. Qatadah mengatakan al-quwwah, berarti sungguh-sungguh. Dan jika kalian tidak mengamalkannya, maka gunung itu kami timpakan kepada kalian. Karena mereka mau mengakui bahwa mereka akan berpegang teguh dengan apa yang diberikan kepada mereka dengan kuat. Namun jika tidak, maka Allah akan menimpakan gunung itu kepada mereka. Dan mengenai firman-Nya, "Wadhkuru ma fihi," dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya. Abu Al-Aliyah dan Rabi bin Anas mengatakan, artinya baca dan amalkan apa yang terdapat dalam kitab Taurat. Kemudian firman-Nya, "Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik walaula fadlullah," kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu, maka kalau tidak ada karunia Allah, artinya adalah Allah telah menuturkan bahwa setelah perjanjian yang tegas lagi agung ini, kalian berpaling serta menyimpang darinya dan melanggarnya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya, yaitu dengan menerima taubat kalian. Kuntum minal khasirin, saya kalian termasuk orang-orang yang merugi. Maksudnya rugi di dunia dan di akhirat, karena pelanggaran yang kalian lakukan terhadap perjanjian itu. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in waja'alnaha nakalan lima baina yadayha wama khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kerak yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 65 sampai dengan ayat 66. Allah berfirman, "Walaqad 'alimtum," Sesungguhnya kamu sudah mengetahui, hai orang-orang Yahudi, azab yang telah ditimpakan pada penduduk negeri yang mendurhakai perintah Allah dan melanggar perjanjian yang telah diambilnya atas mereka, agar menghormati hari Sabtu serta mengerjakan perintahnya yang telah disyariatkan bagi mereka. Lalu mereka mencari-cari alasan supaya dapat menangkap ikan paus pada hari Sabtu, yaitu dengan memasang pancing, jala, dan perangkap sebelum hari Sabtu. Maka ketika ikan-ikan itu datang pada hari Sabtu dalam jumlah besar seperti biasanya, tertangkaplah dan tidak dapat lolos dari jaring dan perangkapnya. Ketika malam hari tiba, setelah hari Sabtu berlalu, mereka segera mengambil ikan-ikan tersebut. Nah, tatkala mereka melakukan hal itu, Allah mengubah rupa mereka seperti kera, sebagai hewan yang lebih mirip dengan kita manusia, namun bukan seperti manusia sesungguhnya. Demikian juga tindakan dan alasan yang mereka buat-buat secara lahiriah tampak benar, tetapi sebenarnya hal itu bertentangan. Karena itulah mereka mendapatkan balasan yang serupa dengan perbuatannya tersebut. Nah, kisah ini juga ada di dalam surah Al-A'raf, yaitu ayat 163 sampai dengan ayat 167. Dan firman-Nya kepada mereka, wa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera-kera yang hina. Di dalam tafsirnya, Al-Afi dari Ibnu Abbas mengatakan, maka Allah Subhanahu wa taala mengubah sebagian mereka ini menjadi kera dan sebagian lainnya menjadi babi. Artinya bukan hanya menjadi kera tapi juga menjadi babi sebagiannya. Diduga bahwa para pemuda dari kaum tersebut menjadi kera sedangkan generasi tuanya menjadi babi. Jadi ada tafsir yang jelaskan bahwasanya orang-orang yang tua di antara mereka ini dijadikan sebagai babi, ya. Generasi mudanya menjadi kera, sedangkan yang tua-tuanya itu menjadi babi. Dan mereka ini tidak hidup di muka bumi kecuali 3 hari saja. Tidak makan dan tidak minum serta tidak melahirkan keturunan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kera, babi dan makhluk lainnya dalam 6 hari. Sebagaimana telah difirmankannya dalam Al-Qur'an, maka mereka dijadikan berbentuk kera. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala berbuat terhadap siapa yang dia kehendaki sesuai dengan kehendaknya dan mengubahnya sesuai dengan kehendaknya pula. Mengenai firman-Nya, wa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera-kera yang hina. Diriwayatkan dari Rabi bin Anas, dari Abu Aliyah, Abu Ja'far mengatakan, maksudnya adalah, yaitu hina dan rendah. Firman-Nya, waja'alnaha nakalan, maka kami jadikan yang demikian itu peringatan yang benar. Dhamir pada ayat tersebut kembali ke kata al-qaryah, atau artinya itu adalah negeri. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjadikan penduduk negeri ini sebagai peringatan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah karena disebabkan oleh pelanggaran mereka pada hari Sabtu. Yaitu kami hukum mereka dengan hukuman yang dapat dijadikan pelajaran dan peringatan. Jadi pada masa itu, pada zaman Bani Israel ini, hukuman yang Allah berikan itu langsung kontan. Nah, sangat berbeda sekali dengan kita. Jadi mereka ini langsung melihat kebesaran Allah Ta'ala. Firman Allah kemudian, lima baina yadaiha wa ma khalfaha, bagi orang-orang saat itu dan bagi mereka yang datang kemudian. Maksudnya adalah dari segala negeri. Ibnu Abbas mengatakan, kami jadikan hukuman yang kami berikan kepada mereka itu sebagai pelajaran bagi penduduk negeri-negeri lain di sekitarnya. Mengenai firman-Nya, waja'alnaha nakalan lima baina yadaiha wa ma khalfaha, maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang saat itu dan bagi mereka yang datang kemudian. Diriwayatkan dari Rabi bin Anas, dari Abu Aliyah, Abu Ja'far Ar-Razi menuturkan, yaitu hukuman atas dosa-dosa mereka yang lalu. Ibnu Abi Hatim berkata, diriwayatkan dari Ikrimah, Mujahid, As-Suddi Al-Fara dan Ibnu Atiyah, maksudnya adalah peringatan atas perbuatan dosa yang mereka lakukan pada saat itu. Dan dosa yang dilakukan oleh orang-orang sesudah mereka pada masa yang akan datang. Ar-Razi menyebutkan tiga pendapat mengenai pengertian ayat baina yadaiha wa ma khalfaha, dan Ibnu Katsir mengatakan di antara ketiga pendapat tersebut yang paling rajih atau yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan maksudnya adalah orang-orang yang tinggal di negeri sekitarnya yang dapat mendengar berita tentang nasib dan hukuman yang menimpa mereka. Bagaimana firman negeri-negeri di sekitar kamu? Pada surah Al-Ahqaf ayat 27. Dan sebagaimana firman-Nya, dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri. Quran surah Ar-Ra'd ayat 31. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka ini sebagai pelajaran dan peringatan bagi orang-orang yang hidup pada zaman mereka, sekaligus sebagai pelajaran bagi orang-orang sesudahnya, yang dengan berita yang meyakinkan atau istilahnya mutawatir tentang mereka. Oleh karena itu dia berfirman, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kejadian-kejadian ini, kejadian pelakuan yang dilakukan oleh Bani Israel ini hanya sangat besar. Itu juga, yaitu bagi khususnya bagi kita umat akhir zaman ini, supaya kita tidak mengikuti jalan mereka. Kemudian mengenai firman-Nya ini, wa mau'izatan lil muttaqin, dan sebagai pelajaran orang-orang yang bertakwa. Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abbas mengatakan, yaitu adalah orang-orang yang hidup setelah mereka, sehingga mereka menghindari dan menjauhkan diri dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ibnu Katsir mengatakan, yang dimaksud dengan al-mau'izah maknanya adalah peringatan keras. Jadi makna ayat ini adalah kami jadikan siksaan dan hukuman sebagai balasan atas pelanggaran mereka terhadap larangan-larangan Allah. Dan perbuatan mereka membuat berbagai tipu muslihat. Nah, oleh karena itu, hendaklah orang-orang yang bertakwa menjauhi tindakan seperti itu, agar hal yang sama tidak menimpa mereka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Abdullah bin Bakhtah dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian melakukan apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi dengan cara menghalalkan apa yang diharamkan Allah melalui tipu muslihat yang amat rendah. Nah, jadi ini pelajaran bagi kita kaum muslimin, umat Rasulullah, baik kita jangan melakukan apa yang pernah dilakukan oleh kaum Yahudi ini. Mereka dilarang untuk mencari ikan pada hari Sabtu, tapi mereka mengakali, memasang jaring pada hari sebelumnya, kemudian setelah selesai hari Sabtu mereka mengambil jaring tersebut. Jadi meskipun mereka tidak langsung mencari ikan, tapi tetap saja mereka hukumnya sama ya, dan Tuhan tidak mau diakali seperti itu. Kemudian ayat yang berikutnya berbunyi, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah sekiranya menjadi seorang dari orang-orang yang jahil. Al-Baqarah ayat 67. Allah Ta'ala berfirman, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian berupa kejadian yang luar biasa, yaitu penyembelihan seekor sapi betina, dan penjelasan tentang si pembunuh dengan sebab sapi itu. Kemudian Allah menghidupkan kembali orang yang terbunuh itu hingga dapat ditanya tentang siapa yang membunuhnya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin dari Ubaid al-Salmani, ia bercerita, di kalangan Bani Israel terdapat seorang laki-laki yang mandul. Tidak beranak, sedangkan dia mempunyai harta kekayaan yang melimpah. Maka anak saudaranya lah, atau istilahnya itu kemanakannya, itu yang menjadi pewarisnya. Kemudian ternyata si pria tadi, dia itu dibunuh oleh kemanakannya tadi, oleh keponakannya itu. Pada malam hari, mayatnya dibawa dan diletakkan di depan pintu salah satu dari mereka, dari Bani Israel ini. Ketika pagi hari tiba, dia menuduh pemilik rumah dan warga sekitar sebagai pembunuhnya. Nah, sehingga mereka pun mengangkat senjata dari saling menyerang. Ada beberapa orang yang mempunyai pikiran bijak berkata pada waktu itu, mengapa kalian saling membunuh? padahal ada Rasul Allah tengah-tengah kalian. Nah, mereka pun lalu setelah itu mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan menceritakan peristiwa tersebut. Jadi mereka tadi menceritakan kisah tadi kepada Nabi Musa. Lalu Nabi Musa berkata seperti ini, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyembelih seekor sapi betina. Kemudian mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Nabi Musa pun menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang bodoh, kata beliau. Ubaid al-Salmani melanjutkan, seandainya mereka tidak menentang, pasti akan cukup bagi mereka ini sapi apa saja, meskipun yang paling buruk. Nah, tapi masalahnya mereka ini mempersulit diri, maka Allah pun mempersulit mereka hingga mereka ini sampai pada sapi yang mereka diperintahkan menyembelihnya. Pada akhirnya mereka pun menemukan sapi itu pada seseorang yang tidak mempunyai sapi lain kecuali sapi betina itu. Si pemilik sapi pun berkata, demi Allah, kata dia, aku tidak akan melepaskan sapi itu jika harganya kurang dari emas sepenuh kulitnya. Nah, maka mereka pun menyembelihnya dengan harga senilai emas sepenuh kulit sapi tersebut. Kemudian mereka menyembelihnya dan memukul mayat orang tadi dengan bagian tubuh sapi itu. Maka bangunlah orang yang sudah mati itu. Setelah itu mereka bertanya, siapakah yang membunuhmu? Ia menjawab, orang ini. Nah, kata mayat tadi kan. Yeah. Sambil menunjuk pada anak saudaranya tersebut. Kemudian ia pun terkulai dan mati kembali. Maka kemudahannya itu tidak diberi warisan sedikit pun dari kekayaannya. Nah, sejak itulah seorang pembunuh tidak berhak mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya.
1: Ya. Ustaz.
0: Nggih.
1: Waktu kita nih Ustaz ya sudah di menit 13 dari pukul 6 pagi, tapi mungkin masih ada beberapa menit lagi nih Ustaz sampai selesai materinya. Untuk surah Al-Baqarah ayat 63 sampai 71 Ustaz.
0: Ya mungkin kalau ada yang bertanya
1: ya, sudah ada yang bertanya nih Ustaz ya.
0: Silakan.
1: Ya baik, kita sudah sampai ayat keberapa tadi ya Ustaz ya? 67 lebih ya Ustaz ya. Untuk, jadi
0: sampai ayat 67
1: gitu. Sampai ayat 67 kita terima telepon, mungkin juga tidak banyak telepon yang bisa kita terima ya Ustadz ya karena waktu kita. Okay. Baik, Ustadz Adi silahkan yang ingin bergabung di dua line telepon kami 08115111410 dan 0511325 1562. Ya silahkan. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya silakan, ini Rohina dari ya,
2: tadi ada Gunung Tur kan.
1: Iya.
2: Apa artiannya adalah gunung yang ditumbuhi pepohonan. Nah sekarang gunung-gunung kita itu hampir semuanya ditumbuhi pepohonan. Apakah boleh dikatakan Tur? Nah satu. Yang kedua, apakah makna atau arti dari Al-A'rab? Yang ketiga, apakah makna dari kata Al-Ahqaf? Nah itu nama-nama surah ya dalam Al-Quran. Makasih Ustaz.
1: Satunya tadi apa? Makna dari
2: Al-A'raf.
1: dari setelah Al-Arab?
2: Al-Ahqaf.
1: Al-Ahqaf ya. Oke. Okay. Ya,
2: makasih. Mohon maaf ya dan batin.
1: Terima kasih.
2: Niarkan nih Mbak Ica.
1: Ica di sini.
2: Mbak Ica, ya makasih. Okay. Mohon maaf ya dan batin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya banyak nih, Nini Rohina, waktu kita nggak banyak ya. Mohon maaf ya. Mungkin hanya satu penelpon lagi yang bisa kami terima. Silahkan. Assalamualaikum.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Pak Haji Dahamsa.
3: No, pertanyaannya pendek aja.
1: Ya, silakan Pak.
3: Mohon pencerahan Ustadz, para mufassir itu yang ditafsirkan itu apakah ayat-ayat mutasyabihat ajakah atau juga ada ayat muhammad. Kemudian juga mohon pencerahan tentang ada tafsir al-misbah itu yang menurut pendapat para ulama itu ayatnya banyak yang ayat-ayat Israiliyat. Nah itu kada paham kami itu, nah ayat Israelnya Israiliyat ke Israel kah? Itu aja Ustaz, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya cukup dua saja, kami mohon maaf karena waktu ya, nanti kita tidak sampai selesai pembahasannya ya Ustaz ya. Baik, Ustadz, untuk tadi ada Nini Rohina tentang Gunung Tur yang ditumbuhi pepohonan, dan sementara ini kan semua gunung katanya ditumbuhi pepohonan ya. Apakah bisa disebut juga dengan Gunung Tur? Mungkin begitu maksud Nini Rohina. Dan tadi ada pertanyaan apa makna dari surah Al-A'raf dan juga surah Al-Ahqaf. Ya, kemudian tadi Bapak Haji Damsah, apakah para musafir apakah ayat yang ditafsirkan itu tadi mudah-mudahan bisa jelas ya didengar oleh Ustadz tadi ya.
0: Yeah.
1: Untuk Bapak Haji ya, amin. Silakan Ustadz Adi.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bukit Tur Sina ini adalah bukit yang suci. Allah muliakan karena di bukit itulah Nabi Musa bisa berbincang langsung dengan Allah Ta'ala. Jadi Nabi Musa itu salah satu Nabi Ulul Azmi yang mendapatkan gelar Kalimullah, Nabi yang langsung bisa berbicara dengan Allah Ta'ala tanpa perantara, satu keistimewaan Nabi Musa. Nah, apakah semua bukit bisa disebut dengan Tur? Tidak. Jadi kalau gunung atau bukit ya, istilahnya itu adalah dalam bahasa Arab sebenarnya Jabalun ya, Jabal. Jadi Tur ini, ciri khas Tur Sina ini ya, tidak ada tumbuhan di situ. Ada pernah teman-teman, ada teman ulun ya yang kuliah di Al-Azhar. Jadi beliau itu cerita, ternyata di Bukit Tur Sina itu bukan hanya kita kaum muslimin katanya yang ziarah ke sana. Tapi dari agama yang lain seperti Yahudi, Nasrani juga banyak ke sana katanya. Karena itu destinasi tiga agama. Jadi Tur ini khusus yang ada di Mesir sana. Jadi semua gunung disebut dengan Tur. Dengan makna Al-A'raf. Al-A'raf ini artinya adalah tempat-tempat yang tinggi. Sedangkan makna Al-Ahqaf maknanya lah bukit-bukit pasir. Atau gunungan pasir yang melengkung. Al-A'raf ini nama surah ketujuh di dalam Al-Quran. Dan tergolong surah Makkiyah yang turun sebelum hijrah. Jadi Nabi itu ketika beliau hijrah ke Madinah, ayat-ayat yang turun itu disebut dengan ayat Madaniyah. Nah, sedangkan ayat-ayat yang turun pada waktu beliau masih di Mekah itu adalah ayat-ayat Makkiyah. Nah, termasuk diantaranya adalah Al-A'raf ini. Kemudian kalau Al-Ahqaf ini artinya bukit-bukit pasir. Ini Al-Ahqaf ini surah yang juga termasuk surah Al-Makkiyah, surah 46 kalau tidak salahnya. Jadi namanya ini diambil dari ayat 21 yang menyebut kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud yang tinggal di daerah Al-Ahqaf. Nah itu. Jadi kepada mereka ini Nabi Hud memberi peringatan. Nah, tetapi sama dengan Bani Israel, mereka mendustakan Nabi Hud. Akhirnya mereka ini mendapatkan azab. Jadi ditimpa angin yang sangat kencang. Kalau ada sebagian ulama menyebut wilayahnya ini berada di bagian selatan Jazirah Arab, di sekitar Yaman dan Hadramaut. Nah, ini ada beberapa pendapat ulama. Kemudian terkait tentang ayat-ayat muhkamat mutasyabihat. Jadi ayat muhkamat ini ada ayat yang jelas yang bisa ditafsirkan. Nah, sedangkan yang ulun baca ini ada tafsir Ibnu Katsir. Dan ini ada ayat muhkamat ya. Kalau mutasyabihat itu ayat yang perlu penafsiran yang lebih ya. Contoh misalnya Yasin, nah, Alif Lam Mim. Nah, itu yang tahu itu hanya Allah dan Rasulullah. Itu ayat mutasyabihat. Sedangkan ayat muhkamat ini contoh ada ayat yang kita baca hari ini tadi, itu termasuk ayat muhkamat. Artinya para sahabat bisa menafsirkan ayat ini tanpa tidak serumit seperti ayat mutasyabihat. Karena di dalam Al-Quran, dalam tafsir, sebagian tafsir, ada sebagian tafsir yang tidak berani menjelaskan, mentakwilkan terlalu dalam. Contoh misalnya Alif Lam Mim Hamim misalnya kan, itu biasanya dalam tafsirnya Allahu a'lam, wallahu a'lam misalnya seperti itu. Hanya Allah yang lebih mengetahuinya. Itu Allah dan Rasulullah yang lebih tahu tentang itu. Nah, itu namanya lah ayat tasyabihat. Sedangkan ayat Israiliyat itu hanya ayat yang para ulama ada mengambil sebagian riwayat mencari kisah itu dari kaum Yahudi misalnya. Nah, itu ayat Israiliyat. Nah, terkait tentang masa Israiliyat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak membenarkan dan juga tidak menyalahkannya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Ya, terima kasih Ustadz Adi ya. Sangat jelas sampai disampaikan oleh Ustadz Adi tadi mengenai pertanyaan dari Bapak Haji Damsah juga Nini Rohina ya. Kita masih ada waktu ya. Baik, silakan yang ingin bergabung. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Indah, Mak. Indah.
1: Ya, silakan ketemu Bunda lagi. Hani. Ya, singkat ya, saja ya Bunda kasih, ya. Indah. Singkat saja ya, Bunda. Sudah.
2: Mohon maaf ya, baru saya kesian monitor ini Dinda. Ya. Alhamdulillah sehat selalu Dinda.
1: Amin amin ya robbal alamin. Tema kita pagi hari ini Bunda Hani tentang kajian tafsir surah Al-Baqarah.
2: Ayat Al-Qur'an ya.
1: Iya, Al-Baqarah ayat 63 sampai 71. Silakan Bunda singkat. Ya.
2: Terima kasih Dinda, sehat selalu.
1: Amin amin.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani.
2: Sehat selalu Pak Ustaz. Memberikan kita amin, ini amin. Pembelajaran. Kalau kita tidak belajar Ustaz, mana mungkin kita tahu ya hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz. Ya, ini saya mungkin ada sedikit ya Ustaz. Dan itu kita kalau sholat Pak Ustaz, saya itu kan kalau sujud pertama itu tadi saya baca. Nah, dan kemudian itu sujud terakhir itu saya baca surat Yasin Pak Ustaz. Bagaimana seperti kita lakukan? Karena kita ini niat kita tulus ikhlas hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala mencari ridho-Nya Ustaz. Kalau yang tidak ada dalilnya dan hadisnya, akad dan adat itu kita menghindarinya Pak Ustaz. Dan kita diberikan petunjuk Allah ya, Allah baik. Melakukan kebaikan-kebaikan, baik, bersedekah, baik. Mendoakan orang-orang. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Terima kasih, sehat selalu Ustaz. Dan buat Dinda, terima kasih atas waktumu. Sehat ya. Selalu, bahagia selalu.
1: Amin, amin, ya
2: Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kurang jelas ya untuk surat apa tadi mengenai kalau sujud terakhir katanya dibaca surah Yasin ya. Pada sujud terakhir itu bagaimana Ustadz? Silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, "Sallu kama ra'aituni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Sebagaimana kalian melihat aku salat. Lalu bagaimana cara kita melihat Rasulullah sedangkan kita sendiri tidak pernah hidup sejaman dengan beliau?
1: Ya.
0: Maka di antara para ulama menjelaskan hadis ini, artinya kita harus belajar dengan para ulama yang ulama tersebut juga belajar sampai ke atas-atasnya. Jadi para sahabat itu langsung, mereka ya orang yang beruntung, yang sangat beruntung sekali karena mereka bisa langsung belajar dengan Rasulullah, melihat bagaimana Rasulullah salat. Kemudian sahabat mengajarkan pada para tabi'in. Para tabi'in ini adalah muridnya para sahabat. Mereka pun juga mempelajari persis dengan apa yang diajarkan oleh sahabat. Jadi langsung ibaratnya itu adalah metode demonstrasi, ya, metode demonstrasi, metode praktik. Nah, kemudian para tabi'in ini juga punya murid, namanya adalah tabi'ut tabi'in, pengikutnya para tabi'in. Sampai seterusnya, sampai saat ini. Jadi itu rentetan, ya, berintet. Nah, mengenai sujud terakhir, nah, sebagaimana yang guru ulun ajarkan, itu bacanya subhana rabbil a'la wa bihamdi. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Nah, seperti itu yang guru ulun ajarkan ketika kita sujud, bacaan sujud. Ada juga dalam riwayat sebuah hadis, ada bacaan bacaan yang bisa kita baca, kita amalkan pada sujud terakhir. Itu permintaan supaya kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini masyhur, ini hadis ini. Bacaannya seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Wahai ya Rabbi, aku minta dimatikan dalam keadaan husnul khatimah dan jauhkan dari mati dalam keadaan su'ul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa a'udzu bika min su'il khatimah. Kemudian doa yang berikutnya adalah Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, berikan aku rezeki taubat nasuha, taubat yang betul-betul taubat sebelum aku mati. Nah, itu doa yang kedua dalam sujud terakhir. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Doa yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, ya Tuhanku yang Maha pembolak-balik hati. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi. Tetapkanlah hatiku ala dinik, tsabbit qalbi ala dinik. Nah, itu di antara tiga doa yang masyhur yang banyak diamalkan oleh para ulama dan bisa kita juga kita amalkan, kita baca di akhir sujud kita, sujud terakhir. Karena terkait tentang perkara sakaratul maut ini sangat dahsyat, ujian terakhir itu bagi kita. Karena di situ iblis itu mati-matian untuk menyesatkan kita. Ketika kita dalam keadaan sakit, sakarat, dia datang menyerupai orang tua kita, menyerupai ayah kita, menyerupai ibu kita, dan dia memaksa kita, ya, bahasa banyak itu ma'uyun, membujuk kita supaya kita kafir . Atau supaya kita tidak percaya dengan Allah tapi percaya misalnya kepada Nabi Isa yang sebagai Tuhan misalnya. Jadi macam-macam seperti itu. Tapi bagi kita orang beriman, kita selalu berdoa selama hidup kita ini, insya Allah nanti Allah Ta'ala menolong kita dan kita yakin, oh ini ternyata ini iblis ini. Nah, jadi misalnya kita akan diberikan kesadaran. Amin ya rabbal alamin, insya Allah, wallahu a'lam.
1: Benar-benar kita dijauhkan dari fitnah sakaratul maut, ya Ustadz, ya. Baik, Ustadz, apa yang bisa disimpulkan Ustadz dari tema kita pagi hari ini? Silakan Ustadz Adi.
0: Jadi kesimpulan pada hari ini, pada ayat-ayat yang kita baca tadi, Allah Ta'ala memberikan pelajaran bagi kita supaya kita jangan berlaku seperti halnya Bani Israel. Bani Israel itu pada surah tadi, mereka itu kan berusaha untuk mengakali syariat. Ketika mereka dilarang untuk bekerja, mencari ikan, tapi mereka mengakali dengan masang jaring. Meskipun mereka tidak bisa memancing misalnya, tapi mereka masang jaring. Nah, kita juga jangan seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala macam ujian di dunia ini. Mudah-mudahan kita hidup dalam keadaan beriman, ataupun dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Ada hadiniyah wa likun salihah ila hadratir rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
1: Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Dr. Adi Ansari MPDI sudah berbagi, memberikan pencerahan kepada kita semua di kuliah subuh untuk hari ini di edisi 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak dan juga pendengar yang sudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala sudah bergabung bersama kami. Sampai di sini wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Selamat pagi pendengar, senang sekali rasanya menemani suasana pagi Anda yang masih diselimuti kabut asap ya untuk seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Jadi pastikan Anda nanti yang mau keluar dari rumah menuju Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 dan sekitarnya menggunakan masker ya, jaga kesehatan. Ya pendengar, untuk Banjarmasin pagi ini sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami berbagi informasi dari rri.co.id. Dan dari Banjarmasin, perusahaan air minum Bandar Masih kembali mendistribusikan air tawar layak konsumsi kepada pelanggan di kota Banjarmasin. Hal ini dilakukan di tengah kondisi darurat air baku akibat musim kemarau. Pendistribusian air layak konsumsi kembali dilakukan sejak tadi malam 28 September 2026. Sebelumnya PAM Bandar Masih menyalurkan air namun non layak konsumsi. Direktur Utama PAM Bandar Masih Julbadi mengatakan keputusan tersebut diambil setelah melakukan evaluasi bersama Wali Kota Banjarmasin. Distribusi tersebut dilakukan dalam kondisi PAM Bandar Masih yang masih kekurangan air baku sekitar 33% atau 1.900 liter per detik. Namun wilayah yang berada di ujung jaringan berpotensi mengalami penurunan tekanan hingga tidak mendapatkan air. Nah, sejumlah wilayah tersebut diantaranya Trisakti, Pasir Mas, Pelambuan, dan Teluk Tiram di Banjarmasin Barat, Gunung Meranti, Atas Binang, dan Kuin Kecil di Banjarmasin Selatan, Kampung Melayu, Kampung Sasirangan, dan Kampung Ketupat yang berada di wilayah Banjarmasin Timur. Nah, guna mengantisipasi kondisi tersebut, PAM Banjarmasin terus memasang tandon di sejumlah wilayah terdampak. Tandon yang dipasang memiliki kapasitas 1.000 sampai 5.000 liter yang bisa diakses masyarakat secara gratis. Selain itu, masyarakat yang berada di wilayah ujung juga dapat menghubungi PAM Banjarmasin apabila persediaan air di tandon habis. Masyarakat juga diperbolehkan mengambil air secara mandiri dengan mengajukan permohonan yang ditandatangani RT Rukun Tetangga.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia.

0: hanya di Pro1 RRI.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Prasat FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar di Banjarmasin pagi ini. Duka mendalam menyelimuti keluarga Sugianto, salah satu korban meninggal dunia dalam insiden maut KM Virgo Transport 8. Yuliani, istri almarhum, harus melewati hari-hari penuh penantian panjang yang melelahkan sebelum kepastian kabar duka itu akhirnya tiba. Pada Senin malam 28 September 2026, kepastian mengenai nasib sang suami didapatkan Yuliani di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin dengan mata sembab dan wajah yang dipaksa tegar. Ia menanti proses penyerahan jenazah sang suami. Di tengah rasa sedih, Yuliani harus berjuang menjaga perasaan buah hatinya yang baru berusia 7 tahun. Ia berupaya keras agar sang anak tidak mengetahui kenyataan pahit bahwa ayahnya telah tiada. Ia menceritakan kabar nas itu baru didengarnya 3 hari setelah kejadian melalui rekan kerja almarhum. Semula ia sempat tidak percaya hingga akhirnya mendapati nama Sugianto resmi tercatat dalam manifest penumpang kapal. Almarhum Sugianto diketahui kesehariannya bekerja sebagai sopir ekspedisi pengangkut barang lintas pulau. Ia berlayar bersama seorang kernetnya yang hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Pendengar, sebelum musibah terjadi, Yuliani mengaku sempat merasakan hal yang tidak biasa melalui mimpi berulang tentang suaminya. Dalam mimpi tersebut, almarhum kerap muncul tanpa bicara dalam waktu yang singkat. Setelah seluruh proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara rampung, jenazah Sugianto langsung dibawa ke rumah duka di Kelurahan Belitung Selatan, Banjarmasin Barat. Isak tangis keluarga pecah mengiringi langkah peti jenazah yang menyusuri lorong sempit menuju rumah duka. Jenazah almarhum Sugianto akhirnya dikebumikan di pemakaman keluarga pada Selasa 29 September 2026. Di balik air mata yang tumpah, Yuliani kini berlapang dada dan ikhlas melepas kepergian suami tercinta. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
2: Banjarmasin pagi ini.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
8: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi 2
0: ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: Kesehatan mengikuti seleksi nasional SIGAS.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410.
3: Pro 1. Pendengaran pemirsa RRI Pro 1, sesaat lagi kita ikuti Lintas Banua Pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

0: Ragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini Rabu 30 September 2026. Peringatan Hari Sungai Sedunia menjadi momentum memperkuat upaya menjaga fungsi sungai. Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi 3 korban KM Virgo Transport 8. Inilah Lintas Banua Pagi, selengkapnya bersama saya Faiza Hasan.

0: Operasi SAR hari ke-17 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan mengevakuasi 3 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Dapat mengevakuasi 3 jenazah dari badan kapal KMP Virgo Transport 8.
2: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-17 pada Selasa 29 September 2026. Tim SAR gabungan kembali melakukan penyelaman ke dalam bangkai kapal untuk mencari dan mengevakuasi korban yang masih berada di dalam kapal. Tim penyelam gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR menyisir sejumlah bagian di dalam badan kapal. Upaya tersebut kembali membuahkan hasil dengan ditemukannya 3 korban yang selanjutnya dievakuasi dari lokasi kejadian. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-17 melibatkan unsur udara, laut, dan darat termasuk tim penyelam gabungan. Menurutnya, proses pencarian terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lokasi kejadian.
1: Dapat mengevakuasi 3 jenazah dari badan kapal KMP Virgo Transport 8. Dapat kami sampaikan bahwa yang dilaksanakan oleh tim 1 dan tim 2 pada pukul 15 lebih 23 menit itu berhasil mengevakuasi 2 korban. Langsung dievakuasi menuju ke KRI RE Marta Dinata. Nah, kemudian pada pukul 16 lebih 33 menit, tim penyelam berhasil kembali mengevakuasi 1 korban atau 1 jenazah yang dievakuasi menuju ke KN SAR Pacitan.
2: 3 korban yang telah dievakuasi selanjutnya dibawa menuju Banjarmasin melalui jalur udara untuk menjalani proses identifikasi. 2 jenazah dari KRI RE Marta Dinata dievakuasi menggunakan helikopter TNI Angkatan Laut, sedangkan 1 jenazah dari KN SAR Pacitan diterbangkan menggunakan helikopter Basarnas HR-3601 menuju Lanut Samsudinor di Banjarbaru. Setelah tiba di Banjarbaru, 3 korban tersebut selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Selatan di Banjarmasin. Proses identifikasi dilakukan oleh tim DVI untuk memastikan identitas masing-masing korban. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, usaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Dengan ditemukannya 3 korban pada operasi SAR hari ke-17, jumlah korban yang telah ditemukan menjadi 182 orang dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest. Adapun rinciannya, sebanyak 108 orang selamat, 74 orang meninggal dunia, sementara 61 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 meninggalkan duka mendalam bagi para keluarga korban. Salah satunya keluarga almarhum Sugianto, korban meninggal asal Kalimantan Selatan. Isak tangis pun pecah saat jenazah almarhum tiba di rumah duka. Informasi selengkapnya Lukman Nur Hakim.
4: Pertama pecah ya sih, dia kan bisa muncul-muncul aja. Itu pecah lah saya.
5: Duka mendalam menyelimuti keluarga Yuliani, istri dari Sugianto, salah satu korban meninggal dunia dalam musibah KM Virgo Transport 8. Meski harus menanggung beban duka yang berat, Yuliani berusaha tetap tegar. Bukan tanpa alasan, hal ini ia lakukan demi menjaga perasaan sang buah hati, yang kini baru berusia 7 tahun. Suasana haru pun pecah saat peti jenazah almarhum diusung melewati lorong sempit menuju rumah duka. Dengan ketegaran hati, Yuliani mengaku telah ikhlas melepas kepergian suaminya, yang saat insiden tersebut terjadi, Sugianto tengah menjalankan tugas sebagai sopir pengangkut barang.
4: Pertama percaya ya sih, dia kan bisa muncul-muncul aja. Itu percaya lah saya. Terus adiknya datang, katanya, kakak memang benar sini. Dan kata saya, kamu yakin? Ya, katanya ada di daftar penumpang kan. Saya ke situ, ya emang ada sih. Dia sama kernetnya yang masih hilang.
5: Sebelumnya pada Senin lalu, Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengungkap 16 identitas jenazah korban KM Virgo Transport 8. Dari total jumlah tersebut, 8 korban diketahui berasal dari Jawa Timur, 5 korban dari Jawa Tengah, 2 korban dari Jawa Barat, serta 1 korban dari Kalimantan Selatan, yakni Sugianto. Kabidokes Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Dr. Muhammad Sofan, mengonfirmasi ke-16 identitas jenazah tersebut.
6: Demikian, jumlah total yang telah teridentifikasi sampai dengan hari Senin 20 September adalah 41 orang. Dan yang belum teridentifikasi sebanyak 29 orang. Dari seluruh jenazah yang diterima Rumah Sakit Bayangkara, Banjarmasin total 70 orang sampai hari ini diumumkan.
5: Sementara itu, hingga operasi SAR hari ke-17 pada Selasa kemarin, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi total 182 korban, dengan rincian 108 korban selamat dan 74 korban meninggal dunia. Sementara 61 korban lainnya saat ini masih dalam tahap pencarian. Romanul Hakim melaporkan.
7: Lintas Baru Apa?
0: Dampak kemarau panjang sebanyak 54 titik di wilayah kota Banjarbaru mengalami kekeringan. Hal ini membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Laporan selengkapnya Diki Munadi.
8: Ya, ini sudah titik yang ke-54 ya untuk kita pendistribusian.
9: Kemarau panjang berdampak pada ketersediaan air bersih di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sampai kini sebanyak 54 titik di sejumlah kecamatan dan kelurahan mengalami kesulitan air bersih. Hal itu disampaikan Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halabi, usai menyalurkan air bersih kepada warga di Jalan Kuranji, RT 32, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Selasa kemarin. Wali Kota mengungkapkan pemerintah kota terus merespon laporan masyarakat yang mengalami kekeringan dengan penyaluran air bersih ke wilayah terdampak.
8: Ya, ini sudah titik yang ke-54 ya untuk kita pendistribusian, sebelumnya 53, dan ini bertambah lagi terhadap aduan dari masyarakat. Kita langsung memberikan dan mendistribusikan air bersih ini kepada masyarakat. Alhamdulillah kami juga berkolaborasi dan sinergi dengan TNI Polri, juga memberikan kemarin TNI AU ya juga memberikan distribusi air bersih untuk masyarakat. Ya, tentunya kita penguatan ini kita tentunya harus gotong royong untuk menghadapi kekeringan di masyarakat ini juga.
9: Sementara Ketua RT 32 Guntung Manggis, Kursusianto, mengatakan kondisi kekeringan telah dirasakan warganya sekitar 3 bulan. Bahkan dalam 2 bulan terakhir, sebagian sumur warga sudah tidak dapat digunakan. Warga pun terpaksa mengambil air dari sumur bersama yang lokasinya cukup jauh. Sebagian lainnya memilih membeli air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
10: Ini ada beberapa keluarga menggunakan sumur tua, itu bisa digunakan untuk membantu sementara. Tapi kalau jumlah banyak warga yang ambil, nggak mampu. Wayah Karing ini warga mencari banyu di mana sih?
11: Kemana-mana mas, ada yang ngambil di bawah sana, ada sumur bekas galian orang bikin bata dulu, itu bisa dibagi sementara. Tapi untuk sedikit saja, nggak bisa ambil banyak-banyak pak.
10: Banyak menukar kah? Ada yang menukar kah?
11: Bagian menukar, satu tank itu yang isi 1.200 harga 100 sampai 120.000.
9: Pemerintah Kota Banjarbaru juga membuka respon terhadap laporan masyarakat sebagai upaya memastikan kebutuhan air bersih warga di tengah kemarau.
0: Hari Sungai Sedunia yang diperingati setiap minggu ke-4 September menjadi momentum bagi pemerintah Kota Banjarmasin untuk memperkuat upaya menjaga fungsi sungai. Hal itu sebagai bagian penting dari sistem pengendalian genangan sekaligus identitas kota. Informasi selengkapnya, Juma Muhammad.
12: Dan tentunya bahwa Banjarmasin tidak bisa dipisahkan ya dari sungai.
13: Hari Sungai Sedunia yang diperingati setiap minggu ke-4 September menjadi momentum bagi pemerintah Kota Banjarmasin untuk memperkuat upaya menjaga fungsi sungai. Hal itu sebagai bagian penting dari sistem pengendalian genangan sekaligus identitas kota. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Amin HR mengatakan, kondisi kemarau panjang saat ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat normalisasi dan pengerukan sungai, terutama pada titik yang mengalami sedimentasi dan dipenuhi sampah. Menurutnya, normalisasi tidak hanya menyasar sungai utama, tetap juga kanal dan anak sungai yang berperan dalam kelancaran sistem aliran air di Kota Banjarmasin. Ia menyebut normalisasi diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai sekaligus menjaga fungsi sungai sebagai ruang retensi ketika musim hujan, terutama saat terjadi kiriman air maupun pasang air laut atau rob.
12: Dan tentunya bahwa Banjarmasin tidak bisa dipisahkan ya dari sungai. Di sungai ada sejarah kota ini bermula. Di tepian sungai, kehidupan tumbuh dari generasi ke generasi. Nah, hari ini sungai-sungai kita sedang menitipkan pesan kepada kita, jangan biarkan ia kehilangan kehidupan. Apa yang kita jaga hari ini bukan hanya untuk kita, tapi adalah untuk anak dan cucu kita yang kelak juga akan ingin melihat sungai yang bersih, sungai yang mengalir dengan baik, dan tetap menjaga suatu kebanggaan bagi Kota Banjarmasin, yaitu Kota Seribu Sungai.
13: Data bidang sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin mencatat, hingga 2024 terdapat sekitar 512 sungai yang telah memiliki surat keputusan atau SK dengan total panjang 409.000 km lebih. Jumlah itu meningkat signifikan dibandingkan pendataan 2015 yang hanya mencatat sekitar 290 sungai. Kepala Bidang Sungai Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Khairina Rahmi, mengatakan, peningkatan jumlah sungai yang terinventarisasi tidak serta-merta menunjukkan kondisi sungai semakin baik. Sebaliknya, penyempitan menjadi salah satu persoalan yang harus terus ditangani. Akibat pembangunan yang semakin berkembang, serta pola kehidupan masyarakat yang sejak dulu bermukim di kawasan bantaran sungai.
14: Ada beberapa sungai yang masih berfungsi, yang kita lihat dari SK terdahulu kan, sebelum SK di 2024 ini, ada SK terdahulu sungai. Dulu itu sekitar 290-an kalau nggak salah, sungainya itu sekarang di 2024 kita melakukan pendataan inventarisasi sungai kembali, akhirnya keluar SK sungai, jumlah sungai ini sekarang 512 sungai.
13: Wali Kota juga mengajak masyarakat menjadikan momentum Hari Sungai Sedunia sebagai pengingat untuk menjaga sungai secara bersama-sama agar tetap berfungsi bagi generasi mendatang. Menjaga sungai bukan hanya berkaitan dengan kelestarian lingkungan, tetapi juga keberlangsungan kehidupan dan sejarah Kota Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan.
0: Berikut harapan masyarakat pada momentum Hari Sungai Sedunia.
15: Menurut saya, Kota Banjarmasin sebagai Kota Seribu Sungai, semoga saja ini bukan hanya menjadi identitas di kota kita aja, tapi juga bisa menjadi tempat wisata dan juga dimanfaatkan dengan sebaik mungkin sungainya. Jangan sampai ikon kota kita terlihat buruk karena sungainya banyak sampah-sampah yang berserakan.
16: Selama ini kan sungai kita dikenal agak kurang gitu ya, dipandang kurang baik kayak gitu, terus kurang dimanfaatkan dengan baik juga. Lalu kemarin ada lihat kalau sungai-sungai kita itu udah mulai dibersihin, udah coba dimanfaatin lagi. Nah, jadi harapannya ini semoga sungai kita di sini bisa lebih dimanfaatkan gitu.
7: Lintas Banua Pagi.
0: Komisi 2 DPRD bersama BPD Kalimantan Selatan melakukan studi komparasi ke PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Langkah ini dilakukan guna memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM. Berikut laporan Fitriana Rahma.
17: Dalam upaya memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha mikro menjadi perhatian Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam studi komparasi ke PT Bank Pembangunan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kunjungan tersebut difokuskan untuk menggali strategi pembiayaan UMKM, pengelolaan segmentasi kredit, mitigasi risiko non-performing loan, hingga penguatan tata kelola perbankan daerah. Pertemuan tersebut menjadi ruang bertukar informasi mengenai pengembangan pembiayaan UMKM, sekaligus menggali program yang dapat menjadi referensi bagi penguatan peran Bank Kalsel. Pembahasan juga diarahkan pada upaya memperluas akses pembiayaan masyarakat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan usaha. Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Yeni Helmi mengatakan, salah satu hal yang menarik perhatian rombongan adalah skema pembiayaan bagi pelaku usaha supermikro. Skema tersebut menawarkan nilai pinjaman relatif kecil dengan suku bunga yang dinilai terjangkau bagi masyarakat.
18: Perkembangan BPD di Jogja ini bagus, sama seperti halnya juga di Kalsel, penyerapan KUR, ya. Untuk UMKM juga berjalan bagus, tapi ada yang tadi yang mikro tadi sangat menarik, sehingga kami ingin mendalami itu nanti next time waktu jadwal-jadwal berikutnya dengan bunga berapa tadi ya, 3% ya. Nah, 3% ini sangat menaik sekali, bahkan saya titip pesan nanti buat kawan-kawan di Bank Kalsel meniru hal yang sama di anggaran 2027 ini program bisa dijalankan.
17: Sementara itu, Direktur Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Dian Ariani menjelaskan, pihaknya memiliki skema pembiayaan khusus bagi pelaku usaha supermikro melalui kredit PD atau pemberdayaan ekonomi daerah. Program yang merupakan inisiasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut memberikan akses kredit dengan suku bunga 3% disertai literasi dan inklusi keuangan serta pendampingan bagi penerima kredit.
19: Program ini adalah merupakan inisiasi dari Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang memberikan kredit khususnya untuk UMKM super mikro itu dengan bunga yang sangat kecil 3% atau bahkan ini di bawah KUR, yang kita harapkan nanti setelah mereka menikmati kredit PD ini, kemudian nanti akan naik kelas menjadi kredit mikro yang dapat menikmati skim kredit KUR. Itu kita harapannya UMKM itu kemudian naik kelas.
17: Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Bank Kalsel Firmansyah yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi berbagai informasi dan masukan yang diperoleh dalam studi komparasi tersebut. Beberapa poin penting yang menjadi catatan antara lain kolaborasi yang dijalankan BPD/DIY, penguatan tata kelola sehingga segmentasi kredit tersalurkan tepat sasaran, serta kemampuan memitigasi risiko NPL dengan baik sehingga penyaluran kredit tetap sehat dan berkualitas. Fitriana Rahma melaporkan.
0: Upaya dalam menekan angka penyebaran virus rabies terus dilakukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin, salah satunya melalui agenda rutin vaksinasi rabies dan suntik vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Berikut laporan Robi Angga.
20: Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan DKP3 kembali menggelar program vaksinasi rabies dan suntik vitamin gratis bagi hewan peliharaan. Kegiatan yang dipusatkan di Poliklinik Hewan DKP3 dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 29 hingga 30 September 2026. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP3 Kota Banjarmasin, Teuku Inayat Syah, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan agenda tahunan untuk memastikan hewan peliharaan warga terbebas dari ancaman virus rabies sebagai penyakit zoonosis. Dalam pelaksanaan tahun ini, DKP3 menyediakan sebanyak 200 dosis vaksin hasil kolaborasi dengan Persatuan Dokter Hewan Indonesia Kalimantan Selatan.
21: Nah ini memang vaksin rabies memang harus diulang setahun sekali ya. Yang kita harapkan dari masyarakat ini adalah tingkat kesadaran pemilik hewan kesayangan untuk bisa melakukan vaksinasi agar kita terhindar dari serangan rabies. Ini karena kalau rabies ini adalah penyakit zoonosis yang bisa menular ke manusia dan dari manusia juga bisa menular ke hewan.
20: Sebelum disuntik vaksin, setiap hewan akan diperiksa kesehatannya secara ketat guna memastikan kondisinya benar-benar sehat dari indikasi flu atau demam. Program vaksinasi gratis ini pun disambut antusias oleh warga. Salah satunya Niken, warga Banjarmasin yang membawa 2 ekor kucing kesayangannya untuk dilakukan vaksinasi.
22: Ini lihat di Instagram, kebetulan kan punya kucing juga baru, jadi ya lumayan belum pernah vaksin juga, okay. Kan lumayan tuh rabies juga. Iya, jadi taunya dari Instagram sih suami yang lihat baru aja. Ini karena anak suka kucing sama bapaknya juga. Ah, penting banget sih kak, apalagi kan kalau
23: nomor antrian 16
22: liar kan di kayak di komplek tuh anak-anak peliharaan tuh penting banget. Jadi juga kami sebagai orang tua tuh nggak worry kalau anak main-main peliharaan di luar gitu sih. Jadi lebih aman.
20: DKP3 Kota Banjarmasin berharap melalui kegiatan ini masyarakat semakin sadar akan pentingnya vaksinasi rutin bagi hewan peliharaan agar Kota Banjarmasin tetap mempertahankan status daerah bebas dari rabies. Robi Angga melaporkan.
7: Berita olahraga.
0: Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, Perbasi Kalimantan Selatan terus berkomitmen memperluas pembinaan atlet usia dini melalui program Perbasi Kalsel Goes to School. Program tersebut menjadi salah satu hasil rapat kerja daerah Rakerda Perbasi Kalsel yang membahas sejumlah program untuk 5 tahun ke depan. Melalui program ini, Perbasi menargetkan sedikitnya 30 sekolah menjadi sasaran pembinaan, terutama sekolah yang telah memiliki kegiatan ekstrakurikuler basket. Ketua Perbasi Kalsel M. Saripudin atau Bang Din mengatakan, pembinaan di lingkungan sekolah penting untuk menjaring sekaligus mempersiapkan atlet sejak usia dini. Program Perbasi Goes to School juga diharapkan dapat memperkuat hubungan antara Perbasi dengan sekolah, sekaligus memetakan potensi pemain muda di berbagai daerah. Melalui program tersebut, Perbasi Kalsel menargetkan semakin banyak pelajar yang akan mengenal dan menekuni olahraga basket, sekaligus membuka ruang lebih luas bagi lahirnya atlet berprestasi dari Banua.
7: Komentar Pro 1.
0: Pendengar dan pemirsa, komentar pagi ini mengangkat topik menjaga sungai untuk masa depan. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
1: Selamat pagi. Hari Sungai Sedunia yang diperingati setiap minggu ke-4 September seharusnya menjadi momentum untuk melihat kembali bagaimana kondisi sungai di kota Banjarmasin. Karena ketika hujan deras turun atau ketika air kiriman datang, sungai menjadi salah satu jalur utama untuk mengalirkan air. Oleh karena itulah rencana normalisasi dan pengerukan sungai yang didorong pemerintah layak menjadi prioritas. Kondisi kemarau panjang saat ini juga dapat dimanfaatkan untuk membenahi titik-titik sungai yang mengalami pendangkalan atau mengalami gangguan aliran. Namun pekerjaan tersebut harus juga diikuti dengan langkah yang lebih mendasar. Penyempitan sungai akibat perkembangan pembangunan dan aktivitas di bantaran harus dikendalikan karena sungai membutuhkan ruang agar mampu menjalankan fungsinya kembali. Pembangunan memang diperlukan, tapi arahnya harus memperhitungkan bagaimana kemampuan lingkungan dalam menampung perubahan. Masyarakat di sini juga diminta memiliki tanggung jawab yang sama. Sungai tidak akan terjaga jika masih dijadikan tempat membuang sampah. Alirannya bahkan ditutup atau ruang sepadannya terus terdesak. Hari Sungai Sedunia perlu ditempatkan sebagai pengingat bahwa masa depan kota Banjarmasin sangat berkaitan dengan kondisi sungainya. Ketika sungai terjaga, kota akan memiliki ruang untuk mengalirkan air dan menghadapi tekanan lingkungan. Banjarmasin kini telah berusia 500 tahun dan sungai adalah bagian dari perjalanan panjang kota ini. Menjaga sungai berarti juga menjaga salah satu penopang kehidupan kota Banjarmasin agar tetap berfungsi untuk hari ini dan juga masa yang akan datang. Sekian komentar.
2: Lintas Banua Panjang.
0: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin edisi Rabu 30 September 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Faiza Hasan, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi.
2: Lintas Banua Pagi.

0: Info Lalu Lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih di Banjarmasin pagi ini. Bagaimana suasana arus lalu lintas seputaran Banjarmasin dan Banjarbaru? Kita sudah bersama untuk pagi ini bersama Brigpol Jennifer dari RTMC Ditlantas Polda Kalsel. Halo, selamat pagi Brigpol Jenny.
2: Halo, selamat pagi.
1: Ya, silakan informasinya.
2: Selamat pagi, saya Brigpol Jennifer dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Pada hari ini, Rabu 30 September 2026, akan menginformasikan situasi arus lalu lintas dari CCTV RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Langsung saja kita ke wilayah Banjarmasin, tepatnya di Simpang 4 Gatot Dalam. Terpantau situasi arus lalu lintas di Simpang 4 Gatot Dalam terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang melintas dari jalan Kayu Tangi menuju Gatot Dalam maupun dari arah Sungai Lulut menuju arah Kuripan. Kita langsung saja ke wilayah Banjarbaru, ke Simpang 4 Tugu Adipura. Terpantau situasi arus lalu lintas di sepanjang jalan menuju Banjarbaru maupun ke arah Martapura terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 4 maupun roda 2. Kami himbau kepada masyarakat Banua, khususnya pengguna roda 4 maupun roda 2, agar tetap memakai sabuk keselamatan atau safety belt, dan untuk kendaraan roda 2 tetap memakai helm SNI. Dan tidak lupa juga kami ingatkan tetap membawa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Kami himbau juga untuk waspada kabut asap, selalu nyalakan lampu utama, jaga jarak aman kendaraan Anda, gunakan marka jalan sebagai panduan. Apabila kabut sangat tebal, berhentilah di tempat yang aman, tetap fokus, hindari menggunakan telepon genggam. Jangan lupa memakai masker untuk menjaga kesehatan. Demikian pantauan CCTV dari RTMC di Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Dari saya Brigpol Jennifer, salam presisi.
1: Terima kasih Brigpol Jennifer dari RTMC di Ditlantas Polda Kalsel. Selamat bertugas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Informasi perakiran cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Pendengar, pagi ini kita sudah bersama dengan perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin, Lisda Kartika. Halo Lisda, selamat pagi. Halo Lisda, selamat pagi. Ya, silakan informasinya.
2: Terima kasih, selamat pagi pendengar RRI Persatu Banjarmasin. Kami dari BMKG Samsudinur akan menyampaikan perakiran cuaca yang berlaku untuk hari ini, Rabu 30 September 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Samsudinur juga terpantau cerah, namun terdapat kondisi berkurangnya jarak pandang akibat kabut asap. Selanjutnya perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, di mana arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 36 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 98%. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan untuk hari ini, perakirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan berskala lokal di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan, terkecuali di Kabupaten Tanah Laut, Kota Baru, dan Tanah Bumbu. Sehingga diharapkan waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang pada malam hingga dini hari, wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, Tabalong, dan sekitarnya. Selanjutnya untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan tanah laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sehingga diharapkan waspada bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri, dan kapal berukuran besar terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan tanah laut. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Lisda Kartika, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
4: Pernah nggak kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah? Di depan ada ibu-ibu.
5: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah...
6: Mabuk! Sebeda matkah bersepeda motorku?
4: Mabuk, saya harus buru-buru bu ya, mabuk!
5: Kisah nyata, orangnya masih ada.
7: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama, dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
1: Terima kasih pendengar masih di Info Traffic Banjarmasin pagi ini, dan bagaimana suasana arus lalu lintas seputaran Jalan Gatot Subroto Banjarmasin pagi ini kita sudah bersama

0: dengan reporter RRI Banjarmasin, Lukmanul Hakim. Selamat pagi, Lukman. Lukman, selamat pagi.
1: Baik, Niar, selamat pagi.
0: Ya, silakan informasinya.
1: Baik, pendengar dan juga pemirsa RRI, pagi hari ini untuk kondisi arus lalu lintas di kawasan Jalan Gatot Subroto memang sudah mulai berangsur meningkat volume kendaraan yang melintas, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 pada pagi hari ini sekitar pukul 7.46 waktu Indonesia bagian tengah. Dan memang di kawasan Gatot Subroto sendiri, dari pantauan kami di sepanjang Gatot Subroto, mulai dari kawasan traffic light di flyover Ahmad Yani hingga kawasan traffic light di Gatot Subroto, Veteran dan Sungai Ulut, ini arus kendaraan mengalami peningkatan ya. Seperti yang kami lihat, antrian kendaraan di traffic light Veteran dan Gatot Subroto ini juga arus kendaraan sudah mulai mengular. Sementara untuk di traffic light Gatot Subroto flyover juga mengalami antrian kendaraan dengan panjang kurang lebih hingga 20 meter ke belakang. Kemudian selain itu, pendengar, memang di kawasan Gatot Subroto sendiri kami ingatkan bahwa ada proyek pengerjaan drainase dan juga trotoar, sehingga memang sebagian ruas jalan di Gatot Subroto ini bagian badan jalannya ini masih ada pekerjaan proyek, sehingga sejumlah titik pun juga ditutup jalannya untuk menghindari arus kendaraan keluar masuk, seperti di titik Gatot Subroto 4 dan juga Gatot Subroto 2, sehingga memang kendaraan yang mau menuju ke arah jalur utama Gatot Subroto maupun masuk ke arah dalam Gatot Subroto ini bisa menggunakan jalur alternatif lain. Selain itu, mendengar, kondisi pada pagi hari ini untuk cuaca sendiri masih terjadi kabut asap, sehingga kami ingatkan bagi masyarakat dan juga pendengar yang ingin beraktivitas pada pagi hari ini untuk bisa menggunakan masker, karena memang kabut asap pada pagi hari ini cukup pekat. Dan selain itu juga, pendengar, kami mengingatkan selalu kepada pengguna jalan dan juga masyarakat untuk bisa selalu mematuhi aturan berkendara dan juga arahan-arahan dari petugas yang ada di lapangan guna memastikan perjalanan masyarakat pada pagi hari ini dapat berjalan lancar. Demikian laporan dari kawasan Gatot Subroto.
0: Ya, benar apa yang dikatakan Lukman, saat ini kabut asap cukup pekat ya seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 dan juga menyasar sampai Jalan Gatot Subroto Banjarmasin. Dan terima kasih Lukman, selamat bertugas.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.
3: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp

Pendengar, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Selamat jalan, semoga Anda selamat sampai tujuan. Terima kasih dan kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Dan itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
2: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair, Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan